Allah senantiasa mengaruniakan kepada Bunda dan sekeluarga, kru yang bertugas juga sahabat MK yang sedang menyimak, jiwanya senantiasa tenang, keluarganya bahagia, rukun sejahtera, dan seluruh keluarga Allah soleh-solehahkan katanya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bunda Sinta dari Cilimus ya, Cisarua. Ibu Parilah di GBA 3, terima kasih juga menyampaikan pagi hari ini pantauannya di GBA 3, cerah berawan, pantauan lalu lintasnya belum bisa memantau katanya karena tidak mengantar ke sekolah. Hari ini SMKN 14 PJJ katanya ya. Jadi pembelajarannya jarak jauh di rumah ya. Semoga kru yang bertugas dan guru-guru yang senantiasa menjadi jalan ilmu di MKFM diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusannya. Ibu Parilah menyampaikan juga jurnal syukurnya, alhamdulillah masih bisa bernafas, menghirup oksigen dengan gratis. Bersyukur juga kemarin bisa menunaikan saum Senin katanya ya, alhamdulillah. Kemudian saum sunnah Senin ya, Senin Kamis. Bersyukur juga bisa ibadah dan beraktivitas pagi hari dengan lancar. Dan bersyukur masih bisa mendengarkan Radio MKFM. Selamat milad dari Ibu Parilani untuk Radio MKFM. Semoga MKFM tetap jaya di udara, semakin memberi manfaat bagi seluruh umat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3. Ibu Yanti di Antapani pagi hari ini melaporkan cuaca cerah di Antapani, menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah masih diberi usia, diberi kesehatan, kemudian juga bersyukur kemarin bisa menunaikan puasa sunnah Senin sama dengan Bu Parilah ya baru saja, alhamdulillah. Semoga kita semua sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Yanti di Antapani. Ada juga sahabat kita dari Malangbong Garut juga menyapa pagi hari ini ya. Ada sahabat Dadan Ruhiyat. Cuaca pagi hari ini di Malangbong cerah sekali katanya ya. Terima kasih sahabat Dadan ya dari Malangbong Garut menyapa juga. Dan siaran MKFM juga tersimak dengan baik ya di Malangbong Garut ya sahabat Dadan. Terima kasih sudah menyapa pagi hari ini sahabat MK dalam segmen jurnal pagi MKFM. Kita akan menyambung kebersamaan ke segmen selanjutnya, akan hadir sahabat MK ke ruang dengar Anda perbincangan pagi hari ini. Dalam segmen sudut pandang kami akan bincangkan tema seputar Pemda yang terancam gagal bayar, apa yang kemudian perlu dibenahi. Ini menyoroti juga krisis fiskal yang sedang terjadi di Indonesia sahabat MK. Anda bisa menyampaikan juga pandangan berkenaan dengan topik ini. Menurut Anda, apa yang paling perlu dibenahi agar krisis fiskal di daerah ini tidak terus berulang, sahabat MK? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Anda bisa menyampaikan pandangannya berkenaan dengan topik yang dibahas pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang. Yang lebih lengkapnya, sesaat lagi sahabat MK akan kami hadirkan untuk Anda selepas satu nasyid dari Sutul Harokah dengan lirih pembebas.

0: diskusi jurnalisme warga dalam sudut pandang.
1: Sahabat MK Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut ada sekitar 400-an lebih pemerintah daerah yang mengalami kesulitan fiskal, bahkan sampai terancam gagal bayar. Menyadur Kompas menanggapi persoalan itu, pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar 20,5 triliun rupiah untuk menambal kekurangan anggaran di daerah. Pagi hari ini sahabat MK dalam segmen Sudut Pandang kami akan hadirkan perbincangan ke ruang dengar Anda, menyoroti juga krisis fiskal yang terjadi, Pemda, pemerintah daerah ini terancam gagal bayar. Apa yang kemudian perlu dibenahi dari krisis fiskal yang ini kembali terulang, sahabat MK, terjadi di pemerintahan daerah. Anda bisa menyampaikan pandangan berkenaan dengan topik ini. Menurut Anda, apa yang paling perlu dibenahi agar krisis fiskal di daerah ini tidak terus berulang, sahabat MK? Silakan bisa sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Di pagi hari ini kita juga akan bersama dengan reporter MKFM untuk membahas topik ini lebih lengkap. Sudah bersama dengan kita sahabat Siva Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Herlan Hanif.
1: Ya, sahabat Siva, pagi hari ini kita dapati juga informasi ya. Ini informasi yang disampaikan juga Menteri Keuangan bahwa menyebut paling tidak ada 400-an lebih, bahkan hampir mencapai 500 ya sahabat Siva, pemerintah daerah di Indonesia ini mengalami kesulitan fiskal, bahkan terancam gagal bayar ya sahabat Siva.
2: Ya, kekhawatiran mengenai kemampuan sejumlah pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban belanja, khususnya belanja pegawai, sahabat MK, ini menjadi perhatian. Karena persoalannya bukan semata-mata tentang apakah gaji aparatur sipil negara atau ASN bisa dibayarkan tepat waktu saja. Tapi dengan adanya kekhawatiran tidak adanya anggaran di daerah, ini juga menyangkut kemampuan pemerintah daerah menjaga kesehatan anggaran sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketika ruang fiskal daerah semakin sempit, sahabat MK, maka belanja yang sifatnya wajib akan mengambil porsi yang semakin besar. Dan ini bisa berakibat juga pada pembiayaan pembangunan misalnya, ataupun juga pelayanan publik, hingga program yang langsung dirasakan masyarakat bisa jadi terhambat dan semakin terbatas. Dan ini memang perlu dicatat ya, sahabat Herlan, memang ada perbedaan informasi juga ternyata antara 490 daerah atau hanya beberapa daerah yang sebetulnya benar-benar membutuhkan tambahan atau suntikan dana untuk bisa mengefektifkan kembali anggaran di daerah. Karena setiap daerah ini tentu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda ya sahabat Herlan, karena kalau kita lihat kota ataupun kabupaten yang banyak itu padatnya di Pulau Jawa misalnya, akan tetapi kebutuhan di provinsi lain ini juga harus bisa dipenuhi. Karena kita ingat ada usulan ataupun kebijakan efisiensi dari pusat juga yang kemudian ini memangkas adanya pendapatan daerah tersebut, sahabat Herlan.
1: Iya, kalau tadi disampaikan beda-beda setiap daerahnya, dan perbedaan angka ini justru memperlihatkan pentingnya transparansi mengenai kondisi keuangan daerah masyarakat, yang perlu kemudian mengetahui daerah mana yang benar-benar mengalami kesulitan ya. Seberapa besar kekurangannya, apa penyebabnya, dan bagaimana kemudian pemerintah pusat menentukan bentuk intervensinya. Tanpa informasi yang jelas, persoalan fiskal daerah ini akan mudah dipahami secara sederhana sebagai sekadar kekurangan uang, padahal akar masalahnya bisa jauh lebih kompleks, sahabat Siva. Secara umum, APBD ini memiliki sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD, kemudian transfer dari pemerintah pusat, serta sumber pendapatan lainnya. Dalam praktiknya, kemampuan fiskal antar daerah ini sangat berbeda. Ada daerah yang memiliki basis ekonomi dan sumber penerimaan yang kuat, sehingga mampu membiayai sebagian besar kebutuhannya sendiri. Namun ada pula daerah yang PAD-nya relatif kecil, sehingga sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Nah, data dari APBD sendiri menunjukkan bahwa transfer dari pemerintah pusat ini masih menjadi komponen penting dalam struktur pendapatan di banyak daerah. Pada sejumlah daerah, besarnya belanja pegawai juga mengambil porsi yang signifikan ya dari keseluruhan belanja. Sebagai contoh, data APBD 2026 yang dihimpun Kementerian Keuangan menunjukkan di Kepulauan Riau, anggaran belanja pegawai ini mencapai sekitar 1,58 triliun rupiah ya. dari total belanja daerah sekitar 3,54 triliun. Dan angka ini menunjukkan bagaimana belanja pegawai ini dapat mengambil porsi yang besar dari kemampuan fiskal daerah.
2: Dan dengan kondisi demikian, sahabat MQ, ini menjadi semakin sensitif ternyata ketika pendapatan daerah mengalami tekanan atau ketika transfer dari pemerintah pusat mengalami penyesuaian. Sebab gaji dan belanja pegawai ini memang merupakan kewajiban yang tidak mudah dikurangi secara cepat. Pemerintah daerah tidak bisa begitu saja kemudian menghentikan pembayaran gaji ketika penerimaan berkurang. Karena itu, jika porsi belanja pegawai ini sudah terlalu besar, bahkan tadi disebutkan Riau sendiri, ini bisa setengahnya ya sahabat MG juga sahabat Herlan, iya. Maka ini implikasinya terhadap pendapatan akan langsung mempersempit ruang untuk membiayai kebutuhan lainnya, termasuk juga diantaranya pelayanan publik sahabat MG. Maka persoalan fiskal yang ada di daerah ini perlu kita hadirkan juga informasinya. Barangkali sahabat MG juga sudah ada yang merasakan bagaimana kemudian hal-hal di lapangan sahabat Herlan ini terkait dengan kemampuan pelayanan publik menjadi ada yang terhambat atau masih berjalan normal. Ini juga bisa dilaporkan dalam segmen sudut pandang. Karena ini disebabkan tidak hanya semata-mata berkurangnya transfer dari pusat saja, karena di sejumlah daerah kondisi ekonomi ini ternyata tadi berbeda-beda dan perlu adanya evaluasi kembali terkait dengan anggaran pendapatan daerah atau juga pengeluaran yang nanti akan masih ada beberapa bulan ya sebelum berganti tahun, sahabat Herlan.
1: Iya, sahabat MQ, menurut Anda apa yang kemudian paling perlu dibenahi ya, agar krisis fiskal di daerah ini tidak kemudian terus berulang? Dan apakah Anda sudah mulai merasakan juga adanya layanan-layanan yang menurut Anda jadi tidak optimal ya di daerah karena kaitan juga dengan krisis fiskal yang terjadi? Silakan bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027 melalui SMS atau WhatsApp MQ FM. Di termini yang kedua, sahabat MP juga sahabat Siva, kita coba akan menggali informasi lebih lengkap ya berkenaan dengan topik yang dibahas pagi hari ini bersama dengan narasumber kita, Manajer Riset dan Data Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra, Mas Badiul Hadi. Sesaat lagi sahabat MP, selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
0: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat ke-77.
0: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
6: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

Terima kasih sahabat MK, kita menyambung kembali bincang kita di termin yang kedua ya, masih dalam sudut pandang pagi hari ini. Dan kami masih nantikan atensi dari Anda juga. Anda bisa menyampaikan topik yang sedang kita bahas pagi hari ini, menyoroti krisis fiskal ya. Pemerintah daerah ini terancam gagal bayar, apa yang kemudian perlu dibenahi menurut Anda sahabat MK? Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Pagi hari ini sahabat MP juga sahabat Siva ya, kita coba akan gali informasi lebih lengkapnya bersama dengan narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir bersama dengan kita pagi hari ini, Manajer Riset dan Data Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Seknas Fitra.

0: Adi, terima kasih pagi hari ini sudah berkenan bincang lagi di MKFM. Kabar baik, sehat ya Mas di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Baik Mas Badiul Hadi, di pagi hari ini kita sedang bincang, menyoroti juga krisis fiskal yang terjadi di daerah. Kalau Mas Badiul Hadi sendiri melihat seberapa serius sebenarnya kondisi fiskal di daerah saat ini, dan apa kemudian faktor utamanya, memang dari berkurangnya transfer pusat ke daerah atau ada faktor penyebab lainnya Mas Badiul Hadi?
1: Ya, kita tentu prihatin ya dengan situasi daerah hari ini ya. Banyaknya sekali informasi ya sebenarnya daerah-daerah yang mengalami problem ya, gagal bayar, bukan gagal ya, belum bisa membayar gaji P3K maupun pegawai-pegawai lain di daerah. Nah, kalau kita lihat secara lebih dalam, ini sebenarnya ada beberapa faktor ya, terutama memang terkait dengan masih lesunya perekonomian Indonesia secara umum ya, dan kemudian ini berimbas di daerah-daerah kan, kayak gitu kan, ini berimbas ke daerah-daerah sehingga situasi daerah juga semakin sulit kan, kayak gitu. Nah, pertama kita bisa melihat ya, kalau kita tarik di secara nasional, memang isu soal penurunan transfer ke daerah ini kan, dan dana desa ini kan menjadi isu yang sangat luar biasa ya. Kita dengar ya banyak kepala daerah yang ngeluh, bahkan ngeluh ke DPR, ngeluh ke presiden secara langsung kan, kayak gitu kan. Nah, kita belum tahu nanti respon pemerintah di tahun 2027 ini seperti apa, meskipun ada gelagat tetap agak naik dibandingkan tahun ini gitu misalnya. Nah, terkait dengan pertama saya ingin bicara tentang tadi, karena Mas Kang Herlan singgung soal transfer daerah. Memang transfer daerah kita ini kan relatif cenderung turun terus nih ya. Turun terutama di tahun 2026 ini kan total transfer ke daerah itu kan sekitar 693 sekian triliun ya, yang ditransfer ke daerah. Artinya ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan misalnya kalau kita lihat tahun 2025 itu kan sekitar 849, artinya turun hampir 200 triliun kan, kayak gitu. Ini kan angka ini kan sangat sangat berdampak di pemerintah daerah. Nah, yang kedua, secara prinsip juga banyak daerah-daerah di Indonesia itu juga tidak optimal dalam mendorong pendapatan asli daerahnya kan, kayak gitu. Sehingga ini berimbas pada tadi postur APBD-nya kan, kayak gitu. Kita bisa lihat misalnya kalau kita ambil contoh agregat di 28 Pemda seprovinsi Jawa Barat misalnya ya, data yang bisa kita lihat ya, TKD itu kan turun ya, misalnya dari tahun 2024 itu sekitar 75,4 triliun, kemudian di tahun 2005 itu menjadi 72,2 triliun kan, kayak gitu. Nah, ini kan penurunan yang luar biasa kan, kayak gitu. Nah, lesunya perekonomian daerah itu berimbas pada pendapatan asli daerah. Misalnya kita bisa lihat secara agregat di Jawa Barat itu juga sama, kita melihat adanya penurunan ya, dari misalnya dari 28 daerah yang kita kami lihat itu, realisasi pendapatan asli daerah tahun 2024 itu 55,2 triliun. Kemudian turun menjadi 53,3 triliun. Artinya penurunan-penurunan ini menjadi sangat sangat signifikan kan, kayak gitu. Sehingga ini menjadi problematik ya. Di sisi internal pemerintah daerah itu tidak mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Di satu sisi kebijakan pusat memangkas transfer ke daerah, belum lagi dana desa kan, kayak gitu ya. Dana desa ini kan juga dampaknya luar biasa karena pemotongannya juga signifikan. Misalnya tahun 2025 itu kan masih sekitaran 70-an triliun. Nah, tahun 2026 ini kan tinggal 60 triliun misalnya. Pemangkasannya hampir 10 triliun kan, kayak gitu. Nah, yang menarik justru memang ini jadi tantangan yang luar biasa bagi pemerintah daerah adalah

0: tren belanja pegawai di pemerintah daerah itu naik gitu kan. Nah,
1: Hmm,
0: itu yang jadi problemnya.
1: baik.
0: Pendapatannya turun, ya, nah, belanjanya naik,
1: Baik.
0: terutama belanja pegawai kan kayak yang kita tema kita pada hari ini kan kayak gitu. Nah, misalnya secara agregat kita bisa lihat nih ya. Jawa Barat itu dari tadi jumlah daerah 28 daerah yang kita apa himpun itu belanja pegawainya itu naik dari 46,8 triliun menjadi 48 koma 3 triliun kan kayak gitu kan. Ini terjadi kenaikan dan tahun 2026 ini outlooknya itu juga naik menjadi 51,7 triliun kan kayak gitu. Nah, ini ada problem apa sebenarnya kalau sampai naik terus kan kayak gitu. Nah, ada isu soal apa rekrutmen kan kayak gitu.
1: Baik. Dan ini memang tadi ya, ketika adanya tekanan fiskal di daerah, tentu yang dikhawatirkan tidak hanya terlambatnya pembayaran gaji P3K atau pegawai saja, Mas Badiul Hadi, tapi juga bagaimana masyarakat akan terdampak dengan adanya hal tersebut. Apa kira-kira dampak yang paling cepat akan dirasakan masyarakat kalau ini tidak segera dibenahi, Mas?
0: Ya, tentu dampaknya banyak ya. Pertama dari sisi pelayanan, saya kira ini akan berdampak ke pelayanan publik ya, ya soal pendidikan, kesehatan kan kayak gitu kan. Ya logika sederhananya kan begini Mbak Siva, ketika pekerja itu gajinya nggak dibayar-bayar gitu ya, baik di misalnya di kesehatan maupun di pendidikan lah ya yang gampang, pastikan apa ya giroh semangat bekerjanya, semangat menjalankan aktivitasnya itu kan menjadi berbeda. Karena ada beban beban secara finansial yang harus harus dipikirkan kan kayak gitu. Mereka harus mencari menutup kebutuhan itu dari apa dari usaha lain. Nah, ya kalau punya kalau enggak kan ini kan jadi pertimbangan serius kan kayak gitu. Itu misalnya dari sisi sisi pelayanan apa yang diberikan pasti akan terdampak. Belum lagi misalnya fasilitas pastinya juga juga apa pembangunan perbaikan-perbaikan fasilitas itu juga pasti apa terdampak juga. Di satu sisi ini juga pasti akan berdampak pada apa ya daya beli masyarakat kan kayak gitu kan. Kemampuan masyarakat untuk apa secara ekonomi itu pasti juga terdampak karena apa? Situasinya ini kan tidak tidak satu berdiri masing-masing, tapi ini satu kesatuan yang terikat kan kayak gitu. Ketika misalnya gaji nggak dibayar-bayar, nah ini kan pasti apa ya mereka daya beli mereka juga juga bermasalah kan. Nah,
1: Iya, benar.
0: ketika daya beli ini bermasalah, ini kan kemudian akan berdampak pada ekonomi daerah kan kayak gitu. Nah, imbasnya akan ke sana kan kayak gitu. Nah, apa yang sekiranya apa ya perlu dilakukan pemerintah nanti kan kita bisa lihat apa saja yang penting dilakukan oleh pemerintah. Tetapi kalau kita bicara dampak setidaknya itu dampak pada pelayanan publik itu pasti terimbas secara langsung dan kemudian tadi pada sektor ekonomi kayak gitu itu pasti itu kayak gitu inflasi dan yang lain-lain itu pasti akan terjadi.
1: Ikut ya. Baik, Mas Badil Hadi, kalau kita melihat pemerintah saat ini kabarnya sedang menyiapkan suntikan dana juga untuk daerah. Nah, kalau melihat hal ini, apakah ini solusi ini benar akan jadi solusi atau hanya menambal masalah sementara saja? Dan kalau Mas Badi melihat juga bagaimana mencegah daerah yang kemudian terus bergantung pada pemerintah pusat ketika mengalami tekanan fiskal seperti ini, Mas Badil?
0: Ya, kalau kita melihat pada posisi hari ini misalnya, banyak pemerintah daerah yang kemudian mengambil alternatif pembiayaan. Nah, alternatif pembiayaannya itu apa? Hutang. Gitu ya. Hutang. Nah, hutang itu yang memang secara secara mekanisme dibolehkan, tetapi proseduralnya juga agak panjang. Karena misalnya daerah kalau mau mengajukan hutang itu harus dapat perizinan dari pemerintah pusat, misalnya kan kayak gitu ya. Nah, kemarin tuh saya dapat informasi beberapa kabupaten di Jawa Barat itu juga sudah banyak yang mencoba untuk melakukan apa mengajukan pinjaman hutang daerah ya itu ada yang 500 miliar, ada yang 300 miliar, macam-macam ya kebutuhannya kan setiap daerah beda-beda. Tetapi ini mengindikasikan bahwa daerah memang sedang mengalami situasi yang sangat pelik, kan kayak gitu, secara finansial. Ruang fiskal mereka semakin sempit karena tadi ada pemotongan TKD, PAD nggak optimal, kan kayak gitu. Nah, di satu sisi pemerintah sedang mengupayakan suntikan, ya, kalau bahasanya itu suntikan atau bantalan apa finansial, kan kayak gitu. Tetapi kan ini sifatnya sementara, kan kayak gitu. Dan kita tidak bisa bisa tidak bisa bicara secara kontinu keberlanjutan ketika apa ya mekanisme tata kelola APBN kita masih masih seperti saat ini gitu loh. Ketika bantalan itu kan hanya hanya apa ya bahasanya obat nyeri sementara kan ya gitu ya. Nah, sementara penyakitnya tuh sudah bukan levelnya nyeri lagi kan kayak gitu. Nah, itu cuma dikasih obat nyeri kan kayak gitu. Nah, itu kan jadi masalah kan kayak gitu. Nah, pemerintah memang harus apa lebih lebih serius ya melihat problem ini gitu. Artinya apa? Misalnya pemerintah pusat melalui APBN itu harus harus menjadikan APBN itu sebagai betul-betul menjadi instrumen satu untuk penguatan apa stabilitas ekonomi di daerah, juga kemudian untuk apa ya menyeimbangkan ya memeratakan apa keseimbangan fiskal di semua daerah kan kayak gitu. Memang apa ada banyak komponen kan di dalam apa di dalam TKD itu, dan itu pembagiannya juga beda-beda, rumusnya beda-beda setiap komponen. Misalnya ada dana alokasi khusus, ada dana alokasi umum yang biasa. Nah, dana alokasi umum ini yang biasanya digunakan untuk apa pemenuhan pembayaran gaji pegawai dan yang lain-lain, belum DPH kan gitu kan, belum DD dan yang lain-lain. Artinya banyak komponen, dan setiap komponen itu punya rumus berbeda-beda kan kayak gitu. Itu yang jadi tantangan bagi pemerintah daerah ketika terjadi penyempitan ruang fiskal seperti saat ini kan kayak gitu.
2: Baik. Terakhir barangkali ini Mas Badil Hadi, untuk masyarakat juga yang kemudian akan sudah mulai terasa dampaknya, apa yang kemudian paling mendesak untuk dibenahi agar daerah lebih sehat dan mandiri secara fiskal? Karena kalau dari pemerintah pusat, harapannya pemerintah daerah bisa terus berinovasi untuk mendapatkan pendapatan asli daerah tadi. Akan tetapi ternyata pendapatan asli daerah ini belum teroptimalkan. Apa sebetulnya yang masih bisa diikhtiarkan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah agar ini tidak terus berulang begitu, Mas?
0: Ya, kalau kita bicara tentang apa yang harus dilakukan pemerintah, terutama pemerintah daerah ya, sebenarnya ada beberapa poin yang perlu dibenahi. Pertama tadi yang disampaikan Mbak Siva terkait dengan PAD, kan memang ada upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam konteks ini. Pertama misalnya memperluas basis pajak. Ya, bukan sekedar menaikkan tarif yang kemarin sempat ramai kan kayak gitu. Pemerintah didorong untuk memperluas basis pajak, terutama misalnya bisnis di apa digital kayak gitu ya. Itu perlu perlu direspon oleh pemerintah kan kayak gitu. Karena kalau pemerintah hanya menggunakan pendekatan menaikkan tarif pajak, ya, perlawanan masyarakat pasti sangat keras kan kayak gitu ya. Kita bisa lihat kasus tahun kemarin ya, banyaknya daerah yang mencoba untuk mengakselerasi menutup ya menutup ini dengan menaikkan pajak, akhirnya terjadi perlawanan dari masyarakat dan masyarakat berontak kan kayak gitu ya. Kasusnya ya contohnya Pati yang paling paling ekstrim kan kayak gitu. Nah, sehingga itu kemudian menjadi apa membuat pemerintah daerah juga mulai keder nih, aduh bahaya nih kalau saya melakukan hal yang sama misalnya kayak gitu kan. Nah, yang kedua memang digitalisasi dan integrasi data ini menjadi penting. Pajak daerah itu kan memang mengalami problem juga ketika datanya tidak baik kan kayak gitu kan, sehingga banyak apa sumber-sumber pendapatan daerah dari sektor pajak ini yang kemudian juga juga tidak optimal kan kayak gitu. Kemudian digitalisasi itu dalam konteks sebenarnya upaya untuk menutup kebocoran ya sumber pendapatan asli daerah itu kan kayak gitu, baik itu pajak, retribusi, ya, pendapatan lain-lain yang sah kan kayak gitu. Dan kemudian saya kira juga penting untuk mendorong ya optimalisasi aset dan apa BUMD. Nah, ini yang saya kira juga juga menjadi menjadi penting untuk dioptimalkan oleh pemerintah, karena kan pemerintah memang punya badan usaha ya yang itu dikembangkan, termasuk misalnya kalau yang paling populer itu kan apa ya penyedia air bersih lah kayak gitu, air minum ya PDAM ya misalnya kayak gitu. Nah, itu yang selama ini menjadi salah satu BUMD unggulan ya, selain BUMD-BUMD yang lain. Nah, itu yang saya kira, misalnya kalau kayak Jawa Barat itu kan potensinya banyak ya. Nah, itu misalnya BUMD-BUMD di level kabupaten itu juga harus didorong secara serius. Tidak hanya daerah itu menginvestasikan duit saja ke BUMD tanpa menghasilkan sesuatu hal yang lebih besar lagi, kan kayak gitu. Menurut saya selain itu juga pemerintah penting juga ya untuk kemudian melakukan reformasi belanja. Ya, reformasi belanja. Misalnya proses rekrutmen pegawai itu harus betul-betul berbasis pada kebutuhan, gitu ya. Pendekatannya harus berbasis pada kebutuhan sehingga daerah itu bisa ngukur duit kita tuh mampunya berapa sih sebenarnya untuk merekrut misalnya P3K kayak gitu ya. Nah, itu harus betul-betul dihitung. Kemudian menarik juga saya kira adalah distribusi ASN atau P3K yang tidak optimal itu. Nah, itu diredistribusi sehingga tidak harus merekrut baru gitu loh. Kalau memang misalnya banyak merekrut P3K ya tinggal ketika di satu tempat tidak optimal maka harus diredistribusi agar mereka lebih lebih berfungsi secara secara optimal kan kayak gitu, termasuk posisi ASN kan kayak gitu, PNS kita misalnya kayak gitu. Yang tidak kalah penting saya kira juga ini penerapan remunerasi berbasis kinerja. Nah, ini yang kadang memang menjadi tantangan ya pemerintah untuk membangun sistem evaluasi kerja berbasis kinerja itu menjadi tantangan kan kayak gitu. Di sisi yang lain, Kang Herlan dan Mbak Siva, pemerintah itu saya kira juga perlu melakukan perbaikan belanja dalam konteks prioritas. Ya, prioritas ini penting. Nah, misalnya menggunakan pendekatan fiscal priority kan kayak gitu kan. Pemerintah harus daerah itu harus mempunyai skala prioritas yang jelas, punya program kegiatan yang jelas sehingga belanja-belanja itu juga juga terarah dengan baik misalnya kemudian. Kemudian melindungi belanja wajib dan pelayanan dasar tadi yang kami singgung. Misalnya isu soal pendidikan, kesehatan ya. Itu harus jadi prioritas dan anggaran misalnya mandatory spending 20% di anggaran pendidikan itu harus dijaga betul agar pelayanan pendidikan itu tetap optimal, tetap baik kan kayak gitu. Di sektor kesehatan juga sama kan kayak gitu. Meskipun tidak ada mandatory spending secara konkret, tetapi kan setidaknya 5-6% anggaran kesehatan APBD itu kan digunakan untuk alokasi anggaran kesehatan dan itu harus harus dijaga betul agar tidak terjadi pengalihan anggaran, realokasi anggaran dari misalnya kayak kasus yang terjadi di nasional kan kayak gitu, anggaran pendidikan digunakan untuk MBG misalnya kayak gitu. Nah, di daerah jangan sampai terjadi penggunaan anggaran pendidikan untuk sektor lain. Ini akan bermasalah di level layanan. Nah, itulah pentingnya prioritas belanja di level daerah kan kayak gitu. Banyak lagi sebenarnya beberapa hal yang perlu dibenahi oleh pemerintah daerah kan kayak gitu.
1: Baik, Mas Badiul Hadi. Alhamdulillah, terima kasih pagi hari ini sudah berbincang kembali di MKFM ya. Mas Badiul sudah menyampaikan informasi yang bermanfaat. Mudah-mudahan lain kesempatan bisa silaturahim lagi. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, Mas Badiul. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bersama dengan Manajer Riset dan Data Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Seknas Fitra, Mas Badiul Hadi, tadi menyoroti beberapa hal ya sahabat MK berkaitan dengan topik yang dibahas. Memang situasi saat ini Pemda tadi situasinya kesulitan ya sahabat Siva ya untuk membayar gaji P3K dan pegawai di daerah. Faktornya tadi ekonomi Indonesia memang sedang lesu sekarang, imbasnya ke daerah-daerah dan secara nasional juga efisiensi anggaran ini terjadi juga ya sahabat Siva.
2: Ya, ini ibaratnya maju kena mundur kena ya sahabat Herlan dan juga sahabat MK. Dari pusat ini ada pemotongan, tapi juga di daerah ini keadaan ekonominya belum membaik dan ada sejumlah tadi potensi ekonomi daerah yang belum teroptimalkan. Maka tidak heran ya kalau beberapa waktu kebelakang ini juga ada sensus ekonomi kalau di Jawa Barat ya sahabat MK juga sahabat Herlan. Ini yang kemudian tadi ikhtiar dari pemerintah untuk mengintegrasikan data-data terbaik karena ini untuk menghadirkan kebijakan sesuai tepat sasaran. Karena tadi yang disampaikan juga bahwasannya ketika ketika anggaran dana daerah ini tidak kemudian terpenuhi, implikasinya ke masyarakat langsung, baik dari sisi pelayanan publik ataupun juga kebijakan-kebijakan lainnya yang akan langsung terdampak di lapangan, sahabat MK. Nah, ini kemudian yang perlu kita kawal bersama ya, bagaimana pemerintah daerah bisa mengelola potensi daerahnya masing-masing. Dan karena ada juga sebetulnya beberapa daerah di Indonesia yang berhasil mengelola dana desanya ataupun juga mengelola daerahnya secara baik, ini bahkan bisa memberikan pelayanan yang luar biasa, seperti di salah satu daerah di Jawa Timur kalau tidak salah, sahabat Herlan, ini ketika dana desa digunakan dengan optimal, tidak ada korupsi, sahabat Herlan juga sahabat MK, ini ternyata bisa menghadirkan kendaraan bagi para petani misalnya, ataupun juga para pekerja yang selama ini kesulitan dalam hal transportasi misalnya, sahabat MK.
1: Ya, benar-benar tadi hal-hal yang perlu dibenahi ini jadi sorotan bersama ya sahabat Siva, sehingga krisis fiskal yang seringkali terjadi juga di daerah ini bisa diatasi. Selamat kembali melanjutkan tugasnya di Kamar Berita MKFM, sahabat Siva. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan terima kasih juga sahabat MK di pagi hari ini yang sudah menyampaikan atensinya ya. Kami sapa pagi hari ini ada sahabat kita Pasanti Kustejo, menyarankan tingkatkan PAD dan perbaiki dana transfer pusatnya, ini yang jadi sorotan. Kemudian sahabat Mahadi di Cemenyan, kalau sahabat Mahadi menyampaikan perbaiki pendapatan daerahnya gitu ya, tingkatkan pendapatan penerimaan daerahnya. Terima kasih sahabat Mahadi di Cemenyan sudah menyampaikan atensinya juga di pagi hari ini. Terima kasih sahabat MK sudah menyampaikan atensi dalam segmen Sudut Pandang, dan kita akan beralih ke segmen selanjutnya dalam segmen Parenting. Hari ini Bincang Parenting hadir untuk Anda sahabat MK. Sesaat lagi kita akan berbincang, temanya seputar bakat pada anak, sahabat MK, sudah terlihat atau masih perlu ditunggu. Nah, ini jadi topik perbincangannya yang insya Allah kita akan bincangkan bersama dengan narasumber kita, konsultan pendidikan anak dan keluarga, juga konsultan program pendidikan Taska Tadika Malaysia, juga beliau merupakan biro psikologi konseling di Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Lil Alamin, Bunda Evi Dewi Susantiani CHCHT. Sesaat lagi sahabat MK, kami hadirkan perbincangannya untuk Anda. Selepas kita akan menyimak terlebih dahulu satu pesan dari MKFM berikut ini.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang

0: Eh Zam, lu pernah ngerasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih Vi, kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum Zam.
0: Iya ya, giliran dunia kita malah total sepenuhnya, tapi giliran ke Allah nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya Mar, padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi Zam, mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, Sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Bekal ilmu mendidik keluarga. Inspirasi pagi.

0: 25 tahun.
1: 25 tahun MKFM menebar teladan, mengalirkan kebaikan. Sahabat MK, kita menyambung bincang kita di hari ini. Kebersamaan dalam program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli, kita masuki segmen Bincang Parenting ya. Hari ini kita akan silaturahim kembali bersama dengan narasumber kita, Bunda Evi Dewi Susantiani CHCHT, untuk memperbincangkan satu tema. Sahabat MK, ini mudah-mudahan jadi jawaban untuk sahabat MK yang saat ini sedang membersamai anak, yang sedang juga membersamai tumbuh kembangnya, dan melihat bakat apa yang saat ini dimiliki oleh anak, sahabat MK ya. Karena kalau kita membersamai anak, pernah kemudian ya terpikirkan begitu ya, sebenarnya anak saya ini berbakatnya di mana gitu ya. Nah, kita akan coba bincangan bersama dengan Bunda Evi yang alhamdulillah pagi hari ini sudah terhubung bersama dengan kita. Kita sapa ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Evi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah dalam keadaan sehat semuanya ya. Insyaallah kengelet sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Bunda Evi. Pagi hari ini senang sekali bisa silaturahim lagi, Bunda Evi ya, dan kita kembali bisa berbincang juga dengan sahabat MK untuk membincangkan satu topik yang ini mudah-mudahan jadi jawaban ya atas sahabat MK, orang tua yang saat ini sedang bingung ya, bertanya pada diri sendiri barangkali ya, sebenarnya anaknya ini berbakatnya di mana. Ada yang mungkin senangnya menggambar, apakah ini bakatnya digambar, ada yang tidak bisa diam gitu ya orangnya, atau yang bicara terus tidak ada habisnya, atau yang mungkin betah sekali membaca dan sebagainya gitu ya, Bunda Evi. Nah, bagaimana kita kemudian melihat nih bakat anak ini sudah terlihat atau masih perlu ditunggu? Kita akan awali bincangnya Bunda sembari menyapa sahabat MK pagi hari ini.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, luar biasa Kang Helen, dan ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang tua. Dan menariknya banyak orang tua yang berharap pada usia 1 tahun misalnya atau 3 tahun sudah terlihat bakatnya. Mungkin bukan salah, tapi bakat itu memang bukan terlihat sebagai bakat langsung, tapi kita melihatnya kecenderungan atau pola potensi, Kang Erlan.
1: Oh, yang pola dari kecil, potensi.
2: Betul, yang dari kecil itu sudah ada ketertarikan terhadap aktivitas tertentu. Atau misalnya mudah sekali dia melakukan aktivitas tertentu. Jadi yang terlihat sejak anak kecil adalah tanda-tanda potensi, bukan vonis untuk masa depannya. Misalnya tadi barusan pembuka yang luar biasa gitu ya, bahwa menggambar apakah nanti akan jadi pelukis atau penggambar dan lain sebagainya. Sementara kalau kita uraikan dalam profesi, sungguh sangat majemuk ya, banyak
1: betul,
2: sekali
1: betul.
2: Insya Allah, nah itu mungkin ya. Jadi kalau kita boleh disimpulkan, ada minat, bakat, keterampilan, dan potensi. Jadi itu bukan sama dengan, bakat tidak sama dengan minat, tidak sama dengan keterampilan, dan tidak sama dengan prestasi. Jadi kalau minat itu seperti tadi Kang Helen, aku suka menggambar, nah gitu ya, kalau kita POV-nya aku ya. Nah kalau keterampilannya, aku sudah bisa menggambar dengan baik. Kalau prestasinya, aku sudah menang di berbagai lomba atau event. Nah, kalau bakat, itu potensi. Yaitu ada kecenderungan keterampilan yang relatif lebih mudah dan berkembang dan mendapatkan pengalaman yang nantinya sesuai dengan apa yang dia sudah lakukan. Nah, itu potensi-potensi itu terkadang tidak menjadi keterampilan, Kang Herlan, gitu.
1: Yeah.
2: Kalau orang tua dan lingkungan tidak memahaminya bahwa ini adalah sebagai suatu potensi gitu. Begitu Kang Heli.
1: Baik. Jadi ada potensi, ada bakat. Nah, ini apa yang kemudian dimaksud dengan kedua hal ini, Bunda, dan membedakannya seperti apa? Apakah memang tadi potensi sekedar minat atau memang ini bakat gitu, Bunda?
2: Ah, iya, baik. Alhamdulillah. Jadi kalau saya merujuk dan yang saya lakukan selama ini mendampingi ananda-ananda di rumah atau di sekolah atau sebagai konsultan pendidikan gitu. Insya Allah amanahnya seperti itu, bergelut dengan dunia anak, Masya Allah,
1: Insya Allah.
2: membuat kita selalu ceria ya dan semangat, Insya Allah. Jadi Allah itu menitipkan anak-anak kita atau Allah menitipkan amanah-amanah tersebut disertai dengan modal fitrah gitu. Jadi bukan blank sheet atau misalnya kertas kosong. Jadi karena Allah sudah menunjuk kita sebagai khalifah di muka bumi ini, pasti Allah menitipkan modalnya ya Kang Helen ya gitu.
1: Yeah.
2: Caranya misalnya contoh yang saya sebutkan misalnya tiga saja, fitrah keimanan bahwa Allah sudah bertanya kepada kita sebelum kita lahir, apakah aku Tuhanmu gitu ya,
1: Yeah.
2: dan kita menjawab gitu, manusia menjawab di lauh mahfuz sana gitu, ya kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah ini adalah fitrah keimanan. Jadi setiap manusia itu dalam keadaan beriman kepada Allah. Nah turun kepada hadis bahwa orang tua lah yang menyebabkan bla bla bla gitu. Jadi semuanya adalah bersyahadat ya kepada Allah gitu, mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Kemudian ada fitrah belajar. Nah, fitrah belajar ini tidak kita ajari secara spesifik, artinya bahwa sejak lahir anak-anak atau bayi itu sudah belajar. Itu belajar menangis, belajar menyusui gitu ya, inisiatif dini. Dan siapa yang mengajari mereka menyusui kepada ibunya ya dengan hisapan, itu adalah fitrah belajar. Jadi Allah membekali kita dengan keingintahuan untuk belajar. Nah, di kemudian hari ada motivasi, demotivasi gitu ya, atau tidak punya motivasi untuk belajar dan lain sebagainya, itu karena stimulus gitu. Nah, satu lagi adalah fitrah bakat. Di sini saya mungkin bukan sebagai penafsir, tapi saya meyakini arti dari tafsir Al-Isra ayat 84 Kang Helen, yang di situ dinyatakan bahwa Allah menyatakan bahwa setiap manusia menyelesaikan masalahnya sesuai dengan sakilahnya masing-masing. Nah, sakilah ini diterjemahkan sebagai pembawaan gitu ya, pembiasaan atau misalnya bakat gitu. Nah, berarti betul Allah memberikan kita potensi-potensi. Nah, itu potensi fitrah berupa bakat, masih potensi nih gitu ya. Belum ada apa-apa, karena kalau pas kita lahir tergantung lingkungan apakah dia ada tidak triggernya atau pemicu dari potensi tersebut. Tapi sungguh itu sangat luas sekali. Nah, kalau dari potensi bakat itu, saya mengambilnya dengan multiple intelligence atau 8 kecerdasan yang dikelompok besarkan Kang Helen gitu. Jadi supaya kita nggak bluder nih. Yang tadi ada menggambar, berarti perpaduan dari visual spasial dan keterampilan motorik halus ya. Berarti itu passionnya yang sangat kuat gitu. Atau ketertarikan atau gairahnya yang sangat kuat misalnya. Nah, terus kemudian ada musik. Nah, tidak semua orang suaranya bagus gitu ya. Tidak semua orang paham nada walaupun sudah diajarkan. Seperti saya contohnya Kang Helen, dari TK kan diajar lagu ya, mendengarkan lagu, SD bahkan ada not balok, SMP,
1: betul.
2: SMA semua ada ujiannya seni musik. Jadi berapa ya? 12 tahun lebih kali. Sepertinya saya diajarkan seni musik. Tapi sampai saat ini saya buta nada, Kang Heran. Tidak bisa mengikuti suara yang terdengarnya seperti saya betul suaranya itu gitu. Tapi ketika didengarkan sudah melenceng ya. Berarti artinya walaupun saya latihan, disekolahkan ada seni musik, ketertarikan saya hanya mendengarkan saja tapi tidak bisa mengikuti. Nah, sudah saya coba untuk berkenalan misalnya dengan alat-alat musik gitu, karena menyukai, dan itu tidak mudah buat saya, sangat tidak mudah. Sementara sahabat saya dengan sekali mendengar dia sudah bisa mengikuti dan merdu ya. Kalau urusan merdu kan sudah tidak bisa diapa-apakan ya gitu.
1: Dan
2: tidak fals, merdu, kemudian dia respon terhadap lagunya cepat dan lain sebagainya. Nah, di sini ada potensi tapi dia belum tentu jadi penyanyi gitu ya, seperti itu. Jadi potensi itu adalah fitrah yang diberikan sama Allah berupa tadi fitrah-fitrah yang tadi termasuk fitrah bakat. Nah, kemudian ini fitrah bakat itu harus ditemukan mengarah kemana spesifiknya dan lain sebagainya. Kemudian diberikan stimulus maka jadi keterampilan. Nah, ini fitrah ini Allah yang sudah berikan. Itu adalah potensi gitu ya. Tapi apakah dia berbakat di bidang tertentu adalah kelompok besarnya. karena visual spasial belum tentu jadi penggambar, tapi bisa saja dari yang arah lain, misalnya 3D-nya dan lain sebagainya, dengan kemampuan sekarang teknologi dan lain sebagainya. Visual spasial itu kecerdasan gambar atau memahami gambar, tapi kalau tidak disertai dengan kecerdasan motorik halus gitu ya, itu tidak bisa kita sebut sebagai bakatnya di menggambar, tapi ke visualnya spasialnya saja gitu, seperti itu. Karena misalnya orang yang paham fashion bukan tentu jadi perancang, tapi dia visual spasialnya bagus, cara memadu-madankan dan lain sebagainya bagus, tapi dia bukan sebagai fashion designer misalnya, karena motorik halusnya misalnya ada kendala dan lain sebagainya. Jadi kompleks kan Helen, insya Allah. Nah, nanti kita misalnya bisa diperbincangkan roadmapnya seperti apa nih, supaya kita pas tidak terlalu dini gitu ya, melabeling anak-anak, oh ini bakatnya ini gitu, karena masih perjalanannya sangat panjang. Begitu kan Helen.
1: Baik-baik, jadi nanti kita akan kenali roadmap-nya harus seperti apa nih sebagai orang tua, supaya bisa mendukung potensi anak ini dengan maksimal juga ya Bunda ya. Nah sahabat MK di pagi hari ini bisa berbagi juga nih sahabat MK, silakan bisa sampaikan ke 0811-224-1027. Anda bisa berbagi kalau melihat anak sahabat MK punya kesukaan tertentu. Nah sahabat MK biasanya langsung seperti apa? Apakah langsung mendukung saja gitu ya? Atau mengamati dulu perkembangannya, atau seperti apa yang dilakukan sahabat MK? Dan sahabat MK yang ingin menyampaikan pertanyaan juga boleh langsung bisa disampaikan ya ke 0811-224-1027, atau yang sedang menyimak juga di YouTube, Instagram, TikTok, boleh langsung sampaikan pertanyaan ke kolom komentar ya, nanti kita akan bahas bersama dengan Bunda Evi. Bunda, kita akan menyambung nanti di termin yang kedua, seperti apa roadmapnya nih sebagai orang tua perlu melihat potensi bakat anak ini. Selepas kita akan jeda terlebih dahulu sejenak, Bunda dan sahabat MK. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, sahabat MK, kami segera kembali untuk Anda, tetap di MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
5: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
7: sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan dari sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis, riwayat, At-Tabrani.
8: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
9: Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insyaallah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4 menit lepas dari jam 8, sahabat MK, kita menyambung kembali bincang kita di termin yang kedua, masih dibersamai oleh Bunda Evi di pagi hari ini tentang topik kita hari ini, bagaimana mengenali bakat anak, sahabat MK, sudah terlihat atau masih perlu kemudian ditunggu, seperti apa ya pola atau roadmapnya. Dan insya Allah sesaat lagi kita akan simak bincangnya dengan Bunda Evi. Sebelum kita menyambung kembali berbincang bersama dengan Bunda Evi, kami terlebih dahulu undang juga sahabat MK di pagi hari ini yang sedang menyimak untuk bisa menyampaikan atensi Anda ke 0811-224-1027. Silakan yang ingin menyampaikan pertanyaan, sahabat MK bisa langsung kirimkan ya. Atau langsung melalui kolom komentar juga yang sedang menyimak melalui YouTube, Instagram, ataupun juga TikTok. Menyambung kembali Bunda di termin yang kedua ini ya. Kita tadi sudah sedikit spill ya, seperti apa sebetulnya orang tua ini perlu memahami roadmapnya agar memahami ini bakat atau seperti apa, Bunda, di termin yang kedua ini.
1: Ya, baik, Kang Herlan dan sahabat MK semua, ayah, bunda, yang insya Allah pagi ini mudah-mudahan kita menyimak, kita sharing saja mungkin ya. Nah, clue-nya mungkin sebelum kita masuk ke roadmap adalah ada 4 tahapan yang memang kita harus tadi menunggu atau sudah harus distimulus. Yaitu yang pertama adalah amati. Jadi menunggu itu bukan berarti pasif atau sedang menunggu miracle box ya, nunggu ledakan dan lain sebagainya, tapi mengamati. Jadi menunggu itu adalah mengamati gitu ya, mengamati pola-pola dari tadi, potensi tadi. Nah, pola anak seperti apa? Kadang-kadang kita memberikan mainan tapi mungkin tidak sesuai dengan usia atau tidak lengkap ya dengan 8 kecerdasan tadi gitu ya. Karena memang mainan itu tidak boleh random juga, Kang Herlan, gitu ya. Ada yang lucu langsung impulse buying gitu misalnya, atau 88 karena sedang diskon ya, tapi usahakan untuk sesuai dengan usia. Karena nanti kalau over usia gitu, nanti dia ada kecenderungan untuk frustasi. Jadi kita tidak bisa melihat nih kecenderungan dia excitednya gitu ya. Nah, amati, nah, kemudian kenalkan gitu berbagai pengalaman dari tadi 8 kecerdasan yang dimiliki oleh setiap manusia. Pasti insya Allah ada, tapi berapa persenkah atau kecenderungannya, yang mana yang lebih muncul, nah itu perlu pengamatan, tapi harus dikenalkan. Kemudian fasilitasnya harus ada, bukan berarti harus mahal, tapi di sekeliling pun masih bisa dimanfaatkan. Insya Allah saya sering sharing, Kak Helen, di IG mungkin yang saya sering upload adalah bagaimana mainan-mainan di sekitar itu bisa kita amati dan kecenderungan anak-anak untuk tertarik ke arah yang mana. Kemudian yang keempat adalah validasi. Nah, ada beberapa roadmap yang memang saya pakai. Mula-mula adalah roadmap di usia dini. Misalnya kita ambil di 0-6 tahun. Nah, di 0-6 tahun itu adalah saya bagi menjadi 3 gitu. 0-3 adalah dinamai eksplorasi gitu ya. Jangan terlalu sibuk mencari bakat dulu nih di sini, tapi eksplorasi dulu. Nah, fokusnya adalah sensori eksploitasi gitu ya. Kemudian gerakannya, bahasa, musik ya, interaksi sosial, permainan, problem solving, dan eksplorasi lingkungan. Tujuannya adalah untuk memperkaya pengalaman. Dari sini itu, dari tahapan-tahapan ini, kita akan ngelihat clue-cluenya yang menarik, Kang Herlan. Itu sangat menarik. Anak-anak cenderung misalnya colok buku, kita tebarkan buku berbagai tema, tapi ada anak yang cenderung minta bukunya tentang roda ya. Roda itu ada sekelompok kendaraan ya misalnya. Cenderung itu saja yang ingin lihat buku tentang roda atau tentang dino, misalnya dino atau tentang apapun gitu. Padahal kita sudah tebarkan. Bukan berarti kita hanya menyediakan satu buku, berarti pasti itu saja bukunya yang tertarik gitu. Wah, anak saya tidak tertarik buku gitu, karena temanya mungkin bukan tema yang dia inginkan. Nah, 0-3 itu eksplorasi. 3-6 itu observasi dan pola gitu. Observasinya, polanya seperti apa? Mulai perhatikan apa yang berulang. Bukan hanya anak saya suka apa, tapi yang berulang. Nah, misalnya aktivitas apa yang sering dipilih, apa yang membuatnya bertahan lebih lama, apa yang membuatnya selalu penasaran gitu, apa yang relatif cepat ia kuasai, bagaimana ia menyelesaikan masalah atau problem solvingnya, apakah ia senang memimpin, misalnya, atau dominan, apakah ia senang membuat sesuatu, apakah dia senang menjelaskan tadi seperti Kang Helen ya, bicara terus semua gitu, atau terus bertanya dan bicara, apakah dia misalnya senang bergerak tadi terus gitu, apakah dia cenderung mengamati dulu. Nah, kemudian 6 tahun ke atas, eksplorasi masih nyambung dan validasi gitu ya. Ya misalnya pengalaman-pengalaman yang lebih terstruktur. Kalau dia kecenderungan untuk bergerak, nah misalnya boleh kita mengantarkannya kepada olahraga yang lebih spesifik gitu ya. Misalnya musik, musik yang lebih misalnya spesifik. Seni, sains, coding misalnya, atau bahasa, organisasi atau kumpulan peminatan yang sama. Storytelling atau kegiatan di sosial yang kecenderungannya sama, karena sekarang ini di Bandung tuh banyak sekali klub-klub kecil, bahkan misalnya klub yang sporadis gitu ya, di tidak da, tidak administrasinya tidak formal,
0: Betul.
1: bukan seperti ekskul atau misalnya seperti kursus gitu ya, tapi misalnya klub hiking Little Falls misalnya ya, yang terus setiap minggu atau minggu-minggu yang aman di cuaca yang ini yang bersahabat untuk anak kecil, ada dua rek-rek tertentu mereka mengadakan ada di IG-nya gitu ya, atau keluarga kemah Indonesia gitu ya, dan klub-klub kecil yang non formal gitu. Nah, itu bisa langsung ada kayak pengalaman dan terlebih terstruktur. Kalau misalnya yang lebih terstruktur itu langsung kursus atau langsung dimasukkan misalnya yang suka bergerak, apakah dia kita masukkan dulu misalnya ke berenang gitu ya, terus kemudian ke olahraga-olahraga lain, karena yang suka bergerak itu misalnya apakah dia high energy atau punya keterampilan cerdas body kinestetik gitu. Jadi kita langsung explore lagi ya di olahraga, nah olahraganya apa gitu ya, misalnya ininya apa, lebih spesifik dan terstruktur, itu biasanya sudah bisa kita explore itu di 6. Karena kalau misalnya di awal-awal dia cenderung pengamatan dan eksplornya masih impulsif gitu. Dia pengen ini, pengen ini, pengen ini. Tapi ketika kita sudah melihat kecenderungan, jadi benar-benar terstruktur ya, 0, 3, 3, 6 gitu ya. 6 ke atas kita langsung eksplorasi dan validasi, yaitu masuk ke keterampilan, keterampilan-keterampilan tertentu yang masih tetap dieksplor tapi sudah terstruktur. Nah, baru setelah itu tahapan di SD itu adalah hidangannya sudah tersedia dengan berbagai kelompok gitu. Makanya di SD lah ada e-school yang memang jadi pilihan gitu. Nah, itu pun belum bisa kita katakan sebagai sebuah keterampilan karena masih eksplorasi apakah olahraganya sejenis apa. Makanya anak-anak SD itu tahapan berikutnya adalah SD, misalnya dari 0 sampai 6 kita sudah. Nah, eksplorasi validasi di 6 selanjutnya adalah di SD. Nah, ini setiap semester kadang-kadang anak-anak ganti e-school kan gitu ya. Karena mungkin ini ada memang ikut teman, tapi kecenderungannya kita lihat amati apakah anak kita cenderung untuk lebih cepat belajar gitu di e-school tersebut, atau memang hanya ingin berkumpul satu circle-nya saja. Itu tuh banyak sekali elemen-elemen atau faktor-faktor yang harus kita amati. Nah, kurang lebih di SD awal, kelas 1 sampai kelas 3 itu eksplorasi validasi. Kemudian 4 itu sudah mulai terarah, sudah terlihat Kang Heran, sudah mulai si sajian menunya itu sudah mulai lebih spesifik. Nah, itu bisa langsung masukkan ke misalnya, kalau mau coba-coba lomba bukan dilarang, tapi itu mencoba eksperien aja, misalnya keberanian ya, keberanian tampil dan lain sebagainya. Tapi biasanya di 4, 5, 6 itu sudah mulai kompetisinya lebih dia cenderung menyukai gitu ya, dan memang ada karya yang bisa dipersembahkan untuk masyarakat gitu. Sudah mulai terlihat dengan mulai-mulai kompetisi itu terlihat bahwa ini adalah sebuah bakat yang akan muncul, dan itu tidak bisa berhenti karena butuh keterampilan atau skill untuk bisa menjadi passion gitu ya. Nah, itu yang misalnya nanti di SMP itu kurang lebih itu karya itu di situ aja, sudah bidangnya sudah tertentu Kang Herlan gitu ya, di situ selalu. Nah, insya Allah, jadi kurang lebih di masa remaja ini anak-anak kita sudah tidak GJ atau gak jelas atau misalnya gabut karena kehilangan fokus. Biasanya banyak sekali ya, bukan satu-satunya penyebab, tapi salah satu penyebab dari kenakalan, kalau kita sebut kenakalan, adalah karena anak-anak tidak diarahkan kepada target tertentu yang sesuai dengan dirinya, gitu. Itu bukan target orang tua, tapi target yang memang ada di dalam dirinya. Untuk itu, misalnya contoh di SMP, SMA, dan SMK Darul Tauhid, boarding school, gitu. Dari sejak awal sudah diperkenalkan untuk membuat roadmap-nya sendiri, Kang Ella. Tentu saja berdasarkan assessment dulu nih. Bisa di assessment, bisa kalau sudah besar ya. Nah, sudah di assessment, kemudian diarahkan untuk membuat roadmap-nya. Kelas 7, apa rencana kalian, dibimbing gitu juga Kang Herlan ya, karena ada BK-nya masing-masing gitu ya. Kelas 8, kelas 9, terus sampai kita bimbing sampai ke kelas, kurang lebih kelas 11 itu sudah ada pemilihan menu untuk jurusan ya. Jadi nggak bingung lagi, karena misalnya mereka yang tidak mempunyai fokus cenderung self-development dalam tanda kutip ya, berkembang sendiri karena memang tidak ada energi. Bayangkan tidak ada gairah mereka untuk melakukan sesuatu sesuai dengan fitrah bakatnya atau potensi yang diberikan sama Allah. Nah, ini agar anak-anak berfokus, maka kitalah orang tua, orang dewasa sekeliling, untuk mata tuh dipergunakan untuk betul-betul mengamati gitu ya, menunggu, dan ketika itu sudah muncul baru kita ada stimulus. Jadi tidak tergesa-gesa, berdasarkan pengamatan, dan itu adalah assessment awal gitu ya. Bukan assessment dalam artian kita kirim ke biro psikologi, tapi assessment awal adalah pengamatan-pengamatan dari orang terdekat. Baru kemudian kita hantarkan kepada assessment yang lebih formal. Di situ akan tercetak blueprint-nya. Oh, ini DNA-nya anak kita. Baru kemudian terarah, jadi terstruktur. Jadi insya Allah tidak ada lagi survei mahasiswa Indonesia 87% koma sekian adalah salah jurusan, Kang Helen. Bukan berarti percuma ya, tapi ketika kita mengambil jurusan yang tidak sesuai dengan bakat atau fitrah bakat yang ada pada diri Ananda gitu, terkadang ada ya ini sekedar melakukan kuliah saja gitu. Tapi ketika kita sesuai, itu gairah itu luar biasa. Ya kita menempa dalam prestasinya dan dia bersemangat. Jadi tidak heran misalnya ada, oh udah ini mah pintar, semua anak-anak cerdas. Tapi kadang-kadang kita membatasi pintar hanya dengan misalnya angka IQ yang notabene misalnya dari 120 ke sana adalah superior dan lain sebagainya. Bagaimana dengan anugerah Allah di IQ tertentu? Itu bukan berarti tidak berbakat, atau anak saya tidak punya prestasi berarti tidak berbakat. Insya Allah punya, hanya saja kita harus tadi observasi, pengenalan, pengayaan, pengamalan, pengamatan gitu ya, pengalaman juga harus diberikan, baru kemudian kita ada validasi. Insya Allah ada, dan itu karena Allah telah menunjuk kita dan anak-anak kita, seluruh manusia menjadi khalifah. Artinya semua passion ini digunakan untuk dakwah di bidangnya masing-masing. Begitu Kang Herlan.
0: Masya Allah. Untuk dakwah di bidangnya masing-masing ya. Tadi kalau passionnya kemudian terfasilitasi dengan baik, teroptimalisasi gitu ya Bunda ya. Jadi semakin semakin besar juga potensinya gitu ya. Kita coba bahas satu atensi terlebih dahulu Bunda ya, sebelum kita jeda. Ini sudah ada sahabat kita yang menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp MKFM. Ada Ibu Dewi di Cimahi Bunda. Jika seorang anak mengatakan suka pelajaran bahasa Inggris katanya, dan ternyata nilai rapor pelajaran bahasa Inggrisnya jadi juga bagus, apakah itu artinya anak tersebut memiliki bakat dalam bahasa Inggris Bunda katanya ya?
1: Oh baik, mungkin insya Allah Bunda Dewi gitu, insya Allah. Jadi bukan bahasa Inggrisnya, tapi bahasanya, linguistiknya gitu ya. Jadi linguistik itu salah satu kecerdasan juga dari 8 kecerdasan yang insya Allah kita ulangi lagi mungkin ya, sekedar reminder gitu. Insya Allah ada cerdas bahasa atau cerdas linguistik, atau cerdas matematika logika yang kedua, yang ketiga cerdas intrapersonal atau cerdas memahami orang lain, atau cerdas bergaul, atau interpersonal maksud saya ada kecerdasan bergaul, intrapersonal ada kecerdasan diri sendiri atau memahami diri atau percaya diri, kemudian yang kelima adalah cerdas musik. Jadi musik juga ada dua, alat musik dan vokal. Kemudian yang keenam adalah cerdas visual spasial. Yang ketujuh adalah cerdas naturalis atau cerdas alam. Yang ke-8 adalah cerdas kinestetik. Nah, kinestetik juga ada dua, ada motorik halus dan motorik kasar. Nah, untuk Ananda dari Ibu Dewi, insya Allah itu kalau memang dia memahami bahasa dengan lebih cepat gitu ya. Jadi bukan cuma bahasa Inggris, tapi karena di lingkungan kita, di pendidikan kita, bahasa Inggris yang memang bahasa asing kedua ya, misalnya
0: Iya, betul.
1: setelah bukan bahasa asing, kayaknya setelah bahasa ibu, kemudian bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa asing yang diperkenalkan itu bahasa Inggris gitu. Jadi seolah-olah cerdas bahasa Inggris, tapi tidak dibatasi bahasa Inggris, kemungkinan bahasa lainnya gitu. Nah, ini adalah cerdas bahasa. Kalau dia tertarik, enjoy, dan memang cepat sekali untuk bisa berbahasa, kemudian dia pun prestasinya sudah ada, asesmen awal itu adalah dari rapot juga gitu ya, asesmen awal formal itu datangnya dari penilaian di rapot itu, insya Allah gitu. Kita bisa menyimpan data itu ya, bisa menyimpan data. Jadi bukan itu, masih sangat jauh perjalanannya, misalnya data itu disimpan. Kemudian kita boleh misalnya menambahkan, kakak mau ada kursus tambahan karena misalnya ada yang lain ya, ada storytelling pakai bahasa Inggris, atau misalnya ada kecenderungan untuk ke IELTS-nya atau ke TOEFL-nya dan lain sebagainya, banyak sekali yang bisa kita explore. Kemudian kalau misalnya dia mau, anandanya mau, oke, bisa kita hantarkan sesuaikan dengan keadaan gitu. Tapi misalnya kita fasilitasi tidak kursus, tapi kita fasilitasi dilengkapi, misalnya ada beberapa perangkat yang memang dipakai untuk bisa menambah pengayaan bahasa lain misalnya ya. Apapun itu, sekarang banyak buku yang dengan pen ya Kang Herlan ya.
0: Iya, benar.
1: Yang dengan pen bahasanya beda-beda ya, ada
0: Betul.
1: Arab gitu ya, ada yang ini. Nah, boleh itu pengayaan gitu, eksplorasi gitu. Kita lihat bukan ada target tertentu, tapi kita masih mengeksplor, apalagi SD ya. Pengamatan itu dilanjutkan saat karena tapi sudah bahasa ya. Satu, tiga, tapi bukan mengabaikan yang lain juga, karena yang lain memang pasti dibutuhkan gitu. Tapi kemudian kita menambah boleh, selama anak itu masih ini, masih enjoy dengan semua itu, kita nambahin dengan slow, tapi memang pasti sudah terstruktur kalau saya bilang ya, sudah terstruktur, kita menambah lagi, kemudian menambah konten-konten lainnya yang memang sudah ada ke kelompok linguistik. Tapi dari 8 ini, kita tidak hanya punya satu saja linguistik, karena pasti harus disertai dengan pengamatan yang lain, yaitu ada

0: ada logik matematika, kemudian ada naturalis. Nah, itu kan dokter berhubungan dengan makhluk hidup gitu ya. Nah, ini di sini ada dua ini. Kalau misalnya dokter bedah berarti ke kinestetiknya gitu ya, dan seperti itu. Dan itu yang memang kita bisa amati. Nah, kayak seperti misalnya seperti ini. Kang Herlan, kalau misalnya kita ngebedah diri sendiri ya, kita bedah nih Kang Herlan nih misalnya. Itu juga cerdas linguistik gitu. Karena kemampuan kita untuk merangkai kata gitu, kemampuan problem solving kita melalui kata, terus kemudian ditambah anugerah Allah dengan tone atau apa ya, suara ya, suara tertentu, lalu kepercayaan diri, itu membuat Kang Herlan yang sekarang adalah kumpulan-kumpulan dari fitrah bakat yang menonjol di 8 kecerdasan tadi ya. Jadi tidak cuma satu Kang Herlan punya linguistik gitu. Nah,
1: Ya,
0: seperti
1: ya.
0: itu. Seperti itu kurang lebih Kang Herlan.
1: Baik, baik. Jadi cerdas linguistik, dan tadi sudah disampaikan juga oleh Bunda Evi ya, beberapa tahapannya mudah-mudahan menjawab tadi Bu Dewi ya dari Cimahi. Sahabat MK yang ingin menyampaikan atensi juga silahkan kami nantikan. Sampaikan ke 0811-224-1027 atau langsung melalui kolom komentar yang sedang menyimak live juga di Instagram, YouTube, dan TikTok MK FM Bandung. Masih ada satu termin perbincangan kita Bunda, di termin yang terakhir nanti ya, sebelum kita menyambung, kita terlebih dahulu jeda sejenak Bunda ya, dengan beberapa informasi yang akan hadir. Sahabat MK tetap di MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ma, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pa?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
5: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, mendebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat ke-56.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MIFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad, semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah

kuatkan kesabaran, dan insya Allah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di MKFM. Kita sudah masuk ke termin terakhir ya, perbincangan kita pagi hari ini bersama dengan Bunda Evi. Anda bisa menyampaikan atensi seputar topik yang sedang dibincangkan ya pada pagi hari ini. Bakat anak ini sudah terlihat atau masih perlu ditunggu tadi dengan beberapa pola roadmap yang sudah dipaparkan ya oleh Bunda Evi. Kita sudah jadi sedikit mengetahui bagaimana kemudian bersamai juga sahabat MK anak-anak begitu ya untuk melihat potensi dan bakatnya. Nah, silakan bisa Anda sampaikan juga pertanyaan seputar topik tersebut, sampaikan ke WhatsApp MKFM ya di 0811-224-1027. Atau langsung dapat juga Anda sampaikan pertanyaan melalui kolom komentar, sahabat MK yang sedang menyimak di Instagram, TikTok, YouTube, maupun juga langsung melalui radio ya, atau langsung melalui WhatsApp tadi. Bunda Evi, kita menyambung kembali di termin yang terakhir, Bunda. Sudah ada beberapa atensi kembali masuk. Kita akan sahabat lebih dahulu ya, mengawali bincang kita di termin yang ketiga ini. Ada sahabat kita dari TikTok menyampaikan pertanyaan, Bunda, di pagi hari ini. Ada sahabat Sayoko SE. Ini sahabat Sayoko bertanya, nah bagaimana melihat potensi atau bakatnya anak yang memang sahabat kita ini melihat anaknya ini introvert, katanya Bunda. Baik, Bunda izin nampaknya okay. Belum. Nah,
1: Ya, bismillah. Insyaallah, masya Allah ya Bunda. Jadi introvert atau extrovert itu adalah, kalaupun ini memang menjadikan sebuah setelah distimulus atau memang sudah menjadi bawaan, yaitu jadi ada kepribadian ya, misalnya bawaan yeah. Dan insya Allah tidak ada yang salah atau tidak ada yang lebih baik, Kak Helen. Insya Allah asal kita mengemasnya dengan lebih baik. Kalau introvert itu misalnya kita sering melabeli anak, aduh anak saya mah introvert, jadi susah berkembang, aduh jangan sampai seperti itu gitu. Karena introvert bukan bagian dari kecerdasan ya, tapi misalnya kalau ini ada bagian dari kecerdasan, yaitu tadi interpersonal, mungkin Ananda tidak termasuk bagian dari cerdas bergaul karena tadi ya introvertnya, tapi introvertnya sendiri adalah sebuah keunikan atau yang bawaan yang memang dia tidak menyukai keramaian atau misalnya tidak menyukai berada di tengah orang, jadi energi sosialnya itu mudah sekali lowbat kalau sekarang bilang ya, memakai istilah yang sekarang gitu. Dan masya Allah itu bukan jadi hambatan ayah dan bunda. Jadi fokus terhadap penemuan-penemuan yang insya Allah nanti akan kita temui. Jadi introvert itu adalah bentuk yang bawaan dari pembawaannya dari anak tersebut. Boleh introvert? Sangat boleh, karena ini memang menjadi pemberian dari Allah atau potensi. Introvert itu bukan berarti tidak bisa berprestasi. Namun kita mengajarkannya adalah dengan ada misalnya contoh introvert, tapi kalau disapa dia mau gitu, harus senyum juga ya, 5S-nya dipakai gitu. Tapi untuk memulai pembicaraan kesana kemari, pindah dari satu kelompok ke kelompok lain, tentu saja sang introvert itu berat ya kalau harapannya seperti itu gitu.
0: Yeah.
1: Jadi jangan menyangka misalnya kalau saya misalnya sering bertemu orang banyak, saya extrovert juga gitu kan Heran. Sesungguhnya saya introvert, tapi karena ada profesi di dalamnya menjadi ambivert, atau karena didorong oleh sesuatu kebutuhan akan profesi. Nah, kenapa seperti itu? Karena keterbukaan saya cukup waspada ya dengan menceritakan segala hal tentang diri kita ya, sharing gitu misalnya ya, gitu. Itu memang masih ada, misalnya lebih menyukai orang-orang yang memang secara pribadi lebih dekat daripada misalnya melihat hadir di konser misalnya atau di event-event yang banyak orang gitu. Tapi karena kebutuhan saja hadir di event atau di bazar atau apa untuk kebutuhan tertentu, udah gitu pulang. Jadi tidak menyukai banyak khalayak ramai. Dan ini memang di ciri-ciri introvert saya termasuk. Tapi karena ada profesi yang terus distimulus, maka menjadi ambivert gitu. Jadi bukan hal yang akan menghambat. Kita fokus kepada kelebihan anak kita, cari ayah dan bunda gitu. Ini bukan diabaikan, iya simpan ini. Tapi biasanya yang introvert itu adalah mereka-mereka yang profesinya misalnya ada di balik layar, bisa nih seperti misalnya jadi penyiar pun tidak jadi masalah karena memang bertemunya dengan maya ya.
0: Maya,
1: betul. Dengar gitu ya, tapi bukan berarti misalnya kalau yang ekstrovert cenderung jadi MC gitu, misalnya kecerdasannya linguistik nih sama, tapi misalnya yang satu penyiar di balik layar dan yang satu misalnya jadi MC, kan itu ada bisa pembeda ekstrovert dan introvert gitu, dan hal-hal yang lain yang penting adabnya saja, tidak judes gitu ya, tidak misalnya disapa dia berekspresi yang tidak menyenangkan, nggak apa-apa, karena dari tiga anak saya itu hampir mempunyai pola yang sama, yaitu dua introvert yang satu ambivert. Jadi energi sosialnya memang tidak begitu banyak untuk di apa, apakah itu stimulus mungkin saja, tapi yang bungsu itu cenderung lebih banyak sharing kepada orang gitu, senang bersahabat dengan banyak orang dan lain sebagainya. Jadi memang masih bisa untuk bisa kita ketahui bakatnya sangat, karena kita fokusnya ke arah situ. Maka dari itu saya usulkan mungkin ya Kang Heran, kita orang tua punya jurnal bakat gitu. Waduh gitu ya.
0: Jurnal bakat.
1: Iya betul. Jadi pengamatan-pengamatan itu yang akan nanti jadi roadmap buat anak kita ketika dia sudah membuat roadmap. Tapi awali dulu dengan jurnal bakat anak kita. Apa itu jurnal bakat? Yang terdiri dari 5P Kang Herlan gitu ya. Nah saya ngikutin AA ya dengan istilah-istilah itu supaya mudah diingat.
0: Mudah ya, diingat, iya betul.
1: Betul, misalnya satu passion. Jadi apa, amati gitu, apakah anak kita tertariknya secara spontan ke arah tertentu gitu ya. Kemudian yang kedua, P kedua adalah persistence gitu. Apa yang membuat anak kita mencoba walaupun itu sulit gitu, gigih ya gitu ya. Yang ketiga adalah progress gitu. Ketika aktivitas itu kita berikan atau mendapatkan stimulus dan lingkungan, dia berkembang relatif cepat gitu ya. Yang keempat ada pattern. Jadi perilaku itu muncul berulang-ulang di berbagai situasi gitu ya. Jadi ada garis yang sama gitu ya. Misalnya yang, nah kalau misalnya ini ada intra dan inter, kalau itu menjulang tinggi atau potensi itu besar keduanya, biasanya patternnya dia jadi pemimpin gitu. Jadi selalu menonjol di kelompok manapun dia akan jadi pemimpin gitu. Nah itu pattern ya. Kemudian yang kelima adalah potensial. Nah, apakah ketika diberikan pengalaman yang tepat, terukur dan terstruktur, kemampuannya berkembang sangat dahsyat. Nah, di situ 5P tadi, ini bisa jadi jurnal selama ayah bunda mengamati dengan bertahun-tahun, soalnya Kang Helan ya pengamatan itu ya, dia bisa diamati, ternyata iya ketika di jurnal itu sangat excited buat kita ya orang tua. Jadi penemuan-penemuan itu berdasarkan assessment yang akurat, kalau walaupun bukan formal gitu ya, tapi ini yang jadi bekal. Nah kemudian nanti kita hantarkan pada assessment, dan ini banyak sekali penemuan yang akan kita tulis gitu, sehingga mengarah ke sesuatu. Jadi nggak ada saya mah belum melihat gitu, nggak jelas gitu di usia-usia SMP. Itu bukan tidak jelas, tapi pengamatannya memang tidak dilakukan secara runut gitu ya, kontinum, ketika anak-anak 0-3 tahun itu, dari semenjak dia bisa bergerak, memilih mainan, terus ada pengamatan-pengamatan tertentu. Mungkin Kang Helen juga pengalaman di anak gitu ya, di keluarga, itu mainan banyak, misalnya ada beberapa jenis gitu, tapi anak tertentu hanya menyukai jenis itu saja gitu. Misalnya anak saya yang nomor 2 yang saya ingat saja ya, misalnya yang karena memang ada benda yang selalu dia sampai sekarang disimpan gitu. Jadi ketika laki-laki saya pasti pasti ya, kalau ibu-ibu baru ini menyediakan stimulus mobil-mobilan ya kan, ke laki-laki ya, saya belikan juga mobil-mobilan gitu atau kendaraan-kendaraan gitu yang dia bisa mainkan imajinasinya. Tapi diabaikan kan Helen, malah dibongkar gitu ya, tidak dimainkan neng, dijajarin gitu ya, diberjajar seperti anak laki-laki lain. Tapi ketika diberikan Lego atau balok, lebih cenderung itu yang dijadikan mobil-mobilan. Jadi bukan mobil yang bentuknya sudah jadi mobil, gitu. Tapi balok yang dirangkai sedemikian, nggak cuma mobil, tapi rangkaian-rangkaian lain. Selalu membuat robot, jadi apapun bisa dijadikan robot, gitu. Alat dapur saya juga jadiin robot dengan dilem pakai Play-Doh, ya, pakai plastisin. Itu dilem sehingga jadiin robot dan lain sebagainya. Segalanya sampai kelas 3 SD itu memutuskan untuk bunda kuliah di mana yang ada yang supaya bisa bikin robot ya, karena kelas 3 SD ya, pertanyaannya kuliahnya di mana gitu ya. Dia udah tahu kuliah karena sepupunya sudah ada yang kuliah gitu. Oh, saya Asbun waktu itu ya, di TB nak gitu ya. Saya juga nggak tahu di ITB itu ada robotnya
0: Sosial.
1: apa enggak. ITB mau ke ITB, ya udah nanti, ya nanti kalau sudah besar, mau sekarang lihat ya. Kemudian kami bawa ke ITB gitu. Nah, di sini kan kampusnya, mau masuk nanti saja ya. Masuknya ini di sini aja, di sini di gerbangnya, nanti kita boleh masuk. Nanti kalau ini ya udah. Nah, kodarullah kalau ada pasar seni, jadi kami bisa masuk gitu ya, mengeksplor di situ. Nah, ini kampusnya, dia mengamati terus sambil saya pun mengamati. Dan itu Lego tidak lepas dari selama dia terus berkembang, hanya Lego lah yang bertahan untuk jadi mainan dia sampai mengeksplor sesuatu yang lebih rumit gitu. Ada codingnya, kemudian dibuat jadi coding, pindah ke coding ya, karena memang saat itu dia sudah bisa diberikan stimulus coding dan lain sebagainya. Sampai SMP dia mengetahui kalau Bunda di ITB tidak ada robot, katanya tidak ada robotik gitu. Yang ada adalah UKM-nya, karena SMP dia mengeksplor sendiri ya, yang ada UKM-nya robotik. Oh gitu ya, ya bisa juga kan, iya. Tapi dasar dari robot itu bisa ke elektro, kata dia. Oh iya, baiklah. Gimana elektro? Saya eksplor juga elektro itu termasuk peringkat yang agak susah ya di ITB itu ya. Tapi dia dari SMP itu sudah terpaku pada elektro ITB. Gak mau yang lain, Kang Heran. Karena dia ingin membuat robot tadi ya. SMP, SMA pun sama. SMA-nya di Darut Tauhid ya. Di Eko Pasantren gitu ya. Tetap tidak berubah. Tetap jadi elektro sekarang berubah ya. Waktu itu jadi stay air gitu ya. Elektro masuk ke stay air di sekolah tinggi elektro gitu ya. Nah, itu tetap berubah dan itu jadi tujuan dia sampai dia memutuskan untuk kuliah pun tetap di elektro. Tidak bisa bergeming kan ya. Dari SMP, dari K3 kan ada jadi ada roadmapnya ya. Karena saya mencatat itu jadi ada roadmapnya yang memang betul. Dari Lego, dari ini, struktur, dari terus, engineeringnya seperti apa, ternyata memang kekuatannya tetap jadi elektro saja yang dia. Insya Allah mohon doanya, Agustus ini di wisuda juga.
0: Masya Allah.
1: Itu roadmap Kang Herlan gitu, walaupun jurnalnya sederhana gitu. Dan ayah bunda, saya yakin ayah dan bunda juga jika melakukan hal-hal sederhana, tapi ditulis, dicatat, gitu. Kita akan menemukan hal-hal keajaiban dari Allah, gitu ya, rahmat dari Allah, kelebihan apa anak-anak kita. Maka berfokuslah pada itu dan berikan itu kepada anak kita sebagai sebuah wasiat ya, kalau saya bilang. Apapun yang diberikan sama Allah, lakukan yang disukai Allah dan jadikan kelebihan ini sebagai nanti ladang dakwah buat kamu. Karena khalifah itu pasti akan banyak yang harus dilakukan, gitu. Nah, kamu akan berjuang di bidang ini. Anak-anak yang lain di bidang yang lain gitu ya, insya Allah. Nah, dengan kerangka seperti itu, insya Allah ayah bunda, dengan pesan-pesan tadi, pesan-pesan ya ketauhidan ya dari bentuk yang sederhana tadi, insya Allah tidak ada lagi kata bekerja di mana supaya gajinya besar atau ingin jadi sesuatu karena harus kaya gitu ya. Itu kalau kaya dan miskin itu hak prerogatif dari Allah gitu kan. Seperti itu, tapi kita bermakna pada hidup kita dan berguna untuk peradaban. Kemudian hal yang kita lakukan disukai Allah. Dan kamu juga senang dan bahagia. Karena kalau sesuai dengan bakat itu bahagianya luar biasa Kang Herlan gitu ya. Seperti anak saya itu bahagia kayaknya. Kan kesulitan macam apa yang kamu temui ketika ini? Sulit, tapi aku suka gitu ya. Nggak mungkin nggak ada ya kesulitan ya gitu ya. Dan seperti juga anak-anak ayah dan bunda ketika dia bilang, itu tidak mudah, tapi aku bisa, aku enjoy gitu. Nah, kita hanya menjadi coach, pengarah gitu ya. Insya Allah hal-hal yang seperti itu yang membuat mereka bahagia ya, insya Allah. Jadi, seperti itu kurang lebih Kang Helen. Suka saya suka terharu ya Kang Helen.
0: Insya Allah.
1: Pada rahmat Allah ini ya, berbagai Allah. Dan pekerjaan kita tuh sebagai orang tua tuh banyak gitu ya, termasuk hal ini. Gitu. Seperti itu kurang lebih Kang Helen.
0: Baik, Masya Allah. Dan Masya Allah, waktu kita juga sudah di penghujung kebersamaan Bunda. Mudah-mudahan tadi apa yang sudah dipaparkan ini jadi ilmu yang manfaat. Di akhir barangkali ada hal yang kembali ingin dikuatkan Bunda sebagai penutup.
1: Alhamdulillah, ayah dan Bunda, tentunya kita bersyukur dan insya Allah apapun yang kita lakukan dengan sisipan barangkali ilmu-ilmu yang insya Allah jadi penguat dari amanah ini. Namun sekali lagi ada beberapa yang tidak boleh kita lakukan terhadap anak-anak kita, yaitu misalnya tidak terlalu cepat memberikan label gitu ya, atau misalnya kita, oh kamu harus jadi ini gitu, oh kamu berbakat ini, sedangkan proses masih banyak. Jadi bentangkan dulu pengalaman-pengalaman insya Allah, dan lihat kegembiraan, antusias, sinar mata yang optimis, sinar mata yang bergairah di anak-anak ketika melakukan segala sesuatu yang dia sukai. Yang kedua adalah tidak menganggap prestasi sama dengan bakat, karena mungkin saja dengan latihan, dukungan, kesempatan, apa atau 10.000 jam dia melakukan hal itu bisa saja berprestasi. Tapikah apakah anak kita bahagia dengan prestasi tersebut, atau itu mirroring, yaitu yang ketiga, memaksakan bakat orang tua yang tidak terpenuhi kemudian dilungsurkan ya kepada anak kita, atau cita-cita orang tua yang tidak terpenuhi kemudian anak kita harus melakukannya. Mungkin dengan latihan bisa jadi prestasi, tapi bukan berarti itu bakat anak kita. Yang keempat adalah yang tidak boleh dilakukan adalah membandingkan sesama saudara atau kepada anak-anak lain gitu. Karena setiap anak itu punya keunikan yang berbeda-beda dan tugas yang berbeda-beda dari Allah. Yang kelima yang terima dan terakhir itu tidak terlalu banyak les gitu ya. Jadi coba-cobanya bukan berupa les yang akhirnya anak-anak sempit waktunya untuk bermain. Usahakan untuk sesuaikan dengan kemampuan dari anak tersebut. Dan kita harus mempunyai space, apakah anak-anak lihat, apakah dia lesu, tampak tidak bergairah, ataupun tertekan. Kita melihat itu. Jadikan stimulus itu dibarengi dengan kebahagiaan anak-anak. Insya Allah kita pun akan merasa bahagia. Seperti itu Kang Herlan, mudah-mudahan. Mudah-mudahan tidak puas.
0: Alhamdulillah, baik Bunda. Terima kasih Bunda Evi di pagi hari ini sudah berbagi ilmu ya. Mudah-mudahan ilmu yang dibagikan jadi manfaat, jadi amal jariah juga untuk Bunda. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Bunda. Mudah-mudahan lancar aktivitasnya, sehat selalu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama dengan Bunda Evi Dewi Susantiani CHCHT, barusan sahabat tim kita berbincang, beliau merupakan konsultan pendidikan anak dan keluarga, juga konsultan program pendidikan Taskata di Ka Malaysia dan Biro Psikologi Konseling di Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Lil Alamin. Bakat anak sudah terlihat atau masih perlu ditunggu? Ini tadi sudah kita dapatkan pembahasannya sahabat MK ya, untuk kita dapat benar-benar menjadi support system ya untuk anak dalam mendukung potensi bakatnya untuk dakwahnya sesuai dengan potensi yang Allah titipkan kepada anak-anak sahabat MK, Masya Allah. Terima kasih sahabat MK di pagi hari ini yang sudah menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MK FM. Kami sapa kembali ya, ada sahabat kita Abah Hamid dari Gedung Sate. Kalau Abah Hamid dia menyampaikan perlu terus dilakukan secara terarah ya, bagaimana pengoptimalan dari bakat anak ini katanya ya. Terima kasih Bunda Abah Hamid sudah berbagi. Kemudian juga ada sahabat kita yang menyampaikan atensi juga di pagi hari ini, kami sapa ada sahabat, ada Kang Ari di Padalarang. Kalau Kang Ari ketika melihat ya potensi anak sudah terlihat potensinya, biasanya mengikutkan les atau kegiatan agar bisa lebih berkembang lagi katanya ya. Kemudian kalau sahabat Mahadi di Cemenyan, mengamati dulu perkembangannya, setelah memang terlihat baru diikutkan kegiatan untuk mendukung minat dan bakatnya. Ada sahabat Khoir juga di Bandung, langsung mendukung saja katanya kalau anak sudah kemudian terlihat punya kesukaan tertentu. Terima kasih sudah berbagi pendapatnya ya, atensinya di pagi hari ini. Kita sudah berada di penghujung bersamaan di segmen Bincang Parenting pagi hari ini, dan kita akan masuki segmen terakhir. Segmen MKpedia kembali akan hadir dengan 3 pilihan MKpedia yang memuat informasi unik juga menarik ya untuk Anda. Apa saja selengkapnya dalam MKpedia.
2: Ngobrol ilmu mendidik keluarga. Inspirasi pagi, bincang parenting.
3: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MQpedia.

0: 25 tahun MKFM menebar teladan mengalirkan kebaikan. Kita masuk ke termin terakhir, segmen MKpedia, sahabat MK, sudah ada 3 pilihan yang kami siapkan. Langsung saja akan kami tawarkan untuk Anda ya, sahabat MK. Silakan sahabat MK nanti dapat memilih salah satu di antara 3 pilihan MKpedianya di pagi hari ini. Pilihan MKpedia yang pertama, ada beberapa manfaat berjalan tanpa alas kaki. Ya sahabat MK, apakah Anda hobi jalan kaki ya sahabat MK? Nah ternyata jalan kaki ini punya berbagai manfaat ya sahabat MK, terutama jika dilakukan tanpa alas kaki. Yang nanti kita akan ketahui dengan memilih pilihan MKpedia di nomor 1 ya sahabat MK. Manfaat berjalan tanpa alas kaki, tentu di trek yang aman ya sahabat MK. Jangan di trek yang banyak disemak belukar gitu ya, yang memungkinkan kaki bisa terluka. Atau di aspal yang panas juga ini mungkin saja kaki bisa jadi terluka. Jadi di tempat yang memang aman, sahabat MK berjalan kaki tanpa alas. Seperti apa manfaatnya? Ada di pilihan MKpedia nomor 1 untuk informasi lengkapnya dapat Anda ketahui. Berikutnya kita beralih ke pilihan MKpedia nomor 2. Kita akan mengetahui ada 3 jenis buah yang bisa membantu mendetok racun dari dalam tubuh. Nah, sahabat MK, apakah Anda termasuk di antaranya yang setiap harinya senantiasa menyajikan ya buah di meja makan rumah Anda, sahabat MK? Barangkali perlu juga mengecek kembali ya sahabat MK, apakah ada 3 buah ini tidak ya? Karena buah ini bisa membantu mendetok racun dari dalam tubuh, sahabat MK. Nah, kira-kira buah apa? Kita akan ketahui dengan memilih pilihan MKpedia di nomor 2. Ada 3 jenis buah yang bisa membantu mendetok racun dari dalam tubuh. Dan terakhir di pilihan MKpedia nomor 3, ada sayuran yang bisa menurunkan kolesterol. Nah, kalau tadi sebuah ya sahabat MK, kali ini sayuran. Apakah sayuran yang bisa membantu menurunkan kolesterol ini adalah sayuran yang biasa juga disajikan sebagai lauk ya di rumah sahabat MK, di meja makan Anda? Nah, jika iya, alhamdulillah ternyata sayuran-sayuran ini bisa membantu menurunkan kolesterol. Tapi sayuran apa kira-kira ya? Kita akan ketahui dengan memilih pilihan MKpedia di nomor 3, sayuran yang bisa menurunkan kolesterol. Nah, silakan sahabat MK, Anda bisa memilih salah satu ya di antara 3 pilihan MKpedia tersebut. Anda bisa sampaikan pilihannya, disertakan nama, usia, alamat Anda ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Yang pertama, ada beberapa manfaat berjalan tanpa alas kaki. Kemudian nomor 2, 3 jenis buah yang bisa membantu mendetoks racun dari dalam tubuh. Dan di pilihan terakhir, ada sayuran yang bisa menurunkan kolesterol. Silakan pilih salah satunya, sampaikan ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa Anda yang sudah memilih pilihan MKpedianya selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut. Tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat ke-7.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih sahabat MG, kita kembali dalam segmen MGpedia ya di pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan pilihan MGpedianya. Kami masih nantikan bagi Anda yang ingin memilih pilihan MGpedia, silakan bisa Anda sampaikan pilihannya ke 0811-224-1027. Pilihan MGpedianya hari ini ada 3, yang pertama ada beberapa manfaat berjalan tanpa alas kaki. Nomor 2 ada 3 jenis buah yang bisa membantu mendetoks racun dari dalam tubuh. Dan terakhir, ada sayuran yang bisa menurunkan kolesterol. Mana yang paling ingin disimak oleh Anda, lengkap informasinya nanti dihadirkan. Silakan pilih ya, sampaikan pilihannya ke 0811-224-1027.

Waktunya kami menyapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan MKpedianya pagi hari ini melalui WhatsApp ya sahabat MK. Sudah ada sahabat kita yang memilih di pilihan MKpedia nomor 2 ya pagi hari ini. Ada Ibu Parilah di GBA 3, terima kasih Ibu Parilah. Kemudian ada Bunda Halimah di Cibutu Cibendei, pilihannya juga nomor 2. Ada Ibu Erat di Gunung Halu, memilih pilihan nomor 3. Berikutnya Ibu Dewi di Cimahi memilih pilihan nomor 2. Ada sahabat Dava di Yogyakarta pilihannya nomor 3 ya. Berikutnya kami sapa kembali juga ada Umu Nabila di Malangbong memilih pilihan nomor 2. Dari Malangbong kita beralih ke halte selatan, sudah ada Kang Irfan di halte selatan memilih pilihan MKpedianya di pilihan nomor 3 ya. Terima kasih sudah menyampaikan pilihan MKpedianya. Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika pilihannya nomor 2. Kemudian ada sahabat Vian di Yogyakarta memilih pilihan di nomor 1 ya. Terima kasih sudah menyampaikan pilihan MKpedianya. Berikutnya kami sapa juga yang sudah menyampaikan pilihan melalui polling ya. Ada sahabat kita Ibu Ida di Padalarang, Ibu Parilah di GBA 3. Kemudian Paratno, ada Kang Ari di Padalarang juga, semuanya kompak memilih pilihan MKpedianya di pilihan nomor 2 ya. Terima kasih sudah menyampaikan pilihan MKpedianya. Dan pilihan yang paling banyak dipilih oleh Anda pagi hari ini, pilihan MKpedianya ada di pilihan nomor 2 ya sahabat MK. Nah, kita akan menyimak sahabat MK informasi lengkapnya pilihan MKpedia kali ini. 3 jenis buah yang bisa membantu mendetoks racun dari dalam tubuh berikut ini. Informasi lengkapnya.

Sahabat MQ, menurut Anda, apakah tubuh perlu dilakukan detox untuk membuang racun dalam tubuh? Sahabat MQ, setiap hari tanpa disadari, tubuh kita terpapar berbagai racun dari makanan, polusi, maupun gaya hidup yang tidak sehat. Bila racun ini tertimbun dalam tubuh, dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti lesu, kulit kusam, hingga menurunnya daya tahan tubuh. Sahabat MQ, berikut 3 jenis buah yang bisa membantu mendetoks racun dari dalam tubuh. Pertama, lemon. Dikenal kaya akan vitamin C dan antioksidan yang kuat, membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mendorong produksi enzim hati yang penting untuk detoksifikasi serta membantu membersihkan sistem pencernaan dan meningkatkan metabolisme. Kedua, apel. Sumber pektin yang baik, serat yang membantu membersihkan sistem pencernaan dari racun dan mendukung proses detoksifikasi alami tubuh. Ketiga, blueberry. Sumber antioksidan yang sangat baik, yang membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. Sahabat MQ, itu dia MQpedia berkaitan tentang mendetoks racun tubuh dengan mengonsumsi 3 jenis buah.

0: itu dia ya sahabat MK, ternyata buah-buah yang bisa membantu mendetok racun dari dalam tubuh. Buahnya mudah ditemukan ya sahabat MK, dan barangkali sudah jadi sajian yang biasa disajikan juga setiap harinya di rumah sahabat MK. Informasi yang baru saja disajikan sahabat MK ini informasi yang menjadi penutup juga kebersamaan kita di pagi hari ini dalam program Inspirasi Pagi Persembahan DT Bruli yang sudah membersamai Anda sahabat MK sejak tadi pagi ya jam 6. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal kebersamaan. Terima kasih juga yang sudah menyampaikan atensi di setiap segmennya. Dan kini sudah saatnya saya Herlan Hanif juga harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
0: sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: MKI FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita diamanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang rasanya sahabat siar Muhammad Dafa hadir menemani ruang dengar Anda sahabat MK di pagi menjelang siang hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Program Ruang Inspirasi edisi hari Selasa, sahabat MK, hari yang ke-11 di bulan Agustus 2026. Ataupun juga sudah memasuki hari yang ke-27 begitu ya, di bulan Safar 1448 Hijriah. Kembali menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, dari jam 9 hingga dengan jam 10 mendatang. Kita akan coba sama-sama mengulas, kalau di hari Selasa, kita akan coba mengulas lebih dalam berkaitan dengan profil sahabat Nabi yang sukses dalam berdagang. Pagi hari ini, sahabat MK, kita akan coba melihat ataupun juga meneladani, begitu ya, bagaimana manajemen utang dan juga bisnis berbasis kepercayaan ala Zubair bin Awam. Kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi. Silakan bisa Anda coba manfaatkan atensi Anda ataupun berbagi Anda ya sahabat MK di pagi hari ini. Kaitannya dengan ulasannya di pagi hari ini sahabat MK. Kalau Anda sendiri sahabat MK, apa saja pertimbangan ketika Anda saat akan memberikan utang atau bahkan juga akan berutang begitu ya. Misalnya saja berkaitan dengan kebutuhan yang sangat mendesak, atau mungkin meminjamkan hanya kepada orang yang memang dipercaya saja, atau mungkin yang lainnya, silakan bisa coba Anda hadirkan ya. Kalau mungkin Anda sendiri sahabat MK ketika dalam kehidupan sehari-hari ataupun juga dalam bermuamalah begitu ya, ada seorang yang ingin meminjami utang atau bahkan juga ingin berutang begitu ya. Nah, ini apa yang menjadi pertimbangan Anda sahabat MK? Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia dan tentunya berbagi Anda sahabat MK. Kami juga akan coba menyiapkan ada pilihan polling untuk Anda ya sahabat MK di pagi hari ini, di mana kalaupun juga Anda dapat memanfaatkan pollingnya, jika Anda meminjamkan uang dalam jumlah yang besar, Anda akan memilih apa sahabat MK? Apakah yang pertama dicatat resmi agar lebih jelas, atau mungkin juga yang kedua nih berkaitan dengan cukup saja gitu ya untuk saling percaya? Atau mungkin yang ketiga, dicatat tapi tetap fleksibel, sahabat MK. Atau mungkin yang keempat, pilihannya lebih baik tidak meminjamkan. Nah, ini kalau Anda sendiri seperti apa begitu ya? Jika Anda meminjamkan uang dalam jumlah yang besar, Anda ini memilih apa, sahabat MK? Silakan bisa Anda sampaikan juga atensi Anda ataupun berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Imam Bukhari sahabat MK meriwayatkan tentang kisah utang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zubair bin Awam. Sebelum meninggal dunia, sahabat ini pun juga berwasiat kepada putranya yaitu Abdullah bin Zubair. Zubair sendiri sahabat MK menjelaskan kepada Abdullah bahwa ia mempunyai utang sebesar 2.200.000 atau 2,2 juta begitu ya sahabat MK. Nah, ini pun juga diriwayatkan, tidak dijelaskan ya apakah dalam kurs dinar ataupun juga dirham. Yang jelas ini ada utang sebesar 2,2 juta sahabat MK. Jika dalam kurs dinar, jumlah utang tersebut ini jika dirupiahkan bisa mencapai angka 4 triliun rupiah lebih. Jika dalam kurs dirham, utangnya sendiri ini bisa mencapai angka sekitar 100 miliar rupiah. Sebuah angka yang memang sangat fantastis ya sahabat MK, sangat besar begitu. Utang sebanyak itu, nampaknya ini pun juga diwasiatkan sahabat MK dari Zubair bin Awam kepada putranya yaitu Abdullah bin Zubair.
Pada masa itu sahabat MQ, orang-orang pun juga ini dibuat bingung begitu ya. Bagaimana mungkin seorang sahabat yang solih seperti Zubair bin Awam bisa mempunyai utang yang sebesar itu? Selidik punya selidik sahabat MQ, ternyata utang-utang tersebut ini pun juga merupakan uang titipan dari umat kepada beliau. Suatu kali semasa hidup Zubair, ada orang yang menitipkan uang dalam jumlah besar kepada beliau, di mana orang tersebut ini percaya kalau uangnya akan aman di tangan Zubair bin Awam. Ternyata sahabat MQ, orang-orang lain ini pun juga mengikuti jejak orang tersebut dan ikutan juga menitipkan uang-uang mereka, sehingga jumlahnya ini mencapai angka 2,2 juta tadi ya sahabat MQ. Saat serah terima, di mana Zubair bin Awam sendiri tidak mau kalau ada ataupun juga kalau hanya menerima titipan uang saja, karena titipan uang tersebut ini tidak akan bermanfaat begitu ya, hanya sekedar titipan saja. Sahabat yang mulia ini, sahabat MQ, meminta izin kepada para penitip uang-uang tersebut begitu ya, dengan transaksi utang piutang. Jadi semua uang yang dititipkan berarti menjadi utang Zubair, sahabat MQ. Uang-uang tersebut pun ini pun dikelola oleh Zubair untuk dibelikan aset-aset berupa tanah, kemudian juga ada rumah di beberapa tempat. Ada yang di beberapa tempat di daerah Madinah, kemudian juga di Mesir, bahkan juga di beberapa tempat lainnya, sahabat MQ. Kemudian setelah menjelaskan tentang jumlah utang tersebut, ini pun juga ada beberapa aset sahabat MQ yang dimiliki oleh Zubair bin Awam. Di mana Zubair bin Awam sendiri juga mewasiatkan sepertiga aset setelah dibayar terkait dengan utang tersebut ini dihadiahkan untuk putra dan putrinya, untuk putra-putri Abdullah bin Zubair, yaitu untuk cucu-cucunya begitu ya, cucu-cucu dari Zubair bin Awam tersebut. Berdasarkan kami lansir dari laman channelmuslim.com, sahabat MQ, bahwa Zubair bin Awam ini memiliki 4 orang istri dan juga beberapa anak begitu ya, selain dari Abdullah bin Zubair tersebut. Setelah ayahnya meninggal dunia, Abdullah pun juga ini bekerja keras untuk menjual aset-aset properti yang juga ini untuk dapat dihadirkan adanya membayar utang-utang tersebut, sahabat MQ. Di mana dirinya pun juga mengumumkan bahwa dirinya sebagai penjamin semua utang-utang ayahnya. Walaupun ayah sendiri sudah memberikan catatan siapa saja yang telah memberikannya hutang, sahabat MQ. Sehingga ada juga 3 hal yang dilakukan oleh putra Zubair yang soleh tersebut. Secara sekaligus ini sahabat ini dihadirkan juga. Yang pertama adalah mengumumkan dirinya sebagai penjamin, kemudian juga menjual asetnya, dan juga tentu saja menenangkan para ahli waris yang lainnya bahwa hak mereka ini akan dibayar setelah urusannya telah selesai, sahabat MQ. Namun di luar dugaan, sahabat MQ, semua aset yang terjual ternyata mencapai 50 juta lebih atau hampir 25 kali lipat dari utang yang dimiliki sang ayah tersebut. Dalam waktu singkat, semua utang-utang tersebut pun ini telah terbayarkan dengan baik begitu ya kepada ahli warisnya atau bahkan juga kepada orang-orang yang telah meminjamkannya, sahabat MQ. Sebelumnya ada juga seorang tabi'in yang juga keponakan dari Ali bin Abi Thalib bernama Abdullah bin Ja'far, memiliki piutang dari Zubair sebesar 400 ribu, sahabat MQ. Keponakan Ali tersebut ini merasa prihatin dengan besarnya jumlah utang ayah sahabatnya tersebut, di mana beliau pun juga mengatakan kalau jika dititipkan adanya ataupun juga tidak keberatan begitu, maka di mana dari keponakan Ali bin Abi Thalib tersendiri ini pun juga akan mengikhlaskan terkait dengan piutangnya kepada Abdullah bin Zubair tersebut. Kemudian Abdullah bin Zubair sendiri sahabat MQ menolaknya, di mana keponakan Ali ini pun juga mengatakan kembali, baiklah kamu bayar saja piutangku jika semua piutang-piutang yang lainnya sudah terbayarkan. Biarkan engkau bayarkan ke aku sisanya saja, walaupun kurang atau bahkan juga sedikit, begitu. Sekali lagi, Abdullah bin Zubair pun juga menolaknya, sahabat MQ, di mana beliau pun juga menjamin kepada siapapun, termasuk kepada Abdullah bin Ja'far,
Ini pun juga akan melunasi semua utang ayahnya, berapapun jumlahnya. Dan ternyata, sahabat MQ, Allah memudahkan ya kesungguhan dari Abdullah bin Zubair tersebut dengan hasil penjualan aset yang luar biasa tingginya. Kalau tadi disampaikan, kurang lebih 25 kali lipat ya, sahabat MQ, atau mencapai 50 juta, sahabat MQ. Setelah pelunasannya selesai, sahabat MQ, para ahli waris dari Zubair bin Awam ini pun juga mendesak agar jatah warisan ini pun juga segera dibagikan. Namun Abdullah menolaknya, di mana beliau mengatakan bahwa Abdullah sendiri tidak akan membagikan warisan tersebut sebelum Abdullah sendiri mengumumkan kepada seluruh jamaah haji untuk 4 periode. Selama 4 kali pelaksanaan haji, sahabat MQ, Abdullah bin Zubair ini pun juga mengumumkan tentang siapa saja yang telah memberikannya utang kepada ayahnya, begitu ya, untuk dia bayarkan. Dan juga ternyata sahabat MQ, tidak ada lagi yang melakukan klaim ataupun juga tidak ada yang mengklaim, begitu ya, bahwa masih ada utang, tapi sebenarnya semuanya sudah lunas, sahabat MQ. Nah, setelah menunaikan wasiat tersebut, sahabat MQ, yaitu membayar sepertiga harta warisan untuk anak-anak Abdullah ataupun juga cucu-cucu dari Zubair bin Awam. Dari anak-anak Abdullah tersebut, ini sisa hasil penjualannya. Ini pun juga kemudian dibagikan kepada ahli waris. Di mana Imam Bukhari, sahabat MQ, juga menyebutkan bahwa istri Zubair ada 4, begitu ya, ada 4 orang, di mana satu istri mendapatkan warisan sebesar 1,2 juta. Dan sahabat MQ, tepatnya ini pun juga menjadi pelajaran yang luar biasa, di mana dari sahabat Nabi, begitu ya, yang juga solih, sahabat MQ. Yang terkhusus juga ini berkaitan dengan utang piutang dan juga kesabaran dalam membagikan warisan. Sehingga ini pun juga bisa menjadi salah satu contoh ataupun juga keteladanan yang bisa kita coba terapkan di kehidupan kita saat ini ya, sahabat MQ tentunya. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, sahabat MQ, kegiatan muamalah seperti halnya menerima titipan harta, kemudian juga meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi, dan juga untuk keperluan-keperluan bisnis, serta juga melakukan pengiriman uang yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai dengan syariah, ini pun juga telah lazim ya, sahabat MQ,

0: ataupun juga dipercaya, terpercaya sahabat MQ. Dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, di mana beliau pun juga meminta Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua titipan tersebut kepada para pemiliknya. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Zubair bin Awam, sahabat MQ, memilih untuk tidak menerima titipan harta tersebut. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Di mana tindakan Zubair bin Awam tersebut ini, sahabat MQ, menimbulkan juga implikasi yang berbeda, yakni yang pertama dengan mengambil uang tersebut sebagai pinjaman. Kemudian beliau pun juga memiliki hak untuk memanfaatkannya. Kedua, karena bentuknya pinjaman, maka beliau pun juga berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat lain, sahabat MQ, disebutkan juga bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an juga pernah melakukan pengiriman barang ke Kufah, dan juga Abdullah bin Zubair radhiyallahu an melakukan pengiriman uang dari Mekah ke adiknya, yaitu Mis'ab bin Zubair radhiyallahu an yang tinggal di Irak. Dan kami pun juga kembali mengundang Anda, sahabat MQ, silakan dapat bergabung, berbagi juga. Silakan juga sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda ya. Di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MQ, dalam ruang inspirasi. Kaitannya dengan kisah teladan dari Zubair bin Awam, tepatnya berkaitan dengan manajemen utang dan juga bisnis berbasis kepercayaan. Kalau Anda sendiri, sahabat MQ, ketika Anda hendak meminjamkan uang begitu ya, atau bahkan juga Anda ketika hendak meminjam uang, apa yang menjadi pertimbangan Anda, sahabat MQ? Silakan bisa Anda coba berbagi dan menyampaikan juga atensinya di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Bagi Anda yang sudah tergabung dalam grup komunitas sahabat MQ, kami pun juga telah menyiapkan ada pilihan polling untuk Anda, sahabat MQ. Silakan bisa coba Anda manfaatkan juga. Jika Anda meminjamkan uang dalam jumlah yang besar, Anda akan memilih untuk apa, sahabat MQ? Jika Anda meminjamkan uang dalam jumlah yang besar, Anda akan memilih apa? Apakah yang pertama, dicatat resmi agar jelas? Atau mungkin yang kedua, sahabat MQ, cukup saling percaya saja? Atau mungkin yang ketiga, dicatat tapi tetap fleksibel? Atau mungkin yang keempat, pilihan terakhir, lebih baik tidak meminjamkan? Nah, silakan bisa Anda bergabung dan juga berbagi, sampaikan juga atensi Anda ataupun berbagi Anda ya. Sampaikan ke 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MQ. Insya Allah di segmen yang kedua nanti, kami pun juga akan coba mendalami kembali ulasannya berkaitan dengan keteladanan dari Zubair bin Awam. Dan kami pun juga akan coba mulai menyapa Anda yang sudah bergabung di WhatsApp MKFM Bandung ataupun juga di SMS MKFM Bandung. Tetap bersama kami, sahabat MQ, di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, ceker satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah.
4: Kok ada
5: game? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
4: dan Maha juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah.
5: Banyak tobat,
4: pantesan.

0: sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
1: Halo, Assalamualaikum, Min.
0: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
1: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
0: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
1: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
4: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat dan jadi inspirasi bagi generasi muda dan keluarga muslim

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga akan mengulas lebih dalam begitu ya, berkaitan dengan topik bahasannya, manajemen utang dan juga bisnis berbasis kepercayaan ala Zubair bin Awam. Pagi hari ini sahabat MK, kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung. Silakan bisa berbagi di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK, berkaitan juga dengan utang piutang begitu ya. Kalau Anda sendiri sahabat MK, jika dihadapkan kepada adanya berutang ataupun juga saat akan memberikan utang begitu ya, ini pun juga pertimbangan apa yang Anda coba hadirkan sahabat MK, apa yang menjadi pertimbangan begitu ya. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda sahabat MK. Bagi Anda yang sudah bergabung juga dan terhubung bersama kami dalam grup komunitas sahabat MK, dapat juga coba Anda manfaatkan ya, ada pilihan polling untuk Anda. Silakan bisa Anda berbagi juga, jika Anda meminjamkan uang dalam jumlah yang besar, Anda akan memilih apa sahabat MK? Apakah yang pertama, dicatat resmi agar lebih jelas? Atau mungkin yang kedua, cukup saling dipercaya saja begitu ya? Atau mungkin yang ketiga, dicatat tapi tetap fleksibel? Atau mungkin yang keempat, ini lebih memilih untuk tidak meminjamkan sahabat MK. Nah, silakan bisa Anda bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Kami akan coba mulai menyapaannya, sudah bergabung di WhatsApp MKFM Bandung. Kami sapa Anda dari Jalan Dwi Sartika, ada Ibu Nani. Ibu Nani bergabung menyampaikan atensinya, kalau Ibu Nani ini memilih untuk dicatat resmi katanya ya, dan juga ada tanda tangannya di atas kwitansi yang bermaterai. Wah, Masya Allah, ini pun juga tentunya menjadi kehati-hatian gitu ya sahabat MK, agar senantiasa apa yang sudah dipinjamkan dapat juga dikembalikan dan juga dapat dimanfaatkan ataupun juga memberikan manfaat gitu ya sahabat MK, maksudnya untuk orang yang dipinjamkan, dan juga ketika dikembalikan ini pun juga ada catatan khususnya. Wah, Masya Allah, terima kasih Ibu Nani dari Jalan Dwi Santika sudah bergabung juga, berbagi juga pandangannya, berbagi juga pendapatnya ya, ketika hendak berutang ataupun meminjamkan uang, maka kalau Ibu Nani ini memilih untuk dicatat secara resmi sahabat MK. Alhamdulillah. Kalau Anda yang lainnya dapat juga bergabung, silakan bisa Anda coba hadirkan ya atensi Anda ataupun berbagi Anda, kalau menurut Anda ketika Anda hendak meminjamkan uang begitu kepada orang lain, apakah Anda yang menjadi pertimbangan untuk Anda begitu ya sahabat MK, apakah juga mungkin boleh jadi Anda ingin meminjamkan uang kepada orang-orang yang memang dipercaya saja begitu ya, atau mungkin juga Anda punya strategi dalam artian punya juga langkah-langkah khusus. Semisal tadi seperti Ibu Nani ya, harus ada juga catatan secara resminya, kemudian juga ditandatangan di atas materai, sehingga ini pun juga perlu jelas begitu ya sahabat MK. Silakan bisa Anda berbagi, sampaikan ke 0811-224-1027. Kemudian kami pun juga menyapa Anda dari Garut, sahabat MK, ada Ibu Rus. Ibu Rus dari Garut, terima kasih sudah bergabung, menyampaikan pilihannya, kalau Ibu Rus di pilihan nomor 1 katanya ya. Harus ada kwitansi, dan juga ini pun ketika jatuh tempo begitu bayarnya, ini pun juga menjadi salah satu hal yang penting juga untuk sebagai tanda begitu ya. Terima kasih Ibu Rus dari Garut sudah bergabung dan berbagi juga. Ini pun juga menjadi salah satu kehati-hatian ya sahabat MK, agar senantiasa kedua belah pihak ini pun mendapatkan manfaatnya, sehingga lebih jelas, lebih tenang juga ya sahabat MK, apa yang sudah dipinjamkan tersebut insya Allah akan dapat dikembalikan juga. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Rus dari Garut sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Dari Garut kita akan coba beralih ke Antapani di Kota Bandung ya. Di Kota Bandung dari Antapani ini ada Ibu Yanti. Ibu Yanti bergabung juga, menyampaikan juga pandangannya, menyampaikan juga berbaginya. Kalau Ibu Yanti dari Antapani menyampaikan dicatat secara resmi dan juga memberi pinjaman tersebut untuk yang paling membutuhkan. Semisal adanya sembako ataupun juga yang lainnya begitu ya, yang memang benar-benar dibutuhkan. Wah, Masya Allah, terima kasih Ibu Yanti dari Antapani sudah bergabung juga, menyampaikan berbagi dan juga menyampaikan pandangannya. Masya Allah, terima kasih Ibu Yanti. Anda juga sahabat MK yang dapat juga menyampaikan atensinya melalui polling, dapat juga disampaikan begitu ya. Kami akan coba sapa juga mungkin satu atau dua orang terlebih dahulu ya, yang sudah menyampaikan pilihan pollingnya di grup komunitas sahabat MK. Ada Ibu Parilah. Ibu Parilah dari GBA 3 bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau Ibu Parilah ini memilih di pilihan nomor 1, dicatat resmi agar jelas. Kemudian juga di pilihan nomor yang kedua, dicukup saling percaya saja begitu ya. Kemudian juga yang ketiga ini berkaitan dengan dicatat tapi tetap fleksibel, dan juga di pilihan yang terakhir lebih baik tidak meminjamkan. Ini pun semuanya begitu kalau Ibu Parilah dari GBA 3. Nampaknya kalaupun juga kita coba mengurungkan niat untuk meminjamkan, mungkin boleh jadi kita pun juga perlu ataupun juga belum percaya kepada orangnya ya sahabat MK, sehingga kita pun juga perlu berhati-hati juga. Terima kasih sudah bergabung dan berbagi Ibu Parilah dari GBA 3, menyampaikan atensinya, menyampaikan pilihan pollingnya juga. Alhamdulillah. Dari GBA 3 kita akan coba beralih ke Padalarang, sahabat MK. Di Padalarang ini ada Ibu Ida ya. Ibu Ida bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau Ibu Ida ini memilih di pilihan nomor 1 saja. Oh ternyata nomor 1 dan juga nomor 3 begitu ya. Nomor 1 berkaitan dengan dicatat resmi agar lebih jelas, dan juga yang ketiga dicatat tapi tetap fleksibel. Nah ini pun juga menjadi hal yang penting ya, untuk juga bisa sama-sama mengingatkan atau bahkan juga bisa menjadi pengingat dan juga bisa menjadi tanda ataupun juga bukti ya sahabat MK. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Ida dari Padalarang sudah bergabung dan juga berbagi. Kemudian juga kami sapa dari Padalarang kembali nih, ada Kang Ari ya. Kang Ari bergabung juga, terima kasih nih. Kalau Kang Ari menyampaikan pilihan pollingnya juga, menyampaikan pilihan polling yang pertama saja, yaitu dicatat secara resmi agar lebih jelas. Wah, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung Kang Ari dari Padalarang. Ini sudah menyampaikan juga pilihan pollingnya ya di kebersamaan pagi hari ini. Kami pun juga kembali mengundang Anda yang lainnya dapat juga menyampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Jika Anda meminjamkan uang dalam jumlah yang besar, Anda akan memilih apa sahabat MK ya? Ataupun juga apa yang akan Anda pertimbangkan? Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda ke 0811-224-1027. Sampaikan atensi Anda, sertakan juga dengan nama, alamat, usia, dan juga sampaikan sahabat MK pandangan Anda. Kalau berbicara berkaitan dengan sahabat Nabi yaitu Zubair bin Awam, kita akan coba kembali menelisik lebih dalam ya sahabat MK, di mana kisah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya tentang keberanian di medan perang, tetapi juga tentang keunggulan mereka dalam membangun peradaban, termasuk juga dalam hal ekonomi dan juga bisnis sahabat MK. Di antara banyaknya para sahabat, sahabat MK ada juga satu nama yang mencerminkan kekuatan integritas, kejernihan visi, dan juga kecerdasan finansial sahabat MK, yaitu Zubair bin Awam. Di mana Zubair bin Awam, sahabat MK merupakan sahabat Nabi yang kaya raya, sukses secara materi, dan juga tetap memegang teguh nilai amanah dalam bisnisnya. Kisahnya saja sahabat MK bukan sekedar sejarah, tetapi juga kisah inspiratif. Sebagai sahabat Nabi yang juga hidup hingga kini, sahabat MK menjadi relevan ya sahabat MK ketika hal tersebut dapat juga coba kita coba hadirkan sahabat MK. Kita akan coba mengenal lebih dalam sahabat MK, lebih jauh juga begitu ya, siapa Zubair bin Awam. Nah, Zubair bin Awam sahabat MK merupakan salah satu dari 10 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Beliau lahir di kota Mekah pada tahun 594 Masehi, tepatnya 28 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Awam bin Huwailid dan juga ibunya adalah Sofiyah binti Abdul Muttalib, yang juga merupakan bibi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya sahabat MK, Zubair bin Awam adalah sepupu langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur ibunya. Sejak usia muda, di mana Zubair bin Awam telah memeluk Islam menjadi bagian dari generasi awal ataupun juga as-sabiqul awalun ya sahabat MK, yang memeluk ajaran Tauhid meskipun harus menghadapi tekanan berat dari kaum Quraisy. Di mana beliau pun juga dikenal sebagai pribadi yang pemberani, kemudian juga tegas, bahkan juga setia dalam perjuangan-perjuangan Islam. Bahkan juga menjadi salah satu panglima penting sahabat MK dalam berbagai pertempuran besar yang telah dialaminya. Namun dibalik keberaniannya tersebut di medan perang, sahabat MK Zubair bin Awam juga ini dikenal sebagai pemimpin yang cerdas secara ekonomi, di mana beliau pun juga membangun reputasi sebagai sahabat Nabi yang kaya, yang sukses bukan karena warisan, tetapi juga melalui kerja kerasnya sahabat MK, kecermatan dalam berbisnis, bahkan juga kepatuhan terhadap nilai-nilai tanggung jawab finansial dalam Islam tersebut. Kita akan coba melihat sahabat MK strategi bisnis dari Zubair bin Awam. Selain dikenal sebagai pejuang, di mana Zubair bin Awam sendiri ini pun juga merupakan sosok sahabat Nabi yang kaya, yang sukses secara finansial. Di mana Zubair bin Awam, sahabat MK, memiliki aset berupa tanah Uqabah, di mana 11 rumah di Madinah, kemudian juga serta ada rumah-rumah di Basrah, Kufah dan juga Mesir. Dengan total estimasi nilainya ini mencapai angka 57,6 juta dirham atau setara kalau dirupiahkan sahabat MK mencapai angka 3,5 triliun rupiah. Masya Allah. Kekayaannya tersebut sahabat MK ini pun juga berasal dari berbagai sumber seperti halnya perdagangan, kemudian juga kepemilikan properti atau tanah begitu ya, serta juga investasi produktif yang dikelola dengan penuh amanah dan juga kecermatan. Menariknya nih sahabat MK, di mana beliau Zubair bin Awam tidak bergantung pada utang konsumtif, melainkan membangun reputasi sebagai pengelola dana yang dipercaya banyak orang sahabat MK. Banyak sahabat dan juga masyarakat yang menitipkan modal kepadanya, di mana bukan karena jaminan untung, melainkan karena kepercayaannya sahabat MK pada tanggung jawab finansial dalam Islam yang memang dijunjung tinggi oleh Zubair bin Awam. Di mana Zubair bin Awam sendiri sahabat MK mengelola harta titipan tersebut dengan prinsip mudarobah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan juga pengelola usaha dengan sistem bagi hasil yang tampaknya ini pun juga sahabat MK dikedepankan adalah keadilan gitu ya, tanpa adanya riba dan juga tanpa janji keuntungan tetap sahabat MK. Model seperti ini sahabat MK bukan hanya mencerminkan bisnis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga menjadi cikal bakal dari sistem investasi syariah secara modern. Prinsip dasar seperti kejelasan akad, kemudian juga transparansi, adanya amanah, bahkan juga keadilan dalam pembagian hasil, ini pun juga menjadi fondasi utama sahabat MK dalam banyak skema pembiayaan syariah saat ini, di mana termasuk dalam konsep urun dana syariah ya. Dengan kata lain, sahabat MK ada juga yang dijalankan oleh Zubair bin Awam lebih dari sekedar bisnis, di mana beliau pun juga sedang membangun sebuah sistem, sistem ekonomi Islam yang memang beretika, kolaboratif, dan juga mensejahterakan untuk umat sahabat MK. Ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita coba ambil sahabat MK dari keteladanan bisnis Zubair bin Awam. Kisah Zubair bin Awam sendiri tidak hanya menginspirasi dari sisi keberaniannya saja, tetapi juga mampu kita lihat ya sahabat MK bagaimana cara beliau mengelola harta dengan amanah dan juga beretika. Dalam praktik bisnis sahabat MK, kita pun juga seringkali menjumpai nilai-nilai Islam yang kuat begitu ya, mulai dari kejujuran hingga dengan tanggung jawab secara sosial. Yang pertama sahabat MK yang bisa kita coba pelajari atau bahkan kita teladani dari kisahnya Zubair bin Awam, yang pertama adalah bisnis halal dan juga produktif untuk yang juga mulia. Zubair bin Awam sendiri sahabat MK tidak membangun kekayaan dengan cara instan atau manipulatif, di mana beliau memilih jalur perdagangan, investasi produktif dan juga pengelolaan aset secara halal, di mana modal yang ia miliki tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi saja, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi untuk umat sahabat MK. Dan ini pun juga menunjukkan bahwa dalam Islam, kekayaan bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi harus digunakan untuk kemaslahatan jika diperolehkan, atau bahkan juga jika diperoleh dengan cara-cara yang memang benar sahabat MK ya, yang Allah ridhoi juga. Kemudian pelajaran yang kedua sahabat MK yaitu amanah dalam bisnis adalah prinsip yang utama, di mana salah satu hal yang paling menonjol dari Zubair bin Awam adalah reputasinya sebagai sosok yang sangat bisa dipercaya. Banyak orang menitipkan uang kepadanya tanpa kontrak ataupun juga tidak adanya kontrak tertulis, sahabat MK. Hanya berdasarkan kepercayaan dan juga akhlak, begitu ya. Bahkan setelah wafat, di mana beliau pun juga tetap memastikan seluruh amanahnya tertunaikan melalui warisan yang ia kelola, sahabat MK, dengan penuh tanggung jawab. Ini pun juga mengajarkan bahwa dalam Islam, etika lebih utama daripada legalitas formal. Dan juga kepercayaan adalah aset utama ataupun juga aset yang paling besar ya, sahabat MK, dalam berbisnis. Dari kisah Zubair bin Awam, sahabat MK, kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Silakan bisa Anda coba manfaatkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, dapat juga Anda sampaikan pilihan polling ya, yang telah kami siapkan juga di grup komunitas sahabat MK. Jika Anda meminjamkan uang dalam jumlah yang besar, Anda ini akan memilih apa, sahabat MK? Apakah yang pertama, dicatat resmi agar jelas? Atau mungkin yang kedua, cukup saling percaya saja? Atau mungkin yang ketiga, dicatat tapi tetap fleksibel? Atau mungkin yang keempat, yang terakhir, lebih baik tidak meminjamkan? Nah, silakan bisa Anda coba manfaatkan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Sampaikan juga atensi Anda di WhatsApp MKFM Bandung di 0811-224-1027. Selepas jeda, kami pun juga akan coba kembali mulai menyapa Anda. Tetap bersama kami, sahabat MK, di 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
2: apa aku gak ikhlas ya.
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
10: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

0: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MQFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MQFM. Sekali selamat milad, semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
2: Sejak belum diangkat menjadi utusan Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun dikenal bekerja sebagai seorang pedagang. Guru pertamanya dalam hal ini ialah sang paman, Abu Thalib. Ketika Rasulullah masih belia, beliau sudah diajak oleh pamannya ke Syam untuk mengikuti ekspedisi niaga. Jika ditelaah dalam sejarah, kita ketahui bahwa ayahanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah, telah wafat ketika Nabi masih dalam kandungan. Sedang sang ibu, Aminah, menyusul wafat 6 tahun kemudian. Sehingga Rasulullah berada dalam pengasuhan kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Setelah kematian sang kakek, selang 2 tahun kemudian, Muhammad pun tinggal bersama Abu Thalib, yang berprofesi sebagai saudagar, sebagaimana kebanyakan pemimpin Quraisy lainnya. Afzalur Rahman dalam ensiklopedia Muhammad sebagai pedagang memaparkan bahwa Nabi Muhammad tumbuh dewasa di bawah asuhan Abu Thalib dan terus belajar mengenai bisnis perdagangan dari pamannya ini. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijaroh, yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
0: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Anda masih bersama kami, sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi. Kami pun juga kembali mengundang Anda. Masih ada waktu, sahabat MK, untuk dapat bergabung dan berbagi. Sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda, di mana ulasannya kita akan coba melihat begitu ya, bagaimana kisah ataupun juga keteladanan dari Zubair bin Awam, sahabat MK. Berkaitan dengan kepercayaan, kemudian juga dengan utang-piutang, gitu sahabat MK. Kalau Anda sendiri, sahabat MK, jika meminjamkan uang dalam jumlah yang besar, Anda ini akan memilih apa, sahabat MK? Apakah yang pertama, dicatat resmi agar jelas? Atau mungkin yang kedua, cukup saling percaya saja? Atau mungkin yang ketiga, dicatat tapi tetap fleksibel? Atau mungkin yang keempat, lebih baik tidak meminjamkan, sahabat MK? Silakan bisa Anda coba manfaatkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. Kami akan coba menyapanya, sudah bergabung dari Cimahi. Ini ada Ibu Sartika ya. Ibu Sartika dari Cimahi, terima kasih sudah bergabung. Kalau Ibu Sartika ini menyampaikan lebih baik tidak berhutang katanya. Karena kalau berhutang jadi nambah masalah dan juga jadi beban pikiran. Wah, Masya Allah ya. Terima kasih sudah bergabung dan berbagi juga. Ini dari Cimahi, dari Ibu Sartika ya begitu ya. Ibu Sartika sudah bergabung juga menyampaikan pandangannya, menyampaikan berbaginya. Kalau Ibu Sartika ini memilih untuk tidak berhutang katanya ya. Kalau berhutang nanti nambah jadi masalah, bahkan juga menjadi beban pikiran. Terima kasih sudah bergabung dan juga berbagi, Ibu Sartika dari Cimahi. Kemudian juga kami sapa Anda sudah bergabung juga di grup komunitas sahabat MK ya. Kami akan coba sapa Anda. Di pilihan nomor 1 ini ada 5 suara, kemudian di pilihan nomor yang kedua ada 2 suara, di pilihan nomor yang ketiga ada 4 suara, dan di pilihan keempat ada 2 suara. Yang paling banyak dipilih oleh Anda adalah di pilihan nomor 1 ya, sahabat MK, dicatat resmi agar jelas. Nah, karena kalau misalnya jumlahnya besar begitu ya, meminjamkan uang, maka harapannya dapat juga dihadirkan juga ada buktinya, atau bahkan juga ada jaminan, ataupun juga adanya hal tersebut ini menjadi salah satu bukti juga ya, sahabat MK, dicatat begitu ya, dengan resmi. Kami sapaannya sudah bergabung, ada sahabat Kang Ari ya dari Padalarang, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ada Ibu Ida dari Padalarang, ada juga sahabat Ade dari Sarwa, ada juga Ibu Pala dari GBA 3, dan juga ada sahabat Hauzan bergabung juga. Terima kasih sudah bergabung, menyampaikan atensinya, menyampaikan juga berbaginya di kebersamaan pagi hari ini. Banyak pelajaran, sahabat MK, yang bisa kita coba ambil dari kisah Zubair bin Awam. Terutama juga ini berkaitan dengan finansial, dengan bermuamalah, terlebih lagi terkait dengan pinjaman uang, gitu, sahabat MK. Pelajaran ataupun juga teladan yang bisa kita ambil, yang pertama adalah bisnis halal dan juga produktif, itu pun juga sahabat MK menjadi hal yang mulia. Kemudian juga amanah dalam bisnis adalah prinsip yang utama, sahabat MK. Amanah, kepercayaan menjadi hal yang penting. Kemudian juga transparansi dan juga kejujuran dalam setiap transaksi menjadi hal yang penting juga untuk dikedepankan, dan juga menjadi salah satu ciri begitu ya, sahabat MK, bagi orang yang integritasnya tinggi ataupun juga orang yang dipercaya. Ini pun juga berkaitan dengan kejujuran, sahabat MK. Di mana kisah Zubair bin Awam sendiri, sahabat MK, ini pun juga menunjukkan bahwa kekayaan yang bisa jadi jalan keberkahan begitu ya, jika senantiasa dapat dikelola dengan amanah, sahabat MK. Menjadikan harta yang ada, ini pun juga dapat dihadirkan juga manfaatnya untuk dirinya atau bahkan juga untuk umat ya, sahabat MK. Harapannya ini pun juga bisa menjadi salah satu cara untuk kita dapat juga lebih semangat ya, sahabat MK, menghadirkan sebuah kejujuran, menghadirkan juga sebuah amanah yang memang benar-benar kita jaga ya, sahabat MK, agar orang lain pun dapat percaya dan juga dapat memberikan kehati-hatian ketika kita memang, sahabat MK, membutuhkan sesuatu ataupun juga kita memberikan sesuatu kepada orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan ya, sahabat MK, insya Allah. Itu dia, sahabat MK, ulasan kita di pagi hari ini berkaitan dengan kisah teladan dari Zubair bin Awam. Terima kasih bagi Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung menyampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Sahabat MK, dalam agenda Milad MK FM gitu ya, serangkaian Milad MK FM yang ke-25, kami pun juga mengundang Anda untuk dapat juga interaksi dengan kami ya sahabat MK. Kami juga ada hadirkan ada challenge cerita pendengar. Nah, bagi Anda para pendengar MK FM yang setia begitu ya, silakan bisa Anda juga coba manfaatkan challenge tersebut, dapat juga berbagi ya. Bisa Anda coba membuat video kreatif untuk dapat juga menceritakan ketika diri Anda sedang mendengarkan radio. Bisa diri Anda sendiri atau bahkan juga bersama dengan keluarga selama mendengarkan radio MK FM ini seperti apa begitu ya. Bisa dibuatkan videonya, bisa juga Anda kirimkan ataupun juga bisa Anda coba hadirkan audionya juga ya. Karena insya Allah kami pun juga akan coba hadirkan audio Anda ketika Anda bercerita tentang MK FM dapat disiarkan secara on air. Atau kalaupun juga di media sosial MK FM Bandung dapat juga dihadirkan ya sahabat MK. Bisa di Instagram ataupun juga TikTok MK FM Bandung di @MKFMBandung. Durasinya maksimal 1 menit 30 detik ke sahabat MK membuat video Reels ataupun juga TikTok begitu ya. Di mana bisa Anda coba mention ataupun juga tag @MKFMBandung dan juga sertakan hashtag 25 tahun MKFM mengudara. Nah kalau tagline-nya 25 tahun MKFM ini menebar teladan dan juga mengalirkan kebaikan sahabat MK ya. Silakan bisa Anda coba manfaatkan juga atensi Anda ataupun berbaginya. Bisa juga Anda manfaatkan juga nih cerita Anda ketika mendengarkan MK FM Bandung seperti apa. Dapat juga berbagi bersama dengan sahabat-sahabat MK lainnya ya. Insya Allah. Dan sudah di pengunjung kebersamaan sahabat MK dalam program Ruang Inspirasi. Kemudian juga kami sahabat MK sampaikan terima kasih untuk Anda ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sahabat siar Muhammad Dafa undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adalah sumber cinta dan kekuatan keluarga. Dari ketulusan hati, lahir peran terbaik hari ini dalam Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Ini sahabat MK, alhamdulillah dapat menyapa ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Ibu Masa Kini. Di mana peran seorang wanita, sahabat MK, ini betapa luar biasanya ya.

0: Dan menjadi seorang wanita ini juga ada sejumlah hal-hal yang memang dikhususkan, seperti halnya bersuci, sahabat MK. Berbeda ya, kemarin baru saja saya baca tentang membersihkan hadas baik perempuan dan laki-laki, itu ada perbedaannya. Dan insya Allah dalam program Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini, ditemani oleh sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, hingga jelang azan zuhur nanti, sahabat MK, kami akan temani ruang dengar Anda dalam program yang menginspirasi, khususnya bagi muslimah. Karena sejatinya kesucian ini bagian dari kesempurnaan ibadah. Karena itu setiap muslimah juga perlu untuk memahami tata cara bersuci yang benar sesuai dengan tuntunan syariat, agar kedepannya setiap ibadah yang dilakukan bisa semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sahabat MK juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi, pengalaman Anda berkaitan dengan bersuci, sahabat MK. Apakah di antara Anda ada yang kemudian masih bingung berkaitan dengan bersuci? Apalagi ketika hadas besar ya, sahabat MK, entah itu junub ataupun juga haid, nifas, ini bersuci, mandi besar menjadi salah satu kewajiban untuk bisa sebagai seorang muslimah kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan ataupun kebingungan Anda di kesempatan pagi hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Insya Allah dalam Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini hari ini, kita akan diskusikan berkaitan dengan bersuci yang benar untuk muslimah bersama dengan narasumber kita, Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA, selaku tim Asatidah Darut Tauhid dan juga ketua komunitas Kotaku alias komunitas pencinta Al-Quds, juga merupakan ketua Marwah Muslimah Center, ketua divisi kajian di Koalisi Da'iyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, serta pembina Yayasan Rindu Ummi Abi Education Center. Dan silakan sahabat MK, Anda yang ingin berbagi, berpartisipasi, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan alhamdulillah di kesempatan waktu duha ini ya, sahabat MK, kita juga sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, Ustazah Erika. Kita akan sapa terlebih dahulu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Erika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat Ustazah?
1: Alhamdulillah. Dengan teh siapa ini?
0: Bersama dengan sahabat Syifa Khairunisa, Ustazah Erika. Di pagi hari ini.
1: Teh Syifa.
0: Alhamdulillah, damang Ustazah. Senang sekali bisa bersua di waktu duha ini, kalau biasanya subuh ya Ustazah.
1: Iya.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Ini berkaitan dengan ibadah, salah satu kemudian sah atau tidaknya berkaitan juga dengan bersuci, begitu ya Ustazah?
1: Iya, betul.
0: Dan silakan Ustazah, kita akan simak sahabat MK berkaitan dengan bersuci yang benar untuk muslimah.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus para pendengar radio MGFM yang mayoritas mungkin para muslimah, walaupun terkadang ada juga yang bertanya, para ikhwannya ya, bapak-bapak juga ada yang bertanya, karena memang sebenarnya walaupun ini kajian khususnya muslimah, tidak menutup ya, yang mendengarkan ada juga ya yang pria, dan memang manfaatnya mungkin untuk seluruh ya umat Islam yang ingin belajar bersama, tidak khusus untuk muslimah saja. Wabil khusus kalau kita sekarang mau membahas tentang thaharah. Ya, jadi bab thaharah ini memang bab yang sangat urgent. Kenapa? Karena dia betul-betul menjadi syarat utama dalam ibadah kita ya. Ketika disebutkan la salata illa bituhrin, tidak sah salat seseorang kecuali dia sudah bertaharah. Ya, jadi taharah itu pertama menjadi syarat utamanya agar salat diterima oleh Allah SWT. Apakah hanya salat saja? Ternyata tidak. At-tuhur syatrul iman. Ketika Rasulullah SAW juga mengatakan at-tuhur syatrul iman, bersuci itu separuh dari keimanan, bagian dari keimanan ya. Jadi memang ternyata bersuci lahir batin itu yang jadi patokan, bukan hanya sekedar bersuci secara lahiriah. Kalau kita bicara sholat diterima kalau sudah bersuci, biasanya yang kita pahami hanya wudu sama mandi wajib gitu. Tapi ternyata masalah niat juga, kesucian niat ya, kesucian tujuan ya, bahwasanya kita sholat untuk apa dan kita bersuci untuk apa ya, niatnya. Dan ternyata sholat itu sendiri dituntut di dalam Islam agar tidak hanya dalam gerakan saja, tatanan gerak. Nah, tidak hanya sekedar misalnya runutannya apa sebelum sholat harus wudu, nggak cuma itu. Ternyata sesudah wudu pun wudunya sudah sempurna, masya Allah, udah ikut kajian, udah ngerti cara berwudu yang sempurna, sholatnya udah belajar dari rukunnya, syarat sah sholatnya udah dipelajari semua, hatinya ya ternyata hatinya kurang bersih sehingga sholatnya tidak melahirkan hasil ya, yang diharapkan. Apa hasil yang diharapkan yang utama dari sholat itu? Tanha anil fahsyai wal munkar, mencegah orang yang sholat dari perbuatan keji dan munkar. Itu hasilnya. Jadi ternyata gak cuma sekedar sampai belajar wudu, belajar sholat ya, tutup aurat, gak cuma sampai situ saja. Ternyata sholat itu gak cuma sampai situ saja yang kita pelajari, yang harus kita bersihkan gak cuma pakaiannya, tempat sholatnya, tapi sampai niatnya. Hasil sholatnya harus tampak, karena kalau hasil sholatnya juga gak tampak, wailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang sholat, celaka buat orang yang sholat. Ya kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang sholatnya selalu malas-malesan, dilambat-lambatkan sampai mau masuk waktu berikutnya lagi, atau bahkan sudah tertinggal waktunya. Alladzina hum yuraun, sholat juga tapi riya, butuh validasi manusia. Jadi kalau ada manusia sholatnya, wah, dibuat sekusyuk mungkin. Nggak ada manusia, ekspres kilat. Yura'un. Dia berbuat sebaik mungkin kalau ada manusia. Tapi kalau nggak ada manusia, ya ala kadarnya aja. Bahkan mungkin tidak dikerjakan. Ya, wayamna'un al-ma'un. Dan sholat dikerjakan, tapi tidak ada dampak sosial dari sholat. Apa dampak sosial sholat? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mencegah orang yang sholat dari perbuatan keji dan munkar. Contohnya apa? Berbuat munkar, yamna'un al-ma'un, mencegah orang lain untuk membantu sesama. Itu kan jahat banget ya. Udah dia gak ngebantuin orang, orang lain mau bantuin orang dilarang gitu ya. Udah gak usah dikasih, kemarin saya udah ngasih kok. Wah, hati-hati. Orang yang sholat tapi tidak berdampak sosial, ya itu juga diancam neraka wail. Bahkan disebut orang yang mendustakan keimanan, yang mendustakan statusnya, mendustakan hari kiamat. Ya, sampai ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu mereka yang mendustakan statusnya, mendustakan hari kiamat, yang menelantarkan anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, enggak mengajak orang untuk sama-sama ngasih orang miskin, enggak memobilisasi untuk berbuat kebaikan, membantu orang-orang fakir miskin dikasih makan. Makanya fawailul lil musallin, raka wail bagi orang yang salat. Salat al-ma'un menggambarkan salat itu harus berbuah hasil. Apa buah ataupun hasil dari salat? Ya, yaitu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar itu siapa yang merasakan? Lingkungan sekitar. Jadi orang yang hablu minallahnya, salat kan hablu minallah. Hablu minallahnya bagus saja tidak cukup. Karena masuk surga modalnya dua, illa bihabli minallah wa hablin minan nas. Masuk surga itu harus bagus hablum minallahnya dan harus bagus hablum minan nasnya ya. Jadi paket lengkap sebenarnya kalau materi ini, cara bersuci muslimah ataupun bersuci yang sempurna ya, agar kita menjadi pribadi yang baik, enggak cukup cuman, sebenarnya gak cukup satu kali pertemuan, harus ada tiga kali pertemuan, itu baru selesai. Kenapa? Karena ada suci batin, suci lahir ya. Kemudian juga kalau batin, lahir batin kita udah bersih dari semua. Kalau kita bicara batin, berarti kebersihannya itu kebersihan akidah, keimanannya, tauhidnya lurus, lempeng, baru insya Allah kita bicara bersuci lahiriah. Dan fikih inilah yang akan kita bahas. Fikih itu stressingnya memang bersuci secara zahir. Tapi bersuci secara zahir aja masih gak cukup. Ya kalau cuma bersuci secara zahir, kita gak belajar tauhid, gak belajar akidah, masih gak cukup jadi modal untuk masuk surga. Ya jadi memang lahir batin harus bersih. Oleh karena itu kita lihat firman Allah SWT dalam surat Al-Muddathir, betapa Rasulullah SAW saja diingatkan oleh Allah. Ya ayyuhal muddathir, wahai yang berselimut, kum fa'andir. Ya jadi gak cuma sekedar wahyu itu tidak hanya sekedar membersihkan hati, gak hanya sekedar perintah untuk membersihkan hati, tapi ada gerak, ada wujud dari iman, buahnya amal. Makanya kenapa dalam ayat suci Al-Quran selalu digandingkan antara alladzina amanu wa amilus solihat. Orang beriman itu harus beramal soleh. Kum fa'andir, bangun, beri peringatan, dakwah, ajak orang lain ke arah yang baik, yang ke arah yang benar. Jadi gak cukup benar sendiri, tapi orang lain harus diajak jadi agent of change, ya, unsur perubah, unsur perbaikan. Ya, jadi memang Allah SWT sangat mencintai orang-orang yang muslih, yang memperbaiki keadaan, ya. Wa rabbaka fakabbir. Ya, jadi disuruhnya kita bergerak, ingatkan orang, tanasuh, saling menasehati, dan ingat dalam kondisi saling menasehati, ajak orang ke apa? Ke satu hal yang paling penting. Ketika kita menjadi agent of change, kita menjadi agen perubahan, maka jangan mengajak orang ke diri kita. Ajak orangnya kepada Allah. Wa rabbaka fakabbir. Ya, dan besarkanlah Allah, agungkanlah Allah. Manusia diajak ke jalan Allah, manusia diajak kenal Allah, manusia diajak membesarkan, mentakbirkan, bertakbir, ya, membesarkan Allah. Kadang-kadang ada mungkin agent of change tapi ngajak manusia ke arah dirinya. Ya, sehingga orang-orang terkagum-kagum kepada sosok yang menyampaikan kebenaran, tapi lupa, ya, lupa kita disampaikan kebenaran ini untuk apa? Untuk diajak ke jalan Allah. Jadi yang menyampaikan boleh jadi mati, yang menyampaikan boleh pada akhirnya khilaf, salah. Itu urusan yang menyampaikan, tapi manusia yang disampaikan harus benar, benar lurus, ya. Membesarkan Allah saja. Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu bersihkan, sucikan. Menjaga kebersihan pakaian. Tadi sudah diajak membersihkan hati, terus membersihkan pakaian. Artinya pahar, unsur kebersihan itu merupakan syatrul iman, menjaga kesucian, menjaga kebersihan itu sebagian dari keimanan, ya. Ternyata lahir batin harus bersih. Makanya kenapa disambung warujza fahjur. Jauhilah segala jenis hal yang kotor. Di sini disebutkan perbuatan dosa tinggalkan. Jadinya rijis itu bisa berarti dosa, bisa berarti najis, mau yang nampak ataupun tidak nampak. Ya, kotoran yang nampak ataupun tidak nampak, rijis, sesuatu yang najis. Ya, kotoran hati ataupun juga kotoran yang najis betulan, yang najis aini, yang nampak, ya, maka tinggalkan, hindarkan, bersihkan. Wala tamnum tastakthir. Wala tamnum tastakthir. Tapi tetap, ya, jangan pernah bermaksud mendapatkan sesuatu dari apa yang sudah kamu kerjakan di hadapan manusia. Banyak itu kebaikan, kemana kita mengajak, ke arah mana kita berjalan, tetap harus tanpa pamrih. Mintalah kepada Allah saja balasannya, jangan kepada manusia, ya. Wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Maka kalau itu semua karena Allah, memenuhi perintah Allah, maka wa li rabbika fasbir, maka sabarlah. Jadi ada orang yang ikhlas lillahi ta'ala tapi enggak sabar, itu kurang ikhlas. Karena kalau orang yang ikhlas lillahi ta'ala memang harus sabar. Dan sabar itu berat, hanya mudah diucapkan sabar. Tapi ketika sampai tataran praktek memang berat, ya, untuk selalu bisa bersabar. Jadi memang ketika disebutkan bersuci, maka secara fikih kita belajar bersuci secara lahiriah, zahiriah. Tapi memang yang dituntut enggak cuma itu. Kalau pengen sholatnya diterima, ya, kalau pengen amalnya diterima, maka sucinya harus suci lahir batin. Niatnya bersih, langkahnya bersih, ya, zahirnya juga bersih. Ini yang paling penting, apalagi muslimah, ya. Muslimah harus bersih. Kadang-kadang kita suka salah paham, ya. Muslimah gak boleh pakai wangi-wangian kalau melewati laki-laki yang bukan mahram. Bukan berarti harus bau-bauan. Ini kadang suka salah paham sehingga ya sudah muslimah yang bau-bau aja. Enggak, siapa yang bilang? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersih. Rasulullah SAW itu wangi, saking wanginya. Ya, para sahabat dan sahabiah kadang-kadang kalau Rasul tertidur, kalau di padang pasir itu kan panas. Jadi kalau tidur pasti keringetan. Itu mereka pada nampung di botol keringet Rasul. Untuk apa? Untuk jadi parfum. Ya mungkin ada yang mengatakan ya kalau Rasul keringetnya wangi lah. Ya orang Rasul itu kan Nabi.

ada berwangi-wangian kalau melewati laki-laki ya yang bukan mahram. Tapi kalau sendirian di rumah, ada keluarga yang semuanya mahram, ada suami, ada anak, ada cucu ya, ya wangi di rumah, jangan sampai di luar enggak wangi. Dan bukan berarti bau, hati-hati. Beda antara tidak terlalu wangi dan bau, beda banget ya. Kalau bau enggak boleh, ini tanda tanya dari sisi bersucinya. Karena kalau bersucinya yang benar itu akan menghilangkan bau. Enggak harus wangi, tapi enggak bau gitu catatannya. Jadi suci lahir batin ya. Harap dijaga kalau memang membuktikan kita seorang muslimah. Salat harus berbuah, salat harus berbuah amal soleh. Ada kepedulian, ada empati yang terwujud. Adab dan akhlak adalah hasil dari salat yang benar. Ya, dan juga adab kepada Allah, adab kepada manusia, akhlak juga begitu, hablu minallah, hablu minannas harus dijaga. Oleh karena itu kalau kita mengatakan terus bersuci bagi muslimah, sama seperti bersuci bagi muslim. Pertama kali harus difahami secara fikih, alat bersuci utama adalah air. Air itu air apa? Air itu sendiri air mutlak. Air mutlak yang air yang tiga sifatnya terjaga. Rasa, warna, bau, kosong. Tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau. Rasa, warna, bau, kosong ya. Air apa itu? Bilma iwasal jiwal barut. Air hujan, air salju, air tanah, air embun, air es ya. Itu semuanya air yang rasa, warna, bau, kosong. Atau air telaga. Air telaga, air danau, air sungai. Tapi airnya kotor, sungai kita walaupun ngalir kotor, ya itu dia. Ya, alhamdulillah jumlahnya banyak banget ya. Jadinya kalaupun warnanya udah kekuning-kuningan, oke, masih bisa dipakai bersuci. Nah, ini satu hal yang paling harus diperhatikan. Ketika Islam mengatakan kebersihan itu betul-betul tidak boleh mengotori ya sumber air. Jadi yang MCK itu enggak boleh ada di air sebenarnya kalau kita negara yang mayoritas penduduknya muslim. Ya, jadi MCK itu enggak boleh di atas air, enggak boleh. Aduh, mohon maaf, punten-punten kadang-kadang suka di beberapa daerah ada empang, di dalam empang itu ada ikan-ikan, di atas empang di pojok-pojok ada jamban. Itu kan enggak boleh dimakan ikan yang ada di dalam empang ya. Kenapa? Karena jadi ikannya namanya ikan, termasuk hewan jalalah. Karena apa? Dia makan kotoran najis, harus diasingkan 40 hari. Sesudah itu sesudah diasingkan 40 hari dengan dikasih pakan ternak yang benar, baru boleh dikonsumsi. Makanya kalau kita beli lele, tanya sama tukangnya, ini lele sumbernya dari mana ini? Ini dari kolam penangkaran ikan benar, sehat, atau dari empang yang di atasnya ada jamban, gak boleh dibeli. Itu pentingnya kalau beli lele, ikan emas, belut, ya atau apa saja yang kadang-kadang ada di empang, tanya sumbernya dari mana. Nah, ini masalah bersuci, sampai kan akhirnya kesucian yang masuk ke dalam perut. Kebersihan itu juga menentukan, kalau tidak, kalau ada satu najis, satu barang haram yang masuk ke perut kita satu kali saja, tertolak sholat selama 40 hari. Padahal udah sholat-sholat ini seharian, tapi karena makanannya najis, tertolak sholat 40 hari. Nah, itu kan jadi memang betul-betul harus ditanya sumbernya. Ini kebersihan di dalam Islam betul-betul lahiriah dan ma'nawiyah, zahiriah dan batiniyah. Ya, jadi harus dijaga betul. Nah, ini masalah baru masalah air. Air yang digunakan untuk bersuci. Ya, ternyata luas ya. Sampai di saking luasnya kita lihat kalau misal anggaplah Sungai Gangga ya, karena mayoritas bukan muslim penduduknya, oke, kotor. Karena dia MCK-nya di situ. Tapi kalau daerah yang penduduknya muslim harusnya sungainya bening, mengalir bersih. Harusnya warnanya enggak coklat. Terus kalau kakus-kakus di mana? Kita dari tanah kembalilah ke tanah. Makanya kalau sekarang kan namanya WC jamban, teknologinya sudah pakai septic tank gitu ya, di bawah bagus. Kalau zaman dulu enggak ada septic tank ya, cuman tanah digali, udah dinyemplung di tanah gitu. Habis itu penuh tutup. Penuh tutup. Kalau udah jangan ditanya bau enggak, ya pasti bau. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan kalau masuk kakus jamban enggak boleh buka mulut, enggak boleh bicara, karena bukan masalah bau saja, pastilah ada virus, ada semuanya di situ. Nah, mungkin karena nenek moyang kita juga dulu bukan muslim ya, kebanyakan mayoritas yang dulu-dulu itu bukan muslim, makanya mengotori sungai seperti Sungai Gangga nggak masalah, mereka nggak paham. Nah, kan masalahnya sekarang kita adalah orang-orang yang sudah paham, karena kita muslim dari lahir, harusnya juga paham untuk menjaga ekosistem, menjaga sumber air, tidak mengotori sungai gitu ya. Nah, ini yang paling penting, makanya. Nah, kenapa kalau bicara bab thaharah ini jadi luas pembahasannya sebenarnya. Tapi enggak apa-apa, kita akan coba

0: dalam 30 menit ya. Insya Allah semoga Allah berikan kelapangan dengan diberikan rabizidna ilman warzukna fahman warzukna amalan mutakabbalan. Ya amin ya Allah. Terus juga air-air yang kita gunakan selain tadi air yang rasa warna bau kosong, ya, maka penting untuk menjadi landasan kalau ada air rasa warna bau kosong walaupun cuma segelas, itu bisa dipakai untuk berwudu, ya. Nah, kemudian juga termasuk sisa minuman manusia. Kadang-kadang kita minum air mineral di botol, tamu yang dikasih disuguhin cuma minum seteguk, ditinggalkan. Ya, di rumah botol. Tapi alhamdulillah ternyata airnya rasa warna bau kosong, bisa digunakan untuk pipis gitu ya, untuk istinja, ya, kemudian untuk wudu masih bisa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan at-taqsit fil isti'malil miyah, harus irit dalam menggunakan air. Jadi sebotol tuh udah cukup banget gitu ya, enggak harus ember. Enggak pipis seember, wudu seember, mandi tiga ember. Makanya sering dapat julukannya kalau orang Indonesia tuh manusia ikan gitu ya. Karena pengennya banyak airnya, padahal bisa irit dan bersih. Nah, Rasulullah SAW dengan para sahabat itu irit dan bersih. Harus irit, bahkan Rasul mengatakan walaupun kalian mandi di sungai ataupun hidup di laut, tetap harus irit. Nah, kalau tadi disebutkan rasa warna bau kosong itu alat bersuci utama. Ada yang beras, satu-satunya air yang boleh digunakan untuk bersuci dan dia rasanya asin adalah air laut. Air laut boleh dipakai mandi, junub, dipakai wudu, dipakai istinja, walaupun dia ada rasanya. Jadi yang syarat air mutlak itu sudah hilang ketika berjumpa dengan air laut. Ya, jadi ya walaupun asin banget ada rasanya, tapi dia masuk ke dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tahurun ma'uhu wa hillun maitatuhu." Ya, airnya suci dan bangkainya halal. Jadi kita bicara memang tentang air suci dan bangkai halal ini luar biasa. Jaranglah di antara kita beli ikan ke pasar yang masih hidup. Biasanya beli ikan yang udah kaku alias bangkai, tapi karena bangkai laut, bangkai air itu halal, ya. Jadinya penting sekali untuk kita perhatikan. Rasulullah SAW selalu wanti-wanti kalau di rumah ada bejana-bejana air di kamar mandi di mana saja, tutup. Kenapa? Khawatir kemasukan najis, entah tai cicak, ya, jadi atau malah bangkai cicak, kan alhamdulillah. Alhamdulillahnya ada standar tadi ya. Rasa, warna, bau kosong itulah air mutlak. Kalau cuma kemasukan nih embernya besar, kemasukan 3 biji kotoran cicak, oke. Okay. Tidak merusak rasa warna bau, masih bisa digunakan untuk bersuci, untuk wudu misalnya, untuk istinja. Jadi kalau bersuci ini gak cuma wudu ya, istinja, maaf cebok gitu ya, itu harus rasa warna bau kosong. Kadang-kadang kita berpikir, ini udah dimasukin antiseptik, ada baunya, tetap dong suci, antiseptik kan suci. Iya, antiseptik suci tapi tidak mensucikan. Makanya kita penting sekali air yang digunakan untuk bersuci adalah air yang suci dan mensucikan. Air yang dimasukin body foam, kan kadang-kadang ada anak kecil yang masukin body foam ke bathtub dia, ya. Airnya suci, tapi tidak mensucikan. Jadi nyebokin anak juga nggak langsung ujuk-ujuk pakai air yang ada body foamnya. Harus air yang kosong, rasa warna bau kosong. Kalau kata orang Malaysia itu air kosong. Orang Melayu bilang air kosong, tapi orang Indonesia mengatakan air putih. Rada-rada hiperbola. Karena air putih itu susu ya. Tapi yang benar itu air kosong. Air kosong itu air yang tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau ya. Jadi sisa-sisa minum manusia yang memang bukan sirup, gak ada rasanya, bisa dipakai juga. Jangan dibuang. Ingat, sisa air minum tamu jangan dibuang. Masukin ke kolam air, siram tanaman, buat terus kemudian buat cembok kita, itu masih bisa. Ya, jadi kalau disebut kegiatan bersuci, ya, kegiatan bersuci atau taharah itu tidak terbatas kepada mandi dan wudu. Jadinya sampai ke istinja, cebok itu juga harus yang rasa warna bau kosong. Kita pernah melewati satu fase, satu masa di mana di masa itu kita dianjurkan untuk memberikan antiseptik kepada air yang kita gunakan. Kapan itu waktunya? Masa pandemi ya.
1: Masa pandemi, betul.
0: Masa pandemi luar biasa, semua bak air kita kasih desinfektan gitu ya, antiseptik gitu, kita kasih antiseptik. Ya, ternyata itu airnya suci tapi tidak mensucikan. Jadi tetap kalau mau bersucinya enggak pakai air itu. Bersucinya pakai air rasa warna bau kosong. Ya, dulu enggak ngerti, saya enggak apa-apa kalau enggak ngerti. Enak deh jadi umat Islam itu enak, enggak ngerti, enggak tahu, enggak paham, enggak ingat. Enggak dosa, enggak salah, dan tetap sah. Masalahnya sekarang sudah ngerti ya, enggak boleh diulangi lagi. Tetap harus ada bak isinya air kosong, air mutlak. Satu lagi bak yang isinya air yang sudah dikasih antiseptik gitu ya. Jadi penting untuk memahami segala jenis air dan segala jenis najis yang dengan air itu kita harus mensucikan najis tadi. Wallahu'alam bisawab. Nanti kita akan bahas tentang najasat.
1: Baik, alhamdulillah, masyaallah, ini sebagai materi pembuka, jazakil khair Ustazah Erika. Dan Anda sahabat MG yang juga ingin bergabung, berbagi, menyampaikan atensi ataupun kebingungan Anda soal bersuci untuk muslimah, silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Karena bab bersuci ini tadi tidak hanya secara lahiriah saja sahabat MG, tapi juga berkait batiniahnya. Dan kalau dari segi fikih ini tadi air ya sahabat MG, yang kemudian kita banyak di Indonesia, tapi apakah air tersebut mensucikan? Nah, silakan Anda bisa berbagi pengalaman ataupun juga atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Dan kita coba sapa satu atensi dari sahabat MG. Ustazah, izin terlebih dahulu sebelum nanti kita jeda. Ini Masya Allah, persoalan air memang menjadi sesuatu yang penting ya, apalagi sebagai seorang muslim. Ini dari sahabat kita Nisa di Bandung yang menyampaikan pengalaman di kosan begitu Ustazah. Ini kalau di kosan itu biasanya pakai ember. Embernya tidak terlalu besar, ukuran yang sedang. Kadang khawatir kalau mau mandi pakai air di ember tersebut karena tinggi embernya ini sejajar dengan rendah, sejajar dengan kakusnya. Nah, Ustazah, ini bagaimana kemudian ketika air di ember tersebut penuh tapi masih tidak yakin, takutnya mustakmal begitu Ustazah, apakah ini dibuang atau bisa kita tambahkan air lagi dengan wadah yang lebih besar gitu Ustazah? Silakan.
0: Bagus pertanyaannya ya. Ini pertanyaannya fikih banget.
1: Masyaallah.
0: Ya, fikih banget ya. Jadi kalau ditanya ini airnya takutnya mustakmal. Syarat air mutlak tadi hanya tiga, rasa, warna, bau, kosong. Ketika itu ternyata air mustakmal dan rasa, warna, bau tetap kosong, maka dia bisa digunakan untuk bersuci. Ya, air mustakmal yang syarat air mutlaknya rasa, warna, baunya kosong, artinya tercapai syarat air mutlaknya, itu bisa digunakan. Apa sih definisi mustakmal? Air yang sudah digunakan untuk bersuci. Contoh, kita kadang-kadang wudhu lewat keran dan di bawah keran ada ember gitu ya. Ya, yang jelas kita kalau ngeludah nggak mungkin ke ember. Tapi air-air bekas keringat kita ngucur ke ember. Air-air bekas cuci wajah kita ngucur ke ember. Nah, selagi warna air tidak berubah, ya, dan rasa warna baunya kosong, baunya nggak berubah, warnanya nggak berubah, rasanya nggak berubah, maka dia tetap masuk syarat air mutlak yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ini tadi mustakmal ya, pengertian mustakmal. Tapi pengertian mutanajis beda lagi. Air yang terkena najis. Tadi ada syaratnya, rasa, warna, bau, kosong. Kalau kena najisnya seperti tadi, ada kotoran cicak, itu kan najis, cicaknya juga najis ya. Ada kotoran cicak masuk, kita lihat rasa, warna, bau, kosong nggak? Airnya nggak berubah nih, maka masih bisa digunakan. Yang ngeri, na'udzubillah, kalau terkena najis mughallazah, najis besar, najis berat, yaitu tadi. Ini ember sejajar tingginya dengan kloset, na'udzubillah min dzalik. Itu yang kita ngeri, ya. Karena boleh jadi kemasukan setetes pipis ya, boleh jadi cipratan pipis masuk tanah. Na'udzubillah, apalagi kalau tinja kotoran. Makanya kenapa penting untuk menghindari hal seperti ini. Gimana cara menghindarinya? Maka tadi ember itu ditutup. Embernya harus sering-sering ditutup. Kalau bisa sih cari ember yang lebih tinggi posisinya dibanding kloset. Ya, dan kalau kita ragu, tinggalkan yang meragukan. Da'ma ya ribuk ila ma la ya ribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada perbuatan yang tidak meragukan. Tapi bedanya tipis antara ragu dengan was-was. Hati-hati, embernya sudah tinggi, air di dalam ember tetap kosong, rasa, warna, bau kosong. Ibarat kata air di dalam ember tetap air mutlak. Tapi kok kita juga tetap ragu ya, itu namanya was-was ya. Kalau was-was itu dari setan. Hati-hati, karena pernah kejadian begitu. Berapa belas tahun lalu ada salah seorang dari muslimah yang terjangkit was-was ya. Jadi setiap kali mau sholat itu ada seorang muslimah dari Bandung. Seorang muslimah dari Bandung konsultasi by phone. Terjangkit was-was setiap kali mau wudu tuh was-was kayaknya ada pipis orang. Padahal gak ada nih. Jadi begitu wudu masih was-was kayaknya tadi ketinggalan telinga. Padahal telinga itu bukan rukun, itu sunnah. Kayaknya tadi ketinggalan telinga. Terus kayaknya tadi ketinggalan deh tangannya belum selesai sampai ke siku. Udah selesai wudu, kayaknya tadi kakinya belum. Itu was-was. Sampai begitu udah dia yakini itu udah wudu yang ke-10. Dia yakin sudah semua anggota tubuhnya sudah bersih. Dia keluar kamar mandi, ngelihat air. Padahal mungkin air tadi dia kan bolak-balik ke kamar mandi. Mm-hmm. Ya, ragu, wudu lagi. Tiba-tiba lihat air, dia bilang, itu kayaknya tadi pipis kucing deh. Padahal di rumah itu gak ada kucing. Mm-hmm. Ya, jadinya memang ternyata was-was dari setan. Terakhir, terdengar berita dia pindah agama. Karena memang dia tidak pernah meyakini dirinya dengan, pertama, keimanannya tidak ditambah. Keraguannya itu kuat banget, bisikan setan. Tidak dia tepis, tidak juga menambah ilmu. Karena setan itu jelas bisikannya. Harusnya kalau ilmu kita betul, dalam artian dia menuntut ilmunya karena Allah, dia takutnya kepada Allah, maka dia bisa menepis bisikan setan dengan tahu. Sa'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah berkali-kali tanya, udah dikasih pengarahan, tapi tetap was-was. Menandakan memang hatinya. Yang tadi, kebersihan hati yang harus dijaga sebelum belajar toharoh. Fisik, nah, kebersihan hatinya tidak tercapai. Ujungnya dia, ah, udahlah, saya cari ibadah yang gak sholat deh, susah. Wudunya aja saya berkali-kali, sampai 25 kali sekali waktu itu. Setiap kali mau sholat, 20 kali wudu, 25 kali wudu. Terakhir dia bilang, saya cari ibadah yang nyanyi aja deh. Ya sudah, selesai dia pindah. Ya, hanya cari ibadah yang menyanyi, ya sudah. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Kenapa? Qad tabayyana ar-rusyu minal ghayy, sudah jelas mana yang surga, mana yang neraka. Mana yang salah, mana yang benar. Dia pilih yang sesuka dia, ya terserah akhirnya. Nah, ini ya, penting menghindari diri dari rasa was-was. Bukan hanya ilmu, menghindari keraguan, tapi ingat menghindari diri juga dari was-was. Wallahu'alam bisawab.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Dan Anda sahabat MK juga yang sedang menyimak melalui Instagram ataupun juga TikTok MK FM dan ingin ikut berdiskusi di kesempatan pagi menuju siang hari ini, silakan Anda sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Sahabat MK, setiap rumah tangga yang kuat ini memang berawal dari ilmu dan persiapan yang tepat. Marwah Muslimah Center mengajak Anda untuk mengikuti pembekalan pranikah dan pernikahan menuju samara bersama Ustazah Nurul Hidayat dengan materi fenomena White Hood dan Child Free, serta Ustazah Erika Sriani Dewi dengan materi An-Nafaqoh dan Fikih Talak. InsyaAllah dilaksanakan di hari Sabtu nanti, 8 Agustus 2026, mulai dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore di Aula Masjid Darut Tauhid, Jalan Cipaku 1, nomor 43, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Acara ini gratis sahabat MK dan terbuka untuk umum, baik ikhwan maupun akhwat. Anda yang ingin ikut bergabung, silakan hubungi 0882-9544-4025 atau bisa juga kontak di 0878-4000-1041. Mari persiapkan langkah menuju pernikahan yang berkah dengan ilmu yang benar bersama Marwah Muslimah Center. Dan Anda yang ingin bergabung, kami nantikan juga atensinya di WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kita akan sambung diskusi di Inspirasi Keluarga hari ini terkait dengan bersuci yang benar untuk muslimah. Silakan sahabat MK, setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Mah, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pa?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
5: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pa. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pa. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 7533275332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala, tiada henti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
6: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network.

0: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani oleh sahabat Siranda Syifa Khairunisa, sahabat MG dalam program Inspirasi Keluarga. Spesial di Ibu Masa Kini, sahabat MG, kita tengah membahas bersuci yang benar untuk muslimah. Apakah Anda juga masih ada yang merasa kebingungan, sahabat MG, berkaitan dengan bab bersuci ini? Silakan Anda bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MGFM di 0811-224-1027. Dalam praktek bersuci sehari-hari, bagian mana yang menurut Anda paling sering membuat ragu, sahabat MG, atau ingin dipelajari lebih mendalam? Silakan Anda bisa berdiskusi, menyampaikan atensi di WhatsApp MGFM. Insya Allah kita akan sambung kebersamaannya bersama dengan narasumber kita, Ustazah Erika Suryani Dewi, LCMA. Bismillah Ustazah, kita akan mulai sapa-sapa sahabat MG juga yang sudah berbagi atensi. Kalau dari polling MGFM ini ada beberapa pilihan begitu Ustazah, berkaitan dengan hal yang paling sering membuat muslimah ragu. Salah satunya Ibu Ida di Padalarang, ini yang sering membuat ragu itu bersuci ketika kondisi tidak memungkinkan menggunakan air, alias tayamum. Apalagi sekarang musim kemarau, Ustazah. Nah, ini seperti apa, Ustazah, kalau dalam hal bersuci tapi airnya tidak mumpuni begitu, Ustazah?
1: Masya Allah, ya. Pertanyaannya picik semua ini.
0: Masya Allah.
1: Ya, jadi, Masya Allah, kita sudah memahami bahwasanya alat bersuci utama di dalam fikih Islam adalah air. Tapi alhamdulillah ya, ini karena memang syariat ini syariat yang mudah. Ya, jadi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Ma ja'alallahu fid-dini min haraj. Allah tidak pernah menjadikan aturan dalam agama ini menyusahkan dan berat. Jadi semuanya memang mudah. Ya, enggak boleh kalau kita mudah-mudahin tanpa dalil. Ya, tapi kalau memang itu sudah ada dalilnya dan sudah ada kelonggaran yang diberikan oleh syariat, maka digunakan. Ketika ketiadaan air, maka cukup buat kita tayamum saja, ya. Jadi enggak ada air, air ada tapi jumlahnya tidak cukup. Seperti misalnya dalam perjalanan air tinggal satu botol dan kita sangat butuh. Perjalanan masih 3 jam lagi dan satu botol ini hanya untuk minum, maka untuk sholat ya enggak boleh menggunakan air itu untuk wudu walaupun cukup untuk wudu. Ya, jadi tetap harus dengan tayamum. Kenapa? Karena menjaga nyawa ya, untuk tetap bisa bertahan 3 jam lagi dan sangat-sangat haus dan panas, itu menjaga nyawa lebih utama di dalam syariat. Maka kita bisa menggunakan tayamum. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan tayamum itu sampai kalaupun Allah takdirkan na'udzubillah min dzalik ya, bertahun-tahun kita kesulitan air, silahkan bertahun-tahun tayamum. Masya Allah. Ya, jadi bahkan Rasul mengatakan, nah ini yang paling harus dijadikan catatan buat kita. Barang siapa yang ragu terhadap tayamum itu bisa mensucikan, maka Allah tidak akan mensucikan kita. Nah ini yang repot, berarti gak boleh ragu ya. Karena barang siapa yang ragu kalau tayamum itu mensucikan, maka Allah tidak akan pernah mensucikannya dengan tayamum tadi. Jadi harus yakin, kalau sudah ada contoh dari Rasulullah SAW, sudah tinggal dikerjakan. Oh ternyata memang mudah dan gak mempersulit. Ketika mudah dan tidak mempersulit ya, jadi bukan hanya karena ketiadaan air ya, bukan hanya karena falam tajidu ma'an ya, jadi bukan karena gak ada air, tapi ada air dan airnya hanya cukup untuk kebutuhan minum. Misalnya kita ada di gunung ya, ataupun di padang pasir, ataupun di satu tempat yang susah mencari air untuk minum, itu harus di ya, harus kita jaga dengan dipertahankan hanya untuk kebutuhan minum saja. Maka untuk yang lain-lainnya boleh ya, hanya dengan tayamum saja, mengusap wajah ya dengan dua telapak tangan ya, kemudian mengusapkan ya tangan ya, tangannya itu ada yang dua riwayat, ada yang sampai pergelangan, ada yang sampai ke siku, tapi yang lebih kuat dalilnya adalah yang sampai pergelangan ya, jadi sampai pergelangan saja ya. Jadi memang itu nggak boleh menggunakan cincin, gelang, dicopot dulu supaya kena semua gitu ya. Jadi supaya kena semua bagian-bagian tangannya, dan ketika menepukkan tangan kita ke debu yang suci, tanah ataupun pasir ya, tapi yang bersih. Nah ini memang tidak perlu harus bedakan dengan debu ya, karena suka ada yang nggak paham. Jadi debunya harus tebel, enggak. Kalau kelihatan tebel aja harus ditiup ya, ditiup dan ditipiskan ya. Jadi memang dia tidak harus tebal. Dulu pernah kasusnya di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada salah seorang sahabat-sahabat itu dalam bepergian bersama Rasul, Satu riwayat mengatakan pulang dari peperangan, rupanya malamnya itu mimpi basah ya. Kemudian besok paginya, maka dia harus salat subuh. Dan waktunya sudah mepet, artinya matahari sudah mau tinggi akhirnya. Nah, jadi ini salah satu penyebab tayamum juga adalah keterbatasan waktu. Daripada nyari air susah untuk bersuci, waktunya sudah mepet, hampir habis waktu sholatnya, maka silakan tayamum. Betapa mudahnya syariat ini. Nah, sahabat tadi nggak ngerti caranya tayamum, maka dia berguling-guling di pasir. Ya, jadinya dia guling-guling di pasir sampai sahabat-sahabat yang lain mentertawakan ya. Rasul pun terkejut ketika melihat, kok ini berguling-guling, ada apa engkau wahai Ammar? Kenapa kok begitu, katanya. Ternyata Ammar mengatakan, saya mau tayamum ya Rasulullah. Bukan gitu caranya, kata Rasul, cukup tepukan dua telapak tangan ke pasir yang suci atau debu yang suci atau tanah yang suci, kemudian kalau tebel harus ditiup gitu ya. Jadi debu tadi harus ditiup kalau ketebelan, ya, habis itu diusapkan ke wajah. Wajah itu sampai tempat tumbuhnya rambut, di pinggir-pinggir itu wajah semua. Kemudian boleh tepuk lagi atau tepukan sekali tadi digunakan untuk wajah dan punggung tangan sampai ke pergelangan ya punggungnya. Karena kenapa kok bukan telapaknya langsung, otomatis habis ya kalau telapaknya langsung. Jadi memang punggung tangan sampai pergelangan, yang kanan dulu kemudian yang kiri gitu ya, jadi sampai pergelangan. Ada juga yang mengatakan sampai ya sampai ke siku, tapi dalil yang kuat adalah wa aydikum minhu, yaitu sampai ke pergelangan. Wallahu a'lam bishawab. Harus yakin, enggak boleh ragu.
0: Baik, alhamdulillah, ini yakin adalah kuncinya berarti ya Ustazah ya.
1: Yakin adalah kunci.
0: Alhamdulillah. Kita sapa juga Ustazah kali ini di TikTok MKFM, ada juga yang bergabung bertanya, Ustazah, kalau air mineral yang ada manisnya itu boleh untuk wudu tidak Ustazah? Nih ya, enggak tidak boleh. Menyebut moret.
1: Langsung enggak boleh ya, karena tidak ada rasa, tidak ada bau, tidak ada warna ya. Mungkin juga warnanya bening, baunya enggak ada. Pas dijilat kok rada manis-manis, jangan. Kalau memang kerasa manis ya. Tapi kan kadang-kadang kita suka apa kemakan iklan ya, enggak manis dibilang manis. Jadi betul-betul indera pengecap kita diinikan. Ya, jadi indera pengecap kita dimainkan, ini manis beneran enggak? Kalau enggak manis enggak apa-apa, ya bisa digunakan untuk berwudu ya. Jadi surat Al-Maidah ayat 5 dan 6 itu patokan bagaimana tata cara wudu yang rukunnya ya. Artinya enggak harus pakai sunahnya kalau memang keterbatasan air ya. Yang rukunnya saja sudah cukup ya, dan kalau enggak ada air yang cukup maka cukup disempurnakan dengan tayamum saja. Ya, wallahu a'lam bishawab.
0: Masyaallah, alhamdulillah. Itu dari TikTok MKFM, dan kita kembali ke WhatsApp MKFM, Ustazah. Kali ini bergabung juga melalui polling ada Mamah Zidan dari Cimuncang. Kalau Mamah Zidan, ini hal yang sering kali membuat ragu atau bingung, yang kemudian ingin diperdalam itu tata cara berkaitan dengan mandi wajib. Entah itu mandi junub, haid, atau nifas yang sesuai syariat. Karena memang saya juga pernah dengar, Ustazah, ini kondisi di Indonesia karena memang banyak airnya, jadi kalau mandi itu harus basah, biar-biar gitu ya Ustazah. Tapi seperti apa sebetulnya Ustazah? Silakan.
1: Iya, ya Masya Allah ya. Jadi kalau kita bilang mandi besar itu kan langsung yang kebayang apakah baru selesai haid ataukah baru selesai nifas gitu ya. Ataukah kalau yang udah punya suami, artinya apakah baru selesai berhubungan suami istri, itu mandinya sama ya. Artinya itu yang disebut mandi besar. Yang disebut mandi besar ini tata caranya gimana? Ada sunnah, ada rukun. Kalau rukun apa? Meratakan air ke seluruh tubuh, selesai. Artinya nih kita udah terkejar waktu, pas lihat ya Allah udah setengah enam misal ya, sebentar lagi matahari terbit, gimana nih, bismillahirrahmanirrahim, udah habis pipis sudah langsungnya pengen basah aja seluruh tubuh. Maksudnya basah itu dua kali gebyuran aja, kalau udah basah sudah selesai. Dua gayung basah dari ujung kepala sampai ujung kaki udah selesai. Cuman nggak pakai tata cara sunahnya. Kalau pakai tata cara sunah untuk mandi wajib itu lumayan lama. Lamanya gimana? Habis pipis istinja yang bersih, habis itu wudhu yang sempurna seperti wudhu yang mau sholat, habis itu baru gebyur badan ya sebelah kanan. Dan ada beberapa sunah lainnya adalah sebelum menggebyur badan, sebelum ngebasahin badan sebelah kanan itu, kepalanya dipijat, dimasas dengan tangan yang basah. Tangan yang basah itu harus terkena ke kulit-kulit kepala, dipijat. Ya ini sebenarnya untuk ini ya, apa, pendinginan. Ini gerakan pendinginan. Jadi supaya orang kadang-kadang kalau lagi panas, entah itu yang panas suhu luar atau suhu tubuh, habis beraktivitas suhu tubuh panas, masuk ke kamar mandi, jebur langsung kepala atau langsung badan bagian sebelah kiri, stroke lah jadinya. Yang stroke yang kita sering dengar terjadi di kamar mandi, stroke jatuh. Nah itu karena gak ada pendinginan Jadi harus ada pendinginan dulu. Salah satu bentuk pendinginan adalah pipis, terus istinja yang bersih, kemudian wudhu. Itu semua bentuk pendinginan sebenarnya. Jadi kalau masuk kamar mandi kita sudah pendinginan, insya Allah digebur kanan dulu juga, jangan kiri dulu. Kenapa nggak boleh kiri dulu? Karena di kiri itu ada organ-organ vital, ada jantung yang kalau kaget dia bisa berhenti mendadak, ya, atau bisa kena serangan mendadak. Makanya kenapa kanan? Tapi sebelum kanan, dinginkan dulu kepala dengan dipijat-pijat. Jadi ini kalau waktunya panjang ya. Kalau waktunya sudah pendek dan kita tergesa-gesa, langsung dinginkan saja kepala sedikit. Habis itu gebur badan kanan, langsung badan atas dan seluruh tubuh. Itu 2 gayung, 3 gayung selesai sebenarnya. Ya, jadi nah ini paling penting. Habis itu dikeringkan boleh enggak? Boleh, tidak ada larangan. Karena banyak yang salah paham, air wudu, air mandi, air bersuci itu jadi saksi di hari kiamat lah, lantas enggak ada yang ngeringin badan. Habis itu mau kenanya basah, bajunya basah, sampai mau kena-mukena yang ada di masjid-masjid atau musala-musala umum tuh kadang-kadang suka jamuran ya. Ini salah paham. Salah paham karena kita enggak ngeringin. Maksudnya jadi saksi itu walaupun dikeringkan di sini, nanti di akhirat dia jadi saksi. Ya, jadi saksi yang pernah nempel di tubuh kita semuanya jadi saksi. Jangankan air, debu aja nempel jadi saksi. Kita mengerjakan keburukan, kita mengerjakan ya kebaikan, itu semua jadi saksi. Bumi, langit dengan seisinya, oksigen yang kita hirup jadi saksi. Pohon, tembok, ini semua jadi saksi di hari kiamat. Hanya kenapa harus berhati-hati dalam berbuat, beramal, ya bertindak. Karena semua langit bumi akan bicara. Wallahu'alam bisawab.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Ini menjadi pengingat untuk kita semua ya Ustazah dan juga sahabat MQ berkaitan dengan segala hal yang ada di bumi, di langit, ini akan menjadi saksi kelak di akhirat. Dan silakan sahabat MQ, Anda juga ingin bergabung, berbagi, menyampaikan atensi ataupun pertanyaan, berdiskusi di kesempatan siang hari ini, Anda bisa bergabung, menyampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Ada beberapa atensi yang masuk Ustazah, tapi sebelum kita sapa, nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu ya Ustazah ya. Baik, alhamdulillah. Silakan sahabat MK, Anda juga masih kebingungan berkaitan dengan bab bersuci khususnya bagi muslimah. Ini silakan Anda bisa langsung sampaikan atensinya, atau Anda yang menyimak di TikTok ataupun Instagram MK FM bisa langsung ditulis di kolom komentar untuk bisa kami sapa, atau bisa kirimkan ke WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi ataupun pertanyaan Anda. Dan sahabat MQ, setiap rumah tangga yang kuat ini berawal dari sebuah ilmu dan persiapan yang tepat. Marwah Muslimah Center mengajak kita semua untuk bisa mengikuti pembekalan pranikah dan pernikahan menuju samara bersama Ustazah Nurul Hidayati dengan materi fenomena white hood dan child free, serta juga Ustazah Erika Suryani Dewi dengan materi An-Nafaqoh dan Fikih Talak. Insya Allah dilaksanakan di hari Sabtu nanti 8 Agustus 2026 mulai dari jam 8 hingga jam 3 sore di Aula Masjid Darut Tauhid di Jalan Cipaku 1 nomor 43 Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum. Ikhwan ataupun akhwat, silakan Anda bisa ikut merapat. Ada yang tertarik untuk bergabung, silakan hubungi di nomor 0882-9544-4025, atau silakan juga untuk kontak di 0878-4000-1041. Mari kita persiapkan langkah menuju pernikahan yang berkah dengan ilmu yang benar bersama Marwah Muslimah Center. Anda yang ingin ikut bergabung juga dalam segmen Inspirasi Keluarga hari ini, Anda bisa sampaikan atensi ataupun pertanyaan di 0811-224-1027 berkaitan dengan bersuci bagi seorang muslimah, sahabat MG. Sesaat lagi kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung, tetap di 102,7 MG FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
5: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
4: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
6: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Keluarga, sahabat MK, di segmen Ibu Masa Kini, kita berbincang seputar bersuci yang benar untuk muslimah. Karena bersuci, sahabat MK, ini menjadi salah satu pintu gerbang yang awal sebelum kemudian kita melaksanakan ibadah. Karena wudu ini juga bagian dari bersuci, sahabat MK, apalagi ketika setelah hadas besar. Nah, ini perlu ada bersuci sebelum kita menunaikan ibadah. Hal-hal apa yang masih kemudian membuat Anda kebingungan? Silakan Anda bisa diskusikan di 0811-224-1027. Insya Allah kami akan mulai sapa Anda untuk kita sama-sama diskusi bersama narasumber kita, Ustazah Erika Suryani Dewi, LCMA. Dan kita banyak yang bergabung nih, Ustazah, ya. Apalagi tadi ketika Ustazah berbicara tentang was-was. Kita sapa juga, Ustazah. Kali ini ada Ibu Dede di Ranca Ekek, Ustazah. Ini alhamdulillah berbagi, sudah sembuh dari was-wasnya dulu. Sempat wudu untuk sholat subuh dari jam 4 dan sholatnya jam 6. Ngeri juga tadi ketika mendengar ada kisah ternyata bahkan sampai murtad. Nah, kemudian terjadi juga saudaranya sahabat kita ini yang sekarang kena was-was. Kalau sudah wudu suka ragu, kayak terasa kentut. Lagi sampai kepikiran untuk kemudian kebelut buang angin begitu, Ustazah, dan tidak membatalkan sholat. Ini udah lama dan belum sembuh, lebih dari 5 tahun. Dan ini pertanyaannya, bagaimana solusinya, Ustazah? Karena ternyata banyak yang terkena penyakit was-was tadi. Kalau sahabat kita Ibu Dede ini dulu sembuhnya ketika kuliah di kosan, airnya terbatas sama-sama. Jadi teman-teman juga sering diingatkan untuk menjaga wudu. Nah, ini seperti apa kira-kira?
1: Iya, betul. Ya, teman-teman yang masih terkena was-was terutama ya, penting untuk memahami al-waswas minas syaitan. Was-was itu dari syaitan, ya. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan rasa was-was itu, yang bisikan syaitan itu, bisa bersumber ya dari setan jenis fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Rasa was-was yang di dalam hati itu bersumber dari setan yang jenisnya jin dan setan yang jenisnya manusia. Minal jinnati wan nas. Oh, jadi manusia juga ada yang setan, iya. Karena setan aslinya itu adalah kata sifat dari makhluk yang jahat, yang suka bikin was-was, yang suka bikin resah. Ada kita kan kalau ketemu seseorang, aduh dari jauh aja kita udah resah ya, aduh ada troublemaker gitu misalnya. Nah itu hati-hati tuh. Kita sudah resah lihat dia ya. Itu apa yang harus kita kerjakan? Nomor satu, ya kayak kita udah ngerti ini bakalan kayaknya habis ini kebisikan setan, saya jadi panas, saya jadi ragu, saya jadi marah. Ya itu udah pasti langkah setan. Dan nomor satu yang harus kita kerjakan apa? Ta'awus langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung ada rasa was-was aja gak enak di hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meludah ke kiri bawah. Isyarat kalau memang tempatnya bukan pasir, kalau memang bukan tanah, kalau di lantai, kalau di karpet, isyarat aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ke kiri bawah, tuh gitu. Ke kiri bawah isyarat. Lagi sholat pun begitu. Tiba-tiba kita lupa bilangan rakaat, tiba-tiba kita lupa bacaan sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ke kiri bawah. Ya, jadinya itu menghindarkan bisikan syaitan dan waswas di hati. Kalau memang kita lagi berdirinya di pasir, di tanah, meludah aja ke kiri bawah, enggak apa-apa. Ya, jadi itu yang dikerjakan Rasul ketika ada rasa was-was. Termasuk was-was ketika kita ragu. Ini tadi kudunya sah gak ya? Perasaan udah sah, udah. Kalau memang was-was pertama kali batalkan saja. Rasa was-wasnya dibatalkan, bukan wudunya dibatalkan. Ya, batalkan rasa was-wasnya dengan apa? Pertama kali, udah. Oke, kita anggap mungkin kurang sah, kita berwudu lagi. Tapi ini udah diyakini. Dengan baca doa sebelum masuk kamar mandi, gitu ya. Kemudian sudah berwudu, selesai wudu keluar dari kamar mandi, langsung berdoa lagi. Baca syahadat, ya baca juga kita membesarkan Allah, baca juga. Ya jadinya Allah mensucikan kita, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Harus ada keyakinan Allah mensucikan kita dan Allah sangat mencintai orang-orang yang bersuci. Itu dibaca semua. Ya. Artinya kalau itu masih juga ada rasa was-was, hati-hati. Maka kita butuh ya. Gak cuma sekedar itu, gak cuma sekedar ta'awus, gak cuma sekedar berwudu. Jangan ulangi lagi wudunya. Kalau tadi sudah yakin bersih, nah kalau tadi sudah yakin sempurna, rukun wudunya sudah dipenuhi, bahkan kita sudah pakai sunah-sunahnya juga, masih was-was berarti ini benar-benar asli bisikan syaitan. Ya, diusirnya dengan gimana? Coba kita ruqyah pribadi. Ruqyah pribadi diri kita sendiri. Ruqyah pribadi diri kita sendiri, baca apa? Kalau pagi petang baca ya doa pagi petang, ya baca al-maksurat. Al-maksuratnya yang dibaca kubro. yang besar, doa pagi petang yang besar, yang lama. Ya, atau misalnya kalau ada waktu kita space waktu yang agak longgar 2 jam misalnya, sudah kalau gitu baca satu surat Al-Baqarah lengkap. Niatkan, ya Allah, saya ingin meruqyah diri saya sendiri agar terhindar dari bisikan setan dan was-was. Ya, yang selalu memang itu setan paling senang bikin kita ragu. Bikin ragu, bikin resah, bikin enggak percaya diri, bikin ya, bikin takut. Nah, itu dia. Jadi memang harus diusir gitu ya, diusirnya dengan tadi mendekatkan diri kepada Allah lewat firman-firman-Nya, lewat kalam-Nya, lewat ayat suci Al-Qur'an. Dan jangan sesekali kita ketika sendirian jauh dari Quran, jangan. Begitu sendirian langsung. Kalau kita lagi sendiriannya misalnya di satu tempat sendiri, udah kita kayaknya enggak enak nih sendirian sepi, jangan terus mengisi waktunya dengan hal yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Tapi langsung setel murattal, setel zikir, ya setel apalagi apapun juga yang memang betul-betul kadang-kadang ada zikir, ada kadang-kadang ada murattal, kadang-kadang sekarang ada ceramah-ceramah para asatidz kita. Ceramah-ceramah para ustadz ya, ada sekarang gampang kan di online banyak banget setel samping kita. Jadi memang itu yang membuat diri kita terjaga dari rasa was-was yang berterusan, enggak boleh dipelihara, enggak boleh dibiarkan. Karena kalau dibiarkan kayak orang sedang sakit enggak diobatin, dia akan makin merasuk, makin dalam. Nah, itu yang paling bahaya.
0: Masyaallah. Mudah-mudahan ini bisa dimudahkan ya untuk segera pulih dari rasa was-wasnya. Amin. Ibu Dede dan saudaranya di Ranca Ekek. Amin. Amin ya Allah. Irobal alamin. Masya Allah, Ustazah, ini memang berkaitan dengan bersuci. Ada Ibu Rus di Garut dan juga Umi Zikri di Cianjur. Ini yang berbagi juga. Kalau yang sering membuat bingung dan ingin terus dipelajari, itu berkaitan dengan tata cara wudu yang benar dan hal-hal yang membatalkannya. Amin. Kemudian mandi wajib tadi ya, dan bersuci ketika kondisi airnya sulit begitu. Baik, terima kasih ini sudah berbagi, karena memang ini hal-hal yang menjadi pintu awal untuk melakukan ibadah khususnya sholat begitu ya Ustazah ya. Ini alhamdulillah. Kemudian kita sapa juga Mbak Allah bergabung kali ini. Ustazah bertanya, kalau sholat tidak khusyuk sekedar menunaikan kewajiban saja, apakah itu berarti belum suci batinnya Ustazah? Dan cara mensucikan batinnya bagaimana? Karena susah sekali untuk bisa melakukan sholat secara khusyuk, apalagi sering lupa rakaat Ustazah. Mohon pencerahannya. Silakan Ustazah.
1: Iya betul, mungkin ini bukan hanya kendala satu orang ya, nyaris kendala banyak orang. Kita semua terkena itu. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, semalam setan mencuri sholatku. Ya, Rasul mengatakan setan mencuri sholatnya. Para sahabat bertanya, setan mencuri sholatku dengan gimana bentuknya ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, aku dibuat lupa bilangan sholatku, aku dibuat lupa bacaan sholatku. Nah, kalau Rasul saja digodanya kayak gitu, apalagi kita gitu ya. Artinya kan kalau kita lupa bilangan, kita lupa bacaan, itu kan ketidakhusyuan yang memang setan yang membuat kita jadi gak khusyuk. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, aku langsung ta'awus meludah ke kiri bawah. Aku minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengembalikan, ya mengembalikan lagi kekhusyuanku. Jadi sampai Rasulullah mengatakan, setiap kali setan mencuri sholatmu, maka tarik kembali, ambil kembali, rebut kembali. Artinya boleh jadi sesaat kita lupa, tapi langsung a'udzubillah minasyaitan rajim, meludah ke kiri bawah, langsung. Yang lupa itu jangan kita jadi lama terpekur, kita tadi baca surat apa ya, tadi kita berhenti di mana. Makanya kenapa kita dengar imam-imam salat itu selalu kalau lupa, dia berhentinya gak lama-lama, langsung mulai lagi, langsung baca surat Al-Ikhlas biasanya. Ya, langsung baca surat Al-Ikhlas, langsung diakhiri. Artinya jangan sampai terjebak oleh bisikan setan, akhirnya kita terpaku lama. Kan kalau kita dengar tuh pernah ada sholat berjamaah ya, mungkin kalau lagi tarawih lah, imamnya lupa baca, akhirnya yang belakangnya ngingetin ya, habis yang belakang ngingetin, imamnya melanjutkan, lupa lagi, terus belakangnya lagi sebelah sana mengingatkan lagi, terus begitu bersalut-salutan akhirnya. Nah, ini harusnya segera diputuskan oleh imamnya untuk mengkat dan mengganti ke surat lain. Ya, mengganti ke surat lain, karena udah bisa dipastikan yang bikin lupa itu setan, gitu ya. Jadi memang bahaya sekali ya kalau memang setan bisa mencuri sholat kita, karena sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja dicuri, gitu ya, dicuri, digoda, diganggu, apalagi lagi kita yang imannya sangat terbatas, gitu ya. Jadi makanya penting sekali untuk menjaganya dari sejak awal ambil wudhu udah jaga, ya. Jadi sudah menjaga hati, menjaga. Kadang-kadang kita juga berwudhu dalam kondisi kayak tadi ya, bagus banget pertanyaannya. Kayaknya kita sholat hanya sekedar terjebak dengan mengerjakan rutinitas saja. Jadi nggak betul-betul kita jaga dari wudhunya, kita jaga dari mengerjakan sholatnya, tempatnya yang wangi, yang bersih pakaian sholatnya, mukenanya, coba bayangkan. Kita lebih khusyuk pakai mukena wangi apa mukena bau? Wah, itu udah pasti mukena bau nggak akan khusyuk gitu ya. Jadi udah pasti harus bisa menjamin kebersihan dan bahkan harumnya pakaian sholat. Di beberapa para sahabat itu ada riwayat sirah menceritakan ada yang punya baju sholat khusus. Baju sholat itu bajunya artinya apa? Bukan baju sholat kayak kita sekarang mukena gitu ya. Enggak. Ini sahabat laki-laki yang dia hanya pakai baju untuk sholat itu khusus untuk sholat. Jadi kalau kita kayak baju lebaran dipakai setahun sekali. Jadi mereka kemana-mana bawa baju itu. Bajunya bersih, bajunya wangi, dibawa di tas selalu dipakainya kalau sholat saja. Artinya kita pun begitu mengkondisikan ini perjumpaan terbaik dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita, maka dicari yang tempatnya bersih, ya pakaiannya harum, itu khusus ya untuk apa perjumpaan spesial. Oleh karena itu didukung dengan bersuci yang sempurna, mencoba bersuci dengan apa yang kita punya, air yang suci, air yang bersih, air mutlak. Kalau nggak ada tayamum, tayamum pun harus punya keyakinan. Bismillah tayamumnya sempurna. Insya Allah kita sudah suci dan kita akan sholat dan semoga sholatnya juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keyakinan, ya Allah.
0: Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih, Ustazah, untuk jawabannya, sahabat kita yang tadi bertanya ya, hamba Allah, mudah-mudahan dilancarkan untuk bisa sholat khusyuk. Tadi tips-tipsnya sudah disampaikan oleh Ustazah. Terakhir Ustazah kali ini, dan sebagai pertanyaan penutup nampaknya dari sahabat kita berkaitan dengan wudu Ustazah. Bagaimana cara untuk wudu supaya wudunya awet Ustazah? Karena ini menjaga wudu menjadi tantangan sendiri menurut sahabat kita. Silakan Ustazah.
1: Nah, ini yang harus disamakan pemahamannya dengan konteks menjaga wudu. Jadi menjaga wudu ini bukan, mohon maaf ya, bukan menjaga-jaga enggak buang angin. Bukan menahan-nahan pipis. Bukan menahan-nahan BAB, bukan itu yang dimaksud menjaga wudu. Jadi menjaga wudu itu segera setelah batal wudu lagi. Kalau mau pipis, pipiskan, habis itu wudu lagi. Mau BAB, keluarkan, habis itu wudu lagi. Mau buang angin, buang, keluarkan, habis itu wudu lagi. Itu namanya menjaga wudu. Karena kadang-kadang ada yang salah paham menjaga itu sampai nahan-nahan enggak buang angin. Gimana caranya supaya enggak buang angin? Cari makanan yang enggak banyak mengeluarkan gas. Ya, akhirnya kesalahpahaman ini yang paling bahaya. Padahal Rasul sudah mengatakan la salata fi imsakatain, tidak sah salat dalam menahan dua hal, yaitu menahan apa? Menahan buang sesuatu dari depan dan buang sesuatu dari belakang. Menahan pipis dan menahan buang angin dan BAB, itu enggak sah salatnya. Jadi artinya apa? Kalau ada yang pengen dikeluarkan, keluarkan, batalkan dan wudu lagi, itu namanya menjaga wudu. Tinggal kitanya. Jadi kadang-kadang ada yang salah paham, saking enggak mau pipis jadi enggak minum-minum. Lah akhirnya ginjalnya yang jebol. Itu kan yang salah jadi kita. Ya, jadi memang betul-betul istilah menjaga wudu ini harus difahami. Setiap kali kita batal, langsung berwudu lagi. Itu namanya menjaga wudu. Wallahu'alam bisawab.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustazah. Itu nampaknya menjadi pertanyaan terakhir. Dan sebagai penutup, Ustazah Erika, silakan hal-hal yang kemudian perlu diperhatikan, khususnya berkenaan dengan bab bersuci ini, Ustazah, bagi muslimah.
1: Ya, baik, Teh Syifa. Jadi kalau kita bicara bab taharah, berarti kita berbicara tentang unsur mensucikan najis. Maka harus difahami juga najis itu apa. Sekilas saja, semua bangkai itu najis. Ya, kecuali bangkai ikan, tadi kita disebutkan sedikit ya. Bangkai belalang, bangkai serangga yang tidak mempunyai darah mengalir. Tulang, ya, tulang seperti tanduk, bulu, kita pakai jaket, kulit, itu kan bangkai, tapi gak apa-apa gitu ya. Perhiasan dari gading gajah enggak apa-apa, itu kan bangkai ya. Artinya seluruh bangkai najis kecuali yang sudah disebutkan. Darah mengalir najis, makanya enggak boleh makan marus. Ya, yang ati palsu tuh enggak boleh juga karena najis. Babi, anjing sepakat najisnya. Muntah, pipis, kotoran manusia ya, dan hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya itu juga najis. Ya, terus kemudian mani, madi, wadi itu juga najis harus dibersihkan. Pipis dan kotoran binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya itu digaris bawahi karena mungkin ada yang salah paham juga, nunggu di depan Masjidil Haram tiba-tiba kena kotoran merpati yang terbang, bingung dia cari tempat buat wudu. Padahal kotoran merpati tidak najis karena burung merpatinya boleh dimakan dagingnya. Jadi cukup dihilangkan saja, entah itu dengan tisu kering ya, ataupun dengan dengan kain kita hilangkan kotorannya, maka itu tidak membatalkan dan memang tidak membuat kita terkena najis karena itu tidak najis. Binatang jalalah juga najis. Ya, binatang yang makan kotoran, sama ada kotoran manusia atau kotoran sesama binatang. Tidak boleh dikonsumsi kecuali diasingkan 40 hari sudah dikasih pakan yang bagus, baru boleh dikonsumsi. Nah, terakhir khamr najis. Segala sesuatu yang berkaitan dengan alkohol najis ma'nawiyah. Ketika diminum kita mabuk, dihirup kita mabuk, maka najis. Tapi kalau untuk luka luar gimana? Maaf, misalnya ada jerawat pecah, maka pakai alkohol ditetesin sedikit biar kering, itu enggak apa-apa. Jadi bedakan antara najisnya khamr untuk diminum dan bikin mabuk dengan najisnya khamr untuk obat kulit luar, ya, ataupun khamr-khamr yang digunakan ya untuk minyak wangi, alkohol maksudnya. Minyak wanginya kan pasti ada alkohol kalau semprot, beda dengan minyak wangi oles. Ya itu juga minyak wangi yang ada di alkoholnya, minyak wangi yang ada alkoholnya enggak masalah. Dia tidak berubah menjadi najis kecuali diniatkan minyak wangi itu untuk membius orang, dia jadi najis ya. Jadi ini yang paling penting untuk dipahami ketika kita bicara bab taharah, pahami dulu ya, taharah itu bersuci dari najis. Najis yang real yang nampak seperti yang kita sebutkan barusan, dan najis maknawiyah yang memang yang kita khawatirkan menggugurkan, ya menggugurkan sahnya sholat kita gara-gara hati kita masih kotor misalnya. Wallahu a'lam bishawab, semoga Allah SWT menjaga kebersihan hati kita, menjaga juga kebersihan jasad kita, menjaga juga sahnya sholat kita.

0: خاتمه. امين يا الله يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والعفو منكم وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. Insyaallah alhamdulillah sahabat MK, itu dia sajian ilmu dalam program Inspirasi Keluarga di kesempatan pagi hari ini. Jazakillah khair Ustazah Erika Dewi, dan kita sama-sama doakan agar Ustazah bersama keluarga ini senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan senantiasa Amin. Bisa mengudara bersama dengan MKFM ya, insyaallah Ustazah. Terima kasih Ustazah, selamat melanjutkan aktivitasnya, dan insyaallah kita berdiskusi kembali di waktu yang akan datang Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit.
1: Ya. Silakan Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Masya Allah sahabat MK, ada banyak hal yang kemudian perlu diperhatikan dalam hal bersuci untuk seorang muslimah. Tapi bukan berarti ini menjadi sesuatu yang perlu ribet begitu ya sahabat MK mindsetnya. Hal-hal yang kemudian menjadi seorang muslim ini menjadi luar biasa. Islam itu memudahkan, Islam itu menjaga sahabat MK, dan dari sajian ilmu yang baru saja kita simak, mudah-mudahan kita bisa dilancarkan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kita akan berlanjut di segmen berikutnya sahabat MK. Kami sudah siapkan ada murotal pilihan 3 yang kami siapkan di kesempatan siang hari ini. Anda bisa pilih satu di antaranya. Insya Allah nanti pilihan terbanyak akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, sahabat MK. Di pilihan murotal yang pertama, kali ini kami siapkan ada Quran Surah Al-Hujurat. Kemudian di pilihan murotal yang kedua, ada Quran Surah Qaf. Dan di pilihan murotal ketiga, Quran Surah Az-Zariyat. Silahkan Anda bisa pilih satu di antara tiga pilihan murotal yang sudah kami siapkan. Apakah di pilihan pertama Quran Surah Al-Hujurat, di pilihan kedua Quran Surah Qaf, dan di pilihan ketiga ada Quran Surah Az-Zariyat. Sampaikan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta satu pilihan murotal Anda. Kita akan simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini, sahabat MK. Anda yang juga kemudian memerlukan ilmu untuk persiapan rumah tangga yang kuat, Marwah Muslimah Center mengajak Anda untuk mengikuti pembekalan pernikah dan pernikahan menuju Samara bersama Ustazah Nurul Hidayati dengan materi fenomena Wedhood dan Child Free, serta Ustazah Erika Suryani Dewi dengan materi An-Nafaqoh dan Fikih Talak. Insya Allah dilaksanakan pada hari Sabtu nanti 8 Agustus 2026 mulai dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Berlokasi di Aula Masjid T. Darut Tauhid, Jalan Cipaku 1, nomor 43, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum, baik Anda ikhwan maupun akhwat yang tertarik untuk bergabung. Silakan hubungi 0882-9544-4025 atau bisa juga melalui 0878-4000-1041. Mari persiapkan langkah menuju pernikahan yang berkah dengan ilmu yang benar bersama Marwah Muslimah Center. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
4: Sahabat MK,

0: Bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan dari sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani.
2: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Saatnya kami menyapa Anda yang sudah bergabung untuk memilih murotalnya sahabat MK. Anda silakan bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Tiga murotal pilihan yang kami siapkan, di pilihan nomor 1 ada Quran Surah Al-Hujurat, kemudian di pilihan murotal kedua ada Quran Surah Qaf, di pilihan ketiga terakhir ada Quran Surah Az-Zariyat. Yang manakah yang menjadi pilihan Anda di kesempatan siang hari ini, sahabat MK? Silahkan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kami sapa yang sudah bergabung, ada Kang Pian di Gunung Letik Ciparai, memilih murotal nomor 1. Kemudian ada Ibu Ade di Ranca Ekek, sama pilihannya di nomor 1 juga ya untuk murotal siang hari ini. Tidak ketinggalan Ibu Juwita di Cimindiraya, kali ini memilih murotal yang nomor 2. Dari Cimindiraya kita berlanjut ke GBA 3. Pilihan Ibu Parilah di GBA 3 di murotal nomor 1. Kemudian dari GBA 3 kita lanjut ke Garut, sahabat MK. Ada Ibu Rus di Garut dengan pilihan murotalnya di Quran Az-Zariyat, yakni di pilihan nomor 3. Terima kasih sudah menyapa. Dari Garut kita berlanjut ke Cianjur, ada Maidah di Cianjur memilih murotal nomor 1. Kemudian juga Pak Dani di Ranca Bali Padalarang, pilihannya kompak di nomor 1. Tidak ketinggalan ada Pak Ajun Hidayat dari daerah Bandara Husein, kali ini pilihan murotalnya Pak Ajun di nomor 1. Terima kasih. Kami sapa juga Anda yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Kali ini kalau di pollingnya sahabat MK ada satu suara untuk di pilihan nomor 1, kemudian juga bertambah 4 suara di pilihan nomor 2, dan satu suara untuk di pilihan murotal nomor 3. Terima kasih Anda yang sudah menyapa, ada Umi Seli di Jatinangor, kemudian Ibu Rosmiati di Cicalengka, Ibu Ida di Padalarang, Ibu Ade di Ranca Ekek, sahabat Nisa, kembali menyapa juga Ibu Parilah di GPA 3. Baru saja bergabung di WhatsApp MKFM ada Bunda Sinta dari Cilimus Cisarua, kali ini memilih murotalnya di nomor 2 dan 3, pilih satu saja Bunda ya. Baik, karena yang disebut pertama di nomor 2, saya pilihkan di nomor 2 ya Bunda ya. Dan untuk pilihan murotalnya sahabat MK, setelah kami hitung, ini ternyata yang terbanyak ada di pilihan murotal nomor 1 sahabat MK. Di pilihan murotal nomor 1, insyaallah akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sambil kita menantikan waktu azan zuhur nanti. Di Quran Surah Al-Hujurat akan temani ruang dengar Anda. Dan itu menjadi penghujung kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Sudah saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, beserta kru MKFM yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

inspirasi keluarga, Ibu Masa Kini telah menemani Anda. Semoga setiap peran ibu menjadi jalan kebaikan dan pahala Tuhan hadirkan cinta untuk keluarga.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita

0: الرسل فحق وعيد.
1: صدق الله العظيم.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Syahid, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Allahumma inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Duha yang maha menatap, bagaimana mungkin kami bisa yakin padamu kecuali engkau yang menghujamkan keyakinan di hati kami. Bagaimana mungkin kami bisa beramal tanpa bimbingan hidayah taufikmu. Kabulkan wahai Allah yang maha menatap, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Taqabbal minna ya karim. Amin ya Rabbal. Apa yang luar biasa pentingnya bagi kita, yang tidak ada tandingannya, yakin kepada Allah. Yakin Allah maha dekat. Yakin Allah maha melihat, menyaksikan. Yakin Allah maha tahu pikiran kita. Yakin Allah maha tahu isi hati kita. Kita tidak pernah lepas sesaat pun dari pengawasan Allah. Allah mendengar setiap ucapan, mengetahui niat di balik ucapan. Allah maha tahu semua keadaan kita, yang nampak, yang tersembunyi. Allah tahu semua dosa yang kita lakukan, semua aib yang kita tutupi. Allah maha tahu semua masalah yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi. Allah maha tahu semua keinginan, semua keperluan, dan Allah menguasai apapun yang kita inginkan, kita perlukan. Allah tahu apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Kalau keyakinan itu mendarah daging pada diri kita, berubah hidup kita. Kita seringkali ragu kepada Allah, seakan Allah tidak lihat. Itulah sebabnya kita bebas berbuat maksiat, seakan Allah tidak mendengarkan. Itulah sebabnya kita sembarang bicara, seakan Allah itu tidak tahu keadaan kita, sehingga kita sibuk mencari penolong selain Allah. Kita sibuk berharap dipuji makhluk, diakui makhluk, dihargai makhluk. Mengapa ini terjadi? Karena kurang yakin. Kalau kita sudah yakin Allah maha dekat, kita akan sangat sibuk dengan ingat kepada Allah. Kalau yakin Allah sudah janji, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka anda patuh saja, patuh saja. Fokus bagaimana bisa patuh dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Ketika kita yakin semuanya ciptaan Allah, semua milik Allah, semua dalam kekuasaan Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, tidak ada yang bisa terjadi, baik sekecil apapun nikmat atau seharus apapun musibah. Kalau kita yakin itu, beda hidup kita. Jadi masalah kita itu lemah keyakinan kita kepada Allah. Harusnya ini yang mati-matian kita kejar. Mau mengejar apa lagi? Mau ngejar dunia? Dunia milik Allah. Mau ngejar karir? Karir Allah yang menentukan. Mau ngejar sehat? Sehat Allah yang menguasai. Apapun yang kita inginkan, kita perlukan, semuanya milik Allah. Dalam genggaman Allah sepenuhnya. Tidak akan datang kepada kita sama sekali tanpa izin Allah. Jadi urusan kita tuh sebetulnya cuma satu, yaitu dengan Allah. Walaupun kita bergaul dengan manusia, tapi semua ini benar-benar hanya karena Allah nyuruh, hanya agar Allah ridho. Kita berbuat baik, tidak ada urusan dengan orang balas budi, berterima kasih. Kenapa kita berbuat baik? Karena disuruh oleh Allah. Wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah ihsan. Sesungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Kenapa kita belajar? Karena disuruh oleh Allah. Allah mewajibkan kita belajar. Belajar. Kenapa kita berbakti ke orang tua? Agar orang tua baik ke kita? Bukan. Agar disayang orang tua? Tidak. Kita berbuat baik kepada orang tua karena Allah mencintai orang yang berbuat baik kepada orang tua. Kenapa kita bekerja rajin? Karena Allah memerintahkan kita sungguh-sungguh. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Semangat, antusias, all out. Dengan apa-apa yang manfaat bagimu. Dan mintalah tolong kepada Allah. Kenapa kita doa? Karena disuruh oleh Allah. Perkara dikabulkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita disuruh doa, doa. Kita disuruh sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Rezeki, Allah yang ngatur. Karir, Allah yang ngatur. Kesehatan, Allah yang ngatur. Kita suruh olahraga, menjaga amanah, olahraga. Untuk apa? Ibadah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ankabut, ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM. Ya Quran.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: Sobat MKI, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu.
6: Benar juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
5: ...102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MG, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun dan kecerdasan bagi umat.

Allah As-Salam yang Maha Sejahtera. As-Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian." Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma As-Salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal dzalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha Suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam, yang Maha Sejahtera.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Itu kok tas kok gerak, akhirnya dibuka lah tangannya nongol. Lah ini sih bayi, ya sekitar jam 6-an lah ketahuannya tuh.
2: Kami coba sampaikan kepada Pak Bupati terkait dengan penertiban jam malam, khusus terhadap mereka anak di bawah umur.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Gunung Jati Cirebon dihebohkan dengan penemuan bayi dalam tas di pos ronda. Kebakaran jalur pendakian Gunung Gede Pangrango Cianjur ditutup. Keracunan MBG di Dramaga Bogor, Dinkes dan DPRD minta investigasi menyeluruh. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Guna menekan angka keterlibatan remaja dalam aksi kriminalitas, Polres Cianjur secara resmi mengusulkan pemberlakuan jam malam bagi anak di bawah umur kepada pemerintah Kabupaten Garut. Dalam usulan itu, seluruh pelajar dibatasi beraktivitas di luar rumah maksimal hingga pukul 9 malam.
4: Langkah tegas ini diambil menyusul maraknya kasus kekerasan jalanan yang melibatkan anak di bawah umur, baik sebagai pelaku maupun korban. Dari pengungkapan kasus pengeroyokan terbaru oleh Polres Garut, 92% atau 23 dari 25 tersangka merupakan anak di bawah umur dengan pelaku termuda berusia 13 tahun. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra menegaskan urgensi diberlakukannya pembatasan aktivitas malam bagi pelajar.
2: Dari 25 tersangka yang sudah teridentifikasi oleh kita, 23 diantaranya memang 3 yang belum diamankan, 23 diantaranya anak di bawah umur, 20 sudah berhasil diamankan, umur paling rendah 13 tahun, kelas 2 SMP, kelas 8 kelas 2 SMP, kami coba sampaikan kepada Pak Bupati terkait dengan penertiban jam malam khusus terhadap mereka anak di bawah umur, yang mana hal ini sebenarnya sudah dilakukan dari disampaikan oleh Bapak HDM sendiri selaku Bapak Gubernur.
4: Aturan jam malam ini memberikan pengecualian untuk kegiatan mendesak seperti ibadah atau atas izin orang tua. Bagi pelajar yang terjaring patroli kepolisian, mereka akan diamankan dan hanya bisa dijemput langsung oleh orang tua atau pihak sekolah. Selain itu, Polres Garut bersama Pemkab Garut juga tengah mengkaji sanksi administratif berupa wacana penghentian bantuan sosial bagi keluarga yang anaknya terlibat pelanggaran hukum secara berulang. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan peran aktif orang tua dalam memantau aktivitas anak pada malam hari.
3: Kasus dugaan keracunan makanan menimpa pelajar di wilayah Kecamatan Dramaga terus ditangani secara menyeluruh oleh pemerintah daerah. Puskesmas Dramaga menjadi pusat pemantauan dan penanganan korban. Total 24 orang, terdiri dari siswa dan satu orang guru, menjalani observasi medis.
5: Berdasarkan hasil penelusuran awal, makanan yang dikonsumsi para pasien berasal dari dapur penyedia yang sama, yaitu SPPG Dramaga Ciharang 02. Petugas telah mengamankan sampel makanan untuk diuji di laboratorium. Hasil pemeriksaan diperkirakan keluar dalam 2 hingga 3 hari ke depan untuk memastikan penyebab kejadian.
6: Apresiasi kepada tim pemerintah daerah ya, yang prioritas adalah menyelamatkan anak-anak sesuai dengan SOP yang harus diberikan sanksi.
5: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat yang mengalami gejala seperti mual, muntah, diare, atau pusing setelah mengkonsumsi makanan agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Sementara itu, penyedia makanan diminta melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan bagi para siswa.
3: Anggota Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suhara, meninggal dunia saat menjalankan tugas berpatroli. Setelah menjadi korban tabrak lari di kawasan Jalan Merdeka, Kota Bandung, Minggu 9 Agustus dini hari.
7: Istri korban bernama Eka Yulianti, 36 tahun, menuturkan, sebelum berangkat piket tugas, almarhum sempat berpamitan kepadanya dan keduanya masih berkomunikasi sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Saat berangkat tugas, kondisi almarhum dalam keadaan sehat. Namun sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, pada Minggu pagi, dirinya menerima kabar suaminya mengalami kecelakaan.
8: Waktu berangkat piket dalam keadaan sehat, tidak ada apa-apa gitu, perasaan ayah yang baik, dekat dengan anak-anak semua, sabar, luar biasa pokoknya.
7: Sementara itu, secara terpisah, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya Aibtu Asep Suhara saat menjalankan tugas patroli. Kapolda juga meminta kepada seluruh petugas kepolisian untuk tetap fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
9: Turut berbela sungkawa terhadap anggota kami yang kemarin meninggal, kembali dari patroli, kemudian terjadi tabrak lari, meninggal dunia. Ini tentunya tidak
10: membuat motivasi anggota menurun dalam melaksanakan tugas. Harus tetap semangat memberikan pelayanan, pengayoman kepada masyarakat.
7: Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban ditabrak kendaraan roda 4 di lokasi kejadian saat patroli malam. Sementara itu, pengemudi mobil diduga melarikan diri. Saat ini, pengemudi yang menabrak Aibtu Asep Suhara sudah tertangkap dan tengah menjalani pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai menghiasi berbagai sudut kota Banjar dengan kibaran bendera merah putih dan umbul-umbul. Namun di balik maraknya hiasan kemerdekaan itu, para pedagang bendera musiman justru mengeluhkan sepinya pembeli yang diduga akibat tergeser maraknya toko online. Deretan lapak bendera musiman yang berjajar di sepanjang jalan perintis kemerdekaan kota Banjar tampak lengang dan sepi dari aktivitas transaksi. Kondisi ini dirasakan jauh berbeda dibandingkan periode tahun-tahun sebelumnya. Leni, salah seorang pedagang musiman asal Pasir Letik, mengaku sepinya pembeli di lapak fisik terjadi akibat masyarakat kini lebih memilih membeli atribut kemerdekaan melalui platform belanja online yang dianggap lebih praktis dan murah.
11: Udah berapa hari teh jualan pernak-pernik kegustusan ini teh?
12: Satu minggu.
11: Rame nggak teh?
12: Sepi. Mungkin kebanyakan online sekarang mah yang beli satu, dua gitu. Tapi kan barangkali ada milik lah gitu. Kalau dulu mah sebelum ada online, alhamdulillah rame. Tapi sekarang mah sesudah ada online jadi sepi. Hari ini baru 2 picis.
3: Meski penjualan menurun drastis akibat persaingan dengan toko digital, para pedagang musiman tetap bertahan membuka lapaknya dengan harapan masih ada rezeki dari pembeli yang melintas menjelang puncak perayaan 17 Agustus nanti.
13: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Kebakaran di area Surya Kencana, Gunung Gede Pangrango di Cianjur semakin meluas. Api menjalar ke lahan kering lainnya mendekati area kawah gunung. BPBD Cianjur, Polri, dan tim relawan komunitas pecinta lingkungan bersama-sama turun ke lokasi untuk mencegah penyebaran titik api ke kawasan hutan lainnya.
14: Titik api berada di kawasan Sabana Edelweiss menuju hutan, membakar lahan dan kayu kering. Pasca kebakaran alun-alun Surya Kencana di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, petugas gabungan dan relawan serta masyarakat masih terus melakukan pemantauan untuk memastikan tak ada lagi titik api. Pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pun merilis surat edaran penutupan jalur pendakian bagi pengunjung. Salah satu relawan Andri Gunawan mengatakan, sejak awal kebakaran, ia bersama sekitar 200 orang relawan terus melakukan pemantauan di sejumlah titik agar titik api tidak meluas. Meski kebakaran belum sepenuhnya bisa dipadamkan, namun potensi penyebaran titik api sudah berhasil ditangani.
15: Secara kasat mata itu 5 hektar. Kita gali yang sudah terbakar itu, kita gali agar api tidak meluas. Kalau padam secara keseluruhan sih belum ya. Perluasan sekarang yang dilihat kalau ke samping itu kan kawah itu cekungan ya. Yang kemarin yang memang tidak bisa kita jangkau itu yang mengarah ke dinding kawah.
3: Warga Desa Jati Mulia, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, dihebohkan dengan penemuan bayi laki-laki di dalam tas yang tergeletak di pos ronda. Penemuan bayi langsung beredar di media sosial. Petugas kesehatan didampingi pihak kepolisian langsung mengevakuasi bayi itu ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
16: Menurut warga sekitar, bayi ditemukan dalam sebuah tas yang tergeletak di atas balai pos Kamling. Saat dibuka, warga sangat terkejut karena ternyata di dalam tas terdapat bayi laki-laki yang diperkirakan baru beberapa jam dilahirkan. Pasalnya, masih terdapat ari-ari dan bercak darah.
17: Ada tas, dibuka sih sama ibu yang jualan serabi itu tas tuh. Tapi kan dedenya nggak kelihatan, ketutup kain. itu kok tas kok gerak gitu. Akhirnya dibukalah sama Pak Yadi tuh. Tangannya nongol. Lah ini sih bayi. Ya sekitar jam 6-an lah ketahuannya sih. Jadi akhirnya dijemur.
16: Warga kemudian melaporkan temuan kepada pihak kepolisian dan membawa bayi ke Rumah Sakit Gunung Jati untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, hingga Senin siang, kasus penemuan bayi ini masih dalam penanganan Polsek Gunung Jati. Selain memeriksa sejumlah rekaman CCTV di sekitar lokasi, polisi juga mengecek sejumlah puskesmas dan tempat-tempat persalinan untuk mengetahui kemungkinan adanya proses kelahiran pada Minggu dini hari.
18: Saat ini kami masih bidik akan meminta informasi kepada masyarakat setempat bahwa ada CCTV dan kami memberdayakan seluruh Babinsa Timas untuk seluruhnya bergerak aktif untuk mendatangi seluruh puskesmas untuk memastikan adanya gangguan ataupun kelahiran masyarakat yang terjadi pada Minggu dini hari sekitar 03.00.
16: Polisi masih menyelidiki dugaan bayi tersebut sengaja dibuang lantaran orang tua bayi tidak menginginkan kelahiran bayi tersebut.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Adeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MGFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK kembali dapat menemani ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Lepas dari rehat siang, barangkali di antara Anda sambil beraktivitas, sambil kemudian menyimak siaran radio di MK FM Bandung, atau juga mungkin sambil mengerjakan tugas ya sahabat MK. Karena tugasnya biasanya mengetik, jadi telinganya daripada nganggur, mending dipakai untuk mendengarkan sesuatu yang menginspirasi ataupun juga bermanfaat. Insya Allah hingga jelang azan asar nanti di jam 3 sahabat MK, kami akan temani ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Siang hari ini. Bersama sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kita dalam segmen Teladan Rasul sahabat MK. Bagaimana kemudian kalau kita meneladani sosok panutan umat manusia ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita insyaallah hari ini akan belajar bahwasannya cinta tidak butuh balasan sahabat MK. Ini belajar untuk kita bisa ikhlas tanpa batas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau menurut Anda sebetulnya ikhlas itu ada batasnya atau tidak? Nah, silakan Anda juga bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Karena kalau di era sekarang sahabat MK, ini seringkali kita sebutkan dengan istilah era yang serba transaksional, di mana kebaikan seringkali diharapkan berbalas apresiasi, yang mana seringkali karena kita mengharap sesuatu dari manusia berujung dengan kecewa. Tapi sahabat MK, kalau kita menelaah bagaimana kemudian sikap tindak tanduk Rasul dalam berbuat baik yang hanya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut Anda ini juga apa yang ingin paling dicontoh dari sosok Rasulullah? Apa langkah yang paling bijak bagi kita umat zaman sekarang dalam meneladani keikhlasan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mungkin di antara Anda ada yang merasa sosok Rasulullah begitu sempurna sampai-sampai sebagai manusia di zaman sekarang merasa berat untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah juga manusia, sahabat MK. Ada merasa lelah, ada merasa sakit hati, ada juga merasa hal-hal yang kemudian ini perlu terus dikuatkan. Dan Rasulullah selalu hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita seperti apa? Anda juga silakan bisa berbagi inspirasinya. Apakah langkah yang menurut Anda paling bijak bagi kita manusia zaman sekarang untuk meneladani keikhlasan Rasulullah? Apakah mulai dari membiasakan berbuat baik tanpa mengharapkan ucapan ataupun apresiasi timbal balik sahabat MK, atau tetap bisa membalas keburukan dan jalan orang lain dengan kelembutan serta kepedulian? Masya Allah, ini sesuatu yang luar biasa di zaman sekarang. Atau seperti apa kemudian Anda melihat fenomena cara-cara yang kemudian bisa Anda ikuti ala Rasulullah SAW di era sekarang? Anda bisa berbagi jawaban Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan kami juga punya teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini untuk menambah suasana dan juga menambah hasanah keilmuan kita ya sahabat MK. Teka-teki cerdas hari ini adalah berkaitan dengan sosok sahabat Rasulullah yang kemudian ini memberikan julukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat MK, Rasulullah selalu mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan dan juga doa. Salah satu sikap mulia yang beliau tunjukkan adalah dengan menahan amarah dan mendoakan kebaikan bagi orang yang berbuat zalim. Apakah julukan yang melekat pada Rasulullah yang mencerminkan sifat keluhuran akhlak beliau yang sangat terpercaya dan penuh kasih sayang tersebut sahabat MK? Bahkan terkenal sejak sebelum masa kenabian beliau. Silakan, ada yang sudah tahu jawaban teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini? Bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Teka-teki cerdasnya adalah
apa julukan yang melekat pada Rasulullah yang mencerminkan sifat keluhuran akhlak yang sangat terpercaya dan penuh kasih sayang bahkan sebelum masa kenabian. Silakan Anda bisa berbagi. Kami sapa Anda juga yang sudah bergabung. Kali ini menyapa ada Kang Hedi, kemudian juga ada sahabat Wira dan juga sahabat MK lainnya yang bergabung. Terima kasih sudah menyapa di kesempatan siang hari ini. Jangan lupa Anda yang mengirimkan atensi, sertakan nama, usia, alamat serta inspirasi berbagi Anda di siang.

0: Sahabat MKI, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.

0: www.nsp.darlisfajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
4: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Adeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya. Dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sebuah nasyid dari grup Intim Sahabat MK dengan judulnya Siti Khadijah, sosok yang senantiasa mendukung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika awal mulai diutus sebagai nabi dan juga rasul sahabat MG. Menjadi sosok yang menguatkan, dan ini harapannya tentu di zaman sekarang makin banyak ya sosok wanita yang bisa kemudian saling menguatkan, entah itu kepada pasangan, kepada anggota keluarga, bahkan menjadi contoh juga di lingkungan sekitar. Karena sejatinya sahabat MG, Rasulullah juga sudah mencontohkan ya bahwasannya sesuatu ataupun sosok yang paling dekat dengan kita ini yang akan merasakan realnya diri kita, aslinya kita seperti apa sahabat MK. Dan Masya Allah, betapa kemudian kita akan belajar sama-sama di kesempatan siang hari ini untuk bisa meneladani bagaimana kemudian belajar ikhlas ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda sahabat MK di era sekarang, apa yang kemudian langkah paling bijak untuk ingin diteladani dari sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah dengan membiasakan berbuat baik tanpa mengharapkan ucapan terima kasih ataupun balas budi, atau mungkin menjadikan ketulusan membantu sesama sebagai wujud penghambaan murni kepada Allah, hanya kepada Allah saja kita berharap, atau seperti apa kemudian ikhtiar yang Anda hadirkan? Anda bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi ataupun inspirasi Anda di 0811 224 1027. Dan di kesempatan siang hari ini kami juga punya teka-teki cerdas sahabat MG. Anda bisa ikut bergabung untuk menjawab teka-teki cerdas. Kali ini berkaitan dengan julukan yang melekat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah julukan ini mencerminkan sifat keluhuran akhlak beliau yang sangat terpercaya dan penuh kasih sayang, bahkan sebelum masa kenabian. Kira-kira julukan apakah itu sahabat MG? Silakan Anda bisa bagikan jawabannya di 0811 224 1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kami sapa ada sahabat Nur Hayati juga yang menyapa. Kemudian ada sahabat Kang Hedi ya, yang juga bergabung dari Cikalong menyimak. Dari Bekasi juga ada, Masya Allah, Sumedang ini juga beberapa ya, alhamdulillah. Kemudian yang sudah berbagi inspirasinya juga Kang Irfan dari Halte Selatan. Kalau Kang Irfan, ikhtiar terbaiknya untuk kemudian mencontoh Rasulullah di zaman sekarang itu adalah dengan membiasakan berbuat baik. Berbuat baik tanpa mengharapkan ucapan ataupun juga timbal balik dari orang lain. Masya Allah, mudah-mudahan dilancarkan Kang Irfan ya. Dilapangkan hatinya untuk bisa terus berikhtiar, senantiasa berbuat baik. Terima kasih Kang Irfan Sugiri dari Halte Selatan. Alhamdulillah, kali ini bergabung juga dari Bandung Selatan ada Enin Anita. Alhamdulillah, Masya Allah, kali ini baru ketemu ya gelombang radio MKFM. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillahiladzim binikmati binikmati tatimu sholihat ya, Masya Allah, alhamdulillah. Sukses selalu untuk semuanya, barakallahu fikum. Alhamdulillah, senang sekali bisa menyapa Nenek Anita di Bandung Selatan ya, di frekuensi 102,7 MKFM. Karena sahabat MK, kalau Anda juga ingin menyimak radio MKFM tapi sedang pergi keluar kota, sekarang juga bisa disimak, didengarkan melalui jaringan frekuensi sahabat MK. Selain frekuensi, melalui jaringan streaming di website mkfmnetwork.com/streaming ya. Insya Allah ini akan menambah jangkauan yang tidak terbatas jarak sahabat MK. Dan insya Allah di kesempatan siang hari ini kita akan berbagi sebuah kisah. Karena kalau bicara soal berperilaku baik, berakhlak mulia, Rasulullah ini memang tidak ada tandingannya ya sebagai manusia. Yang kita ketahui dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak terhitung sebetulnya kisah-kisah yang menunjukkan betapa mulianya akhlak beliau. Tapi ada salah satu kisah sahabat MK yang kemudian banyak dikutip dan menyentuh hati juga syarat makna. Ya, ini adalah kisah tentang pertemuan Rasulullah dengan seorang pengemis buta Yahudi yang setiap hari ini justru mencaci maki Islam dan sosok Rasulullah sendiri tanpa tahu bahwa orang yang sering datang untuk membantunya adalah justru orang yang kala itu paling ia benci, sahabat MK.
Kisah tersebut tentu bukan hanya kisah tentang kebaikan saja, tapi juga tentang cinta tanpa pamrih, juga bentuk kesabaran serta kemurahan hati seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kemudian membayangkan situasi kota Mekah di zaman dulu, sahabat MK, belum semodern zaman sekarang tentunya ya. Dan di sebuah sudut pasar di Madinah ya, terdapat seorang pengemis tua yang buta, yang kemudian memang terkenal di kalangan masyarakat karena sikapnya yang suka mencela Nabi Muhammad SAW dengan sangat kasar. Bahkan sahabat MG, ia seringkali menghasut orang-orang yang lewat, berkata dengan orang-orang yang kemudian lewat, walaupun ia tidak bisa melihat, tapi dia senantiasa menyuarakan pendapatnya. Dan dia berkata seperti ini, "Jangan dekati Muhammad, ia orang gila, pembohong, dan tukang sihir. Jika kalian mendekatinya, kalian akan tersesat." Itu terus kalimat-kalimat yang digembar-gemborkan oleh sosok tersebut, sahabat MG. Orang buta Yahudi tersebut terus mengucapkan kata-kata itu setiap hari, meskipun ia sendiri tidak pernah mengenal wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia pun tidak tahu seperti apa beliau secara langsung karena kebutaannya. Yang ia hanya sampaikan apa yang ia yakini dari prasangka dan kebencian yang tidak berdasar. Dan sahabat MK, yang membuat kisah ini kemudian menjadi luar biasa adalah sosok yang diam-diam mendatangi si pengemis tersebut setiap pagi. Anda tentu sudah bisa menebak ya, sudah bisa menduga, bahkan sudah pernah mendengar kisahnya, yakni sosok Muhammad SAW sendiri yang kemudian melakukan kebaikan meskipun tahu orang tersebut adalah orang yang senantiasa mencaci maki dirinya, sahabat MK. Kita ketahui bersama, setiap pagi Rasulullah ini ternyata datang menghampiri pengemis tersebut, dan beliau tidak berkata siapa dirinya. Beliau hanya duduk di dekat si pengemis dan menyuapinya makanan dengan lembut. Bahkan Rasulullah menyuapi sambil menghaluskan makanan terlebih dahulu agar lebih mudah ditelan oleh si pengemis itu, sahabat MK. Si pengemis buta itu pun tidak pernah tahu sejatinya orang yang menyuapinya adalah orang yang setiap hari ia hina. Bahkan Rasulullah melakukannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sahabat MK, tentang siapa dirinya atau kemudian membalas cacian dari si pengemis tersebut. Dan hal ini terus-menerus Rasulullah lakukan secara konsisten. Kebaikan beliau tidak pernah surut, walau setiap hari ia mendengar hinaan dari mulut orang yang sedang ia bantu. Sebuah praktik keikhlasan berbuat baik tanpa kemudian mengharapkan pujian, ucapan terima kasih, ataupun balasan dari orang yang kita bantu, ini adalah kisah dengan level tertinggi, sahabat MK. Hingga suatu ketika, seperti dari sebuah riwayat yang menyebutkan, tibalah hari ketika Rasulullah wafat. Saat itu umat muslim pun berduka, kehilangan yang sangat besar dirasakan oleh seluruh sahabat, termasuk juga oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang merupakan sahabat terdekat Nabi, yang juga menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Muhammad SAW. Dimana kalau kita ingat sosok Abu Bakar ini, sahabat MK, dia merupakan sosok yang mengenal kebiasaan dan juga akhlak Rasulullah. Bahkan termasuk sosok yang juga ingin ikut melanjutkan amal-amal kebaikan Rasulullah semampunya. Ia pun suatu hari teringat akan seorang pengemis buta yang sering dikunjungi oleh Nabi. Ia mendatangi pengemis tersebut dengan niat meneruskan kebiasaan Rasulullah, yakni menyuapi orang buta tersebut makanan setiap pagi. Akan tetapi sahabat MK, ketika Abu Bakar mulai menyuapi, tiba-tiba si pengemis itu marah. Dia merasa ada yang berbeda dengan sosok yang menyuapinya. Dia langsung berkata, "Siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasa menyuapiku." Saat itu Abu Bakar yang terkejut pun bertanya, "Bagaimana kamu bisa tahu? Bukankah kamu buta?" Apa yang kemudian dirasakan? Padahal dia tidak bisa lihat, tapi dia tahu bahwasannya orang yang biasanya menyuapinya, yakni Rasulullah, sudah digantikan dengan orang lain, sahabat MK. Pengemis itu pun kemudian menjawab bahwasannya orang yang biasa menyuapiku adalah dia menghaluskan makanan sebelum menyuapiku.
tangannya lembut, cara menyuapinya penuh kasih, sedangkan kamu tidak seperti dia. Ketika mendengar jawaban dari pengemis tersebut, Abu Bakar pun tidak tahan. Air matanya mulai mengalir di pipi, dan dengan suara penuh haru, ia pun berkata, "Orang yang menyuapimu setiap pagi itu adalah Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kini beliau telah wafat." Dan ketika mendengar hal tersebut, pengemis buta itu pun terdiam. Ia tidak sanggup menahan kesedihan dan penyesalan, sahabat MK. Ia menangis terisak dan dalam hatinya muncul rasa penyesalan yang mendalam. Ia tidak menyangka bahwa orang yang sebetulnya ia hina setiap hari, bahkan sambil disuapi, justru adalah orang yang paling tulus dalam memperlakukannya. Masya Allah, sebuah kisah ya sahabat MK, yang sebagian riwayat juga mengatakan bahwa si pengemis buta tersebut yang tadinya Yahudi akhirnya memeluk Islam ketika mengetahui betapa mulianya akhlak Rasulullah. Hatinya begitu luluh, hancur oleh cinta yang tidak ia pahami sebelumnya. Ia menerima hidayah bukan karena debat, bukan karena ceramah, bukan karena logika, melainkan karena akhlak yang sempurna, yakni kelembutan hati dan ketulusan cinta seorang Rasul. Bahkan meskipun mereka bersama, sahabat MG, Rasulullah dan orang buta tersebut tidak pernah berkomunikasi alias bertukar kata, hanya diam menyuapi saja. Namun itu yang kemudian dirasakan ketulusannya. Walaupun dari kisah tersebut sebagian ulama menyatakan tidak ada sanad kuatnya dalam kitab-kitab hadis yang sahih, akan tapi nilai-nilai dalam kisah ini, sahabat MK, masih sangat laras dengan gambaran akhlak Rasulullah yang mulia sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an. Di Quran Surah Al-Qalam ayat 4 yang artinya, "Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung." Ada banyak sekali tentunya pelajaran moral dari kisah yang baru saja kita simak ya sahabat MK. Dan kalau Anda seperti apa kemudian ikhtiar untuk bisa mencontoh sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Apa langkah paling bijak yang mungkin di zaman sekarang masih ingin Anda teladani dari keikhlasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Alan wasalan untuk sahabat MK yang baru bergabung juga. Ada sahabat Dewi Kartika, alhamdulillah. Terima kasih sudah menyapa di pagi hari ini. Ada Mama Lili juga yang ikut menjawab teka-teki cerdasnya di kesempatan siang hari ini. Teka-teki cerdas siang hari ini, sahabat MK, ini berkaitan dengan julukan yang melekat pada Rasulullah yang mencerminkan sifat keluhuran akhlak beliau. Nah, apakah sifat ataupun julukan tersebut yang mencerminkan bahwasannya beliau sangat terpercaya dan penuh kasih sayang? Anda bisa berbagi di 0811-224-1027. Dan jawaban Mama Lili, betul, betul, betul. Kami nantikan juga atensi Anda di kesempatan siang hari ini. Silakan Anda bisa bagikan di 0811-224-1027. Sambil kita nikmati kembali sebuah nasyid dari Intim berikut ini.

0: sahabat Enki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
0: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'aunil abdi makhanal abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad NQFM. Semoga makin berbar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

Agustus 25 tahun menebar teladan mengalirkan kebaikan. Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, masih dalam program Inspirasi Siang, ditemani oleh sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa. Kita tadi sudah menyimak ya, bagaimana kemudian sebuah kisah sahabat MK yang menunjukkan betapa mulianya akhlak Rasulullah berbuat baik dengan seikhlas setulus itu, tanpa kemudian mengharapkan balasan dari manusia, hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Anda, seperti apa kemudian hikmah yang bisa ditangkap dan ingin diteladani di era zaman sekarang, sahabat MK? Di mana kalau zaman sekarang ini eranya ada yang menyebut serba transaksional. Bahkan mau membagikan ilmu, jangan lupa komen dulu sahabat MK ya, kalau di sosial media. Masya Allah, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Seperti apakah kemudian Anda melihatnya, dan apa yang ingin diteladani dari keikhlasan Rasulullah? Apakah dengan membiasakan berbuat baik tanpa mengharapkan balasan, atau dengan tetap membalas keburukan dengan kebaikan, sahabat MK? Ini ikhtiarnya siapa yang sudah pernah mencoba, Masya Allah. Silakan Anda bisa berbagi juga kisah atau cerita pengalaman Anda di WhatsApp MKFM 0811-224-1027. Anda juga bisa bergabung menjawab teka-teki cerdas. Teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini adalah berkaitan dengan julukan yang melekat pada Rasulullah, yang mencerminkan sifat keluhuran yang sangat terpercaya dan penuh kasih sayang. Kami apakah julukan tersebut, sahabat MK? Silakan Anda bisa menjawabnya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Seperti Ibu Iis dari Tangerang, kali ini menyapa, ikut menjawab teka-teki cerdas. Dan jawabannya, betul, betul, betul, Masya Allah. Ini nampaknya sudah banyak juga ya yang menjawab teka-teki cerdasnya di kesempatan siang hari ini. Dan silakan Anda juga yang masih ingin ikut bergabung berbagi inspirasi atau mengirimkan salam silaturahmi di siang hari ini, Anda bisa berbagi di WhatsApp MKFM 0811-224-1027. Seperti Ibu Rus di Garut, kali ini berbagi kalau yang ingin diteladani atau diterapkan di kehidupan sehari-hari zaman sekarang ya, dari kisah Rasulullah SAW, betapa ikhlasnya akhlak beliau, ini adalah berkaitan dengan membiasakan berbuat baik tanpa mengharapkan ucapan terima kasih atau pujian dari manusia. Kemudian juga menjadikan ketulusan membantu sesama ini sebagai wujud penghambaan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nanti habis membantu orang tapi yang dibantu ini malah berbalik menyakiti kita, sahabat MK, tidak ada kata sakit hati sebetulnya ya, karena semua ini sudah takdir Allah, qadarullah, dan berarti itu bisa jadi penggugur dosa kita, karena sebagai umat muslim segala sesuatu itu baik ya, Masya Allah, alhamdulillah. Dan juga melatih diri untuk mengikis sifat egoistis dan ekspektasi berlebihan terhadap balasan sesama, Masya Allah. Terima kasih Ibu Rus di Garut sudah berbagi di kesempatan siang hari ini. Dan karena sudah tepat di jam 2, sahabat MK, sambil kami nantikan atensi berbagi Anda, kita akan simak terlebih dahulu sebuah jurnal LPRSSNI berikut ini.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Program Caang Baranang perlu anggaran Rp350 miliar. 4.000 PJU bakal dibangun di Jalan Soekarno-Hatta. Pemprov Jabar targetkan pemenuhan layanan dasar dan konektivitas wilayah tuntas tahun 2027. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Kebutuhan anggaran untuk merealisasikan program Bandung Caang Baranang agar seluruh wilayah Kota Bandung mendapatkan penerangan jalan secara optimal diperkirakan mencapai sekitar Rp350 miliar. Namun Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui anggaran yang tersedia saat ini baru sekitar Rp45 miliar. Selain kebutuhan pembangunan dan pengadaan infrastruktur penerangan, pemerintah Kota Bandung juga harus menyiapkan anggaran pemeliharaan rutin yang diperkirakan mencapai sekitar Rp90 miliar setiap tahunnya. Sedangkan kontribusi sektor pajak kendaraan bermotor dan pajak penerangan atau tenaga listrik terhadap pendapatan daerah mencapai hampir Rp800 miliar. Sehingga dinilai wajar jika sebagian penerimaan dialokasikan untuk mendukung infrastruktur jalan dan penerangan dengan mempertimbangkan kemampuan dan proporsi anggaran daerah. Farhan menegaskan program Bandung Caang Baranang perlu dukungan pembiayaan yang berkelanjutan karena tidak hanya pada tahap pemasangan lampu penerangan jalan umum atau PJU, tapi juga untuk memastikan seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat berfungsi dengan baik melalui pemeliharaan rutin.
1: 150 miliar, kan 45 miliar, makanya pemerintah provinsi dan pemerintah belum lagi perawatan setiap yang kita bayar setiap tahun, itu sekitar ada nggak uangnya? Kalau dilihat dari misalkan kita menggunakan logika yang disampaikan oleh Pak Gubernur ya, kan dikurangnya ya bayar pajak jalan, bayar pajak listrik, yaitu PKB, ya kan, BNKB, ya, terus ada option yang dibagi kepada pemerintah Kota Bandung. Kalau listrik ada yang namanya PBJT listrik. Gitu. Nah, kalau dilihat dari itunya yang masuk ke dalam kas daerah, maka wajar apabila kita keluarkan juga yang cukup besar untuk jalan, untuk kualitas jalan, dan untuk lampu.
0: Ribuan titik penerangan jalan umum atau PJU, termasuk jembatan penyeberangan orang atau JPO, akan dibangun di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta atau Bypass dan sejumlah titik lainnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan perbaikan PJU dan JPO tersebut menyusul tercapainya kesepakatan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Farhan, terdapat sedikitnya 4.000 titik PJU yang akan dilakukan perbaikan di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta. Sedangkan lokasi pembangunan JPO akan diprioritaskan untuk berada di dekat sekolah. Dalam pembangunan JPO ini, Pemkot Bandung akan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat karena Jalan Soekarno-Hatta merupakan kewenangan pemerintah pusat.
2: Kami alhamdulillah sudah tercapai kesepakatan dan koordinasi antara pemerintah pusat lewat Komisi 5 bersama dengan Kementerian PU, bersama dengan Dishub Jabar dan Dishub Kota Bandung akan memprioritaskan PJU yang ada di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur. Kan kiri-kanan ya, kiri-kanan dan tengah ya. Hampir 4.000 titik ya. Ya semua plato, apa flyover yang di jalan Popok ya. JPO yang pasti yang akan ditambah oleh pemerintah Kota Bandung ada dua, yaitu di depan SMKN 7 sama 9 ya. Itu tuh udah pasti akan dibangun. Nah yang lainnya maka kita akan kerjasama juga dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. JPO mana lagi akan dibangun. Karena bagaimanapun juga ya itulah ya, kalau jalannya nasional ya kita mesti koordinasinya perlu terus berjalan di antara kita bertiga.
0: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menyampaikan rasa prihatin dan berduka sekaligus memberikan bantuan bagi keluarga terdampak kebakaran di Jalan Jambatan Opat, Kelurahan Maleer, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung yang terjadi pada Sabtu pekan lalu. Saat mengunjungi rumah korban pada Senin kemarin, Erwin mengapresiasi warga setempat yang cepat tanggap menyalurkan bantuan kepada korban. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung akan membangun kembali rumah korban melalui program perbaikan rumah tinggal layak huni atau Rutilahu dan bantuan kebutuhan sehari-harinya dari Dinas Sosial. Di sisi lain, Erwin juga mengingatkan agar warga lebih waspada dengan selalu memeriksa kelistrikan rumah ataupun kompor gas.
3: Atas nama pribadi dan pemerintah Kota Bandung, turut prihatin, turut berduka cita. Tetapi alhamdulillah masyarakat di sini menyalurkan bantuan dan kami dari pemerintah Kota Bandung tentunya juga harus hadir. Secepatnya ini insya Allah kita akan bangun kembali kebakaran ini karena alhamdulillah tanahnya sertifikat otomatis bisa masuk di program Mutilahu. Kemudian mungkin kekurangannya insya Allah dibantu juga dari Basnas. Tentunya untuk kebutuhan alhamdulillah kita sudah support dari Dinas Sosial. Saya meyakini bahwa ya mungkin saya pribadi juga harus nyumbang karena saya datang ke sini untuk nyumbang. Kedua, tentunya saya meyakinlah bahwa di sini hidupannya gotong royongnya saling membantu, tidak mungkin ada yang kesulitan gitu. Saya yakin.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Provinsi Jawa Barat menargetkan pada tahun 2027 mendatang dapat merampungkan pemenuhan berbagai layanan dasar yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Provinsi Jawa Barat menyepakati rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027. Selain pendidikan, elektrifikasi, dan konektivitas wilayah, penyelesaian program rumah tidak layak huni atau Rutilahu juga menjadi salah satu sasaran utama dalam kebijakan anggaran tahun depan.
6: 2027 kan tinggal ngelanjutin apa ya, ngelanjutin pendidikan, agar sekolah-sekolah di Jawa Barat sudah dalam keadaan semuanya baik, layanan dasar pendidikannya terselesaikan, kemudian listrik yang tinggal 80 ribu orang lagi dari hampir 500 ribu ya, selesai. Kemudian jalan yang terkoneksi dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten sampai jalan desa. Selesainya daerah-daerah terisolir, tidak boleh lagi ada daerah yang ke sekolahnya harus melewati sungai, tidak boleh lagi ada mayat yang ditandu karena tidak ada akses ambulan yang bisa masuk ke dalam. Kemudian rumah-rumah tidak layak huni harus sudah terselesaikan.
0: Selama periode Juli 2026, Polrestabes Bandung bersama Polsek Jajaran berhasil mengungkap 15 kasus kejahatan jalanan yang terjadi di Kota Bandung dan menangkap 19 tersangka pelaku. Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, kasus kejahatan jalanan yang diungkap terdiri dari 8 kasus pencurian kendaraan bermotor dan 6 kasus pencurian dengan kekerasan atau begal. Kapolres meminta masyarakat Kota Bandung tidak resah karena setiap malam petugas Polrestabes Bandung menggelar patroli rutin dengan melibatkan Polsek Jajaran dan menurunkan sekitar 2.600 personil secara bergantian.
7: Polrestabes Bandung dan Jajaran telah berhasil mengungkap 19 orang pelaku dengan berbagai jenis senjata tajam, kemudian 11 unit kendaraan bermotor. Kasus tersebut saat ini sedang kita lakukan penyidikan.
8: Sampurasun warga Bandung, di pekan kedua bulan Agustus ini, saatnya dimanjakan dengan event-event musik seru di Kota Bandung. Awali keseruanmu di Flower City Fest tanggal 9 Agustus di lapangan PPI Pusenif dengan penampilan musisi lokal dan nasional dalam semangat hajatna urang Bandung. Lanjut ke Gaya Music Festival Music for All tanggal 14 dan 15 Agustus di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati harmoni musik lintas genre dalam suasana alam terbuka di tengah sejuknya Bandung. Nikmati penampilan musisi terbaik dan rayakan semangat musik bersama di Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui at Flower City Festival, at Gaya Music Fest, dan at TIC.Bandung.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Senyum Sedekah dari Voka Farabi, sahabat MK, mengantarkan kita kembali dalam program Inspirasi Siang di edisi hari ini, edisi Selasa ya, 11 Agustus 2026, yang Masya Allah, Alhamdulillah, kita juga sudah memasuki di hari yang ke-27 bulan Safar. Menghitung hari, sudah berganti bulan Hijriah lagi ya, sahabat MK. Masya Allah. Di siang hari ini, Anda yang belum tersenyum, barangkali, Masya Allah, diingatkan kembali ya, senyum itu sedekah, sahabat MK. Sama seperti halnya ketika kita berbuat baik. Ketika berbuat baik, tanpa mengharapkan balasan, apakah Anda pernah mengalami ketika Anda tersenyum kepada orang lain, tapi senyuman Anda tidak dibalas, sahabat MK? Dan bagaimana perasaan Anda? Apakah ya udah biasa aja, tidak ada sakit hati, atau justru, tidak dibalas senyumannya? Seperti apa? Silakan Anda bisa berbagi, karena kalau dari kisah yang tadi kita simak ya, bagaimana kemudian Rasulullah ini menyuapi orang yang kemudian mencaci maki dirinya tanpa membalas sepatah kata pun apa yang kemudian dilontarkan oleh orang tersebut, sahabat MK. Ini pelajaran moral yang begitu luar biasa ya, bahwasannya kesabaran dalam menghadapi kebencian ini bukan hanya menahan amarah, tapi juga bisa terus berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Kalau Anda, seperti apa ikhtiar untuk meneladani sifat Rasulullah salah satunya? Apakah dengan terus berbuat baik, sahabat MK, tanpa mengharapkan balasan? Atau mungkin tetap membalas keburukan dengan berusaha berbuat baik, sahabat MK? Melatih diri untuk mengikis sifat egois bisa jadi? Atau seperti apa? Pengalaman Anda untuk bisa dibagikan, sampaikan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini, sahabat MK, Rasulullah kita ketahui selalu mengajarkan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan dan doa. Salah satu sikap mulia yang beliau tunjukkan adalah menahan amarah dan mendoakan kebaikan bagi orang yang berbuat zalim. Harus banyak-banyak berdoa kita, sahabat MK. Dan teka-teki cerdasnya, apakah julukan yang melekat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencerminkan sifat keluhuran akhlak beliau yang sangat terpercaya dan penuh kasih sayang bahkan sebelum masa kenabian? Silakan Anda bisa bergabung menjawab teka-teki cerdas di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kami sapa ada Kang Hedi yang bergabung dari Rancakalong, Sumedang ya, Alhamdulillah. Ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Jawaban Kang Hedi, betul, betul, betul. 100 ya, Masya Allah. Salam silaturahmi untuk yang sedang bertugas, untuk kru juga sahabat MKFM yang menyimak juga, untuk sahabat di KUA semua, spesial untuk istri tercinta dan juga keluarga. Lagu ataupun nasyid dari Hijaz tadi sudah diputarkan ya. Salam silaturahminya juga untuk A'a Gan ya, Masya Allah. Dan juga Mang Ustadz, Alhamdulillah. Terima kasih Kang Hedi dari Rancakalong, Sumedang ya, Masya Allah. Kemudian kita sapa juga ada Ibu Mila dari Kiara Condong, di Kiara Condong Barat. Ikut jawab teka-teki cerdasnya juga. Dan jawaban Ibu Mila, 100. Betul, betul, betul ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Salam satu rahmi disampaikan untuk penyiar, pendengar juga. Selamat milad juga untuk Radio MKFM. Semoga jaya selalu di udara. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam merayakan miladnya MKFM selama bulan Agustus ini, kami juga mengadakan sebuah kegiatan, sahabat MK. Bisa dicek ya di akun sosial media @mkfmbandung, baik itu di TikTok ataupun juga Instagram. Ada lomba untuk membuat challenge, membuat single atau juga berbagi kisah di balik Radio MKFM Bandung. Silakan ya, Anda bisa ikut bergabung, sahabat MK. Dan kali ini kita coba sapa juga ada Ibu Parilah di GBA 3. Kalau Ibu Parilah yang diikhtiarkan untuk mengikuti meneladani sifat Rasulullah ini adalah dengan membiasakan berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan, sama menjaga konsistensi berbuat baik tanpa memandang latar belakang dan perlakuan orang lain ya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3. Dan jawaban teka-teki cerdasnya ini, Masya Allah, ada beberapa ya dijawab ya. Tapi belum itu yang dimaksud ya Ibu Parilah ya. Tidak salah, tapi bukan itu yang dimaksud. Nah, bisa dicoba lagi Ibu Parilah.
Kemudian salam silaturahminya juga disampaikan untuk penyiar, kru MK yang sedang bertugas. Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran. Salamnya juga untuk semua sahabat MK FM dimanapun berada. Semoga bisa diberikan kesehatan dan keselamatan dunia serta akhirat. Amin, Allahumma amin. Doa yang sama untuk Ibu Parilah sekeluarga di GBA 3, insya Allah. Dan di kesempatan siang hari ini, sahabat MK, kami juga siapkan sejumlah nasyid pilihan untuk Anda. Anda bisa ikut bergabung memilih 3 di antara 5 nasyid pilihan. Karena nanti 3 pilihan terbanyak akan kami hadirkan tanpa jeda di penghujung kebersamaan. Silakan Anda bisa ikut bersiap, kirimkan pilihan nasyidnya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kita akan mulai preview masing-masing nasyid pilihannya di kesempatan siang hari ini, sahabat MK. Kali ini kita mulai dari pilihan nasyid yang pertama. Datang dari Opik dengan judulnya Tiada Duka Yang Abadi. Ini mengingatkan kita lagi ya, sahabat MK, dari lantunan-lantunan yang disampaikan oleh Opik. Seperti apakah nasyidnya tentang Tiada Duka Yang Abadi ini? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia sahabat MK untuk cuplikan di pilihan nasyid pertama dari Opik dengan judulnya Tiada Duka Yang Abadi. Seperti apakah nasyidnya? Silakan Anda bisa ikut bergabung memilih versi lengkapnya sahabat MK di 0811-224-1027. Kita sambung di pilihan nasyid yang nomor 2. Kali ini datang dari Ali Sastra dengan judulnya Doaku. Seperti apakah nasyid di pilihan nomor 2 ini sahabat MK? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 2, Doaku dari Ali Sastra. Anda yang penasaran dengan versi lengkapnya, silakan bisa dipilih nasyid pilihan yang nomor 2, sahabat MG. Di pilihan ketiga, kali ini datang dari Fadi Akbar dengan judulnya Jangan Salah. Apa yang jangan salah? Berikut cuplikannya untuk Anda.

0: yang berarti.
1: Dan itu untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 3 dari Fadi Akbar. Jangan salah, kita sambung juga di pilihan nasyid nomor 4. Kali ini datang dari Edkustik dengan judulnya Sebiru Hari Ini. Seperti apakah nasyidnya? Berikut previewnya untuk Anda.

Itu untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 4 dari Edkustik Sebiru hari ini. Dan kita sambung juga di pilihan nasyid terakhir sebagai penutup, datang dari Takaeda dengan judulnya Hidupku Hanya Untukmu. Seperti apakah nasyidnya sahabat MK? Berikut previewnya untuk Anda.

Hidupku Hanya Untukmu dari Takaeda Sahabat MK menjadi penutup pilihan nasyid di kesempatan hari ini. Silahkan, itu dia untuk previewnya, masing-masing sudah kita simak yang manakah yang menjadi pilihan Anda. Anda bisa memilih sampai 3 Sahabat MK. Apakah di pilihan nomor 1 Tiada Duka Yang Abadi dari Opik, atau di pilihan nasyid yang nomor 2 Doaku dari Ali Sastra. Di pilihan ketiga ada Jangan Salah dari Fadi Akbar. Di nomor 4 Akustik dengan judulnya Sebiru Hari Ini. Dan ditutup oleh Takaeda dengan tajuk Hidupku Hanya Untukmu. Yang manakah yang akan menjadi pilihan terbanyak dari Anda? Silakan sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan nama, usia, alamat, serta pilihan nasyid yang paling ingin Anda simak. Kita akan sambil simak kembali Sahabat MK, sebuah nasyid dari Fokah Farabi untuk menemani senyuman Anda di

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-195.
6: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
7: Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolok ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam inspirasi siang kali ini, sahabat MK, saatnya kami menyapa Anda yang sudah ikut bergabung memilih nasyid pilihan di kesempatan siang hari ini, atau ikut menjawab teka-teki cerdas, berbagi inspirasinya juga terkait dengan hal-hal yang ingin diteladani dari sosok Rasulullah SAW, khususnya dalam bab berbuat baik dan juga ikhlas, sahabat MK. Anda yang ingin

0: gabung, Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk cantumkan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Seperti di siang hari ini, ada Ibu Nisa dari Parken yang ikut menjawab teka-teki cerdas. Teka-teki cerdas yang hari ini, sahabat MK, tentang julukan yang melekat pada Rasulullah SAW. Julukan yang melekat bahkan terkenal sebelum beliau diutus sebagai Nabi, sahabat MK. Julukan yang menunjukkan sifat keluhuran akhlak yang kemudian sangat terpercaya dan penuh kasih sayang. Apakah kira-kira julukan itu? Silahkan Anda ikut bisa menjawab, seperti Ibu Nisa di Parken. Ini ikut menjawab teka-teki cerdasnya dan jawabannya betul. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Nisa sudah ikut berpartisipasi ya, meramaikan teka-teki cerdas yang hari ini. Tidak ketinggalan dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, kita sapa ada sahabat Mahadi yang ini juga menjawab teka-teki cerdasnya betul. Masya Allah. Dan untuk nasyidnya memilih di nomor 1, 2, dan juga 3. Alhamdulillah. Dari Halte Selatan berlanjut ada Kang Irfan Sugiri memilih nasyid ataupun juga inspirasi siang ya. Ini nasyid ya Kang Irfan ya. Di nomor 1, 2, dan 3 kompak nampaknya dengan sahabat Mahadi. Salam silaturahmi untuk sahabat MK. Ini juga penyiarnya dan seluruh kru MK FM, mudah-mudahan sehat, dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk Kang Irfan di Halte Selatan. Kemudian Ibu Rus di Garut, kali ini sedang mengetik untuk pilihan nasyid ya Ibu Rus ya. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Kemudian kita sapa juga ada Ibu Yayah Rokayah dari Sukagali memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Terima kasih banyak Ibu. Dari Cicalengka ada sahabat Yusti bergabung menjawab teka-teki cerdasnya. Masya Allah, ini jawabannya sifatnya betul tapi bukan pakai kata itu. Terima kasih ya sahabat Yusti, ini jawabannya betul tapi katanya bukan itu yang dimaksud. Baik, dedikasi untuk diri sendiri, salam silaturahminya. Ini doa terbaik juga disampaikan, semoga selalu sehat dan dilimpahkan hidup dalam keberkahan. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, terima kasih sahabat Yusti sudah ikut bergabung di kesempatan siang hari ini. Ada Ibu Yanti di Antapani menyapa, memilih nasyidnya di nomor 2, 4, dan juga 5. Alhamdulillah. Dan tidak ketinggalan ada sahabat Harbas memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan juga 5. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung. Mengirimkan juga salam silaturahmi untuk ayah, ibu, dan keluarga kakak-kakak tercinta serta segenap kru dan pendengar MKFM dimanapun berada. Salam balik kalau gitu ya untuk sahabat Harbas di Bandung. Kemudian kali ini ada Kang Hedi dari Rancakalong Sumedang ikut bergabung memilih nasyid di nomor 2, nomor 4, juga nomor 5. Salam silaturahminya untuk yang sedang bertugas, untuk alumni Al-Imarot tahun 2001. Masya Allah. Untuk sahabat MKFM semuanya juga, buat keluarga besar KUA Rancakalong, untuk anak tercinta di UPI Bandung ya. Masya Allah, spesial juga untuk istri tercinta dan keluarga. Kalau di UPI bisa dengerin melalui itu berarti ya, frekuensi juga ya. Alhamdulillah. Selamat bergabung sahabat Brown ya, yang ini juga menyapa di kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah. Anda yang juga ingin bergabung sahabat MK memilih nasyid pilihannya, kami akan bacakan kembali pilihan nasyid nomor 1 datang dari Opik dengan judulnya Tiada Duka Yang Abadi. Kemudian di pilihan nasyid nomor 2 dari Ali Sastra dengan judulnya Doaku. Disambung dari Fadi Akbar di pilihan nasyid ketiga dengan judulnya Jangan Salah. Sebiru hari ini ada di pilihan nasyid nomor 4 dari Edkustik. Dan terakhir dari Takaida, Hidupku Hanya Untukmu, sahabat MK. Yang manakah di antara 5 pilihan nasyid tersebut yang paling ingin Anda simak? Anda bisa memilih sampai 3 di antaranya. Kita sambung kali ini Ibu Parilah menjawab teka-teki cerdas ya. Alhamdulillah, betul. Kali ini jawabannya betul Ibu Parilah. Untuk nasyidnya memilih nomor 2, 4, dan juga 5. Terima kasih sudah kembali bergabung. Kemudian ada sahabat Raihan, ini Alhamdulillah menyimaknya dari Ujung Berung, menyampaikan informasi kalau di Ujung Berung cerah berawan katanya ya, hatur nuhun. Jawaban teka-teki cerdasnya dari sahabat Raihan, betul. Dan kemudian dari ujung Berung kita sambung ke Cibeber Cijerah ya. Ada Ibu Syamsiah memilih nasyidnya di nomor 2, 4 dan juga 5. Kemudian salam silaturahminya juga untuk penyiar, kru, semoga sehat selalu. Sehat selalu juga Ibu Syamsiah dan keluarga. Jawaban teka-teki cerdasnya betul. Terima kasih Ibu Syamsiah. Ini sudah menyapa juga di kesempatan siang hari ini. Sahabat MK, ada yang masih terlewat penasaran tadi teka-teki cerdasnya tentang apa? Teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini adalah berkaitan dengan julukan yang disematkan kepada Rasulullah, bahkan sebelum beliau diutus menjadi nabi. Julukan tersebut ini mencerminkan keluhuran akhlak yang sangat terpercaya dan penuh kasih sayang. Kira-kira julukannya itu apa, sahabat MK? Silakan Anda bisa ikut menjawab teka-teki cerdasnya. People who believe. Kami akan sambung kembali menyapa Anda yang sudah bergabung. Kali ini ada dari Cianjur. Ada Kang Asep Ismail di Agrabinta Cianjur memilih nasyidnya di nomor 1, 2 dan juga 3. Masya Allah, terima kasih banyak sudah bergabung. Di Ciwastra menyapa ada Ibu Anggi Nur Fahmi menjawab teka-teki cerdasnya. Apa jawabannya? Betul atau tidak? Jawabannya betul dari Ibu Anggi Nur Fahmi. Bahkan dilengkapkan juga dengan sematan ataupun julukan-julukan yang lainnya. Masya Allah. Untuk memilih nasyidnya di nomor 1, 2 dan juga 4. Siap. Salam silaturahmi disampaikan dari Ibu Anggi Nur Fahmi untuk seluruh kru, operator, sahabat MK yang menyimak dimanapun berada. Ini juga doa terbaiknya selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Anggi Nur Fahmi dari Ciwastra, doa yang sama untuk Ibu Anggi di Ciwastra. Kemudian kali ini dari Garut, Ibu Rus menjawab teka-teki cerdasnya. Jawabannya betul. Masya Allah. Salam silaturahmi, selamat bertugas untuk kru penyiar operator MK. Sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Doa yang sama juga ya untuk Ibu Rus di Garut, dilancarkan rezekinya. Dagangannya makin laris ya Ibu Rus ya, insya Allah. Kemudian kita sapa ada dari Cianjur kembali. Masya Allah, ini berbagi atensi juga. Terima kasih sahabat Ida dari Cianjur. Dan ada sahabat, ini rombongan dari Antapani ya, Umu Azizah. Masya Allah, alhamdulillah. Menjawab teka-teki cerdasnya, jawabannya betul. Alhamdulillah. Salam silaturahminya untuk semua pendengar MK, juga kru MK FM. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung Umu Azizah dari Antapani. Dari Antapani bergeser, kita lanjut ke Ranca Ekek, sahabat MK. Ibu Ade di Ranca Ekek kali ini ikut bergabung menjawab teka-teki cerdas. Jawabannya betul, Ibu Ade. Alhamdulillah. Salam silaturahminya disampaikan juga untuk seluruh kru MK FM, untuk sahabat CR dan sahabat MK yang sedang menyimak dimanapun berada juga. Senantiasa semuanya diberikan kesehatan, keselamatan dan dilimpahkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk Ibu Ade di Ranca Ekek. Dan untuk nasyidnya memilih di nomor 1, 2 dan juga 3. Terima kasih Ibu Ade. Insya Allah kami akan sambung kebersamaannya, sahabat MK. Kami akan mulai sapa Anda juga yang sudah mengirimkan pilihan nasyid ataupun menjawab teka-teki cerdasnya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Untuk itu tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang. Semua
2: kok ada lagi?
3: izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, Amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran, Surat Al-A'raf, ayat ke-56.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
5: Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, 2 kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

0: Waktu Sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya peliharalah semua salat fardu dan salat wusta. Berdirilah karena Allah dalam salat dengan khusyuk. Kami informasikan jadwal azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Insyaallah azan asar di Kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang di jam 15 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya insyaallah akan berkumandang di jam 15 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan salat terbaik Anda, sahabat MK, salat dengan tepat pada waktunya.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu, dan MK Kids.
3: MKFM Radio.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, di termin terakhir dalam program Inspirasi Siang kali ini, silakan Anda yang masih ingin bergabung ikut memilih nasyid ataupun juga menjawab teka-teki cerdasnya, silakan Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kami sapa kembali Anda yang sudah memilih ataupun menjawab teka-teki cerdas ya. Ada dari Padalarang, Ibu Ida di Padalarang, Masya Allah, Alhamdulillah, kali ini bergabung dan memilih nasyid di nomor 1, 2, dan 3. Masya Allah. Jawaban teka-teki cerdasnya juga ikut dijawab oleh Ibu Ida di Padalarang. Jawabannya betul. Masya Allah, ini baru pulang nampaknya ya, baru menyimak. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi kembali Ibu Ida. Salam sehat walafiat untuk semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Ida di Padalarang. Kemudian ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga ya, alhamdulillah ikut bergabung berbagi. Umi Zikri dari Cianjur, Masya Allah, ini mengirimkan salam ukhuwah untuk semuanya dan juga keluarga masing-masing, untuk guru-guru, untuk narasumber, untuk sahabat siar, kru juga pendengar dimanapun berada. Kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, masyaallah. Ada sahabat Istiyati dari Yogyakarta, masyaallah, alhamdulillah ikut bergabung ya. Jawaban teka-teki cerdasnya ini juga betul. Masyaallah. Jawab paling jauh nih berarti sekarangnya dari Yogyakarta. Terima kasih sudah bergabung sahabat Istiyati. Untuk nasyidnya memilih di nomor 4, nomor 2 dan juga nomor 1. Baik. Kemudian kembali bergabung Umi Zikri, memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan juga 5 di sore hari ini. Di siang hari ini ya, sudah menuju sore sahabat MK. Kami sapa juga Anda yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Ada juga yang mungkin ingin bergabung sahabat MK, silahkan bisa WhatsApp ya ke 0811-224-1027. Ada banyak suara nih ya di nomor 7, di nomor 1 dan 2 ada masing-masing 7 suara sahabat MK. Kemudian di pilihan nasyid ketiga ada bertambah 6 suara, di nomor 4 ada 5 suara, dan di nomor 5 ada 2 suara.

0: about you. They spread many lies. If only they came to realize bloodshed you despise.
1: Dan terima kasih Anda yang sudah bergabung melalui polling sahabat MK. Kali ini kami sapa ada Ibu Kartini dari Ciberem, kemudian juga Ibu Pujasari di Cicadas, Kang Ari di Padalarang. Kembali bergabung dan menyapa sahabat Mahadi, kemudian ada Umu Hazizah, Ibu Ade di Ranca Ekek, sahabat Raihan juga bergabung menyapa di kesempatan siang hari ini. Kang Sandi Kustejo ada juga bergabung, ada sahabat Syifa Hayatunisa Permana dari Kopo ya. Ibu Parilah juga kembali menyapa di kembaran, namanya kembaran ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sahabat MK Anda yang sudah bergabung, berbagi atensi di kesempatan siang hari ini, berbagi inspirasinya juga. Karena banyak juga yang berbagi inspirasi untuk meneladani sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ibu Utik di Yogyakarta juga menyapa, kemudian juga Ibu Is di Tangerang yang kembali bergabung. Masya Allah, ini menjadi inspirasi untuk kita semua sahabat MK. Ibu Is di Balai Endah juga, alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Dan kita akan buka jawaban teka-tekinya ya sahabat MK, karena sudah di penghujung kebersamaan, sebelum nanti kita umumkan untuk pilihan nasyid terbanyak. Teka-tekinya adalah berkaitan dengan sifat ataupun julukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana sahabat MK, julukan tersebut ini cukup terkenal, sangat terkenal bahkan sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan rasul. Sifat tersebut menunjukkan keluhuran akhlak beliau yang sangat terpercaya dan penuh kasih sayang. Kita akan buka jawaban teka-teki cerdasnya. Jawabannya adalah Al-Amin. Masya Allah, tadi ada juga yang menjawab amanah. Tidak salah sih, tapi bukan itu yang dimaksud ya. Ada juga yang menjawab dengan kata-kata lainnya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih sahabat MK Anda yang sudah berbagi atensinya di kesempatan siang hari ini. Dan kita akan buka juga untuk pilihan nasyid terbanyak. Pilihan nasyid terbanyak ini ternyata diungguli dengan pilihan nasyid nomor 2, kemudian disusul di pilihan nasyid nomor 1, dan kita akan sambung pilihan nasyid yang nomor 4 sahabat MK. Nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 4 ini menjadi pilihan nasyid terbanyak di kesempatan siang hari ini. Insya Allah nanti tiada duka yang abadi dari Opik, disambung doaku Ali Sastra, dan juga Sebiru hari ini dari Edkustik akan menemani ruang dengar Anda tanpa jeda hingga jelang azan asar nanti sahabat MK. Dan ini menjadi penghujung kebersamaan kita. Saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-89 Al-Fajr. Fajar, 30 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wal-fajr.
3: Demi fajar.
2: Walayalin 'ashr.
3: Demi malam yang 10.
2: Wasy-syafi'i wal-watr.
3: Demi yang genap dan yang ganjil.
2: Wal-layli idza yasr.
3: Demi malam apabila berlalu.
2: Hal fi dzalika qasamun lidzihijr.
3: Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal?
2: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad.
3: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad?
2: Irom dzatil 'imad.
3: Yaitu penduduk Irom, ibu kota kaum 'Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.
2: Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad.
3: Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain.
2: وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ.
3: Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah.
2: وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ.
3: Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar.
2: الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ.
3: Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri.
2: فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ.
3: Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu.
2: فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ.
3: Karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka.
2: Inna rabbaka labil mirsad.
3: Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: akraman.
1: Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.
0: Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan.
1: Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku.
0: Kalla, bal la tukrimuna al-yatim.
1: Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim.
0: Wa la tahabbuna ala ta'amil miskin.
1: Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.
0: Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma.
1: Sedang kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram.
0: Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma.
1: Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.
0: Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka.
1: Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut, berbenturan.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa.
1: Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris.

0: Dan pada hari itu, diperlihatkan neraka Jahanam. Pada hari itu, sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.
1: Yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati.
0: Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini.
1: Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad.
0: Maka pada hari itu, tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil.
1: Wala yuthiqu wathaqahu ahad.
0: Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.
1: Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
0: Wahai jiwa yang tenang.
1: Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
0: Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridoinya.
1: Fadukhuli fi ibadi.
0: Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku.
1: Wadukhuli jannati.
0: Dan masuklah ke dalam surgaku.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar ma'rifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat. Karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya. Makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemakrifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara, kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali. Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja. Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun, Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
6: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insyaallah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah As-Salam yang Maha Sejahtera. As-Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian." Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma As-Salam. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan dan darimu keselamatan. Maha suci Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam yang Maha Sejahtera.

MK 소레. 돌아갈 informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin sahabat MK, selamat sore, bagaimana kabarnya Anda di sore hari ini? Yang mudah-mudahan ya sahabat MK dalam kondisi yang terbaik, kondisi sehat dan juga tentunya segala aktivitas yang sedang dijalani hari ini sahabat MK. Mudah-mudahan Allah tentunya mudahkan dan juga dalam keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali sahabat MK, sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai aktivitas dan ruang dengar Anda di hari ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 ataupun juga bertepatan dengan 27 Safar 1448 Hijriah. Insya Allah di kebersamaan sore hari ini kita akan kembali membekali diri kita dengan ilmu sahabat MK dalam sajian program Inspirasi Quran segmen Tadabur Al-Quran. Insya Allah di sore hari ini kita akan nantinya menyimak pembahasan berkaitan tentang tadabur keajaiban kalimat takbir ataupun juga kalimat Allahu Akbar, yang dimana dari suara di lisan menjadi kesadaran di hati. Sahabat MK, tentunya kalimat takbir mungkin begitu sering kita dengar ataupun juga kita ucapkan ya sahabat MK, baik dalam azan, dalam sholat, ketika takbiratul ihram, bahkan juga ketika melihat sesuatu yang menakjubkan sahabat MK. Tapi pertanyaannya sahabat MK, apakah kalimat takbir ini hanya berhenti sebagai ucapan di lisan? Karena bisa jadi lisan kita sudah sering mengatakan kalimat takbir ini, tetapi hati kita masih sibuk membesarkan masalah. Kita masih mengatakan takbir, tetapi kekhawatiran terasa lebih besar. Kita juga mengatakan takbir, tetapi komentar manusia masih terasa lebih menentukan daripada penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sahabat MK, ketika kita benar-benar menyadari makna takbir ini ataupun juga Allahu Akbar, seharusnya ada sesuatu yang berubah di dalam diri kita. Tentu juga di sore hari ini kita akan belajar bukan sekadar membahas bagaimana menerjemahkan kalimat takbir ini, tetapi juga bertadabur sahabat MK, bagaimana kalimat yang keluar dari lisan ini benar-benar masuk menjadi kesadaran di dalam hati, lalu juga memengaruhi cara kita melihat masalah, menghadapi kehidupan, bahkan juga mengambil sebuah keputusan. Insya Allah kita akan menyimak bersama pembahasan kita di sore hari ini yang tentunya juga dibersamai oleh narasumber kita, sahabat MK, bersama Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG selaku instruktur Bahasa Arab Qamus Arabik. Di sore hari ini juga kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, di antara Anda yang ingin bergabung, mengirimkan atensinya, baik berbagi di sore hari ini ataupun juga menyampaikan atensi pertanyaannya, silakan Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Tentunya juga dapat Anda lengkapkan dengan nama, usia, alamat dan juga atensi Anda pada kebersamaan sore hari ini. Lantas seperti apa sahabat MK lebih lengkapnya berkaitan tentang tadabur keajaiban kalimat takbir ini, dari suara di lisan menjadi kesadaran di hati. Mari kita simak bersama di sesi ini bersama Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG, tentunya selaku instruktur Bahasa Arab Qamus Arabik. Sahabat MK, mari kita simak bersama ilmu di kesempatan sore hari ini.

0: kalimat Allahu Akbar ini kan setiap hari dalam sholat, dalam azan kita mendengarnya, dalam perjuangan, bahkan dalam duka dan gembira kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allah Akbar, iya. Kemudian disingkat dengan kalimat takbir. Tapi apakah kita pernah merasa takjub oleh maknanya? Karena kalimat itu begitu singkat, hanya dua kata, Allahu Akbar. Yang pertama lafadz Allah, artinya Allah. Yang kedua lafadz Akbar, artinya maha besar. Allahu Akbar, Allah maha besar. Namun di balik kedua kata itu tersembunyi, sahabat MQ, kalau kita tadaburi, lautan makna yang lebih luas dari jagat raya ini. Ketika seseorang berkata Allahu Akbar, maka seolah dia mengatakan kepada seluruh isi dunia, diamlah wahai dunia, karena aku sedang berbicara dengan zat yang lebih besar darimu semua. Bayangkan sahabat MQ, setiap kali kita takbir atau kita mengucapkan lafaz takbir, maka langit seakan tunduk, bumi ikut bergetar, malaikat berhenti bernapas sejenak mendengarkan hamba Allah yang menyebutkan kebesarannya, Allahu Akbar. Nah sahabat MQ rahimakumullah, mari kita tadaburi lebih dalam ya, terkait dengan makna kalimat takbir ini. Secara bahasa, dalam kajian ilmu bahasa Arab, kalimat takbir ini kan terdiri dari dua kata ya, Kang Bahri.
1: Iya, Ustaz.
0: Satu Allah dan dua Akbar. Akbar. Nah, keistimewaan dari kalimat takbir ini adalah disebutnya lafaz Allah pertama. Kalau kita perhatikan lafaz-lafaz dikir yang masyhur, empat kalimat dikir ya.
1: Iya, Ustaz.
0: Subhanallah,
1: alhamdulillah,
0: alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar kan?
1: Ya,
0: ini kalimat, empat kalimat takbir yang menjadi kalam yang dipilih oleh Allah dan selalu diucapkan oleh Rasulullah setiap waktu, setiap saat kan, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, kita mulai dari belakang dulu nih.
1: Masyaallah.
0: Dan kalau subhanallah itu lafaz Allahnya diletakkan kan kedua ya?
1: Betul, Ustaz.
0: Kedua. Subhana Allah baru ya. Kemudian ya, alhamdulillah. Ya. Kemudian la ilaha illallah. Ya. Tapi ketika kita takbir, maka di lafaz Allahnya itu tidak akbaru Allah kan?
1: Iya, betul.
0: Tapi Allahu Akbar. Akbar. Allahnya didahulukan, baru setelah itu lafaz Akbar. Nah, apa maksud dan hikmahnya? Dalam ilmu balagoh, mendahulukan Allah dari lafaz Akbar ini maknanya adalah lil hasri nih, Kang Bahri dan sahabat MQ. Apa itu lil hasri, Ustaz? Lil hasri itu artinya pembatasan makna, bermakna hanya gitu. Jadi Allahu Akbar artinya hanya Allah saja yang maha besar, tidak ada yang lainnya. Jadi ketika Allahnya didahulukan dari lafaz Akbarnya, itu menunjukkan lil hasri. Jadi kita kalau subjek didahulukan itu lil hasri, menunjukkan pembatasan, hanya Allah saja yang maha besar. Beda kalau akbaru Allah. Akbaru Allah itu Allah besar, maha besar, Allahu Allah, berarti ada selain Allah yang besar. Jadi ketika didahulukan itu tufidul hasro, menunjukkan apa? Pembatasan. Seperti doa kita dalam surat Al-Fatihah ya, ayat yang kelima, iyyaka na'budu kan, itu didahulukan.
1: Betul, Ustaz.
0: Hanya kepadamu kami beribadah, tidak na'buduka, kami beribadah kepadamu kan?
1: Iya, iya.
0: Didahulukannya lafaz Allah itu lil hasri, menunjukkan dalam istilah ilmu balagoh pembatasan makna. Jadi Allahu Akbar yang pertama mengandung makna hanya Allah saja yang maha besar. Nah, kemudian yang disebutnya di sini adalah Allahu, lafaz Allah. Kenapa disebutnya lafaz Allah? Karena Allah itu kata para ulama disebutnya itu ismud datil aliyah. Ismud datil aliyah itu adalah nama zat yang maha tinggi. Jadi disebut nama zat yang maha tinggi artinya tidak ada satupun makhluk yang namanya Allah. Enggak ada.
1: Betul, Ustaz, betul.
0: Tidak ada satupun di dunia ini makhluk yang diberi nama dengan lafaz
1: Allah.
0: Allah. Kenapa? Karena nama Allah itu hanya khusus untuk Allah saja. Kemudian kenapa disebut ismud datil aliyah, nama Allah yang sangat tinggi? Karena kan Allah itu Kang Bahri ya dan sahabat MK punya nama-nama yang baik. Dalam Quran disebutnya Asmaul
1: Husna.
0: Husna.
1: Betul.
0: Nama-nama yang baik ini kan minimal kita kalau membaca Quran ada 99 ya.
1: Iya, betul Ustaz.
0: Yang terkenal itu 99 Asmaul Husna. Bahkan sebenarnya lebih nih Kang Bahri. Bukan hanya 99 tapi tidak terbatas. Jadi yang 99 ini adalah nama-nama yang baru kita ketahui.
1: Baru kita ketahui ya Ustaz.
0: Karena kan tidak mungkin Allah hanya punya 99 nama. Dalam doa kita kan la uhsi sanan alaika. Engkau tidak tidak berbilang pujian kepadamu anta kama asnaita. Engkau adalah sebagaimana engkau memuji zatmu. Artinya sebenarnya nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sangat banyak sekali. Minimal bisa 99 saja ya. Asmaul Husna ini. Nah, ketika kita menyebut lafaz Allah, maka 99 Asmaul Husna ini ada dalam lafaz Allah tersebut, kan?
1: Sudah dilengkapi ya, Ustaz.
0: Iya, jadi kalau kita menyebut lafaz Allah, maka di situ terkandung makna nama-nama Allah yang lainnya. Yang
1: lainnya.
0: Terkandung makna Ar-Rahman, terkandung makna Ar-Rahim, terkandung makna Al-Ghafar, Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, Al-Malik, Al-Kudus, Al-Jabbar, Al-Mutakabir, Al-Muhaimin, itu semuanya terkandung. Beda kalau kita menyebut nama Ar-Rahman, ya hanya Ar-Rahman saja. Kalau hanya menyebut Ar-Rahim, Ar-Rahim saja. Tapi kalau kita menyebut lafad Allahu, lafad Allah, maka semua nama-nama Allah yang baik itu sudah ada dalam lafad Allah ini. Itu salah satu di antara keutamaan menyebut lafad Allah. Jadi Allahu, ketika kita menyebut lafad Allah, sahabat MK, maka semua Asmaul Husna yang lain itu sudah ada maknanya di dalam lafad Allah. Itulah kenapa disebutnya Ismud Dhatil Aliyah, nama Allah yang sangat tinggi, karena mengandung semua nama-nama Allah yang lain dan sifat-sifat Allah yang lain yang ada dalam kalimat Allah. Makanya kalimat zikir ya, yang empat kalimat zikir yang terkenal itu disebutnya lafaz Allah. Subhanallah,
1: Subhanallah,
0: Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu
1: Akbar.
0: Tuh, empat pokok kalimat zikir ini sebuahnya menyebut nama Allah. Karena kalau kita nyebut nama Allah, maka semua nama-nama Allah yang lain itu sudah tercakup dengan kalimat Allah ini. Nanti insya Allah ya sahabat MK, di pekan depan lah kita akan khusus mengkaji, membedah ini terkait dengan lafaz Allah ini.
1: Masya Allah.
0: Allahu Akbar nih, yang pertama Allahu Akbar, artinya nama yang kita sebut dalam takbir ini adalah nama Allah langsung, nama yang menghimpun seluruh kesempurnaan dan keagungan. Kemudian kata yang kedua sahabat MK, lafaz Akbaru. Nah, Akbaru ini kalau dalam bahasa Arab disebutnya bentuk ismut tafdil. Apa itu isim tafdil? Isim tafdil itu adalah isim yang memiliki makna yang paling, Kang Bahri.
1: Dan yang sebenarnya paling ya, Ustaz?
0: Yang paling atau ter. Kita mengenal dalam bahasa Inggris kan ada namanya istilah superlatif. Ya, itu.
1: Iya, insya Allah.
0: Kayak misalkan big kan besar. Kalau paling besar apa? Kan?
1: Biggest.
0: Nah, biggest. Good, bagus. Kalau paling bagus, best.
1: Ya. Oh, best, iya.
0: Kan better, tapi yang paling tingginya?
1: Best.
0: The best kan?
1: Iya, betul Ustaz.
0: Nah, itu the best itu dan biggest itu yang disebut superlatif. Nah, dalam bahasa Arab namanya ini isim tafdil.
1: Isim tafdil.
0: Kabirun besar kan?
1: Betul.
0: Tapi kalau kita ingin mengubah menjadi makna yang paling besar, itu dirubah dari kabirun menjadi akbar. Jadi mengikuti pola af'alu aja. Jadi kalau sahabat MK nanti menemukan dalam Quran, dalam hadis atau dalam kitab-kitab ulama ya, pola af'alu itu maknanya yang paling. Contoh misalkan contoh yang lain ya, saghirun kecil.
1: Betul.
0: Nah, kalau kita ingin merubah menjadi bentuk yang paling kecil jadi asgor. Bukan asgar Kang Bahri. Kalau asgar mah asli
1: asli Garut.
0: Asli Garut. Asgor gitu ya.
1: Betul.
0: Biasanya jadi go, jadi tidak ada ga gitu kan kalau bahasa Arab. Asgor, asgor itu artinya yang paling kecil. Hasanun baik.
1: Baik.
0: Kalau yang paling baik jadi ahsan. Nah, gitu.
1: Insyaallah.
0: Makanya dalam surat Al-Mulk kan ahsanu amala. Jadi bentuk isim tafdil itu begitu, nah, termasuk ini akbar. Ini akbar itu artinya yang paling
1: besar.
0: Besar. Akbar. Jadi kalau secara makna Allahu Allah tadi nama zat yang paling tinggi kan?
1: Paling tinggi.
0: Yang menghimpun seluruh kesempurnaan dan keagungan kalau kita menyebut nama itu. Kemudian Akbar, Allah itu yang maha besar. Besar. Kenapa diartikan maha? Karena bentuknya isim taftil. Nah, para ahli bahasa, sahabat MQ, ada satu keunikan nih. Biasanya kalau isim tabdil itu ada pembandingnya kan?
1: Apa itu Ustaz biasanya?
0: Kan biasanya kan kalau isim tabdil ada pembandingnya. Misalkan gini ya, Kang Bahri lebih ganteng dari siapa? Nah harusnya gitu kan?
1: Iya, iya.
0: Harus
1: iya.
0: Ada pembandingnya.
1: Betul.
0: Atau Pak Asep lebih kaya dari Pak Umar. Nah, harus terus ada.
1: Iya, iya.
0: Harus ada kata yang dibandingnya, pembandingnya.
1: Betul.
0: Lebih besar, lebih pandai, lebih kaya dari siapa, dari apa, lebih kuat dari. Nah, harus ada min nanti dalam bahasa Arab.
1: Iya, iya.
0: Jadi tidak hanya berhenti pada isim tabdil saja. Misalkan contohnya Pak Kang Bahri lebih kaya dari, nah misalkan Pak Asep, nah misalkan bisa gitu ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Ada pembanding. Jadi setiap isim tabdil kalau disebutkan dalam kajian ilmu bahasa Arab mesti ada pembandingnya. Nah, tapi ternyata sahabat MQ ketika kita takbir tidak ada pembandingnya kan?
1: Oh, itu yang menjadi perbedaannya, Ustaz.
0: Iya, Allahu Akbar. Titik aja. Allah lebih besar dari apa? Disebutkan enggak, Kang, di sini?
1: Tidak
0: kan?
1: Iya, iya.
0: Titik aja. Nah, apa hikmah? Kenapa tidak ada pembandingnya setelah kita mengatakan Allahu Hu Akbar? Nah, kemudian para ulama itu membahas ya. Ini uniknya kan, kalau kita mengkaji secara lebih dalam, wah Masya Allah dalam sekali kan. Kenapa tidak ada pembandingnya Allahu Akbar min Allah lebih besar dari apa? Kan tidak disebut ya.
1: Iya.
0: Tidak disebut Allahu Akbar min dari apa? Titik, tapi sampai Allahu Akbar titik. Alasannya tidak disebut pembanding dalam lafaz takbir Allahu Akbar karena tidak ada sesuatu pun yang layak dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking besarnya Allah sehingga tidak layak untuk dibandingkan. Makanya disebut kalimat takbir ini karena hanya Allah saja yang maha besar dan tidak ada pembandingnya.
1: Masya Allah.
0: Nanti kita jelaskan di depan ya, bagaimana kebesaran Allah ini. Makanya kalimat ini seolah memutus semua ukuran duniawi dan berkata ketika kita mengatakan Allahu Akbar, maknanya kebesaran Allah itu tidak terbatas oleh logika manusia. Tidak bisa diukur dengan angka dan tidak bisa dibandingkan dengan makhluk. Saking besarnya Allah. Sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan Allahu Akbar, Allah itu terlalu besar min anjut karomahu guairuhu untuk disebut bersama selainnya. Jadi sangat besarnya Allah sampai yang lain tidak layak untuk dibandingkan dengan kemaha besaran Allah. Maka sahabat MQ, setiap kali kita mengucapkan Allahu Akbar, sebenarnya kita sedang menghapus semua selain Allah dari pusat perhatian kita. Jadi ketika kita takbir, nanti kita masuk ke sholat ya.
1: Yes, sir.
0: Ketika kita takbir, sebenarnya yang ada dalam diri kita, dalam rasa kita, dalam pikiran itu hanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MQ, kita lihat ya bagaimana Rasulullah SAW beliau senantiasa ternyata mengucapkan kalimat takbir ini dalam segala situasi dan kondisi. Jadi ketika kita mengucapkan takbir, sebenarnya dunia ini mengecil. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menanamkan takbir dalam kehidupan beliau. Contoh ini ada beberapa dalil hadis ya. Rasulullah itu ketika beliau memulai sholat, beliau memulainya dengan apa, sahabat MQ? Kabari takbir kan?
1: Betul Ustaz.
0: Kita memulai sholat dengan lafaz Allahu Akbar. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 618, beliau menyatakan bersabda, miftau sholat ya tuhur, kunci sholat itu adalah bersuci, watahrimuha at-takbir, dan yang mengharamkan segala hal dunia di dalamnya adalah takbir. Jadi miftau sholat, pembuka sholat itu adalah takbir, watahrimuhu dan

0: kepada Allah yang Maha Besar. Kalau kita punya masalah, maka dalam Quran dan hadis, maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wahai masalah yang besar, aku punya Allah yang Maha Besar. Jadi nanti masalah itu terasa kecil nih, Kang Bahri.
1: Iya, iya.
0: Kita punya masalah besar, tapi kita punya Allah yang Maha Besar. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika bertakbir di medan perang, Rasulullah ketika perang beliau mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Dalam banyak peperangan Rasulullah SAW menjadikan takbir sebagai seruan kemenangan dan keberanian. Di antaranya adalah hadis dari Anas radhiyallahu anhu, hadis dari riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 2994. Karena Nabi SAW idza ghazza qala Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Anas, Nabi apabila berangkat berperang, beliau mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Nabi itu selalu memberikan semangat kepada pasukan kaum muslimin yang akan berangkat perang dengan ucapan takbir. Makanya biasanya kalau kita ada di medan perang, Nabi itu selalu takbir. Artinya memberikan semangat bahwa yang kita hadapi musuh itu sangat kecil. Kita punya Allah yang Maha Besar. Itu untuk memberikan semangat, takbir.
1: Memantik semangat.
0: Memantik, ya, betul, Kang Bahri. Memantik semangatnya itu dengan takbir. Ketika menaklukkan Khaybar, dalam hadis Imam Bukhari, nomor hadis 4240, faqala Rasulullah SAW, Allahu Akbar kharibat Khaybaru. Rasulullah bersabda, Allahu Akbar, hancurlah Khaybar. Jadi Nabi ketika akan perang Khaybar itu, beliau mengatakan, Allahu Akbar, hancurlah Khaybar. Artinya beliau memohon kepada Allah yang Maha Besar. Takbir bukan sekedar teriakan perang, tetapi penegasan akidah. Kenapa? Karena kemenangan bukan karena senjata, tapi, nah di sini Kang Bali catatannya, tapi karena Allah Maha Besar. Kemudian yang ketiga, ketika menerima kabar gembira, Rasulullah pun terbiasa mengucapkan Allahu Akbar. Ketika Rasulullah menerima kabar yang membahagiakan, beliau bertakbir. Contoh dalam kisah turun ayat surat At-Taubah, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Falamma sami'a sautal mubasysyirin kharajtu sajidan wa araftu annahu qad ja'a farajun. Fata Rasulullah SAW faqala abshir bi khairi yaumin marra 'alaika mundu waladat ummaka." Hadisnya ini panjang ya, sahabat MQ. Tapi kesimpulannya, apabila naik kana ida atahu amrun yasurruhu qala Allahu Akbar. Hadis riwayat Ahmad. Apabila datang kepada beliau sesuatu yang menggembirakan, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Jadi ketika memulai sholat, ketika perang, ketika mendapat
1: kabar bahagia,
0: Nabi selalu membiasakannya dengan takbir. Bahkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, ini beliau pun ternyata takbir. Dalam hadis diriwayatkan, idza ra'aitumul amral adzima fakabbirullah. Rasulullah sampai mengatakan, apabila kalian melihat sesuatu yang besar, menakjubkan, tanda-tanda kekuasaan Allah, misalkan kita lagi berjalan, ada sesuatu yang membuat kita terpesona gitu ya.
1: Ya,
0: kita mengatakan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Jadi takbir itu dalam kesahihan Rasulullah selalu beliau ucapkan, baik ketika beliau ibadah, ketika dalam perjuangan, ketika mendapat kemenangan, kebahagiaan, bahkan ketika beliau takjub, beliau selalu mengucapkannya dengan takbir. Kenapa? Agar hati tidak membesar oleh dunia, karena yang pantas dibesarkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Alhamdulillah, itu dia sahabat MK, di sesi yang pertama kita sudah simak bersama pembahasan berkaitan tentang tadabur, keajaiban kalimat Allahu Akbar dari suara di lisan menjadi kesadaran di hati, yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG selaku instruktur bahasa Arab Qawamus Arabik. Kalau tadi disampaikan ya sahabat MK di sesi pertama berkaitan tentang kajian bahasa dan juga makna kalimat takbir, yang dimana tadi kalau dalam ilmu balaghah mendahulukan lafaz Allah sebelum Akbar berfungsi untuk pembatasan makna, atau yang berarti hanya Allah saja yang

0: Maha Besar, sahabat MK. Lalu juga disampaikan tadi, nama Allah merupakan nama zat tertinggi yang sudah mencakup seluruh Asmaul Husna dan sifat-sifat kesempurnaannya, sahabat MK. Lalu juga kata Akbar sebagai isim tafdil yang merupakan bentuk superlatif, sahabat MK, atau paling atau maha, yang dimana kalimat takbir ini tidak diikuti oleh kata pembanding atau min, ya sahabat MK, karena tidak ada satu makhluk pun yang layak dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tadi disampaikan oleh guru kita berkaitan tentang penggunaan takbir dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana takbir ini biasanya digunakan dalam membuka sholat ketika takbiratul ihram, yang merupakan menjadi pembuka sholat sekaligus juga pengharam dari urusan-urusan duniawi. Lalu juga ketika dalam medan perjuangan, seruan takbir biasanya digunakan untuk memantik semangat dan menegaskan bahwa kemenangan berasal dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga terakhir, sahabat MK, disampaikan juga oleh guru kita berkaitan tentang penggunaan takbir, yaitu ketika menerima kabar gembira dan juga rasa takjub yang diucapkan saat merasa bahagia ataupun juga terpukau oleh keagungan ciptaan Allah, agar hati tetap terikat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah, sahabat MK, nantinya juga kita akan lengkapkan kembali pembahasan kita di kebersamaan sore hari ini. Dan Anda pun yang ingin bergabung, silakan Anda dapat langsung sampaikan saja atensinya di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, sahabat MK, 0811-224-1027. Insya Allah nantinya kita akan sambung kembali kebersamaan kita di sore hari ini, sahabat MK, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
3: Apa tuh?
2: Ana.
3: Nih, ada cara belajar bahasa Arab yang seru di MKFM, namanya MKFM Arabic by Kuamus.
4: Emang apa bedanya?
3: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi Kamus Amunawira juga loh.
4: Jangan lupa download aplikasi Kuamus di Play Store dan App Store.
5: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada
6: lagi? Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
5: dan Maha juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
9: MKFM Radio. MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawari Yuns mengucapkan selamat milad NQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun dan kecerdasan bagi umat.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami tentunya dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen Tadabur Al-Quran. Tentunya di termin yang kedua ini kita akan sambung kembali pembahasan berkaitan tentang tadabur keajaiban kalimat Allahu Akbar dari suara di lisan menjadi kesadaran di hati, yang tentunya disampaikan oleh guru kita di kebersamaan kali ini, yaitu bersama Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG selaku instruktur bahasa Arab Qawamus Arabik. Dan bagi Anda juga yang ingin bergabung, sahabat MK, ikut menyampaikan atensinya, baik menyapa di kebersamaan sore hari ini, boleh, silakan. Ataupun juga bergabung ya, mengirimkan atensinya, silakan dapat Anda langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, sahabat MK, 0811-224-1027. Sebelum juga kita sambung kembali pembahasan kita di kebersamaan sore hari ini, sahabat MG, kita sapa terlebih dahulu Anda yang sudah bergabung mengirimkan atensinya. Ada dari hamba Allah 61 tahun dari Balai Endah yang menyampaikan, Alhamdulillah Barakallah bisa juga ikut menyimak dan juga ikut bergabung di kebersamaan sore hari ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MG dari hamba Allah 61 tahun dari Balenda yang juga sudah bergabung menyapa di kebersamaan kali ini tentunya. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan sambung kembali pembahasan kita di sore hari ini tentunya bersama Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG. Mari kita simak bersama sahabat MK sajian ilmu di sesi yang kedua.

0: di sesi pertama tadi kita sudah membahas terkait dengan makna takbir secara bahasa ya. Nah kemudian Rasulullah SAW pun dalam berbagai situasi dan kondisi, seperti ketika beliau memulai sholat, ketika akan perang, bahkan mendapat kabar gembira, bahkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, Rasulullah sering mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Karena segala hal sekecil apapun harus dikembalikan kepada kesadaran bahwa hanya Allah lah yang maha besar. Nah kemudian sahabat MQ, kita akan lihat bagaimana ya gambaran kebesaran Allah ini di alam raya.
1: Alam raya, Ustaz.
0: Jadi kesadaran astronomi melihat keagungan di alam ini bagaimana. Kalimat takbir tidak hanya benar secara ruhani, tapi juga terbukti secara ilmiah oleh kebesaran ciptaannya.
1: Masya Allah.
0: Ketika para astronom menatap langit, astronom itu kan ahli bumi ya.
1: Iya.
0: Menatap langit mereka takjub. Maka kalimat Allahu Akbar bukan hanya simbol spiritual, ia juga adalah fakta yang membuktikan oleh, yang terbukti oleh ilmu dan sains modern betapa maha besarnya ciptaan Allah. Ini jangankan membayangkan tentang Allah, ini ciptaannya saja sudah sangat amat besar sekali.
1: Iya, betul, Ustaz.
0: Makanya di dalam hadis tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi dzatillah. Hendaklah engkau bertafakur, berpikir tentang ciptaan Allah. Janganlah engkau berpikir tentang zat Allah. Karena kita tidak akan sanggup untuk memikirkan tentang Allah. Jangankan tentang Allah, ini ciptaannya saja sudah teramat besar.
1: Iya.
0: Kalau secara ilmiah, astronomi ya, ilmu ahli astronom menghitung nih. Ini kita kan dalam Quran itu, dalam hadis ya, bahwa dunia ini terdiri dari 7 lapis langit kan, sab'a samawat. Ini yang dihitung oleh ahli bumi, oleh ahli astronomi ini adalah langit yang pertama. Yang terdiri dari matahari, bintang, dan semuanya itu yang tak terbayang gitu ya. Para ahli astronom menghitung Bima Sakti atau galaksi kita ini berdiameter kurang lebih 100 ribu tahun cahaya, Kang Bahri.
1: Insyaallah.
0: Bima Sakti kita ini, bumi hanyalah satu titik kecil di antara 400 miliar bintang dalam galaksi ini.
1: 400 miliar bintang, Masya Allah.
0: Dan iya. Bumi itu hanya satu titik.
1: Satu titik, Ustaz.
0: Jadi betapa kecilnya bumi kita.
1: Iya.
0: Bahkan ada yang membayangkan ya, mengumpamakan ahli astronom waktu Anda pernah ke planetarium di Jakarta itu.
1: Iya.
0: Itu bumi kita ini kalau kita bandingkan katanya, supaya bisa di bayangkan, dirasakan, terbayang, bumi kita itu ibaratnya katanya bola pingpong, Kang Bahri.
1: Bola pingpong, Ustaz.
0: Dibandingkan dengan matahari.
1: Iya.
0: Bumi kita sebesar bola pingpong, matahari itu sebesar kota Bandung.
1: Kota Bandung.
0: Iya, kota Bandung kita ini.
1: Iya.
0: Itu kota Bandung itu ibaratnya matahari, yeah. Bumi kita bola pingpong. Kan betapa kecilnya kita. Makanya ternyata para ahli astronomi mengatakan buminya hanyalah satu titik dari antara 400 miliar bintang dalam galaksi. Matahari yang begitu besar saja, yang tampak besar, bahkan lebih besar jutaan kali lipat ya dibandingkan yeah. bumi tadi kan.
1: Betul, Ustaz.
0: Kalau buminya bola pingpong, berapa ribu atau juta bola pingpong harus memenuhi kota Bandung. Betapa besarnya. Bahkan bukan bintang terbesar ternyata matahari itu.
1: Masih belum terbesar itu.
0: Bukan, saya. Ada bintang seperti Yui Scuti yang ukurannya 1700 kali lebih besar dari ukuran matahari. Jadi ada benda di Bima Sakti kita ini, di galaksi kita ini, yang benda itu 1700 kali lebih besar dari matahari.
1: Berapa besar kota Bandung ini, Ustaz?
0: Gak terbayang.
1: Masya Allah, iya.
0: Betapa besarnya. Jadi banyak benda-benda yang kita belum tahu. Ini baru langit yang pertama nih.
1: Iya.
0: Ini ciptaan Allah. Namun semua itu hanyalah langit dunia. Nah, disebutnya apa? Sama'ud dunia. Yang tadi dihitung itu ya ada kurang lebih itu besarnya 1000 tahun cahaya ini galaksi kita itu.
1: Iya.
0: Itu hanya langit dunia, satu dari 7 lapis langit. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mas samawati sab'u fi kursi ila khalqatin fi falatin minal ard." 7 lapis langit dibandingkan dengan kursi Allah. Ini kan langit pertama yang tadi besar banget.
1: Yeah.
0: Ditambah nanti langit kedua, enggak tahu langit ketiga, keempat, kelima, keenam sampai langit ketujuh. Nah, 7 lapis langit ini yang begitu tidak bisa terbayang kan?
1: Iya.
0: Dibandingkan dengan kursinya Allah, Allah itu kan punya kursi.
1: Iya.
0: Bahkan di dalam surah Al-Baqarah ada namanya ayat kursi.
1: Ayat kursi. Iya.
0: Surah Al-Baqarah ayat 255 ya.
1: Iya.
0: Allah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum. Nah, itu ayat kursi. Nah, kalau tujuh lapis langit ini dibandingkan dengan kursi Allah, hanyalah Rasulullah menggambarkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban seperti cincin yang dilemparkan di padang yang luas.
1: Wah, masya Allah, begitu besar berarti ya Ustaz.
0: Itu kan, ya. Bayangkan. Jadi kursi Allah dibandingkan dengan apa?
1: Tujuh langit.
0: Tujuh langit hanyalah seperti cincin yang dilemparkan di padang yang luas. Jadi sangat apa, kecil banget.
1: Kecil sekali ya Ustaz.
0: Bayangkan itu padang pasir itu.
1: Iya, iya.
0: Itulah katanya kursi Allah, cincin yang dilemparkan itu ibaratnya tujuh lapis langit. Betapa besarnya. Nah, itu belum lagi nanti ada arasnya Allah, lebih besar lagi.
1: Lebih besar lagi.
0: Jadi sudah tidak terbayang bagaimana besarnya zat yang menciptakan alam semesta. Makanya sahabat Emi, ketika kita mengatakan Allahu Akbar, itu Allah itu maha besar dari apapun juga. Makanya subhanallah, jika alam semesta yang kita saksikan ini hanyalah cincin kecil, maka betapa maha besarnya Allah yang menciptakannya tanpa batas. Subhanallah, jika langit yang demikian luas hanyalah cincin kecil, maka betapa tak terbayangkan kebesaran Allah yang menaungi segalanya. Dan disinilah kalimat Allahu Akbar menjadi nyata, bukan sekedar zikir, tetapi dia adalah ilmu, keyakinan dan kesadaran tingkat tinggi. Allahu Akbar. Nah, inilah makanya kenapa ketika kita sholat, kita dimulai dengan kalimat yang luar biasa ini, Kang.
1: Kalimat
0: Kang
1: takbir
0: Kang
1: ini.
0: Ya, ya. Allahu Akbar. Itu apa maknanya? Kenapa sahabat MQ, ketika kita sholat, kita dianjurkan, bahkan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mulailah sholatmu dengan kalimat takbir. Miftahus sholati at-takbir. Pembuka sholat itu adalah takbir. Wa khatimuhu at-taslim. Dan penutupnya adalah salam. Nah, apa rahasia kenapa sholat dimulai dengan takbir? Sholat dimulai dengan takbir sebagai simbol untuk pemisahan dari dunia. Dan sholat dimulai dengan pemisahan dari diri kita. Karena apa? Karena ketika tangan kita diangkat dalam takbir atau ihram, gerakan ini mengandung isyarat yang sangat dalam. Jadi ketika kita takbir, maka kita mengucapkan Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, raf'ul yadaini bitakbir, mengangkat kedua tangan ketika takbir, isyaratun, itu adalah isyarat ila tarhid dunya khalfad dhahri, untuk melemparkan dunia ke belakang punggung. Jadi sahabat MQ, ketika kita sholat, maka sebenarnya kita harus melemparkan dunia kita. Allahu Akbar. Nah, ini kan ada punggung tangan ya Kang Bari.
1: Betul.
0: Ini maksudnya adalah lemparkan dunia ke belakang. Yang ada apa di sini? Menghadapkan telapak tangan artinya kita sedang menghadap kepada Allah yang maha besar. Sehingga tidak layak ketika sudah takbir ada yang lebih besar dari Allah. Maka kenapa kita sholat harus takbir Allahu Akbar? Karena sholat itu adalah munajat, komunikasi kita sebagai hamba dengan Allah sang maha pemilik alam semesta. Maka sebenarnya sholat itu adalah puncak dari ibadah. Kenapa? Karena ketika kita sholat, kita sedang bermunajat, sedang berkomunikasi melalui keimanan kita. Di depan kita ada Allah yang begitu maha dekat sekali, yang kebesarannya begitu maha besar.
1: Yeah, yeah.
0: Tidak boleh ketika kita sholat memikirkan apapun kecuali hanya satu, yaitu
1: Allah.
0: Allah. Makanya kalau kita sholat lalu memikirkan tentang dunia gitu ya kan?
1: Iya, iya.
0: Mikirkan mikirkan hutang, mikirkan apalagi masalah lain-lain sebagainya, itu artinya bahwa yang kita pikirkan itu berarti lebih besar dari Allah kan? Makanya nanti kenapa ada dalam surah Al-Maun ada ancaman fawainun lil musallin, celaka bagi orang yang sholat.
1: Ya, ya.
0: Kenapa celaka? Karena seharusnya dia menjadikan Allah maha besar, tapi kemudian dia memikirkan selain Allah, memikirkan pangkatnya, memikirkan dunianya, apapun dia pikirin, padahal sholat itu dari mulai takbir sampai salam, yang ada dalam pikiran dan rasa kita hanya satu, yaitu tentang kebesaran Allah. Bukankah dalam surat Thaha Allah menyatakan wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah salat lidzikri, tujuan salat itu hanya untuk mengingat
1: Allah.
0: Aku ingat kepada Allah saja. Makanya sahabat MQ, kita takbir dalam salat itu bukan hanya sekedar lisan kan, tapi dibantu dengan mengangkat kedua tangan kita. Allahu Akbar. Itu dalam Imam Ibnu Qayyim mengatakan itu isyarat. Mengangkat kedua tangan sambil bertakbir isyarat adalah melemparkan dunia ke belakang punggung. Jadi ketika kata salatnya sudah tidak ada lagi, putuskan urusan dunia. Yang besar hanya Allah saja. Rasakan kebesaran Allah dalam salat. Dengan itu seorang hamba menolak dikendalikan oleh nafsu, hawa nafsunya. Jadi takbir itu pemutus hawa nafsu kan?
1: Pemutus hawa nafsu, Ustaz.
0: Pemutus hawa nafsu dunia. Jadi Allahu Akbar, hanya Allah yang besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Itu kan memutuskan hawa nafsu, memutuskan ego kita. Makanya kata ulama, ketika kita takbir seolah-olah kita mengatakan tidak ada keinginan yang lebih tinggi daripada ridho ridho Allah. Itu mana takbir? Apa keinginan kita yang paling tinggi? Hanya satu, ridho Allah.
1: Ridho Allah.
0: Bukan selainnya. Tidak ada ambisi yang lebih besar dari apa-apa daripada kedekatan dengan Allah.
1: Iya.
0: Tidak ada cinta yang lebih kuat daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mana takbir. Jadi ketika kita takbir teh, kita dalam hati itu meyakinkan tidak ada keinginan yang lebih tinggi daripada ridho Allah. Tidak ada ambisi yang lebih besar daripada supaya kita sangat dekat dengan Allah. Tidak ada cinta yang lebih kuat daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Ghazali beliau mengatakan idza qala al-'abdu Allahu akbar. Apabila seorang hamba mengatakan Allahu akbar, falyatasaddaqal bahu lisanahu. Hendaklah hatinya membenarkan lisannya. Jadi ketika kita takbir itu bukan hanya sekedar lisan, tapi hati kita juga membenarkan lisan kita. Fa in kana fi qalbi syai'un 'adzamu minallah faqad kadzaba. Kenapa? Karena jika di hatinya masih ada sesuatu yang dia anggap lebih besar dari Allah, maka sebenarnya ia telah berdusta. Kalau kita dalam sa Allahu Akbar, tapi pas sholatnya yang dipikirkan, yang ada dalam pikir dan rasa kita adalah yang lain misalkan ya.
1: Iya.
0: Apakah masalah, jabatan, uang, hutang, gitu, segala
1: macam-macam ya,
0: macam-macam. Yang jadi yang terbayang di dunia dalam sholat.
1: Iya.
0: Itu maka sebenarnya dia sedang berdusta. Makanya kenapa Kang Bahri ya, kalau kita sholat itu selain daripada takbir, dimulai dengan takbir, setiap pergantian gerakan sholat mengucapkan apa?
1: Takbir
0: kan? Iya. Ketika kita dari mulai qiyam mau ruku, takbir. Mau sujud, takbir. Bangkit dari sujud, takbir lagi. Namanya takbir intiqal. Kalau yang tadi takbiratul ihram, itu dengan takbir supaya selalu hanya ada Allah yang maha
1: besar.
0: Setiap pergantian gerakan saya itu dengan takbir. Makanya Allahu Akbar adalah barometer iman. Jika kalimat ini hidup dalam jiwa, maka hati menjadi tenang. Dunia menjadi kecil dan hidup terasa penuh makna. Tetapi jika kalimat ini mati dalam hati kita, jadi hanya lisan aja Allahu Akbar, tapi hatinya
1: tidak
0: merasakan kebesaran Allah, maka dunia tampak besar. Nah, jadi kalau kita sholat yang besar adalah dunia, karena hatinya mati untuk bertakbir kepada Allah. Hanya di lisan saja. Dan Allah menjadi kecil dalam pandangan hati kita. Ngeri ya, sahabat MQ, nih terakhir di sesi kedua ini, Rasulullah SAW itu beliau pernah, waktu Isra Mi'raj itu diperlihatkan, ada orang yang diciptakannya itu kecil kan. Saking kecilnya, maka orang-orang yang lain itu menginjak dia.
1: Diinjak,
0: saking kecilnya, sampai yang injaknya saja tidak terasa sedang menginjak manusia. Kemudian Nabi bertanya, wahai Allah, kenapa ada orang yang di hari kiamat nanti tercipta kecil? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Allah menyatakan, wahai Nabi Muhammad, dulu ketika dia di dunia menganggap Allah itu kecil. Dia meninggalkan sholat, kemudian dia melanggar aturan Allah, bermaksiat. Kan kalau orang bermaksiat itu artinya menganggap Allah itu
1: kecil.
0: Enggak ada. Atau ketika dia sholat, dia lalai kan?
1: Menyepelekan
0: pas sholatnya, tidak ingat pada Allah. Itu menganggap Allah kecil. Padahal Allah begitu besar tadi ya, sudah digambarkan. Maka hari ini aku ciptakan dia kecil. Na'udzubillahi min dalik. Makanya sahabat MQ, Allahu Akbar adalah barometer iman. Jika kalimat ini hidup dalam jiwa, maka hati menjadi tenang, dunia menjadi kecil dan hidup terasa penuh makna. Allahu a'lam bishawab.

0: Alhamdulillah, itu dia sahabat MG, kita sudah simak bersama di sesi yang kedua pembahasan berkaitan tentang tadabur keajaiban kalimat Allahu Akbar dari suara di lisan menjadi kesadaran di hati. Di sesi yang kedua kita sudah simak bersama ya sahabat MG berkaitan tentang kebesaran Allah yang tadi ditinjau dari alam raya ataupun juga astronomi yang begitu kita simak bersama ya tadi sahabat MG. Begitu kecilnya diri kita sahabat MK dibandingkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga dihadirkan makna takbir dan gerakan salat yang disampaikan oleh guru kita ketika pengangkatan tangan saat takbir, mengangkat kedua tangan melambangkan isyarat membuang atau melemparkan dunia ke belakang punggung kita, menyelaraskan lisan dan juga hati, yang dimana takbir tidak sekadar diucapkan di lisan tetapi juga harus diresapi dalam hati agar seseorang tidak membesarkan masalah, jabatan ataupun juga harta melebihi Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah nanti kita akan sambung kembali sahabat MK di termin yang terakhir ataupun juga di sesi yang ketiga tentunya dalam sajian program Inspirasi Quran segmen Tadabur Al-Quran. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
3: Apa tuh?
2: Ana.
3: Nih, ada cara belajar bahasa Arab yang seru. Di MKFM namanya MKFM Arabic by Kuamus.
4: Emang apa bedanya?
3: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi Kamus Al-Munawwirah juga loh.
4: Jangan lupa download aplikasi Kuamus di Play Store dan App Store.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
7: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
8: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
9: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
10: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
11: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum. Hadis riwayat Imam Muslim.
12: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, tentunya Anda masih bersama kami di sesi yang terakhir ataupun juga di termin yang ketiga dalam sajian program Inspirasi Quran segmen Tadabur Al-Quran. Kalau kita review kembali ya sahabat MK, di termin yang pertama hingga juga kedua, pembahasan berkaitan tentang tadabur keajaiban kalimat takbir ataupun juga Allahu Akbar ini. Kalau tadi kita simak bersama berkaitan tentang kajian bahasa dan juga makna kalimat takbir, takbir sahabat MK, yang dimana kalau kita simak kembali ya sahabat MK, kalau tidak kita ulas kembali, dalam ilmu balaghah mendahulukan lafaz Allah sebelum akbar berfungsi untuk pembatasan makna atau lil hasri, yang berarti hanya Allah saja yang maha besar. Lalu juga nama Allah merupakan nama zat tertinggi yang sudah mencakup seluruh asma'ul husna dan sifat-sifat kesempurnaannya. Dan berkaitan tentang makna kata akbar sahabat MK, sebagai isim tafdil, kata akbar merupakan bentuk superlatif yang paling ataupun juga yang maha ya sahabat MK, yang dimana kalimat takbir ini tidak diikuti oleh kata pembanding atau min, karena tidak ada satu makhluk pun yang layak dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam penggunaan takbir dapat kita tadi simak ya, ketika kita membuka sholat, takbiratul ihram menjadi pembuka sholat sekaligus juga pengharam dari urusan-urusan duniawi. Lalu juga ketika dalam medan perjuangan, Rasulullah SAW biasanya menserukan takbir, digunakan untuk memantik semangat dan menegaskan bahwa kemenangan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar kekuatan senjata tentunya sahabat MK. Dan juga ketika menerima kabar gembira dan rasa takjub diusapkan saat merasa bahagia atau terpukau oleh keagungan ciptaan Allah, agar hati tetap terikat pada Allah Subhanahu wa taala sahabat MK. Yang mudah-mudahan ilmu yang sudah dihadirkan di kebersamaan sore hari ini sahabat MK menjadi ilmu baru dan juga pemahaman baru bagi kita sahabat MK, yang menjadikan takbir sebagai sarana memperbaharui iman setiap harinya. Ketika lidah mengucapkan kalimat takbir, juga kita dapat ikhtiarkan menghadirkan hati dan meyakini bahwa bersama Allah yang maha besar, tidak ada masalah yang tak memiliki jalan keluar. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan ilmu yang sudah dihadirkan dan juga kita simak bersama di kebersamaan sore hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustaz Firman Afifuddin Saleh MAG selaku instruktur bahasa Arab Qamus Arabik. Yang mari kita doakan bersama ya sahabat MK, mudah-mudahan ilmu yang sudah dihadirkan menjadi amal jariah untuk beliau, dan senantiasa juga Allah limpahkan kesehatan bagi beliau beserta keluarganya. Allah jaga dan juga tentunya diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung di kebersamaan sore hari ini dan juga ikut menyimak, yang mudah-mudahan menjadi ikhtiar kita bersama dalam senantiasa membekali diri kita dengan ilmu sahabat MK. Insyaallah di kebersamaan sore hari ini juga kita akan sambung kebersamaannya dalam segmen Berita Dunia Islam sahabat MK. Dalam sajian program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam, kita akan kembali perbaharui informasi berkaitan tentang berita dunia Islam yang akan kami hadirkan, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat persembahan dari MKFM berikut ini sahabat MK.
1: Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan.

0: Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Ya, artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami, tentunya menyambung kebersamaan kita di sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Tentunya di kebersamaan kali ini kami akan hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang tentunya nanti dapat Anda ikut pilih dan juga bergabung ya sahabat MK, memilih 3 pilihan berita di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang akan nantinya kami hadirkan previewnya untuk Anda terlebih dahulu. Dan sebelum juga kami hadirkan previewnya untuk Anda, sahabat MK, saya pun tidak sendirian di kebersamaan kali ini. Sudah dibersamai juga oleh reporter yang bertugas, ada sahabat Syifa Hoirunisa. Kita akan sapa terlebih dahulu, sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bahri Alamsyah.
0: Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya sahabat Syifa di sore hari ini? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah, kabar sehat sahabat Bahri, bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat sahabat Syifa. Dan di sore hari ini kita akan hadirkan ya 6 pilihan berita dunia Islamnya, previewnya terlebih dahulu untuk sahabat MK, agar nanti dapat memilih 3 pilihan di antaranya tentunya. Kita akan mulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK, yang dimana 50 ribu masjid di Indonesia ikuti program Geber Mas.
1: Geber Mas sahabat MK ini sebuah program yang kemudian di-launching atau diluncurkan oleh Menteri Agama pada Senin kemarin. Diketahui Geber Mas sendiri ini adalah gerakan bersih-bersih masjid sahabat MK dan juga sahabat Bahri, di mana diketahui kegiatan yang berlangsung sejak jam 8 hingga setengah 12 setiap hari Senin sahabat MK, ini menjadi sebuah ikhtiar untuk bisa meningkatkan kualitas masjid yang ada di seluruh Indonesia.
0: Ya, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita yang pertama yang dapat langsung Anda pilih tentunya. Di pilihan berita yang pertama, 50 ribu masjid di Indonesia ikuti program Geber Mas. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kedua, sepak bola Palestina kembali digelar setelah 3 tahun vakum.
1: Setelah adanya ikhtiar untuk melakukan gencatan senjata sahabat MK, baik dari pihak Palestina maupun juga penjajah Israel yang terus ditengahi oleh negara-negara tetangga, diketahui kali ini sepak bola Palestina akan kembali bergulir sahabat MK pada September mendatang. Disampaikan bahwasannya kompetisi sepak bola yang hadir di tahun ini menjadi yang pertama kali setelah 3 tahun vakum akibat perang ataupun penjajahan yang semakin parah di Gaza.
0: Itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang kedua, dapat Anda pilih juga, yang dimana sepak bola Palestina kembali digelar setelah 3 tahun vakum. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, Majelis Ulama Indonesia Bengkulu siapkan fatwa haram geng motor.
1: Maraknya aksi begal ataupun juga geng motor, sahabat MK, di wilayah kota Bengkulu dalam beberapa waktu kebelakang, ini menjadi perhatian serius dari Majelis Ulama Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu. Menilai adanya ramai aksi konvoi dan tindakan yang meresahkan masyarakat, ini kemudian dalam rapat pleno MUI Provinsi Bengkulu memutuskan akan menghadirkan sebuah fatwa, yaitu mengharamkan geng motor karena soroti aksi konvoi yang bersenjata dan membahayakan masyarakat sekitar.
0: Itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang ketiga, yang dimana Majelis Ulama Indonesia Bengkulu siapkan fatwa haram geng motor. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang keempat, Liga Arab sambut fakta pertahanan Mekah untuk dunia Islam.
1: Sebuah kolaborasi kerjasama keamanan sahabat MK dihadirkan oleh sejumlah negara, diantaranya Turki, kemudian Pakistan, dan juga Mekah. Ketiga negara tersebut, sahabat MK, menandatangani perjanjian keamanan yang kemudian dinamakan Fakta Pertahanan Mekah untuk menindaklanjuti keamanan di negara-negara wilayah tersebut, sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang keempat yang dapat Anda pilih juga, yang dimana Liga Arab sambut fakta pertahanan Mekah untuk dunia Islam. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kelima, sahabat MK, partai politik siap tempuh jalur hukum terkait konten sayembara hafalan.
1: Sebuah konten yang ramai diperbincangkan sahabat MK terkait dengan setoran hafalan, ini khususnya hafalan surah Ad-Duha yang ternyata digunakan untuk melakukan konteks promosi minuman haram sahabat MK. Adanya atau ramainya konten tersebut ini ditanggapi oleh Majelis Ulama Indonesia, juga termasuk partai politik yang siap untuk menempuh jalur hukum terkait dengan dugaan penistaan agama tersebut.
0: Silakan sahabat MK dapat Anda pilih juga di pilihan berita nomor yang kelima yang sudah kami hadirkan previewnya untuk Anda, yang dimana partai politik siap tempuh jalur hukum terkait konten sayembara hafalan. Terakhir sahabat MK di pilihan berita nomor yang keenam, masjid di Paris ditutup usai kutip Al-Quran dalam khutbah.
1: Ikhtiar untuk menyebarkan Islam sahabat MK ini ternyata menuai hambatan khususnya di wilayah Paris. Diketahui sebuah masjid di wilayah Paris ini ditutup paksa selama 6 bulan imbas dari adanya khutbah yang mengutip ayat Al-Quran. Penutupan masjid tersebut pun menuai protes dari kalangan umat muslim di wilayah tersebut karena menunjukkan bahwasannya tidak adanya kebebasan bagi umat Islam untuk mengutip ayat kitabnya sendiri di rumah ibadahnya sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK dapat Anda pilih juga di pilihan berita nomor yang keenam yang dimana masjid di Paris ditutup usai kutip Al-Quran dalam khutbah. Itu dia sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan previewnya untuk Anda, dan dapat langsung Anda ikut bergabung menyampaikan pilihannya 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islamnya sahabat MK. Dapat Anda sampaikan di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK 0811-224-1027. Dan juga dapat Anda ikut bergabung sahabat MK memilih pilihan berita dunia Islamnya melalui polling yang juga sudah kami hadirkan di kebersamaan kali ini bagi Anda, terusus yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK. Anda juga dapat langsung memilih polling 3 pilihan di antara 6 pilihan berita dunia Islamnya. Silakan sahabat MK. Kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini, sahabat MK. Di pilihan berita yang pertama, 50.000 masjid Indonesia ikuti program Geber Masjid, sahabat MK.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2, kali ini datang dari sepak bola Palestina yang ternyata kembali akan digelar setelah 3 tahun vakum.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang ketiga, sahabat MK, Majelis Ulama Indonesia Bengkulu siapkan fatwa haram geng motor.
1: Di pilihan berita selanjutnya dari Liga Arab yang sambut fakta pertahanan Mekah untuk dunia Islam. Silakan bisa Anda simak di pilihan berita nomor 4.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kelima, partai politik siap tempuh jalur hukum terkait konten sayembara hafalan.
1: Dan pilihan berita terakhir di nomor 6, ada masjid di Paris yang ditutup usai kutip Al-Quran dalam khutbah.
0: Silakan sahabat MK dapat Anda langsung sampaikan saja pilihannya di kebersamaan sore hari ini, baik di WhatsApp ataupun juga SMS, lalu juga melalui polling. Silakan di WhatsApp di nomor 0811-224-1027. Insya Allah nanti kita akan sapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihannya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK,
3: Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
6: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
5: Tapi aku gak suka minum air mineral.
6: Coba nih, Ron 88.
5: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
6: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
5: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
6: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
5: Belinya di mana?
6: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
7: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
8: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
11: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya, dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolok ukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
12: Tak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di kebersamaan kali ini dalam segmen Berita Dunia Islam. Tentunya masih ada kesempatan waktu sahabat MK bagi Anda untuk ikut menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di sore hari ini. Dapat Anda sampaikan maksimal 3 pilihan sahabat MK di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan di termin yang sebelumnya. Kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam terkhusus bagi Anda di kebersamaan kali ini baru saja bergabung ataupun juga menyimak sahabat MK. Kita akan mulai dari pilihan berita yang pertama, yang dimana 50.000 masjid di Indonesia ikuti program Gebermas.
1: Pilihan berita nomor 2 kali ini datang dari sepak bola Palestina, sahabat MK, yang kembali digelar setelah 3 tahun vakum.
0: Di pilihan berita nomor yang ketiga, Majelis Ulama Indonesia Bengkulu siapkan fatwa haram geng motor.
1: Di pilihan berita selanjutnya, dari Liga Arab yang sambut fakta pertahanan Mekah untuk dunia Islam, silakan bisa Anda simak di pilihan berita nomor 4.
0: Selanjutnya, di pilihan berita nomor yang kelima, partai politik siap tempuh jalur hukum terkait konten sayembara hafalan.
1: Dan pilihan berita terakhir, sahabat MK, masjid di Paris ditutup usai kutip Al-Quran dalam khutbah. Bisa Anda simak di pilihan berita nomor 6.
0: Silakan sahabat MK dapat Anda langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Ataupun juga Anda yang ingin bergabung memilih pilihan beritanya melalui polling di grup sahabat MK, silakan. Terusus bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya ya, sahabat MK dapat juga langsung memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islamnya. Kami akan langsung sapa Anda, sahabat MK, di kebersamaan sore hari ini ya, sudah menyampaikan pilihannya. Yang pertama sudah ada dari Ibu Puja Sari dari Cicadas yang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan juga nomor 5. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Puja Sari dari Cicadas sudah mengawali menyampaikan pilihannya di sore hari ini. Selanjutnya kita akan sapa kembali. Ada sahabat Mahadi, 25 tahun dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang bergabung menyampaikan pilihannya. Lebih tepatnya menyampaikan terlebih dahulu pilihan BD-nya H-6 menuju hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Yang Masya Allah ya, disampaikan oleh sahabat Mahadi, pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih juga sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Selanjutnya kita sapa juga yang sudah menyampaikan pilihannya. Ada dari Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur. Menyampaikan kalau dari Umi Zikri di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Masya Allah, baik. Terima kasih Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur sudah bergabung juga di kebersamaan sore hari ini. Selanjutnya juga ada Ibu Anggi Nur Fahmi, 39 tahun dari Ciwastra. Menyampaikan pilihannya di nomor 2, 3, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih juga Ibu Anggi Nur Fahmi dari Ciwastra sudah bergabung juga menyampaikan pilihannya. Selanjutnya kita sapa juga ada Ibu.

juga di kebersamaan kali ini. Selanjutnya kita akan juga sapa sahabat MQ yang bergabung di sore hari ini. Ada sahabat nenek Nin Anita, 63 tahun yang menyampaikan bagaimana cara bergabung di grup komunitas sahabat MQ. Apakah ada batasan usia? Masya Allah, tidak ada batasan usia sahabat MQ. Dan juga sahabat nenek Nin yang bertanya di sore hari ini, insya Allah nanti juga akan kami masukkan di grup komunitas sahabat MQ di kebersamaan kali ini. Boleh juga menyampaikan pilihannya yang sudah kami hadirkan ya nenek Nin. Boleh disampaikan pilihan beritanya 1 hingga 6 dan maksimal 3 diantaranya, silakan. Selanjutnya kita kembali sapa, ada sahabat Agus dari Uber nih, Ujung Berung, menyampaikan pilihannya di nomor 6 saja kalau dari sahabat Agus. Baik, terima kasih sahabat Agus dari Ujung Berung sudah menyampaikan pilihannya juga di kebersamaan kali ini. Lalu kita sapa kembali sahabat MQ yang sudah bergabung menyampaikan pilihannya. Ada Ibu Eti Laila dari Majalaya menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih juga Ibu Eti Laila sudah bergabung di kebersamaan kali ini. Selanjutnya kita juga sapa kembali sahabat MQ yang sudah menyampaikan pilihannya. Ada dari Ibu Parilah dari GBA 3. Sudah bergabung juga menyampaikan pilihan beritanya di nomor 2, 5, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih Ibu Parilah di GBA 3 sudah bergabung juga. Selanjutnya juga sudah dipilih oleh Ibu Aminah dari Cipanas Puncak nih. Sudah menyampaikan pilihannya di nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Hatur Nuhun. Terima kasih kembali juga Ibu Aminah sudah juga ikut menyampaikan pilihannya di sore hari ini. Selanjutnya, sahabat MQ, kita kembali sapa yang sudah menyampaikan beritanya. Ada dari Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika, yang kalau di kebersamaan kali ini Ibu Nani menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika sudah bergabung juga. Selanjutnya kita sapa dari Ibu Is dari Banjaran nih, Masya Allah, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan juga nomor 5. Terima kasih juga Ibu Is Tuti dari Banjaran sudah menyampaikan pilihannya. Selanjutnya kita sapa juga ada Ibu Ida dari Padalarang yang menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih juga Ibu Ida dari Padalarang. Lalu juga sudah bergabung kembali nih dari nenek Nin Anita, 63 tahun dari Bandung Selatan, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Baik, Masya Allah, terima kasih nenek Nin dari Bandung Selatan ya, yang sudah juga menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di sore hari ini. Selanjutnya kita kembali sapa, ada Ibu Dewi dari Cimahi, 58 tahun, sudah juga menyampaikan pilihannya. Kalau dari Ibu Dewi memilih di nomor 2, 3, dan juga nomor 5. Baik, Masya Allah, terima kasih Ibu Dewi dari Cimahi, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MQ yang sudah bergabung melalui WhatsApp MQ FM. Tidak lupa juga kami sapa dari Anda yang sudah bergabung memilih pilihan beritanya di grup komunitas sahabat MQ. Setelah dilihat ya sahabat MQ di polling di pilihan berita yang pertama, sudah ada 2 suara yang memilih. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kedua ada 7 suara. Di pilihan berita nomor yang ketiga ada 2 suara. Di pilihan berita nomor yang keempat 1 suara. Di pilihan berita nomor yang kelima ada 8 suara. Dan terakhir sahabat MQ di pilihan berita nomor yang keenam ada 7 suara. Kita akan sapa yang bergabung melalui polling. Ada Ibu Rosmiati dari Cicalengka. Selanjutnya ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei. Ibu Parilah dari GBA 3. Paratno dari Jalur Gaza sudah ikut juga bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MQ. Lalu juga ada Nenek Salman dari Ujung Burung, Ibu Pujasari dari Cicadas, sahabat Mahdi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Burung, lalu juga ada sahabat Nisa dari Cihur Gelis Bandung, yang Masya Allah sudah bergabung juga di kebersamaan kali ini. Dan kita akan sapa juga sahabat MQ yang baru saja bergabung melalui WhatsApp MQ FM. Ada dari sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis yang senantiasa juga bergabung nih setiap sorenya Masya Allah, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis yang sudah menyampaikan juga pilihannya. Baru juga bergabung, kita sapa

0: sahabat MK terakhir yang sudah mengirimkan pilihannya melalui WhatsApp MK FM. Ada dari sahabat Putra dari Cijerah nih, alhamdulillah Masya Allah juga menyapa, ikut juga bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Kalau dari sahabat Putra menyampaikan di nomor 2, 3 dan juga nomor 6. Baik, terima kasih sahabat Putra dari Cijerah, senantiasa juga sudah ikut bergabung menyampaikan pilihannya. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan terima kasih sudah juga bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Dan kita akan langsung tanyakan saja sahabat MG kepada reporter yang bertugas di hari ini, kepada sahabat Syifa Hurinisa, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak yang sudah Anda pilih di sore hari ini. Dan ya sahabat Syifa, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak, 3 di antaranya yang sudah dipilih oleh sahabat MG.
1: Baik sahabat Bahri dan juga sahabat MK, untuk pilihan berita dunia Islam paling banyak di kesempatan sore hari ini ada pada pilihan berita nomor 2, 3 dan juga nomor 5. Insya Allah informasi seputar kabar dunia sepak bola Palestina yang akan kembali bangkit dan disambung dengan kabar MUI Bengkulu yang siapkan fatwa haram geng motor, serta ditutup dari kabar sebuah partai politik di Indonesia yang siap tempuh jalur hukum terkait konten sayembara hafalan Quran Surah Ad-Duha. Sahabat MK akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
0: Baik, itu dia sahabat MK pilihan terbanyak di sore hari ini, yaitu jatuh di pilihan nomor yang kedua, 3 dan juga nomor 5. Akan kami hadirkan lengkap informasinya selengkapnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Selasa 27 Safar 1448 Hijriah. Bersama saya Syifa Khairunisa, berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, kabar dari dunia sepak bola Palestina akan kembali bergulir pada bulan September mendatang setelah kompetisi terhenti hampir 3 tahun akibat Perang Gaza. Diwartakan laman iNews, Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina mengumumkan dimulainya kembali aktivitas olahraga dan kompetisi sepak bola dalam konferensi pers di Ramallah pada Senin kemarin. Kompetisi Palestina sebelumnya terhenti sejak perang pecah setelah serangan Hamas ataupun juga adanya aksi 7 Oktober 2023. Kembalinya kompetisi akan ditandai dengan turnamen khusus bertajuk Thousand Martyrs Cup atau Piala 1000 Syuhada. Nama turnamen tersebut diketahui dipilih untuk mengenang lebih dari 1000 atlet Palestina yang menurut data Asosiasi Sepak Bola Palestina meninggal selama perang. Disampaikan bahwasannya mulai 4 September, aktivitas olahraga dan Liga Asosiasi Sepak Bola Palestina akan kembali dijalankan sebagai bagian dari kebangkitan olahraga di tengah situasi pasca perang. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MQ, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu menyiapkan kajian untuk menerbitkan fatwa haram terhadap aktivitas geng motor yang dinilai meresahkan masyarakat. Ar-Rahmah mewartakan rekomendasi tersebut dihasilkan dalam rapat pleno MUI Bengkulu dan meminta Komisi Fatwa mengkaji penerbitan fatwa tersebut. Ketua MUI Provinsi Bengkulu, Kiai Haji Zulkarnain Dali mengatakan, pihaknya menerima banyak laporan masyarakat, terutama orang tua, terkait aksi konvoi geng motor pada malam hari. Aksi tersebut disebut tidak jarang melibatkan senjata, seperti tombak dan benda sejenis, sehingga menimbulkan ketakutan serta mengganggu ketertiban umum. Pihaknya menilai aktivitas tersebut telah menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat dan karena itu perlu segera ditangani. Sementara itu, MUI Bengkulu juga menyatakan dukungan terhadap langkah kepolisian dalam menindak tegas aksi geng motor. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MQ, Dewan Pimpinan salah satu partai, yakni PBB di KI Jakarta, menyatakan siap menempuh jalur hukum terkait materi promosi minuman beralkohol yang diduga mengaitkan hafalan surat ad-duha dengan hadiah minuman keras. Dilansir laman Republika, Sek DPW PBB Jakarta menilai penggunaan ayat Al-Quran dalam promosi minuman keras merupakan persoalan serius dan tidak dapat dianggap sekedar kreativitas pemasaran semata. Pihaknya mendesak agar pihak pemilik merek memberikan klarifikasi terbuka serta meminta maaf kepada masyarakat, khususnya umat Islam, apabila materi tersebut benar merupakan bagian dari promosi perusahaan. Pihaknya juga mendorong adanya instansi dan otoritas terkait untuk memeriksa produk serta pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Selasa 27 Safar 1448 Hijriah bersama saya Syifa Khairunisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-103. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MQ, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya, di hari ini akan berkumandang pada jam 17.58 waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya, di hari ini akan berkumandang pada jam 17.58 waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, mari kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
1: MQ FM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, kita sudah simak bersama ya informasi lengkapnya yang menjadi pilihan terbanyak yang sudah Anda pilih, yaitu di pilihan berita nomor 2, 3, dan juga nomor 5. Di akhir kebersamaan juga kita akan lengkapkan sahabat MK informasi berkaitan tentang Majelis Ulama Indonesia Bengkulu yang siapkan fatwa haram geng motor tentunya. Sahabat MK, maraknya aksi geng motor di kota Bengkulu dalam beberapa waktu terakhir mendapat perhatian serius dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu. MUI menilai aksi konvoi dan tindakan yang meresahkan masyarakat telah menimbulkan kemudorotan sehingga perlu mendapat perhatian bersama.
1: Sebuah inisiasi fatwa terkait dengan geng motor tersebut, sahabat MK, hadir dalam sebuah rapat pleno MUI Bengkulu pada Jumat lalu, di mana salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah meminta Komisi Fatwa MUI Provinsi Bengkulu mengkaji terkait penerbitan fatwa haram terhadap aktivitas geng motor. Karena memang ternyata tidak hanya di Bengkulu, di Bandung sendiri juga ini istilahnya begal mungkin ya sahabat Bahri. Ini yang kemudian juga perlu dihadirkan keamanan yang lebih intens. Dan disampaikan oleh Ketua MUI Provinsi Bengkulu, sahabat MK, fatwa bahwa geng motor itu haram ini sudah ditentukan, yang mana rekomendasi dari Komisi Fatwa untuk mengkaji pembuatan fatwa haram bagi geng motor tersebut dalam waktu dekat akan segera dirilis, sahabat Bahri.
0: Ya, sahabat MK, juga disampaikan oleh pihak terkait, salah satu pertimbangan Majelis Ulama Indonesia adalah banyaknya laporan dan keluhan masyarakat, khususnya para orang tua, terkait aksi geng motor yang kerap melakukan konvoi pada malam hari.
1: Di mana aksi tersebut, sahabat MK, ini bahkan diwarnai dengan membawa senjata seperti pedang, tombak, dan benda sejenisnya. Dan akibat aktivitas tersebut, ini dinilai telah mengganggu ketertiban dan menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Karena sudah mengganggu ketertiban masyarakat, orang-orang juga jadi cemas begitu ya sahabat MK, juga sahabat Bahri. Apalagi ketika berbicara anak remaja, khususnya perempuan dan anak-anak sekolah yang kemudian masih beraktivitas ketika hari sudah menjelang malam. Dan setelah dikaji matang-matang, ternyata aksi geng motor tersebut ini juga sudah menimbulkan kemudorotan bagi orang banyak yang tidak bisa dibiarkan, sehingga ikhtiar untuk mengkaji hadirnya fatwa haram terkait geng motor ini pun diupayakan, sahabat MK.
0: Ya, sahabat Siva dan juga sahabat MK, disampaikan juga oleh pihak terkait yang dimana mendukung langkah aparat kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap aksi-aksi geng motor yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Yang dimana tentunya disampaikan sahabat MK, selain membahas fenomena geng motor, rapat pleno MUI Provinsi Bengkulu juga membahas fenomena LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender yang dinilai perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak.
1: Bahwasannya kalau kita lihat dari MUI sendiri sebetulnya sudah memiliki ketetapan ya mengenai aktivitas homoseksual tersebut melalui fatwa MUI nomor 57 tahun 2014, di mana fatwa tersebut ini menyatakan aktivitas LGBT serta pencabulan itu sudah sebagai perbuatan yang haram dan merupakan bentuk kejahatan jarimah, sahabat MK, sehingga ini juga perlu mendapatkan perhatian dan eksekusi yang lebih lanjut ya sahabat MK, juga sahabat Bahri, terkait dengan penerapan aturan yang sudah ada.
0: Ya, sahabat MK, juga MUI Bengkulu membuat seruan untuk mengingatkan kita semua bahwa perilaku menyimpang, apakah itu homoseksual, lesbian, gay, sodomi, adalah haram, yang disampaikan oleh MUI, sahabat MK. Dan juga disampaikan lebih lanjut, ketetapan tersebut berpijak pada Al-Quran dan hadis Nabi, kaidah fikih serta ijma atau konsensus para ulama.
1: Dan dalam penjelasannya juga tentu merujuk pada ayat-ayat Al-Quran ya sahabat MK, yang sudah mengisahkan bagaimana kaum-kaum sebelumnya di zaman Nabi Lut alaihi salam, yang tentu ini juga menjadi cerminan bahwasannya ikhtiar terbaik adalah dari pemangku kebijakan, misalnya dari MUI, ini bisa mendorong pemerintah atau juga pemangku kebijakan terkait lainnya untuk menegaskan kembali ya sahabat Bahri dan juga sahabat MK, keamanan, ketertiban, kenyamanan hidup di daerah masing-masing, sahabat MK.
0: Ya, sahabat Siva dan juga sahabat MK, itu dia informasi di kebersamaan sore hari ini, melengkapkan juga kebersamaan kita di kesempatan kali ini tentunya. Yang dimana mudah-mudahan fatwa haram yang diharapkan menjadi benteng moral ya sahabat MK, dan juga menciptakan efek jera dan juga kesadaran moral tentunya. Dan mudah-mudahan juga ini menjadi perhatian bagi kita semuanya ya sahabat Siva, tidak terusus di Bengkulu, di Bandung juga senantiasa hati-hati ketika berpulang larut malam. Karena juga masih maraknya juga kasus begal yang terjadi ya sahabat Siva. Dan itu dia sahabat MK, informasi melengkapkan kebersamaan kita di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ikut mengirimkan pilihan berita dunia Islamnya di kebersamaan sore hari ini. Karena sudah di penghujung kebersamaan dalam segmen berita dunia Islam sahabat MK, sudah saatnya sahabat share Anda Bahri Alamsyah
1: dan saya Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terhubung kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
0: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
1: Khalaqal insana min 'alaq.
0: Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
1: Iqra wa rabbukal akram.
0: Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia.
1: Alladzi 'allama bil qalam.
0: Yang mengajar manusia dengan pena.
1: 'Allamal insana ma lam ya'lam.
0: Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
1: Kalla innal insana layatgha.
0: Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas.
1: Ar-ra'ahu istaghna.
0: Apabila melihat dirinya, serba cukup.
1: Inna ila rabbikar ruj'a.
0: Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu.
1: Ara'aita alladhi yanha.
0: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang?
1: 'Abdan idza shalla.
0: Seorang hamba ketika dia melaksanakan salat.
1: Ara'aita in kana 'alal huda.
0: Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang salat itu berada di atas kebenaran, petunjuk?
1: Au amara bittaqwa.
0: Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah.
1: Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla.
0: Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling?
1: Alam ya'lam bi anna Allah yara.
0: Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
1: Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
0: Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka.
1: Nasiyatin kadibatin khati'ah.
0: Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.
1: Falyad'u nadiyah.
0: Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya.
1: Sanad'u zabaniyah.
0: Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa.
1: Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
0: Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya. Dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah.
2: Sadaqallahul azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji utuh sempurna milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Dialah Allah yang Maha Agung, yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada, dan kita diurus setiap saat oleh Allah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah. Dialah Allah yang memberi hidayah sehingga kita jadi orang Islam. Tanpa hidayah Allah, kita kafirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal soleh kami, ilmu yang membuat kami bisa berdakwah. Lindungi dari ilmu yang salah, dari niat yang salah, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran hidup di dunia ini ribet terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah memang menjadikan dunia ini tempat cobaan sepenuhnya, tempat diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Jadi jangan heran sama sekali tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada yang menghina, tiba-tiba ini itu, anaklah, istilah, anak, orang tua, sekolah, rumah, terus saja. Dan tidak usah heran, memang dunia begini. Selama hidup di dunia akan diuji terus dengan berbagai hal kejadian. Mau nyebrang kepleset, tidak ada rencana kepleset. Lagi makan keselak. Banyak kejadian yang tidak diduga. Sekarang sehat, tiba-tiba malam sakit, ya. Sekarang ada, tiba-tiba tidak ada. Baik, tiba-tiba susah. Lagi enak, tiba-tiba genteng bocor. Terus kejadian, begini saja. Dan kita tidak usah heran. Kenapa? Karena memang di dunia begini. Pertama itu yang paling penting, tidak usah heran, ya. Jadi kalau terjadi, ya memang begini di dunia. Ada teman baik, tiba-tiba jadi tidak baik. Kemudian untung, tiba-tiba tidak untung, kemudian rugi. Yang tadinya lancar, tiba-tiba susah. Banyak-banyak kejadian. Contoh saja kapan bahagianya, ya. Sekolah, senang sebentar diterima sekolah, udah mulai ribet. Harus bikin PR, belajar, tugas banyak, mau ujian gembira. Terus lulus, hore-hore, udah itu menderita lagi. Mau kuliah, benar, sebentar gembiranya tuh. Lagi tugas-tugas, wah PR, tugas akhir, nyari, mau sidang. Alhamdulillah, jadi sudah gembira, ya kan? Udah itu pening lagi, nyari kerjaan. Dapat kerjaan, tidak cocok. Mau nikah, gembira, waduh. Ya gembiralah, jebet nikah, mulai pusing, ya. Ternyata istrinya adalah jenisnya berbeda, turunan berbeda, kan begitu, karakter beda. Waktu belum nikah kan belum tahu modal aslinya, ya. Sama yang lelaki, yang perempuan, kaget, mau makan jadi masalah, oh mulai ribet. Udah gitu, hamil, gembira, mulai masalah, mual, muntah, ngidam. Baik yang wanitanya, ibu-ibunya, suaminya, menjelang melahirkan, brol, Allah sujud syukur punya bayi. Mulai susah tidur, bayi nangis melulu, ngompol, belum lagi sesek. Aduh, begitulah hadirin. Lucu-lucunya mulai ngegambar tembok, sampai dilatih supaya bicara, lama-lama pusing dengar kata-kata anak. Masuk sekolah, nyicil ini, belum nganternya, kan begitu. Mau masuk SD, biaya mulai mahal, kerja sepak bola, nendang orang lain, mulai pening. Masuk SMA, wah mulai sibuk dengan kawannya, gak mempan nasihat orang tua. Mau kuliah, jual sawah, jual ini. Anak selesai kuliah, kasak kusuk orang tua tuh cari kerjaan untuk anak. Telepon sana, telepon, nyari jodoh buat anak. Anak belum, pening orang tua, dapat jodohnya. Modal terakhir dikeluarkan tanah, wah begitu saja. Akhirnya anak berhasil nikah, punya cucu, dititipkan di nenek, begitu saja. Belum lagi makin tua tuh makin banyak masalah tubuh kita ini. Karena memang sudah lama tubuh ini. Yang tadinya olahraga gitu, ini saraf kejepit, begitulah ya. Jadi inilah hidup, jangan heran. Jangan heran. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini pentingnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana semuanya jadi ibadah. Apapun yang terjadi menguntungkan, itu yang penting. Apapun yang terjadi bisa jadi bekal kita dekat dengan Allah, bisa jadi pahala, bisa jadi jalan kita teman di kubur di alam barzah, bisa jadi teman di yaumul hisab. Itu aja pikiran kita. Kalau dunia enggak, kita harus sukses di dunia. Gimana? Masa depan kita mah mati di dunia ini. Meninggalkan dunia ini. Masa depan kita yang lebih serius tuh alam barzah, gepeng atau tidak. Masa depan yang serius itu di alam yaumul hisab, ngejengkang tidak. Masa depan yang harus kita pikirkan di akhirat, sorga atau neraka itu. Dunia gini saja. Enggak ada dunia yang bisa bikin senang asli itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

bulan Safar. Namanya diambil dari kata bahasa Arab Sofiro, yang artinya kosong atau lengang. Diberi nama demikian karena kota Mekah pada bulan ini lengang, ditinggalkan penghuninya untuk berperang melawan kabilah-kabilah di luar kota Mekah. Dikatakan juga kepergian penduduk Mekah berniaga keluar kota, sehingga di dalam kota sepi dari penghuninya. Segenap harta kekayaan pun mereka bawa pergi untuk diniagakan. Secara terminologi, bulan Syafar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah, antara bulan Muharram dan Rabiul Awal dengan jumlah 29 hari. Safar berasal juga dari kata Sofaroni, yang artinya dua bulan Safar. Karena pada masa jahiliyah, bulan Muharram dan Syafar diberi satu nama menjadi Sofaroni. Setelah datang Islam, bulan Safar yang pertama diberi nama Muharram, dan yang kedua tetap menjadi Safar. Orang jahiliyah dahulu menganggap Safar sebagai bulan kesialan, seperti bulan penyebab penyakit atau bulan yang tidak baik untuk melakukan pernikahan, hitan, dan semisalnya. Menganggap bulan Safar sebagai bulan kesialan adalah perbuatan tatoyur yang merupakan bagian dari khurafat dan berpotensi mengantarkan pelakunya kepada perbuatan syirik besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas dengan hadisnya, tidak ada penularan penyakit yang berlaku tanpa izin Allah. Tidak ada buruk sangka pada suatu kejadian, tidak ada yang malang pada burung hantu, dan tidak ada bala pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah umat Islam terjadi di bulan ini. Di antaranya, pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemenangan peperangan di Khaybar, yaitu peperangan kaum muslimin melawan Yahudi yang dikelilingi benteng-benteng kokoh. Penaklukan Persia oleh pasukan muslimin pada 14 Safar 16 Hijriah di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan wafatnya pembebas Yerusalem Salahuddin Al-Ayyubi yang terjadi pada bulan ini, yaitu pada tanggal 27 Safar 859 Hijriah.

pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit. Agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, Kang. Bagaimana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Al-Quran. Sahabat MKFM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali sore hari ini saya bisa kembali menemani sahabat dalam program Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Saya Umair dan sore ini insya Allah kita akan melakukan sesuatu yang sederhana tetapi insya Allah ini sangat berarti. Kita membaca Al-Quran

Tidak perlu takut salah. Justru kalau masih ada yang perlu diperbaiki, itu kesempatan kita untuk belajar. Karena tidak ada orang yang langsung sempurna membaca Al-Quran. Yang penting adalah kita mau terus belajar dan memperbaiki. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira bagi orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan mengalami kesulitan dalam membacanya, bahwa baginya dua pahala. Masya Allah. Jadi sore ini kita akan belajar membaca Al-Quran. Salah kita perbaiki, kurang tepat kita sempurnakan, dan yang sudah baik kita pertahankan. Insya Allah. Ya, pada kesempatan sore hari ini kita akan membaca surah An-Nahl ayat 82 sampai 83. Seperti biasa, ya, nanti akan saya bacakan. Sahabat MKFM di rumah bisa menyimak dengan baik dan bisa mengikutinya. Baik, sahabat MKFM, silahkan untuk disiapkan mushafnya, tenangkan hati, dan mari kita membaca Al-Quran bukan untuk menunjukkan bahwa bacaan kita sudah sempurna, tetapi untuk membuat bacaan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mari kita mulai.

صدق الله العظيم. Baik, sahabat MKFM. Sekarang kita akan mulai sesi perbaikan bacaan Al-Quran. Untuk sahabat yang akan membaca, tidak perlu buru-buru, ya. Baca dengan tenang. Insya Allah saya akan menyimak. Dan nanti kalau ada yang perlu diperbaiki, akan saya perbaiki. Nah, kemudian sahabat bisa mengulangi lagi. Jadi ini bukan ujian, ini latihan, kita belajar bersama-sama. Silahkan bagi sahabat MK yang pertama. Apakah Anda sudah bergabung? Cek. Halo.

Baik, sahabat. Nah, tadi ayat yang sudah dibacakan di Quran surat An-Nahl ayat 82 dan 83 ini hati-hati di gunnah karena ini salah satu kesalahan umum yang sering terjadi dalam membaca gunnah. Karena kesalahan umum membaca gunnah itu kadang ada yang terlalu terburu-buru, tergesa-gesa gunnahnya sehingga tidak sempurna bacaan gunnahnya. Contoh gunnah itu ketika bacaan gunnah itu ketika nun sukun bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Contoh di ayat ini nun sukun bertemu huruf ta. Ini yang disebut dengan ikhfa yang bunyinya samar dan didengungkan. Fa in tawallau. Jadi agak ditahan dua harokat.

Walau. Kemudian nun yang bertasydid. Ini gunnah musyaddadah, disebut dengan gunnah musyaddadah, yaitu lebih sempurna lagi. Gunnah paling sempurna ya. Ketika nun dan mim yang bertasydid, kadar gunnahnya itu paling sempurna. Jadi lebih ditahan. Fa, contoh di ayat ini, di kalimat fa innama, fa innama di ayun. Kita ulangi. Fa in tawallau fa innama. Jadi ketika guna itu di apa? Jangan terburu-buru. Kadang ada yang baca fa in tawallau fa innama. Nah, tidak sempurna gunanya. Jadi hati-hati ketika kita bertemu dengan nun sukun atau nun yang bertasydid, itu disempurnakan gunanya.

Bagaimana? Seperti itu. Ya, balagul mubin. Kemudian di mana lagi contoh guna di ayat yang 83? Mim musyaddadah nih, mim bertasydid. Itu juga di apa? Guna paling sempurna. Tumma, nah, itu. Tumma. Itu kita bisa merasakan di rongga hidung kita ada getaran ketika membunyikan suara gunnah. Tumma. Kita ulang. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Yungkirunaha. Nun sukun bertemu huruf kaf, itu juga dibaca gunnah. Yungkirunaha. Oke. Ya ri

Demikian bacaan, contoh bacaan Al-Quran seperti ini. Nanti silahkan bisa diikuti, dipraktekkan di rumah ya. Ini salah satu kesalahan umum. Yang kedua, kesalahan umum yang sering terjadi dalam membaca Al-Quran itu di ketika mad. Mad. Mad itu apa? Bacaan yang dipanjangkan. Dibaca mad asli dibaca dua harokat. Cara bacanya cukup diayunkan. Contoh di kalimat ini, di ayat ini, fa in tawallaw fa innama nama, itu diayun.

Balagul mubina. La, ayo dua harokat ya. Balagul mubin. Kemudian fu ya'rifu, fu dia ya'rifuna ni'matallah. Fu hati-hati, ada kesalahan yang sering terjadi itu di mat, nah, tidak sempurna mat, ada yang terlalu panjang, ada yang kurang sempurna dua harokat. Nah, yang pas itu mad asli atau mad yang mad tobi'i itu dibaca dua harokat.

0: Baik. Alhamdulillah. Demikian, sahabat, sahabat MKFM, dimanapun berada, nah, itu contoh bacaan sedikit ya, kita bisa apa lebih di apa itu dipelajari dari ayat ini ya, tentang gunnah dan mad. Baik, sahabat MP, sekarang nah, kita klik terlebih dahulu. Insya Allah kita akan melanjutkan di sesi kedua. Terima kasih tetap bersama kami dalam program Maghrib Mengaji, bersama Maghrib Mengaji. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat MKI, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
0: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
7: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun dan kecerdasan bagi umat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita kembali dalam maghrib mengaji, ya, insyaallah bersama kalam ilahi. Tujukan hati dengan kalam ilahi. Nah, sahabat MQ, kalau tadi kita sudah bersama apa? Sudah sama-sama mengenal dan membahas bacaan dari ayat yang kita baca. Nah, sekarang saatnya kita praktekkan ya. Di segmen ini kita akan membuka kesempatan untuk sahabat MQ membaca Quran Surat An-Nahl ayat 82-83. Insya Allah kalau ada bagian yang kurang tepat ya, kita akan koreksi bersama ya. Atau mungkin apa bisa jadi makhrajnya perlu diperbaiki, bisa jadi panjang pendeknya, bisa jadi gunnahnya, atau mungkin ada hukum tajwid yang selama ini kita baca tanpa kita sadari masih kurang tepat. Baik, silahkan sahabat MP yang sudah menyiapkan mushafnya sekarang boleh mulai bersiap. Alhamdulillah, ada yang sudah bergabung, Ibu Imas Cuwita dari Sasak Batu. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Imas dari Sasak Batu. Mari maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrojim.

0: kafirun. Shadaqallahul adzim. Ditunggu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah, jazakillah khairan, sahabat. Nah, terima kasih sudah membacakan bersama kita ya. Secara umum, alhamdulillah sudah baik. Mungkin ada beberapa bagian yang akan kita sedikit dirapikan ya. Saya tadi menemukan, menyimak itu ada berapa titik yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan di madnya ya. Fa in tawallau fa innama fa in fa itu dibaca pendek ya. Karena di sini mungkin terlihat ada mad seperti ya tulisannya seperti ada alifnya. Tapi alif ini menjadi tanda baca hamzah nih. Ada hamzah. Fa innama fa in tawallau fa innama. Kemudian di makhraj fa. Nah, hati-hati makhraj fa. Ya, penyebutan fa ada keluar apa itu? Nafas ya. Af af ya. Fa ya rifu. Nah, bukan ya ripu. Jadi makhraj fa itu posisinya di lidah afwan di bibir bagian bawah yang menyentuh gigi seri. Ujung gigi seri atas. Afa, fa, fi, fu. Nah, ada angin yang keluar. Ya rifuna, bukan ya ripuna. Seperti itu. Masya Allah. Barakallah fikum. Baik, selanjutnya, alhamdulillah ada Ibu Yuyun dari Bandung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Yuyun di Kota Bandung.

0: قال وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سراط وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر والسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمت الله عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. Mohon koreksinya Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran atas koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih Ibu sudah berani membaca bersama kami. Ada beberapa bagian yang memang perlu kita perbaiki, dan mungkin justru itu yang menjadi manfaat kita belajar hari ini. Di sini kita tidak akan mengajar banyak ayat, sedikit tapi benar. Nah, insya Allah itu lebih baik daripada banyak, tetapi kita tidak memperhatikan bacaannya. Nah, kita ambil satu atau dua bagian dulu untuk kita perbaiki di sini ya, di ayat ini. Alhamdulillah. Yang pertama mungkin tadi ayat, alhamdulillah, bacaannya harusnya ayat ke 82, 83. Nah, Ibu mulai dari ayat 81, Masya Allah. Di ini perlu diperhatikan, kata yang tidak ada tanda tasydid itu tidak ada penekanan, tidak perlu ditekan ya. Di ayat 81, wallahu ja'ala lakum, ja'ala lakum, bukan ja'alla, tidak ditekan di situ ya. Apa tanda tasydid? Tanda tasydid itu seperti apa? Bentuknya seperti huruf W ya, tasydid. Jadi setiap ada huruf tasydid itu ditekan. Nah, kalau tidak ada tanda tasydid itu, maka bacaannya tidak perlu ada penekanan. Seperti itu, Ibu. Kemudian digunah nun sukun di ayat 82. Fa ing tawallau. Nah, itu coba lebih ditahan dua harokat ya. Jangan terburu-buru. Fa in tawallau, mungkin itu sedikit yang bisa disampaikan. Barakallahu fik, tetap semangat Ibu, Masya Allah. Baik, selanjutnya alhamdulillah sudah ada yang bergabung, Ibu Wiwin Setiawati dari Banjaran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Wiwin dari Banjaran. Maghrib pengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Sadaqallahul Azim. Atur nuhun koreksi napa Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khairan sahabat MKFM. Alhamdulillah, secara umum bacaannya sudah baik ya. Alhamdulillah, ada beberapa apa bacaannya sudah bagus ya, gunahnya sudah pas. Alhamdulillah, matnya sudah pas ya. Mungkin sedikit yang perlu diperhatikan di sini adalah makharijul huruf ya, hak huruf itu tempat keluarnya. Contoh di kata huruf kaf ya, kaf, huruf kaf ketika sukun ya, bunyinya wa ak saruhum, ak saruhum ya. Jadi ada, bisa dirasakan ada hembusan napas ya, keluar ak saruhum ya, bukan aksaruhum ya, sempurnakan napasnya ya, karena hak dari sifat apa dari huruf kaf ini memiliki sifat hames, yang mana hames itu dari segi napas mengeluar itu berhembus napas sedikit. Aksaruhum, demikian ya. Alhamdulillah secara umum sudah baik bacaannya, masya Allah ibu Yuyunnya. Baik, selanjutnya Ibu Wiwin, afwan, Ibu Wiwin Setiawan. Baik, selanjutnya ada Ibu Iza, sahabat Iza dari KBB. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Saya Iza dari KBB. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghul mubin. Ya

0: Shadaqallahul Azim. Jazakallah Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Bacaan sahabat Iza ini sudah baik, sudah bagus. Alhamdulillah, sudah standar penghafal Quran, insya Allah. Dari segi fasuhannya sudah pas ya. Baik. Tidak ada catatan untuk ya, dari saya ya. Dari menurut saya tidak ada. Karena secara ini praktek sudah bagus bacaannya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, sahabat MKFM, tidak terasa, alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung perjumpaan kita sore ini. Nah, penelpon terakhir tadi ada penutup dari penghujung acara ini, Masya Allah. Hari ini kita sudah belajar, sudah mendengarkan beberapa sahabat kita membaca Al-Quran, dan kita belajar satu hal yang sangat penting. Apa? Bacaan Al-Quran yang baik itu bukan sesuatu yang cukup kita inginkan. Nah, bukan sesuatu yang cukup kita inginkan, cuman cukup. Oke. Baik, alhamdulillah. Nah, insya Allah bagi sahabat masih ada satu segmen terakhir. Nah, bagi sahabat yang ingin ikut bergabung bersama kami, ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Maghrib Mengaji. Insya Allah kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya, ya. Kita jeda terlebih dahulu. Kita simak iklan beberapa saat ini. Barakallahu fikum.
2: Sahabat MKI, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
3: dan maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun, lagi maha penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MKI, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan berwudu. Hal ini
8: karena kemarahan itu berasal dari setan. Sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: saya Arif Rahman Lubis, founder Teladan Rasul, mengucap
1: faat bagi kita di yaumul akhir nanti. Mungkin sahabat MK, ya, kadang kita sudah bertahun-tahun ya membaca satu ayat, tetapi ketika diperhatikan kembali ternyata masih ada makhraj atau panjang pendek yang perlu kita benahi. Maka jangan pernah merasa terlambat untuk belajar. Insya Allah selama kita masih diberikan kesempatan membaca Al-Quran, akan selalu ada kesempatan untuk memperbaiki bacaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari cara mengoreksi, dari cara penyampaian. Kita akhiri pertemuan maghrib mengaji pada sore hari ini dengan hamdalah dan doa khatmul Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu

bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan salat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Muratal MQ FM.

0: yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.
0: Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا.
0: Dan sesungguhnya, orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.

Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

0: Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.
1: وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا.
0: Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.

0: Dan di antara kami, ada yang Islam, dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.
1: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
0: Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka Jahanam.

Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.

0: Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat.
1: Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.
1: Wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libada.
0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya, dan lebih sedikit jumlahnya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama.
1: Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.
1: Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada.
0: Kecuali kepada Rasul yang diridoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya.

0: agar dia mengetahui bahwa Rasul-Rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kimalang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang hakul yakin, ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa yang ingin yakin ke Allah, harus dari awal meyakini bahwa dirinya tidak mungkin yakin ke Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Itu intinya. Jadi kita bisa dekat dengan Allah bukan karena hebatnya ilmu, bukan karena hebatnya ibadah, bukan karena hebatnya doa, bukan karena hebatnya ikhtiar, tapi kita bisa dekat dengan Allah karena Allah yang nolong kita. Kalau dari awal kita tahu bahwa segalanya hanya bisa sukses dengan pertolongan Allah, maka dari awal sudah benar. Misal ya, ini secara duniawi, kita jualan, kita merasa kepintaran kitalah yang bisa mendatangkan rezeki. Ini sudah awalnya salah. Kalau kita pedagang, dari awal kita harus yakin bahwa pemilik rezeki adalah Allah, yang membagikan rezeki adalah Allah. Kalaupun orang datang beli, pasti Allah yang menggerakkan. Kalaupun kita dapat rezeki, itu pasti Allah yang memberi. Kalau dari awal sudah yakin bahwa berdagang itu adalah ibadah, semua aktivitas jual beli itu terjadi dengan izin Allah, dan kita dapat pahala, baik ada yang beli maupun tidak ada yang beli, maupun untung maupun bangkrut, nah ini sudah benar dari awal. Tapi kalau dari awal sudah merasa, wah ini bisnis bakal keren nih, saya punya ilmunya, saya punya pengalamannya, saya punya relasi, saya punya jaringan, saya punya modal, tidak ada Allah yang disebut, ah ini dari awal sudah tidak akan sukses. Walaupun mungkin dikasih dunianya, tapi dia tidak akan pernah jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menghafal Quran. Kalau menghafal Quran, kalau saya rajin saya akan hafal. Kalau saya mengulang-ulang, saya akan hafal. Kalau saya bergaul dengan orang baik, saya akan hafal. Tapi Allahnya gak disebut. Padahal yang punya otak ini adalah Allah. Tidak mungkin ingat tanpa izin Allah. Kita bisa bangun, baca, itu pasti pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong, kita gak akan bangun. Kita bekal malas baca Quran itu. Dan kalau tidak dibuat ingat oleh Allah, kita enggak ingat apa-apa. Kalau Allah tidak memampukan, kita enggak akan rajin. Maka dari awal, kalau mau menghafal Quran, harus yakin bahwa saya bisa baca Quran, bisa rajin, bisa ingat, bisa hafal, bisa paham, bisa memahami, bisa mengamalkan. Itu penyebabnya cuma satu, pertolongan Allah. Kalau dari awal sudah begitu, dia tidak akan

0: bersandar ke siapa-siapa. Kita akan rajin, tapi mana mungkin kita rajin kalau Allah tidak memberikan kemampuan ke kita. Tapi kan kita harus kerja keras. Itu siapa yang bikin otot kita? Siapa yang menyehatkan kita? Kita sekarang diberi kekuatan oleh Allah, tidak dilindungi kita dari tipu daya setan. Enggak mau ibadah. Enggak mau ibadah tuh. Kita bisa ke masjid, bisa ikut pengajian, bisa ngerti, itu pasti cuma satu penyebabnya, karunia Allah. Jadi dari awal kita harus yakin bahwa semua nikmat apapun bentuknya itu pasti milik Allah. Pasti hanya Allah yang membagikan, hanya dengan izin Allah sampai kepada kita. Nah, inilah sebetulnya yang harus dimiliki. Jadi kalau mengatakan la haula wala quwata illa billah, tiada daya, tiada kekuatan, kita tuh tidak mampu untuk menjauhi setan, tuh enggak mampu kecuali Allah. Kita enggak mampu menundukkan pandangan dari maksiat kecuali Allah yang melindungi kita. Kita itu tidak akan mampu menahan amarah, menahan syahwat, kalau enggak ditolong Allah tuh kita tuh maksiat terus. Enggak mungkin ngerti ilmu apapun kecuali Allah yang membuat paham. Enggak mungkin kita bisa mengamalkan ilmu kecuali dengan hidayah taufik Allah. Enggak mungkin hati kita bisa ikhlas kecuali Allah yang menolong. Jadi bulat hati itu Allah. Ini dari awal keyakinan ini akan bagus. Kalau gitu buat apa dong kita kerja keras? Kerja keras itu baru bisa dengan izin Allah. Sekarang otot kawat balung besi, leher beton, urat kabel wajah asbes, diare paling di toilet. Sekarang otak cerdas, tinggal kasih kulit pisang, kepleset, meledak, koma. Apa yang mau diingat? Gak ada sebetulnya. Nikmat sekecil apapun, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Makanya ingin apapun, takut apapun, harus Allah yang ada dalam pikiran kita. Termasuk cemas, takut. Coba apa yang kita takuti? Pasti yang kita takuti itu sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Kita ini milik Allah sepenuhnya. Enggak ada nih musibah apapun yang bisa menimpa tubuh kita ini tanpa izin pemiliknya. Mau gabung gimana pun jin dan manusia mencelakakan kita, enggak akan kejadian kecuali apa yang dikehendaki Allah terjadi pada diri kita. Makanya selalu Allah dari awal sampai akhir itu. Jadi orang yang disukai Allah, ibadahnya bagus, akhlaknya perbaiki, belajarnya sungguh-sungguh, minta tolong ada dikuatkan oleh Allah belajar, doa yang banyak, hati pasrahkan ke Allah, udah cukup bagi kita.
1: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat MKI, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Islam bagaimanakah yang baik?" Rasulullah menjawab, "Kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal." Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi

Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir, Ya Qarib, Ya Shahid, Ya Arhamar Rahimin, Irhamna Ya Karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutakabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yakinan sadiqan, wa qalban khashian, wa lisanan zakiran. Allahumma inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Duhai yang maha menatap, bagaimana mungkin kami bisa yakin padamu kecuali engkau yang menghujamkan keyakinan di hati kami. Bagaimana mungkin kami bisa beramal tanpa bimbingan hidayah taufikmu. Kabulkan wahai Allah yang maha menatap, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Taqabbal minna ya karim. Amin ya Rabbal. Apa yang luar biasa pentingnya bagi kita, yang tidak ada tandingannya, yakin kepada Allah. Yakin Allah maha dekat. Yakin Allah maha melihat, menyaksikan. Yakin Allah maha tahu pikiran kita. Yakin Allah maha tahu isi hati kita. Kita tidak pernah lepas sesaat pun dari pengawasan Allah. Allah mendengar setiap ucapan, mengetahui niat di balik ucapan. Allah maha tahu semua keadaan kita, yang nampak, yang tersembunyi. Allah tahu semua dosa yang kita lakukan, semua aib yang kita tutupi. Allah maha tahu semua masalah yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi. Allah maha tahu semua keinginan, semua keperluan, dan Allah menguasai apapun yang kita inginkan, kita perlukan. Allah tahu apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Kalau keyakinan itu mendarah daging pada diri kita, berubah hidup kita. Kita seringkali ragu kepada Allah, seakan Allah tidak lihat. Itulah sebabnya kita bebas berbuat maksiat, seakan Allah tidak mendengarkan. Itulah sebabnya kita sembarang bicara, seakan Allah itu tidak tahu keadaan kita, sehingga kita sibuk mencari penolong selain Allah. Kita sibuk berharap dipuji makhluk, diakui makhluk, dihargai makhluk. Mengapa ini terjadi? Karena kurang yakin. Kalau kita sudah yakin Allah maha dekat, kita akan sangat sibuk dengan ingat kepada Allah. Kalau yakin Allah sudah janji, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka anda patuh saja, patuh saja, fokus bagaimana bisa patuh dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Ketika kita yakin semuanya ciptaan Allah, semua milik Allah, semua dalam kekuasaan Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, tidak ada yang bisa terjadi, baik sekecil apapun nikmat atau seharus apapun musibah. Kalau kita yakin itu, beda hidup kita. Jadi masalah kita itu lemah keyakinan kita kepada Allah. Harusnya ini yang mati-matian kita kejar. Mau mengejar apa lagi? Mau ngejar dunia? Dunia milik Allah. Mau ngejar karir? Karir Allah yang menentukan. Mau ngejar sehat, sehat Allah yang menguasai. Apapun yang kita inginkan, kita perlukan, semuanya milik Allah,
dalam genggaman Allah sepenuhnya, tidak akan datang kepada kita sama sekali tanpa izin Allah. Jadi urusan kita tuh sebetulnya cuma satu, yaitu dengan Allah. Walaupun kita bergaul dengan manusia, tapi semua ini benar-benar hanya karena Allah nyuruh, hanya agar Allah ridho. Kita berbuat baik, tidak ada urusan dengan orang balas budi, berterima kasih. Kenapa kita berbuat baik? Karena disuruh oleh Allah. Wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah ihsan. Sesungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Kenapa kita belajar? Karena disuruh oleh Allah. Allah mewajibkan kita belajar, belajar. Kenapa kita berbakti ke orang tua? Agar orang tua baik ke kita? Bukan. Agar disayang orang tua? Tidak. Kita berbuat baik kepada orang tua karena Allah mencintai orang yang berbuat baik kepada orang tua. Kenapa kita bekerja rajin? Karena Allah memerintahkan kita sungguh-sungguh. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Semangat, antusias, all out dengan apa-apa yang manfaat bagimu, dan mintalah tolong kepada Allah. Kenapa kita doa? Karena disuruh oleh Allah. Perkara dikabulkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita disuruh doa, doa. Kita disuruh sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Rezeki, Allah yang atur. Karir, Allah yang atur. Kesehatan, Allah yang ngatur. Kita suruh olahraga, menjaga amanah, olahraga. Untuk apa? Ibadah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, senang sekali kembali menyapa dan juga menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Tentunya bersama sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, yang insya Allah akan membersamai di hari ini, di tanggal 11 Agustus 2026, ataupun juga bertepatan yang sudah memasuki di tanggal 28 Safar 1448 Hijriah, sahabat MK. Dan sahabat MK, tentunya bagaimana kabarnya Anda di kebersamaan malam hari ini? Bagi Anda yang sedang menyimak dalam perjalanan pulang, yang masih menyelesaikan pekerjaannya, yang sedang menemani keluarga di rumah, atau mungkin yang sedang bersiap untuk beristirahat, sahabat MK, mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di kebersamaan malam hari ini juga kembali hadir sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian akidah yang insyaallah menjadi teman untuk kita kembali menambah ilmu kita, sahabat MK, dan juga menjadi hal atau ikhtiar kita untuk menenangkan hati di malam hari ini tentunya. Sahabat MK, tentunya dalam urusan agama, kita tidak ingin hanya berpegang pada apa yang menurut kita benar. Harus ada ilmu, ada dalil, ada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada pemahaman para generasi terbaik umat ini yang menjadi pijakan penting dalam memahami agama. Malam ini kita akan membahas, sahabat MK, salah satu tema yang mungkin terdengar cukup serius dan juga ilmiah, sahabat MK, tetapi sebenarnya sangat penting untuk kita pahami, terutama dalam menjaga keyakinan kita. Itu berkaitan tentang ijma salaf menjadi dasar akidah. Lantas apa sebenarnya yang dimaksud dengan ijma salaf? Mengapa kesepakatan dan pemahaman generasi salaf memiliki kedudukan penting dalam persoalan akidah? Dan bagaimana cara kita memahami akidah dengan mengikuti jejak generasi terbaik umat Islam tanpa sekadar ikut-ikutan, sahabat MK? Malam hari ini, sahabat MK, kita akan juga belajar bersama, tentunya nantinya bersama guru kita, Ustadz Abu Yahya, untuk kita belajar kembali di malam hari ini, sahabat MK. Bagi Anda juga di malam hari ini yang sedang menyimak dimanapun Anda berada, juga dapat ikut bergabung, mengirimkan atensinya, baik berbaginya ataupun juga pertanyaan, sahabat MK, silakan. Anda dapat langsung kirimkan di nomor MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, sahabat MK, 0811-224-1027.

0: Dan alhamdulillah sahabat MK, di kebersamaan malam hari ini juga guru kita Ustadz Abu Yaya sudah hadir langsung melalui layanan interaktif Zoom. Kita akan langsung sapa saja di kebersamaan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan?
0: Dengan Bahri, Ustadz, di studio MKFM Bandung.
1: Dengan Kang Bahri ya, baru kalau pik.
0: Baik, Masya Allah.
1: Baik, langsung dimulai aja.
0: Baik, alhamdulillah. Kita tentunya di malam hari ini akan membahas sebuah tema, Ustadz, yang dihadirkan, yaitu ijma salaf menjadi dasar akidah. Sebagai pembuka juga dapat disapa terlebih dahulu, Ustadz, sahabat MK yang sedang menyimak. Silakan, Ustadz.
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat MK, kita meyakini segala puji hanya milik ilahi Rabbi, Allah yang menjadi Rabbul Alamin, yang menentukan segala kejadian di alam ini, ya. Sementara banyak sebagian orang Islam yang jahil menganggap malam ini sebagai malam penuh bencana, ya, malam Rabu terakhir dari bulan Safar, sehingga dilakukan upacara-upacara aneh, ya, yang tidak ada dasarnya dalam akidah sahihah, akidah yang benar, ya. Makanya kita belajar akidah yang benar itu harus dengan sungguh-sungguh, ya, karena kita ingin termasuk orang yang diberi nikmat oleh Allah berjalan di atas siratal mustaqim, ya. Jadi mengapa kita membahas akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Karena kita yakini itulah siratal mustaqim. Ya, siratal mustaqim huwa at-tariqul wadih al-musilu ilallah wa ila jannatih. Jalan yang lurus itu jalan yang terang yang membawa seseorang kepada Allah dan kepada surganya, yaitu seseorang bisa bertemu Allah kalau masuk surga. Hakikatuhu, hakikatnya adalah ma'rifatul haqqi wal amalu bihi, kalau dia mengenali kebenaran dan mengamalkannya. Kalau mengenali kebenaran berarti akidahnya benar, imannya lurus, dia bertauhid, maka amalnya akan ikhlas. Kalau dia mengamalkan kebenaran berarti amalnya termasuk amal soleh, ya. Amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas, itulah yang membuat seseorang bertemu dengan Allah. Itu surat 18 ayat 110. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Ya, silakan Kang Bahri. Surat 18 ayat 110, tolong dibantu dibacakan terjemahnya.
0: Surat ke-18 ayat ke-101 ya, Ustaz.
1: 110 ayat terakhir, ya.
0: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebaikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.
1: Ya, jadi jelas imut, ya, itu adalah syarat agar kita bisa ketemu Allah. Imut itu ikhlas dan mutaba'ah, ya. Ikhlas niatnya karena Allah didasari dengan tauhid yang benar. Mutaba'ah artinya mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam beramal, maka itu disebut amal soleh, yaitu mengamalkan kebenaran. Jadi mengenal, menghargai, menerima kebenaran itu dasar akidah atau ikhlas, lalu mengamalkan kebenaran adalah dasar amal soleh, ya, yang disebut mutaba'ah, yang mengikuti sunnah, ya. Nah, kemudian untuk bisa lurus akidah kita itu tergantung dari dua perkara. Yang pertama adalah sahihul masdar, ya, benar sumber pengambilannya, ya. Sumber pengambilan akidah diterangkan oleh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal Hafidhahullahu Ta'ala dalam kitab Mujmalu Usuli Ahli Sunnah Wal Jamaah Fil Aqidah, garis besar pokok-pokok Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam berakidah. Beliau menyebutkan sumber pengambilan akidah adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' Salaf, ya. Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Ijma tiga generasi terbaik dari umat ini. Kemudian yang kedua adalah cara memahami sumber tersebut harus mengikuti cara mereka juga, cara para salafus soleh, cara para sahabat, tabi'in, dan tabi'in, tabi'in yang menerima apa yang dalam Al-Quran dan Sunnah apa adanya tanpa menambah, tanpa mengurangi, tanpa mentakwil, mentakif, mentaktil, dan mentashbih. Itu prinsip-prinsip dasar berakidah, terutama dalam hal menetapkan sifat-sifat Allah, ya. Namun itu sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Nah, sekarang kita ulangi lagi. Al-Quran menyuruh kita mengikuti para sahabat dalam berakidah, ya. Surat kedua ayat 13, ya. Surat Al-Baqarah ayat 13, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anuminu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lam.
0: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.
1: Ya, ayat ini berkaitan dengan orang munafik yang disuruh beriman seperti imannya para sahabat. Jadi yang dimaksud orang lain di sini maksudnya para sahabat yang beriman dengan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW, taat, patuh, tunduk, ya, kepada apa yang dikabarkan maupun yang disyariatkan. Lalu orang munafik itu menganggap kalau hanya mengikuti Quran dan Sunnah itu disebut kurang akal. Ya, sama dengan orang-orang sekarang yang mengandalkan keyakinan mereka dengan akal, ya, yang berasal dari golongan Mu'tazilah zaman dulu. Kalau sekarang ini disebut orang-orang aqlaniun, ya, aqlaniun, semuanya hanya dibahas dengan akal, ya, walaupun pakai dalil, dalil hanya sebagai bumbu saja, ya, hanya sebagai pelengkap saja, sehingga mereka menyangka orang-orang yang menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai orang-orang bodoh, ya, padahal merekalah yang bodoh kalau tidak mau berakidah seperti para sahabat, kalau tidak mau mengikuti Quran dan Sunnah apa adanya. Dari lain yang menyuruh kita untuk mengikuti para sahabat dalam akidah, surat Al-Baqarah 137 dan 138. Wa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwa samiul alim sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Surat Al-Baqarah 137 dan 138.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu, maka Allah mencukupkan engkau, Muhammad, terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Sibghah Allah, siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah.
1: Jadi kenapa kita harus mengikuti para sahabat? Karena dengan itulah kita termasuk muhtadun. Ihtadau artinya sudah mendapat taufik, berada di atas petunjuk, ya. Kalau mengikuti imannya para sahabat. Tapi kalau tidak, itu pasti akan bermusuhan. Jadi yang memusuhi akidah salaf, memusuhi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang asli, itu karena mereka tidak mau mengikuti para sahabat dalam berakidah, ya. Dan yang namanya musuh pasti melancarkan ATHG, ya, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, ya. Nah, tapi Allah menjamin kalau iman kamu benar, sebagaimana Allah menjamin Rasulnya, fasayakfikahumullah, niscaya Allah akan mencukupi kamu atas gangguan mereka, ya, dengan pertolongannya. Wahuwa sami'ul alim, bagaimana tidak, Allah mendengar rencana mereka, Allah mengetahui makar mereka, ya. Jadi itulah yang harus kita yakini, ya. Allah akan menjaga orang yang imannya benar. Dan kalau kita masih kena musibah juga, berarti di situ kita yang harus tahu diri, yaitu perbaiki lagi iman kita, ya, luruskan lagi tauhid kita, ya. Sibghat Allah, sampai kita termasuk orang yang tercelup dengan sibghah atau celupan Allah, ya. Faman ahsanu minallahi sibghah, karena tidak ada lagi yang lebih baik celupannya dari Allah. Wa nahnu lahu abidun, sifat orang yang tercelup dengan sibghah Allah itu adalah kami hanya kepadanya beribadah, senantiasa beribadah. Itu artinya selalu bertauhid. Itulah orang yang terkena sibghah Allah, ya, tidak terpengaruh oleh tatoyur, ya, anggapan sial, ya, kesialan bulan Safar, kesialan burung hantu, kesialan hari Sabtu. Kalau untuk orang Pulau Jawa katanya jangan berpergian hari Sabtu, itu adalah anggapan-anggapan orang yang berburuk sangka kepada Allah, ya. Kenapa? Karena kita harus penuh bertawakal kepada Allah dan yakin bahwa Allah akan menolong dan menjaga orang-orang yang bertawakal, ya. Wama ya tawakkal Allah fahuwa hasbuh. Ini yang sering disampaikan guru kita, ya, Agim. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupinya, karena ini bagian dari ayat Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 3, ya. Nah, itu beberapa dasar bahwa ijma salaf adalah landasan dalam berakidah. Mari kita masuk ke dalam pembahasan bukunya, ya. Di dalam buku syarah atau penjelasan syarhi sunnah yang diberi judul Tamamul Minnah, ya, penjelasan dari syarhu sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Muzani, yaitu salah seorang imam murid Imam Asy-Syafi'i yang mempopulerkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diyakini oleh madhab Syafi'i, ya, berarti, ya, ini aslinya madhab Syafi'i itu juga berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena di kita diselewengkan, ya, amalnya Syafi'iyah, ya, amalnya Syafi'iyah itu seolah-olah mengikuti Imam Syafi'i padahal jauh melamlu, ya, daripada ajaran Imam Syafi'i sendiri. Ini baru dari sisi fikih. Tapi akidahnya mah Asy'ariyah, katanya akidahnya mengikuti Imam Asy'ari. Ini dari mana? Emang Imam Syafi'i tidak punya akidah, ya, begitu. Akhlaknya Ghazaliyah, ya. Jadi fikihnya Syafi'iyah dan ternyata tidak seperti yang betul-betul diajarkan Imam Syafi'i, ya. Akidahnya tidak ngikut Imam Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah, katanya ikut Imam Asy'ari. Ya, padahal Imam Syafi'i pun sudah berakidah, terbukti dari muridnya ini, yaitu Imam Al-Muzani yang menyampaikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan beliau meyakini ini adalah akidah yang disepakati oleh salaf. Istima'us salaf ala hadhihi risalah. Jadi Imam Al-Muzani, para salaf kita, para pendahulu kita, sahabat, tabi'in, dan tabi'in sudah ijma', sudah sepakat dalam meyakini apa-apa yang kami kemukakan dalam risalah ini. Jadi ijma' itu ada dua pengertian. Ijma' yang berarti kesepakatan para sahabat, tabi'in, tabi'in, walaupun tidak ada nas langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ijma' dari sisi fikih, yaitu seperti mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah, ya, ya, kemudian menjadikan Al-Quran tertulis dan dijadikan satu mushaf, itu ijma, ya, dari sisi fikih. Tapi kalau di sini ijma sepakat bahwa semua yang dikemukakan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya di risalah ini tentang bagaimana sikap terhadap ulil amri, bagaimana sikap terhadap sahabat, bagaimana menetapkan sifat-sifat Allah, meyakini takdir dan lain sebagainya, ini disepakati oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan terus disepakati oleh imam-imam Ahlussunnah yang sejati di sepanjang zaman. Jadi kalau kitab-kitab akidah berbeda zaman, berbeda negeri, isinya ya kurang lebih ya hampir sama, warnanya sama ketika mereka mengikuti salaf, mengikuti para sahabat, tabi'in, tabi'in. Tapi kalau mengikuti yang lain-lain, akhirnya jadi aneh. lebih mendahulukan akal alias aqlani, ya, dan menganggap kita orang-orang bodoh karena hanya mengikuti dalil. Nah begitu, padahal kata Al-Quran mereka lah orang yang bodoh, tapi mereka tidak tahu, ya. Nah, kita lanjutkan. Hadihi maqalat wa af'al ijtama 'alaiha al-maduna awwaluna min a'immatil huda. Kata Imam Al-Muzani, pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam maqalat itu bahasa Arab, ya, kalau di kitanya makalah, ya.
0: Yeah.
1: Wa af'al, pendapat-pendapat atau keyakinan-keyakinan, wa af'al dan amalan-amalan, seperti kemarin membahas tentang qasar dan berbuka saum dalam perjalanan, ya, walaupun itu berupa amalan, tapi karena itu juga sunnah, dimasukkan ke dalam aspek akidah. Ijtama'a 'alaiha al-madunal awwalun, telah disepakati atas keyakinan dan perbuatan tersebut oleh orang-orang terdahulu, al-awwalun, yang menjadi perintis umat ini, sahabat, tabi'in, tabi'in, min a'immatil huda, dan juga yang menjadi imam-imam pembawa petunjuk, ya. Imam pembawa petunjuk itu dicirikan dengan dua perkara. Mereka sabar, tidak tergoda oleh syahwat dunia, dan mereka yakin karena mereka menetapkan ilmunya berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Itu sifat a'immatul huda, sifat imam-imam yang mendapat petunjuk Allah dan membimbing manusia kepada petunjuk, ya. Surat 32, surat As-Sajdah ayat ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya, silakan.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Jadi Imam Ibn Qayyim mengomentari ayat ini, surat As-Sajdah ayat 24, dengan ucapan beliau, fa'a'immatul huda atau fa'al-imamatu fid-din, yang disebut imamah atau kepemimpinan dalam urusan agama itu innama tunalu bisobri wal yakin, ya, hanya bisa diraih dengan kesabaran dan keyakinan, ya. Bisobri tandafi asyahwat wabil yakini tandafi asyubuhat, dengan kesabaran bisa mengatasi syahwat-syahwat duniawi yang menggelincirkan orang dari ketaatan dan menjerumuskan mereka ke dalam kemaksiatan. Jadi syahwat duniawi itulah penyebab kemaksiatan. Wabil yakini tandafi asyubuhat, dengan keyakinan, yaitu dengan mengambil dalil yang meyakinkan dari ayat-ayat Allah, bisa mencegah syubhat-syubhat, omongan-omongan yang kelihatannya cerdas tapi sebenarnya menyesatkan, ya. Seperti kan semua agama baik, ya, semua agama benar. Masa orang-orang begitu disebut kafir, kekal di neraka, itu kayak omongan cerdas tapi tidak sesuai dengan ayat Al-Qur'an, ya, gitu, ya. Itu syubhat-syubhat disebutnya, ya. Nah, ini adalah al-a'immatul huda, ya. A'immatul huda, para imam yang mendapat petunjuk itu sepakat dalam akidah dan amal-amal yang disebutkan sebelumnya. Ai hadhil aqidah istama 'alaiha sahabatu radhiyallahu anhum wa tabi'un. Inilah akidah yang disepakati oleh para sahabat dan yang mengikuti mereka. Sedangkan para sahabat dan tabi'in yang mengikuti mereka dengan kebaikan itulah orang-orang yang diridhai Allah, ya. Surat ke-9 ayat 100, ya. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum waradu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dalikal fawzul adib. Ya, silakan dibaca terjemahnya, surat 9 ayat 100.
0: Baik. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.
1: Ya, jadi kalau kita ingin diridhoi Allah, cukup mengikuti para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Itu saja, jelas, sederhana sekali sebenarnya. Ya. Dan itulah hakikat siratal mustaqim. Ikuti orang-orang yang diberi nikmat, para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin dengan cara apa? Dengan cara taat kepada Allah dan Rasulnya. Cuma itu saja, itulah as-siratul mustaqim. Ya. Surat 4 ayat 69. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqo.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
1: Dalam hadis sebelumnya mengenai sikap terhadap sahabat, telah dijelaskan suatu hadis bahwa ketika Rasulullah SAW berada di atas gunung Uhud bersama tiga orang sahabatnya, Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum, gunung Uhud bergetar. Lalu Rasulullah SAW berkata, wahai Uhud, tenanglah. Di atas kamu sekarang sedang ada seorang nabi, seorang siddiq, dan dua orang syahid. Ya. Sementara nabiyin, siddiqin, syuhada, dan solihin itulah orang-orang yang diberi nikmat, yang berada di jalan yang lurus. Maka sudah jelas ya, mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti Abu Bakar As-Siddiq, salah satu dari golongan siddiqin, lalu Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma itu adalah salah dua atau di antara para syuhada, dua orang di antara para syuhada. Maka itu menjelaskan apa yang ada dalam surat An-Nisa ayat 69, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti para sahabat, terutama sahabat-sahabat yang mulia yang menjadi khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Tapi dalam hadis tersebut Ali sedang enggak ikutan. Sedang enggak ikutan di Gunung Uhud tadi, ya begitu. Baik. Bagian kedua, qauluhu wa bi taufiqillahi ittasama bihat tabiuna qudwatan waridon. Dan dengan taufik dari Allah berpegang teguhlah para tabiin dengan akidah ini qudwatan, karena mencontoh pendahulunya yaitu para sahabat. Waridon, dan karena ridho dengan akidah tersebut. Ya, karena ridho dengan kebenaran dari Allah, maka nanti Allah pun ridho kepada mereka, akan begitu. Tapi yang sudah pasti, doa yang mendoakan keriduan itu kita sampaikan kepada para sahabat. Jadi beda ya. Kalau sahabat kita sebut radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anha. Kalau sahabat, tapi kalau selain sahabat kita sebut rahimahumullah, ya. Rahimahullah, rahimahallah, nah kayak begitu.

0: anu radhiyallahu anhu itu berlebihan.
1: Iya.
0: Karena dia bukan sahabat kan gitu ya. Nah, seperti itu. Ya cukup hafidhullah atau rahimahullah kalau sudah meninggal ya kayak begitu. Ay waffaqallahu tabi'in. Allah memberi taufik kepada para tabi'in fa'tasamu bil kitabi was sunnah ala ma fahimahu sahabatu radhiyallahu anhum. Mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana cara pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum iktidaan bihim. Karena mencontoh mereka waridon bima alaih. Dan ridho terhadap apa yang para sahabat berada padanya. Nah itulah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yaitu Al-Firqatun Najiyah. Manhum ya Rasulullah. Siapakah Al-Firqatun Najiyah golongan yang selamat itu? Rasul menjawab. Hum man kana ala misli ma'ana alaihi wa ashabi. Ahlu Sunnah wal Jamaah atau Al-Firqatun Najiyah itu adalah mereka yang berada pada apa yang aku dan para sahabatku berada padanya hari ini, akidatan wa amalan. Baik secara akidah, secara keyakinan, maupun secara pengamalan. Itulah jaminan orang yang akan selamat di antara 73 golongan dari perpecahan umat Nabi Muhammad SAW. Dan beliau menyampaikan itu agar kita berhati-hati, agar kita tetap memilih golongan selamat satu-satunya secara benar. Yaitu yang mengikuti Rasul dan para sahabat. Rasulullah SAW dan para sahabat berdua. Semua kita termasuk di dalamnya. Baik, kita seling dulu dengan pesan-pesan ya, silakan.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah menghadirkan di sesi pertama ini pembahasan berkaitan tentang ijma salaf menjadi dasar akidah. Dan di kebersamaan malam hari ini juga kami membuka kesempatan bagi Anda, sahabat MK, dan juga pendengar dimanapun Anda berada, yang ingin bergabung mengirimkan atensinya, baik menyapa di kebersamaan malam hari ini ataupun juga bertanya, sahabat MK silakan. Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-1027, sahabat MK. Silakan sahabat MK di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Insya Allah nantinya kita akan sambung kembali kebersamaan kita di malam hari ini bersama Ustadz Abu Yahya selepas beberapa informasi bermanfaat persembahan dari MKFM berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ayah, ayah.
2: Iya, nak.
1: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
2: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
1: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
2: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
2: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
1: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
3: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
4: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3,

0: Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat ke-77.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM Network.

0: MKI, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di termin yang kedua ini dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen Kajian Akidah. Tentunya masih menyambung pembahasan kita di malam hari ini berkaitan tentang ijma' salaf menjadi dasar akidah. Dan juga di hari ini kita dibersamai oleh guru kita, Ustadz Abu Yahya. Di termin yang kedua juga kami masih mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbaginya berkaitan tentang ijma' salaf menjadi dasar akidah ini, Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, 0811-224-1027. Tentunya dapat Anda lengkapkan ya, sahabat MK, dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kebersamaan malam hari ini. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali di termin yang kedua ini, pembahasan berkaitan tentang ijma' salaf menjadi dasar akidah. Sebelum juga nanti kita akan sapa sahabat MK yang sudah bergabung. Silakan Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebagai selingan saya tunjukkan tadi kitab rujukan lain yang menjelaskan sesuai dengan judul ya. Jadi prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau Mujmalu Usuli Ahlussunnah wal Jamaah fil Aqidah, tulisan Syekh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql, ya, seorang penulis aktif yang buku-bukunya banyak diterjemahkan ya di Indonesia. Nah, di antaranya beliau menyebutkan mengenai sumber pengambilan akidah ya, kaidah dan prinsip penerapan dan pengambilan dalil akidah. Kata beliau yang pertama, sumber akidah adalah kitabullah, sunnah Rasulullah SAW yang sahih dan ijma' salafus salih. Yang kedua, segala sesuatu yang telah diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah SAW harus diterima sebagai keyakinan, meskipun diriwayatkannya secara ahad, ya, secara perorangan. Ya, dimaksud perorangan bukan berarti satu orang. Ya, yang meriwayatkan adalah para imam-imam penulis hadis. Tidak sampai derajat mutawatir, walaupun kadang-kadang ada hadis mutawatir yang tertulis di sana. Sebab ada juga orang yang membuat umat jadi dangkal akidahnya dengan mengatakan akidah itu harus diambil dari Quran dan hadis mutawatir saja. Nah, bagaimana kita bisa ya mengenali mutawatir dan ahad saja sudah suatu ilmu tersendiri. Ya. Yang penting kita tahu itu hadis sahih, pasti itu bisa dijadikan landasan akidah. Ya. Yang ketiga, untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, kita kembali kepada nas-nas yang menjelaskannya. Juga kepada pemahaman salafus soleh, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Juga para ulama yang mengikuti manhaj atau metode mereka dalam memahami Quran dan Sunnah. Kemudian apa yang benar dalam sudut pandang bahasa Arab, meskipun demikian kita tidak menolak sesuatu yang telah tegak kebenarannya, karena kemungkinan pengertian bahasa, artinya keterbatasan bahasa yang dipahami sesuai dengan latar belakang orang yang mengartikannya. Ya. Semua prinsip dasar agama telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dibenarkan siapapun untuk mengadakan sesuatu yang baru dan kemudian mengatakannya sebagai bagian dari agama. Ya, sesuatu yang baru itu baik berupa keyakinan maupun amalan. Saya tadi ngasih contoh keyakinan safar sebagai bulan sial, lalu beramal melakukan upacara tolak sial di malam Rabu ini, malam Rabu terakhir. Itu semua bidah ya. Tidak ada contohnya dari Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari ya. Hadisnya sahih riwayat Bukhari, la adwa, tidak ada penyakit menular yang menular dengan sendirinya. Itu kalaupun menular, pasti dengan izin Allah. Wala tiarota, tidak ada kesialan karena tatoyur, karena burung dan sejenisnya. Wala hamata, khususnya kesialan karena burung hantu. Wala sofaro, tidak ada kesialan di bulan safar. Wafiro minal majdumi kama tafiru minal asadi. Namun kalian tetap harus lari dari orang yang penyakit kusta atau jenis penyakit menular lainnya, sebagaimana kalian lari dari singa. Sebab takut kepada singa itu bersifat tabii, bersifat alami. Itu boleh ya, tapi yakin bahwa segala sesuatu terjadi hanya dengan takdir Allah. ya, bukan karena kesialan yang ditetapkan oleh manusia. Kemudian bikin upacara sendiri, ya. Ada lagi upacara misalnya ajat bumi, ajat laut, ya, ruatan. Nah, itu upacara-upacara yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, itu beberapa prinsip mengenai ijma salaf sebagai bagian dari pengambilan dalil akidah, ya. Baik, itu dulu untuk bahannya. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, tapi sekarang dikasih kesempatan dulu bagi yang mau memberikan atensi atau pertanyaan. Silakan.
0: Baik, alhamdulillah kita langsung sapa Ustaz, sahabat MG yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada dari sahabat kita, sahabat Mahdi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung yang bergabung Ustaz. Ustaz izin bertanya, malam ini adalah malam terakhir di bulan Safar 1448 Hijriah. Beberapa pondok pesantren di Indonesia telah melakukan tradisi dan amalan Rebo Wekasan Ustaz. Apakah amalan Rebo Wekasan yang dimulai pada Selasa malam ini sesuai dengan ijma salaf yang menjadi dasar akidah atau justru bertentangan Ustaz dengan akidah? Terima kasih.
1: Jawabannya sudah ya tadi, bertentangan alias bid'ah dolalah, gitu.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya dan juga terima kasih sahabat Mahdi sudah bergabung di kebersamaan malam hari ini. Dan baik Ustaz, tadi juga disampaikan berkaitan tentang definisi ijma' itu tersendiri. Apakah ijma' salaf ini terbatas pada masa sahabat saja Ustaz atau mencakup generasi tabi'in dan tabi'innya Ustaz?
1: Ya, kalau disebut salafus soleh berarti tiga generasi ya. Karena Imam Ahmad mengatakan, man idda'al ijma faqad kadaba. Siapa yang mengaku ijma di zamanku itu telah dusta. Ijma hanya terjadi di zaman sebelum beliau. Imam Ahmad hidup di abad ketiga, ya, sedangkan para tabi'in itu sampai abad kedua, ya. Jadi di zaman Imam Ahmad, karena sudah ada pengaruh Mu'tazilah, Syiah juga sudah mulai berkembang, ya, dan lain sebagainya, maka tidak mungkin terjadi ijma. Tetapi kalau sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in, mereka masih bersatu dalam kebenaran, sehingga Rasulullah SAW menyebutkan la yujmi'u ummati ala dolalatin. Tidak mungkin Allah, ya, innallaha la yujmi'u ummati ala dolalatin. Ya, tidak mungkin Allah mengijmakan umatku dalam satu kesesatan. Makanya di sini landasan empat ijma harus dijadikan dasar akidah, yaitu ijma sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Bukan ijmanya kita. Nah, ijma di kita nggak mungkin. Zaman kita ini nggak mungkin bisa ijma. Nah, begitu.
0: Baik, Masya Allah. Dan bagaimana Ustaz di era sekarang ini cara membedakan antara masalah akidah yang benar-benar merupakan ijma salaf dengan masalah yang sebenarnya masih ada perbedaan pendapat atau ikhtilaf di antara mereka, Ustaz?
1: Ya, ijma salaf pasti dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah dulu, ya. Baru kemudian mengapa terjadi ijma, ya, itu tetap diambil secara tidak langsung. Misalnya tentang tadi diangkatnya Abu Bakar sebagai khalifah, itu ijma kan, sepakat. Nah, kenapa diperlukan khalifah? Karena ada dasarnya dalam Al-Quran, ya. Ada dasarnya dalam Al-Quran, ya. Di antaranya surat 8 surat Al-Anfal ayat 73, ya. Jadi intinya ijma pun tidak mungkin keluar dari dalil. Cuma ketika itu terjadi secara khusus, seolah-olah itu bukan berdasarkan dalil. Padahal ijma pun datangnya dari dalil, sebagaimana ijtihad. Ya, jadi ijma dan kias itu bagian dari ijtihad. Itu diambil dari dalil, lalu dengan metode tertentu yang disebut usulul fikhi, maka kesimpulannya seolah-olah tidak ada dalilnya. Padahal ada dalilnya. Ya. Ya, yaitu contohnya tadi surat 8 ayat 73 sebagai dalil pengangkatan khalifah yang menjadi ijma, ijma sahabat, yaitu waladina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardh wa fasadun kabir. Terjemahnya silakan Kang Bahri.
0: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.
1: Jadi jelas ya di situ ya, bahwa kepemimpinan ya yang disebut khilafah ya, kekhalifahan setelah Rasul wafat itu ada dasarnya dalam Al-Qur'an. Tapi diangkatnya yang jadi pemimpin Abu Bakar itulah ijma'nya ya. Ijma'nya kesepakatan sebagaimana dituliskannya Al-Qur'an ada dasarnya di zaman Nabi. Tapi kemudian disepakati di zaman Utsman jadi satu mushaf namanya Mushaf Utsmani, itulah ijma'nya. Karena Nabi juga memerintahkan alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiin min ba'di. Hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku, addu alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gerahamu, artinya peganglah kuat-kuat, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah perkara-perkara baru yang diada-adakan ya setelah zaman sahabat tadi ya, setelah zaman khulafai rasyidin atau yang mengikuti mereka dengan baik yaitu tabi'in. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena perkara-perkara baru yang tidak ada contohnya dalam di zaman Nabi maupun tidak ditetapkan di zaman Khulafaur Rasyidin itu pasti bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan semua bid'ah itu dolalah. Wa kullu dolalatin finnar. Kalau bid'ah dalam urusan agama itu pasti dolalah. Adapun bid'ah dalam urusan dunia ya tidak disebut dengan istilah bid'ah ya. Itu makanya tidak boleh kita membagi bid'ah menjadi bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah ya. Sebab Nabi sudah menetapkan kullu bid'atin dolalah. Nah seperti itu ya.
0: Baik, alhamdulillah. Selanjutnya kita coba sapa kembali Ustadz sahabat MK yang sudah bergabung mengirimkan pertanyaannya di malam hari ini. Ada dari hamba Allah 67 tahun dari komplek Balitsa yang bergabung Ustadz, yang bertanya di malam hari ini. Sahabat kita ini menyampaikan kalau melakukan kegiatan yang termasuk bid'ah Ustadz, apakah bisa termasuk syirik seperti tolak bala atau mengatakan bahwa semua agama baik, apakah bisa disebut murtad? Terima kasih Ustadz.
1: Ya, kalau melakukan bid'ah maka disebut orang yang imannya menggantung ya. Ahli bid'ah itu imannya menggantung. Menggantung itu bisa diterima, bisa ditolak. Tetapi ketika di hari kiamat Rasulullah SAW sedang membagikan minuman dari telaga yang dialiri dari sungai Kautsar ya, yang sering diartikan Al-Haud itu sebagai telaga Kautsar itu sendiri, padahal telaganya disebut Al-Haud, sungainya yang mengaliri telaga itu disebut sungai Kautsar dan itu di surga ya. Nah di situ ada orang-orang yang di mukanya ada tanda wudu, ada tanda sujud, tapi oleh malaikat diusir ya. Jangan kamu mendekat, jangan kamu ikut minum. Lalu Rasulullah SAW mengadu kepada Allah, Rabbi umati, ya Allah kan itu juga umatku, kenapa engkau larang untuk minum dari telagaku ini? Maka Allah memberitahukan, sepeninggalmu mereka mengada-adakan ajaran yang tidak kuajarkan, tidak berkeyakinan seperti yang kuajarkan, tidak beribadah seperti yang kuajarkan. Jadi mereka tidak puas dengan apa yang kau bawa. Maka kata Rasulullah SAW, aku waktu itu akan marah besar dan mengatakan suhkon, suhkon, siuh, siuh, pergi sana, jangan ikut mampir di sini. Nah gitu ya. Jadi orang yang tidak taat kepada Rasul itu belum tentu kekal di neraka, tapi belum tentu juga ya tidak kekal di neraka. Namanya mauquf ya, imannya menggantung. Jadi di telaga tidak diterima, nanti di akhirat masuk neraka. Tapi kalau kebid'ahannya tidak sampai syirik, masih mungkin masuk surga. Kalau kebid'ahannya tidak sampai syirik ya, berdasarkan surat An-Nisa ayat 116 yang didahului ayat 115. Jadi dua ayat itu dibaca terjemahnya, wa may yushakiki rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin walihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billah faqad dalla dalalan baida. Ya, silakan dibaca terjemahnya.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali.
1: Jadi diterangkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam Taisirul Karimi Rahman, ayat 115 menggambarkan ahli bid'ah terancam siksa neraka sebagaimana dalam hadis tentang 73 golongan. Tapi masuk nerakanya pun masih ada pertimbangan. Nanti Allah melihat bid'ahnya sampai syirik atau tidak. Kalau syirik ya sudah, tidak keluar lagi. Tapi kalau tidak syirik, maka itu masih mungkin dengan tauhidnya, walaupun sebesar debu, pada akhirnya masuk surga juga. Walaupun mampir dulu di neraka 200 juta tahun atau 2 miliar tahun, karena kan di neraka itu nggak ada yang sebentar kan gitu ya. Tapi ya lebih baik kita jangan dekati bidah karena terancam siksa neraka dulu. Makanya pelajari ahlus sunnah yang asli, yaitu beribadah, berakidah sesuai Quran dan sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Nah itu yang betul ahlus sunnah wal jamaah ya. Sebagaimana para imam, empat imam madhab itu juga begitu keyakinannya dan amalannya mengikuti pendahulu mereka, mengikuti para sahabat ya. Baik, pertanyaan yang kedua, apakah, apa tadi?
0: Baik.
1: Pertanyaan yang kedua, bagaimana pertanyaannya tadi?
0: Baik, izin mengulang Ustaz, dari pertanyaan sahabat MQ, kalau kita melakukan kegiatan yang termasuk bid'ah, apakah bisa termasuk syirik, seperti tolak bala atau mengatakan bahwa semua agama baik? Apakah bisa disebut juga murtad Ustaz?
1: Kalau tolak bala itu sendiri, ya, bid'ah, tapi bisa jadi syirik, bisa tidak. Ya, tadi, Allah nanti akan menilainya. Yang kedua, tentang mengatakan semua agama benar atau semua agama baik, ada dalam 10 pembatal keislaman. Ya. Di antara 10 pembatal keislaman, yaitu tidak mengkafirkan orang kafir. Tidak menganggap orang kafir sebagai kafir, itu mereka sendiri. Disebut tidak kafir, tidak jadi iman. Sedangkan kita yang mengatakan mereka tidak kafir, kita bisa keluar dari Islam. Bisa keluar dari Islam. Ingat, seperti tadi ya, melakukan upacara yang mendekati syirik, tolak bala, ruatan, hajat bumi, dan lain sebagainya. Bisa syirik, tapi kalau difonis bahwa dia kafir atau murtad, itu harus ada proses dulu. Harus ada mahkamah dulu. Harus ditanya dulu, kamu tahu nggak sih? Kalau begini itu berarti kamu keluar dari tauhid. Kalau dia tidak tahu, kita tidak boleh menghakimi dari jauh. Ya, itu kaidahnya. Jangan menghakimi dari jauh, sudah ini ada indikasi mengarah ke syirik, tapi saya nggak bisa langsung menghakimi karena saya belum menegakkan hujah kepadanya, saya belum menanyakan secara jelas, saya belum tahu alasannya. Nah, kayak begitu. Jadi kalau untuk tayin itu artinya menunjuk hidung, itu harus rinci. Tapi kalau kaidah harus tegas, kaidah bahwa yang begini termasuk pembatal keislaman, yang begini termasuk bid'ah, yang begini termasuk syirik. Nah begitu. Tapi kalau menunjuk hidung, harus ditafsir, harus dirinci, harus dipanggil dulu orangnya, ditanya dulu, disidang. Nah, sedangkan kita kan bukan penguasa, kita juga nggak bisa menyidang.
0: Yeah.
1: Maka kita hanya bisa waspadai orang seperti itu, ya begitu aja. Tidak bisa menghakimi ya seperti itu.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya di malam hari ini. Mudah-mudahan menjawab dari sahabat kita, hamba Allah 67 tahun dari Komplek Balitsa yang sudah bertanya di malam hari ini. Terima kasih juga sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya. Dan mohon izin Ustaz, tampaknya kita harus jeda terlebih dahulu kembali di sesi yang kedua. Insya Allah nanti kita akan sambung kembali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung di termin yang terakhir Ustaz. Baik, bagi Anda juga sahabat MK di kebersamaan malam hari ini yang ingin juga bergabung mengirimkan atensinya, silakan. Masih ada kesempatan waktu untuk Anda mengirimkan di kebersamaan malam hari ini. Anda dapat langsung kirimkan saja di WhatsApp ataupun juga SMS. Silakan sahabat MK, di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027. Insya Allah nanti kita akan sambung kembali, sahabat MK menyapa Anda yang sudah bergabung, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi'auni al-abdi makhana al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
6: kok pas banget sih,
7: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
6: Apa aku gak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
9: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat ke-56.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di segmen yang terakhir ataupun juga di segmen yang ketiga ini dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen Kajian Akidah. Tentunya dalam bahasan Ijma Salaf Menjadi Dasar Akidah yang di malam hari ini dibersamai oleh guru kita, sahabat MK, yaitu Ustadz Abu Yahya. Kami juga masih mengajak serta mengundang Anda, masih ada kesempatan waktu bagi Anda yang ingin bergabung mengirimkan atensinya, sahabat MK, dapat Anda langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali di segmen yang ketiga ini, kembali menyambung menyapa sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi pertanyaannya Ustaz melalui WhatsApp MKFM.
1: Ya, silakan.
0: Baik. Yang sudah bergabung Ustaz ada dari sahabat kita Bunda Halimah dari Cibuntu Cipende yang bertanya. Disampaikan Ustadz oleh Bunda Halimah, di lingkungannya suka ada tawasulan 7 hari berturut-turut. Apabila ada yang meninggal membaca surat Yasin, apakah itu termasuk bid'ah yang mendekati syirik Ustadz? Terima kasih.
1: Yang jelas itu tidak dilakukan oleh Rasul, juga tidak dilakukan oleh Imam Syafi'i sendiri. Artinya gak tahu dari mana itu ajarannya, begitu.
0: Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Bunda Halimah di kebersamaan malam hari ini. Terima kasih Ustadz. Dan kita juga sambung kembali Ustadz menyapa sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung juga. Ada sahabat Abdul dari Bandung yang bertanya Ustadz. Ustadz izin bertanya, mengapa ijma dalam masalah akidah dianggap sudah tertutup Ustadz pada masa salaf? Sementara ijma dalam masalah fikih terus berkembang mengikuti zaman hingga saat ini. Terima kasih.
1: Sebenarnya ijma dalam masalah fikih pun lebih tepatnya bukan ijma kalau zaman sekarang. Mungkin bisa disebut sebagai ijtihad saja ya. Jadi, ijtihad itu ada yang bersifat perorangan, ada yang bersifat kolektif. Nah, kadang-kadang tadi ijtihad kolektif disebut ijma, padahal belum tentu semua umat Islam sepakat. Tapi ada sekelompok, misalnya katakanlah setiap organisasi punya majelis syura, ya, DT punya dewan asatidah, misalnya kayak begitu. Nah, itu ijtihad mereka yang bersifat kolektif suka disebut ijma, padahal itu bukan ijma, itu ijtihad saja, ijtihad kolektif atau ijtihad perorangan. Itu yang lebih tepat ya. Makanya dalam masalah fikih itu istilah ijma dan kias itu lebih tepatnya diistilahkan sebagai ijtihad. Adapun dalam masalah akidah, akidah itu tidak menerima ijtihad kalau akidah. Yaitu tadi harus dengan ijma ya. Kecuali ya. Kecuali itu Allahumma ya, kecuali ketika mengartikan secara bahasa ada perbedaan, nah disitulah ijtihad ya, sedikit lah ijtihad lah ya dalam masalah akidah yang sebenarnya kadang-kadang masalahnya tidak terlalu prinsip. Misalnya dalam Al-Quran disebut waladhi ja'ala lakumul ardha firasya, dialah yang telah menjadikan bagimu bumi terhampar ya. Kemudian secara bahasa terhampar berarti datar. Tapi sekarang terbukti bahwa bumi ini bundar, bulat, ya seperti bola. Lalu bagaimana di sini? Nah, karena itu bersifat ijtihad bahasa, kita tidak menolak kenyataan bahwa bumi ini memang bulat kalau dilihat dari luar angkasa. Tapi Al-Quran menyebut bumi itu dihamparkan, ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Satul ardi, dihamparkannya bumi tidak bertentangan dengan kenyataan bundarnya bumi atau bulatnya bumi. Dikarenakan bulat itu bertentangan dengan datar kalau bendanya kecil. Tapi karena bumi ini sangat besar dan manusia yang sangat kecil, maka bumi yang bulat ini terasa datar oleh manusia. Dan itu bukan masalah penting ya. Tapi di sini ada ijtihad dalam tanda kutip, dalam arti bahasa, ijtihad secara bahasa ya. Artinya tetap sama-sama mengambil dalil ya, dalilnya dari Al-Quran. Hanya kadang-kadang karena keterbatasan bahasa difahami berbeda dengan kenyataan, dan ketika kenyataannya ditemukan ternyata masih ada jalan keluar yang disebut Thariqatul Jam'i, ya. Disatukan bahwa bundarnya bumi, bulatnya bumi tidak bertentangan dengan datarnya bumi karena datarnya bumi terlihatnya oleh manusia di muka bumi. Adapun bulatnya bumi ketika manusia sudah keluar angkasa atau dengan penemuan-penemuan di muka bumi itu sendiri terbukti bahwa bumi ini bulat, dan itulah hikmah ya dalam penciptaan bumi. Dengan adanya bumi bulat terjadilah siang dan malam dan lain sebagainya. Ya seperti itu.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz jawabannya. Mudah-mudahan juga ini menjawab pertanyaan dari sahabat kita, sahabat Abdul dari Bandung yang sudah bergabung, Masya Allah. Selanjutnya Ustaz, kita sapa kembali sahabat MK yang bergabung melalui WhatsApp MK FM. Tidak ingin disebutkan namanya Ustaz, dari hamba Allah. Ustaz izin bertanya, sahabat kita ini menyampaikan sering melihat kajian di media sosial. Ada yang mengatakan seperti ini, ada juga yang mengatakan seperti itu. Dan semuanya membawa ayat serta hadis sebagai orang awam disampaikan Ustaz oleh sahabat kita ini. Bagaimana sahabat kita ini tahu mana pemahaman yang sesuai dengan pemahaman salaf? Terima kasih Ustaz.
1: Ya, intinya istilah pemahaman salaf itu ya pemahaman yang betul-betul dimengerti bersumber dari Quran dan Sunnah. Kan pakai dalil pun si penceramahnya harus bilang dalil ini maksudnya begini. Nah gitu kan. Nah ketika dalil itu maksudnya begitu dan kita terima, oh ya, itu insya Allah itu sudah benar ya. Tanpa perlu membawa-bawa salaf atau membawa inilah ahlus sunnah wal jamaah. Yang penting ini Quran dan Sunnah itu sudah salaf, sudah ahlus sunnah wal jamaah. Ketika kita memaham maksudnya seperti itu. Nah, disinilah harus ada lam dada. Bahwa kita mau mendengar berbagai pendapat, tetapi ikuti yang lebih tepat, yang lebih sesuai dengan ayat Al-Quran. Yaitu surat ke-39, surat Az-Zumar, ayat 17 dan 18. Ya, surat 39, ayat 17 dan 18, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang cerdas ya. Jadi orang yang bertauhid itu bukan orang bodoh, tapi orang yang cerdas. Mereka lah hamba-hamba Allah yang diterima penghambaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina tastanabut tauguta ayyabuduha wa anabu ilallah lahumul busyra fabasyir ibad alladzina yastami'una alqaula fayattabi'una ahsanah ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Silakan Kang Bahri dibaca terjemahnya.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang menjauhi tagut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.
1: Ya, sebut mengikuti apa yang baik diantaranya, mendengarkan ajaran-ajaran Al-Quran dan ajaran yang lain, lalu mengikuti ajaran-ajaran yang sesuai dengan Al-Quran, karena meyakininya sebagai yang terbaik. Inna hadal Quran, yahdi lillati hiya aqwam. Nah, Al-Quran ini memberi petunjuk pada yang lebih lurus, yang paling lurus ya. Jadi intinya adalah kita gunakan akal kita untuk memahami Al-Quran dengan benar ya. Al-Quran jangan dipertentangkan dengan akal, tapi apapun kata Al-Quran, apapun kata hadis, kita berusaha untuk paham apa maksudnya. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i sendiri ya. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, nu'minu billah, kami ini orang-orang yang beriman kepada Allah, mengqala Allah, dan apapun yang difirmankan Allah ala muradillah, sesuai dengan maunya Allah. Wa nu'minu bi rasulillah, kami adalah orang-orang yang beriman kepada utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa maqala Rasulullah, dan apapun yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala muradi Rasulillah, sesuai maunya Rasulullah. Jadi selain mendengar Al-Quran dan Sunnah, kita berusaha untuk paham apa maunya Allah, apa maunya Rasul, apa yang diridho Allah untuk saya fahami dari ayat ini, dari hadis ini. Nah, ternyata Allah sudah menunjukkan, kalau kamu mau diridhoi dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, ya, telah disebutkan ayatnya ya. Surat 9 ayat 100 dan surat 4 ayat 100. Jadi untuk diridho Allah itu, fahami Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang benar, bukan hanya dengan akal, bukan hanya dengan perasaan. Ya. Karena walaupun sama-sama pakai dalil, kita bisa membedakan sih. Ini mah hanya mendalili amal, ya. Beda dengan orang yang ini mah betul-betul jelaskan dalil itu. Kita kan berakal lah gitu ya. Kita kan berakal. Nah, akal kita itu gunakan untuk membedakan mana ini pengertian yang sesuai dengan maunya Allah sama yang bukan. Gitu. Nah, seperti itu. Itu kan ya memang harus terlatih sih, harus terbiasa senang mendengarkan ceramah yang menyertakan ayat dan hadis Quran dan Sunnah, jangan cuma dongeng, jangan cuma humor, jangan cuma sugan yang cenah begitu ya. Jadi biasakan kalau mendengar ceramah itu ayat dan hadisnya jelas. Ya ini salah satu metode yang saya sampaikan, yaitu ada interaksi. Silahkan baca ayatnya ini. Nah, beberapa ustadz lain juga begitu kan, kayak Ustadz Darwis Fajar atau yang lain. Lagim juga tidak. Silakan bacakan ustaz hadisnya, silakan bacakan ayatnya. Nah, itu sudah cukup sebenarnya. Ketika kita paham tersebut begitu terasa begitu maksudnya. Itu saja sudah cukup ya. Tapi kalau mau lebih jauh, ya tadi ada yang disebut manhaj salaf atau pemahaman salaf, itu juga gampang sekarang mah tinggal di Google ya. Contohnya tadi apa mengatakan semua agama sama itu bisa jadi keluar dari Islam, tinggal di Google atau ditanya 10 pembatal keislaman versi salaf. Nah, begitu nanti keluar itu 10 pembatal keislaman itu apa aja. Sekarang ini sudah gampang informasinya. Jadi istilahnya tinggal ditambah kata salaf aja, nanti si Google udah milihin, sudah memilihkan buat kita ya. Itu kayak begitu. Wallahu a'lam.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah juga menjawab pertanyaan dari sahabat MK yang sudah bergabung melalui WhatsApp MKFM. Di akhir Ustaz barangkali memberikan juga kesempatan bagi para sahabat MKFM yang menyimak melalui live Zoom di kebersamaan malam hari ini.
1: Ya, ambil kesempatan tinggal di 3 jam. Ya, rupanya pasif ya kayaknya.
0: Baik, Masya Allah. Dan baik, karena juga kita sudah di penghujung kebersamaan di malam hari ini Ustaz, di akhir bisa dikuatkan kembali tema bahasannya berkaitan tentang ijma salaf menjadi dasar akidah di kebersamaan malam hari ini. Silakan Ustaz.
1: Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita telah menyampaikan bahwa akidah yang bisa membawa seseorang kepada surga dan kepada pertemuan dengan Allah itu adalah akidah yang sesuai dengan as-siratul mustaqim, jalan yang lurus ya. Nah, jalan yang lurus ini adalah jalan para nabi, siddiqin, syuhada dan solihin, yaitu jalan taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya ternyata oleh Allah sendiri telah diberitahukan ikuti orang-orang yang beriman. Orang beriman itu maksudnya para sahabat. Disebabkan ketika Al-Quran menyebut orang-orang beriman, kita belum lahir ya. Kita beriman di masa kini, tapi yang disebut di dalam Al-Quran sebagai orang beriman itulah para sahabat ya. Jadi kita jangan terlalu GR ya. Innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah ya. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka lah sebaik-baik makhluk. Ayat itu semua orang beriman dan beramal soleh sebaik-baik makhluk. Tapi ketika turun, yang dimaksud sebaik-baik makhluk itu ya para sahabat Nabi. Nah, kita bisa termasuk itu kalau kita mengikuti mereka. Nah, inilah prinsip dasar akidah salaf atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sejati. Mengikuti orang beriman dan beramal soleh yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, yang dinyatakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari, khairun nasi qarni sumalladina yalunahum sumalladina yalunahum. Sebaik-baik generasi umatku adalah generasiku, para sahabat. Kemudian generasi yang mengikuti mereka yaitu para tabi'in. Kemudian generasi berikutnya lagi yaitu para atba'ut tabi'in, pengikut tabi'in yang disebut al-qurunus salasah al-mufaddalah. Tiga generasi yang dinyatakan keutamaannya. Dan itulah para salafus saleh kita yang harus kita ikuti jalannya agar kita selamat, ya. Itulah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu. Demikian untuk kali ini, masih ada lanjutannya di pertemuan berikutnya, judulnya masih sama, ya, yaitu ijma salaf sebagai dasar akidah bagian yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia sahabat MK kebersamaan kita di malam hari ini bersama Ustadz Abu Yahya yang baru saja kita simak pembahasan berkaitan tentang ijma salaf menjadi dasar akidah. Mari kita doakan bersama guru kita, sahabat MK, mudah-mudahan ilmu yang sudah dihadirkan di kebersamaan malam hari ini menjadi amal jariah untuk beliau, dan juga Allah membalas dengan kebaikan dan juga keberkahan. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan juga sahabat MK, di malam hari ini kita belajar, ya, belajar bersama bahwa akidah adalah perkara yang tentunya penting juga untuk kita pelajari, bukan sekadar pengetahuan yang kita simpan di kepala, tapi juga keyakinan yang menjadi fondasi bagaimana kita mengenal Allah dan juga menjalani kehidupan. Yang semoga kajian di malam hari ini, sahabat MK, tidak hanya sekadar menambah wawasan, tetapi juga membuat kita semakin hati-hati dalam mengambil ilmu, semakin menghargai warisan keilmuan para ulama, dan juga semakin kokoh dalam memegang Al-Quran dan juga Sunnah. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung ikut menyimak di kebersamaan malam hari ini, baik melalui WhatsApp MK FM yang sudah menyapa dan juga yang bergabung melalui Zoom MK FM. Mudah-mudahan menjadi ikhtiar kita bersama dalam tentunya menambah hazanah keilmuan tentunya sahabat MK. Di kebersamaan malam hari ini juga kita akan sambung kembali kebersamaannya sahabat MK, memasuki segmen murotal pilihan malam. Kami akan menghadirkan 3 murotal pilihan malam di kesempatan kali ini yang dapat Anda pilih nantinya satu di antara 3 pilihan murotal sahabat MK. Di pilihan yang pertama ada Quran Surat Al-Furqan. Selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Al-Hasr. Dan terakhir sahabat MK di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Az-Zumar. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini menyampaikan pilihan murotalnya, Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS ya sahabat MK di nomor 0811224107. Sekali lagi sahabat MK 0811224107. Ataupun juga Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK dapat ikut memilih pilihan murotal malamnya yang sudah kami hadirkan dalam bentuk polling yang dapat Anda pilih satu di antara 3 pilihan murotalnya sahabat MK. Silakan. Karena nanti pilihan murotal terbanyak yang Anda pilih sahabat MK akan kami hadirkan, kami putarkan selepas sajian program Inspirasi Malam di kebersamaan malam hari ini. Kami akan menyapa Anda sahabat MK tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MK,
2: Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat ke-7.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MQFM. Mudah-mudahan MQFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MQFM selalu jaya mengudara, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami memasuki segmen Morotal Pilihan Malam. Tentunya kami masih juga mengajak serta mengundang Anda. Masih ada kesempatan waktu bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan pilihan Morotal malamnya yang sudah kami hadirkan di termin yang sebelumnya, sahabat MK. Dapat Anda langsung sampaikan saja di kebersamaan malam hari ini. Dan kami pun akan menghadirkan kembali 3 pilihan morotal malamnya, sahabat MK, yang dapat Anda pilih satu di antara 3 pilihan morotalnya. Di pilihan yang pertama ada Quran Surat Al-Furqan, selanjutnya di pilihan

hand moratalnya, Anda dapat langsung sampaikan saja di nomor MKFM, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, sahabat MK, 0811-224-1027. Dan baik sahabat MK, kami akan langsung menyapa Anda di kebersamaan malam hari ini yang sudah bergabung menyampaikan pilihan morotalnya. Yang pertama sudah ada dari Ibu Aminah dari Cipanas Puncak nih, Masya Allah, yang sudah bergabung menyampaikan pilihannya. Kalau dari Ibu Aminah memilih di pilihan yang pertama, yaitu di Quran Surat Al-Furqan. Baik, terima kasih Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang sudah bergabung menyampaikan pilihan morotal malamnya. Selanjutnya kita sapa juga ada dari Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur yang menyampaikan atensinya di kebersamaan malam hari ini, ikutan menyimak kajian ilmunya di sajian program inspirasi malam hari ini. Salam ukhuwah untuk semuanya, keluarga, semoga untuk ustadz, sahabat siar, kru dan juga pendengar dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur. Mudah-mudahan doa terbaik, doa yang sama juga untuk Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur. Lalu juga dilengkapkan oleh Umi Zikri menyampaikan pilihan morotalnya di malam hari ini. Kalau dari Umi Zikri memilih di pilihan yang pertama juga nih, Masya Allah, yaitu di Quran Surat Al-Furqan. Baik, terima kasih Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur di malam hari ini sudah ikut bergabung memilih pilihan morotalnya. Selanjutnya kita kembali sapa sahabat MK yang sudah bergabung, ada Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika. Kalau dari Ibu Nani menyampaikan pilihannya di pilihan yang pertama juga, yaitu di Quran Surat Al-Furqan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika. Selanjutnya kita kembali juga sapa yang bergabung melalui WhatsApp MK FM. Ada dari sahabat Mahadi dari Cemenyan Kabupaten Bandung yang bergabung di malam hari ini juga sama ya, menyampaikan pilihannya di pilihan yang pertama, di Quran Surat Al-Furqan. Masya Allah, kompak nih sahabat MK, rata-rata memilih di pilihan yang pertama. Baik, selanjutnya sahabat MK kita sambung kembali menyapa yang sudah bergabung. Ada dari Pak Ahyar dari Bumi Asri Mekar Rahayu, sudah bergabung menyampaikan pilihannya di pilihan yang pertama juga, yaitu di Quran Surat Al-Furqan. Baik, terima kasih Pak Ahyar dari Bumi Asri sudah bergabung juga di kebersamaan malam hari ini. Tidak lupa juga kita sapa ya sahabat MK yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Ada 3 suara yang sudah bergabung memilih di pilihan yang pertama, ada dari Ibu Utik dari Jogja, selanjutnya ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi, dan terakhir ada sahabat Mahadi dari Cemenyan Kabupaten Bandung yang bergabung juga kembali di polling di grup komunitas sahabat MK. Baik, lalu juga kita kembali sapa yang baru saja bergabung, ada dari sahabat Putra dari Cijerah yang alhamdulillah juga sudah menyampaikan pilihan morotalnya. Kalau dari sahabat Putra memilih di pilihan nomor yang pertama juga nih, yaitu di Quran Surat Al-Furqan. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pilihan morotal malamnya di kebersamaan malam hari ini. Dan kita kembali sapa yang baru saja bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Ada sahabat Syifa Hayatunisa dari Kopo yang berbeda dari sahabat MK lainnya, yaitu memilih di pilihan nomor yang kedua melalui polling, yaitu di Quran Surat Al-Hasr. Baik, Masya Allah, terima kasih juga sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung melalui polling yang sudah kami hadirkan. Dan nampaknya kami akan langsung rekap sahabat MK pilihan morotal terbanyak di malam hari ini. Nampaknya juga sudah tertebak ya, morotal terbanyak di malam hari ini jatuh di pilihan yang pertama, yaitu di Quran Surat Al-Furqan. Baik, Alhamdulillah, itu dia sahabat MK, pilihan yang pertama akan kami hadirkan Quran Surat Al-Furqan selepas sajian program Inspirasi Malam di kebersamaan kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK dimanapun berada yang sudah ikut bergabung menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan dan juga ikut berinteraksi di malam hari ini tentunya.

Simak kembali sahabat MK, sajian program inspirasi malam setiap hari Senin hingga Jumat dari jam 8 malam hingga selesai ya sahabat MK, tentunya hingga setengah 10 malam yang dapat Anda simak baik melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung ataupun juga melalui beberapa media sosial kami, baik melalui YouTube di MKFM Live Kajian, melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, dan di Instagram di @MKFMBandung tentunya. Karena sudah di penghujung kebersamaan di malam hari ini, sudah saatnya sahabat share Anda Bahri Alamsyah. Sahabat share Bahri Alamsyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda beserta kru MKFM yang bertugas di malam hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja' minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim min

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9, At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: Mama Asbaha binti Amatin au bi ahadin min khalqik faman kawahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

لسان ولسانا ذاكرا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Duhai yang maha menatap, bagaimana mungkin kami bisa yakin padamu kecuali engkau yang menghujamkan keyakinan di hati kami. Bagaimana mungkin kami bisa beramal tanpa bimbingan hidayah taufikmu. Kabulkan wahai Allah yang maha menatap, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Taqabbal minna ya karim. Amin ya rabbal. Apa yang luar biasa pentingnya bagi kita, yang tidak ada tandingannya, yakin kepada Allah. Yakin Allah maha dekat. Yakin Allah maha melihat, menyaksikan. Yakin Allah maha tahu pikiran kita. Yakin Allah maha tahu isi hati kita. Kita tidak pernah lepas sesaat pun dari pengawasan Allah. Allah mendengar setiap ucapan, mengetahui niat di balik ucapan. Allah maha tahu semua keadaan kita, yang nampak, yang tersembunyi. Allah tahu semua dosa yang kita lakukan, semua aib yang kita tutupi. Allah maha tahu semua masalah yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi. Allah maha tahu semua keinginan, semua keperluan, dan Allah menguasai apapun yang kita inginkan, kita perlukan. Allah tahu apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Kalau keyakinan itu mendarah daging pada diri kita, berubah hidup kita. Kita seringkali ragu kepada Allah, seakan Allah tidak lihat. Itulah sebabnya kita bebas berbuat maksiat, seakan Allah tidak mendengarkan. Itulah sebabnya kita sembarang bicara, seakan Allah itu tidak tahu keadaan kita, sehingga kita sibuk mencari penolong selain Allah. Kita sibuk berharap dipuji makhluk, diakui makhluk, dihargai makhluk. Mengapa ini terjadi? Karena kurang yakin. Kalau kita sudah yakin Allah maha dekat, kita akan sangat sibuk dengan ingat kepada Allah. Kalau yakin Allah sudah janji, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka anda patuh saja, fokus bagaimana bisa patuh dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Ketika kita yakin semuanya ciptaan Allah, semua milik Allah, semua dalam kekuasaan Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, tidak ada yang bisa terjadi, baik sekecil apapun nikmat atau seharus apapun musibah. Kalau kita yakin itu, beda hidup kita. Jadi masalah kita itu lemah keyakinan kita kepada Allah. Harusnya ini yang mati-matian kita kejar. Mau mengejar apa lagi? Mau ngejar dunia? Dunia milik Allah. Mau ngejar karir? Karir Allah yang menentukan. Mau ngejar sehat? Sehat Allah yang menguasai. Apapun yang kita inginkan, kita perlukan, semuanya milik Allah, dalam genggaman Allah sepenuhnya. Tidak akan datang kepada kita sama sekali tanpa izin Allah. Jadi urusan kita itu sebetulnya cuma satu, yaitu dengan Allah. Walaupun kita bergaul dengan manusia, tapi semua ini benar-benar hanya karena Allah nyuruh, hanya agar Allah ridho. Kita berbuat baik, tidak ada urusan dengan orang balas budi, berterima kasih. Kenapa kita berbuat baik? Karena disuruh oleh Allah. Wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah ihsan. Sesungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Kenapa kita belajar? Karena disuruh oleh Allah.

0: Allah mewajibkan kita belajar, belajar. Kenapa kita berbakti ke orang tua? Agar orang tua baik ke kita? Bukan. Agar disayang orang tua? Tidak. Kita berbuat baik kepada orang tua karena Allah mencintai orang yang berbuat baik kepada orang tua. Kenapa kita bekerja rajin? Karena Allah memerintahkan kita sungguh-sungguh. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Semangat, antusias, all out dengan apa-apa yang manfaat bagimu, dan mintalah tolong kepada Allah. Kenapa kita doa? Karena disuruh oleh Allah. Perkara dikabulkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita disuruh doa, doa. Kita disuruh sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Rezeki, Allah yang ngatur. Karir, Allah yang ngatur. Kesehatan, Allah yang ngatur. Kita suruh olahraga, menjaga amanah, olahraga. Untuk apa? Ibadah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Manajemen Kolbu Pagi edisi spesial Muslimah di hari Rabu, bertepatan dengan hari yang ke-12 bulan Agustus 2026, atau kita juga sudah memasuki di hari yang ke-28 bulan Safar 1448 Hijriah. Insya Allah selama satu jam ke depan, ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kita akan kembali menggali hikmah, menggali ilmu di pagi hari ini berkaitan dengan pentingnya menjaga kesehatan emosi anak dalam perspektif Islam. Insya Allah nanti kita akan gali bersama dengan narasumber kita, Teh Sasa Esa Agustiana. Dan silakan sahabat MK, Anda pun juga bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Anda bisa berbagi, baik itu salam silaturahmi ataupun juga doa terbaik di pagi hari ini, menyampaikan laporan kualitas siaran di daerah Anda seperti apa, apakah tersimak dengan baik siaran radio MK FM, atau Anda bisa berbagi juga pengalaman seberapa penting menurut Anda menjaga kesehatan emosi anak, sahabat MK, dan ikhtiar-ikhtiar yang sudah dilakukan. Anda bisa berkirim melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di nomor 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan alhamdulillah sahabat MK, siaran MK FM tidak hanya kini bisa disimak melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung saja. Kini Anda pun juga bisa menyimak siaran kami melalui website streaming di www.mkfmnetwork.com/streaming. Selain itu, Anda juga bisa mengunduh aplikasi MK FM yang sudah bisa ditemukan di Play Store di ponsel Anda, sahabat MK. Anda jadi tidak perlu terbatas dengan jarak ya ketika mendengar radio MK FM melalui jaringan internet. Dan alhamdulillah, program Manajemen Kolbu Pagi juga sudah disambung siarkan di sejumlah radio di wilayah Indonesia. Di antaranya Anda dapat menyimak kami melalui jaringan Relay MK Pagi di jaringan MK FM Network, seperti di frekuensi 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabu Singkep, 104,9 MK FM Subang, dan di frekuensi 92,1 MK FM Solo. Anda yang berlokasi di wilayah Cilacap juga bisa menyimak kami melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, frekuensi 101,5 Vis FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Radio Savasindo 98,2 Payakumbuh. Di wilayah Bekasi, Anda bisa menyimak melalui Radio Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Palembang ada Radio Orban 90 FM Palembang. Kemudian di Radio K-Love 93 FM Tasikmalaya, serta frekuensi 93,1 Tri Rama FM Lampung Timur yang turut menyambung siarkan program Manajemen Kolbu Pagi setiap harinya. Dan bagi Anda yang juga merupakan pengelola radio lain dan ingin ikut berkontribusi menyambung siarkan program dakwah ini, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami info@mkfmnetwork.com atau konfirmasi melalui WhatsApp di 0811-224-1027.

Pagi hari ini, sahabat MQ, peluang kebaikan kami buka lebar untuk Anda. Kita ketahui bersama bahwasannya di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, kini muncul ikhtiar harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit, ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Kali ini DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, berlokasi tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Mari kita ikut berperan, sahabat MQ, untuk menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Sahabat MQ ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaflah jawabannya. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Tidak hanya orang kaya saja, sahabat MQ, kita semua sudah bisa berwakaf. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda bisa kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Hari setiap ketika.
0: Dan kembali kami informasikan sahabat MQ, juga pendengar dimanapun Anda berada. Pagi hari ini insya Allah kita akan segera menyimak sajian ilmu bersama dengan Teh Sasa Esa Agustiana berkaitan dengan ilmu parenting, menjaga kesehatan emosi anak dalam perspektif Islam. Anda silakan bisa bergabung berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung bersama dengan Teh Sasa di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Sasa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, Teh.
2: Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Senang sekali bisa kembali bersilaturahmi di udara, Teh Sasa, di pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali menggali hikmah, menggali ilmu berkaitan dengan sajian parenting, begitu, Teh Sasa. Menjaga kesehatan emosi anak dalam perspektif Islam. Ini seperti apa? Silakan, Teh Sasa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat MQ Pagi Muslimah, dimanapun sahabat berada, sahabat Syifa dan kita semua, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita bersama. Sahabat MQ Pagi Muslimah, kita ingin membahas bagaimana cara kita menenangkan gitu ya untuk anak-anak ya, karena menjaga kesehatan emosi anak dalam perspektif Islam. Jadi yang sehat kudu dua-duanya ya, sebetulnya ibu dan bapak sehat dulu, anak-anak insya Allah sehat. Jadi memang fa'abawahu atau lingkungan itu yang menjaga kesehatan mental, ya, lahir dan batin dari anak-anak kita. Sebenarnya usia anak juga sangat berpengaruh ya, di usia semakin belia ada di dalam kandungan seorang ibu harus bisa menjaga perilakunya. Jadi seorang ibu yang tenang, yang sabar, yang syukur itu akan menjadi tempat pertama ya penyemaian anak-anak. Begitu pula bapak yang jujur, yang amanah, ketika dia membuahi sel telur ibunya, dia juga berdoa ya pada Allah agar anak yang dikaruniakan Allah itu dilindungi. Jadi sebetulnya dari doa tuh doa juga itu awal dari semua cikal bakal ini semua ya. Jadi makanya anak-anak itu sebetulnya dia fitrahnya suci ketika kedua orang tuanya itulah ya yang bisa menyahudikan, memajusikan atau menasranikan ya. Ya tentunya setiap yang lahir itu muslim ya. Makanya ketika orang tua alhamdulillah sudah mengenal agama, mempelajarinya, kemudian mengamalkannya, insya Allah dia akan tumbuh di lingkungan yang tafaqquh fiddin. Ya. Kalau agama itu mengatur semua hal. Ya. Tidak hanya sekedar anak itu bisa tumbuh motorik, ya fisik, tapi juga adalah spiritualnya. Ini yang disebut emosional di sini bukan pemarah ya, tapi spiritualnya. Dan bagaimana caranya? Kita coba cek bagaimana Rasulullah SAW menenangkan diri beliau terlebih dahulu ya, sebagai seorang nabi, rasul, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek, pemimpin umat. Beliau itu selalu mendirikan sholat ya, memperbanyak zikir, bersabar, bertawakal. Ini bagian dari ketentraman seseorang secara spiritual, itu yang akan membuat lingkungannya pun tenang gitu ya. Karena dengan orang tua atau contoh rasul langsung yang beliau itu menjaga sholat, ya, menjaga wudhunya gitu ya, banyak berzikir, banyak dzikron kathir, mengingat Allah, itu merupakan sumber kekuatan seseorang bisa menghadapi segala persoalan ya. Karena tanpa dia bertasbih, bertahmid, tahlil, takbir gitu ya, kita ini tidak ada kekuatan ya. Karena yang namanya makhluk tetap membutuhkan sang Khalik gitu ya. Nah, jadi anak tentunya harus treatment spesial gitu ya. Jadi bukan waktu sisa, tapi benar-benar sadar itu adalah amanah. Ya, ku anfusakum ahlikum naro, jaga diri dan keluarga dari api neraka, itu udah mindset utama ya. Dan insya Allah itu jadi rem buat para orang tua untuk memperlakukan anak lembut ya, penuh kasih sayang, keteladanan. Makanya sebetulnya mendekati anak itu tidak boleh dengan kasar ya, tidak boleh dengan membentak, tidak boleh dengan ancaman ya. Sehingga menjaga kestabilan spiritual atau emosional anak itu dicontohkan langsung gitu ya. Jadi tidak dengan cara tadi ya, kekerasan fisik ataupun verbal nonverbal, membentak, mengancam ya, kemudian meninggikan suara ya, memaki, membuli gitu ya. Jadi harus dengan benar-benar tatap matanya, kemudian juga dia ada sentuhannya, sifatnya kasih sayang ya. Maksudnya pada umumnya orang tua akan membelai kepalanya gitu ya, kemudian menundukkan di pangkuannya gitu ya, kemudian menciumnya, itu sesuai dengan umur ya. Dan juga harus menjaga diri juga, jangan sampai terjadi hal-hal yang disentuh oleh orang-orang yang tidak pada tempatnya ya. Karena anak juga harus tahu, oh ini aurat saya ya, tidak boleh terbuka, tidak boleh dipegang sembarang orang. Nah, jadi anak itu tidak pemarah ya, atau tidak berteriak atau tidak emosi memukul, karena dia tidak pernah dimarah-marahin ya, tidak pernah dipukul, tidak pernah dihardik-hardik gitu. Kalau dia begitu nonton aja, misalkan ada dari short gitu ya, atau dari aplikasi apapun gitu ya, tok-tok, ada orang seperti itu ya, selain orang tuanya yang tidak mencontohkan yang benar, itu anak tuh cepat nempel ya. Karena anak itu peniru ya. Di usia-usia di bawah balita ya, itu peniru ya. Kalau sudah pelajar itu dia sudah agak permanen cara berpikirnya. Dia udah mulai memilih, ah, aku sukanya yang ini. Kok anak-anak itu peniru ulung gitu ya. Makanya ketika dia memilih meniru tetangganya, meniru apa yang dia tonton, itu awal dari kita tidak bisa menjaga kestabilan atau ya emosi anak tadi, spiritualnya. Nah, jadi memang kita selain itu adalah ya pola asuh tadi juga adalah memberikan inner circle yang baik, karena rajin ibadah gitu ya, waktunya sholatnya sholat gitu ya, sehingga anak itu manajemen waktunya teratur. Dia tahu bersyukur, dia tahu bersabar, dia tahu mencari pertolongan kepada Allah yang menciptakan kita. Jadi sudah ada mekanisme, dia ditatap dan dilihat oleh Allah gitu ya. Ya kan, kalau anak-anak yang pemarah itu biasanya nanti dia akan beraninya melawan. Tapi kalau dia sudah tahu ada Allah, dia akan tahu, oh ini kalau saya melawan aturan orang tua atau agama, sungguhnya Allah Maha melihat. Jadi dia ada rasa malu ya. Rasa malu penting ya. Karena banyak orang yang sekarang ini rasa malunya hilang kan lupa gitu. Kudu harus ada CCTV aja gitu ya. Udah ada CCTV juga tetap nggak ngaku gitu ya. Jadi memang beda sekali ya. Nah, jadi pendengar yang baik ya, mendengarkan anak-anak ya. Ketika dia bertanya gitu ya. Waktu masa-masa balita tuh harus sabar ya. Ketika dia mau dikasih makan agak lama itu ya harus sabar. Jangan dikit-dikit buka tab, buka HP, suruh nonton gitu kan. Akhirnya ya anak nonton matanya gitu ya. Tapi apa yang ditonton juga sebetulnya tidak nyambung gitu ya dengan kebutuhan apa perkembangan usia dia. Semakin dini anak itu membuka gadget, aplikasi, ya, semakin mohon maaf ya, dia semakin emosional. Karena apa yang ditonton itu ya, hampir rata-rata tidak ada nilai yang berkaitan langsung dengan perkembangan anak gitu ya. Menjadi anak yang benar-benar menonton aja baru baru dia bisa diam gitu atau malah dia meniru apa yang dia tonton. Nah, jadi apa kesimpulannya? Menjaga emosi atau anak dalam Islam spiritualnya itu butuh keteladanan yang dicontohkan langsung kedua orang tuanya atau lingkungan ataupun sekolah juga bisa karena dia udah masuk sekolah misalkan ya dengan lembut ya dan juga validasi perasaan mereka ketika mereka sedang sedih atau mereka sedang mulai bertanya atau mereka juga biasanya tidak mau ya jangan memakai paksaan atau ancaman ya. Jadi sehingga mereka pun bisa tahu, oh kalau lagi emosi itu ternyata bisa dengan berwudu, gitu ya. Oh bisa dengan beristighfar, gitu ya. Oh bisa dengan dia sholat, gitu ya. Oh bisa dengan dia merasa malu kepada Allah, gitu ya. Nah, karena memang dalam hadis dikatakan, la taghdab 'alal jannah, jangan marah surga untukmu. Nah, jadi berarti pemarah atau marah-marah itu sebenarnya dalam Islam tidak dicontohkan oleh Rasul ya. Jadi ketika memang ada yang perlu ditegur, ditegur dengan baik-baik, dikasih tahu ya kesalahannya di mana, diberi contoh gitu ya. Dan orang tua juga harus sabarnya jangan setipis tisu, ya. Sabar yang kontinu gitu. Saya kemarin menonton sebuah video di Instagram, ya nggak tahu muncul aja di feed saya, bukan contoh yang benar ya itu. Seorang ibu punya anak tiga. Ada yang udah mulai usia 2 tahun, terus yang sisanya itu setahun, satu lagi baru lahir. Nah, dia memang kasihan betul ya, pegang tiga anak itu pasti melelahkan. Tapi di sinilah butuhnya seorang ayah yang bisa menjaga emosional ibunya tadi gitu ya. Atau ibunya sendiri juga sadar penuh ini tiga anak tuh bukan barang ya. Ini titipan Allah gitu. Nah, di sini dicontohkan anak yang nomor satu tuh minta tolong sama ibunya. Nggak tahu ya suaranya apa. Tapi ibunya tuh udah mulai ngamuk-ngamuk gitu. Kemudian anak yang dua itu satu tidur, satu lagi dia susui pakai susu botol. Dia tuh nggak sabar gitu dalam memberikan minum juga. Anaknya tuh sejajar dengan kasur ya. Kan itu kan bisa tersedak ya. Dan ketika anaknya itu tetap menangis gitu ya. Akhirnya dia menangis juga sih ibu itu ya. Apa ya menangisnya itu histeris gitu yang membuat anak itu jadi nangis semuanya gitu ya. Nah udah bilang mindalik ya ini ibunya sendiri sih yang harus diobati dulu gitu ya. Ini akan merusak benar-benar anak. Anak kan nggak mengerti ya karena usia-usia begitu tuh memang butuh pendampingan ya. Dilayani itu memang bagian dari umur seperti itu gitu. Jadi nanti ada umur dilayani, ada umur juga dia nanti seperti teman gitu ya, ya si kepercayaan. Jadi memang setiap umur itu orang tua harus paham gitu ya. Nah, jadi hindari orang tua yang ngamuk-ngamuk nggak jelas gitu ya, sampai melihat anak itu udah nggak tertarik aja untuk mengurusnya gitu ya. Nah, ini ada yang anaknya baru satu seperti itu, ada yang dua, ada yang tiga. Nah, berarti memang tidak semua ibu itu keibuan. Ya. Tidak semua orang yang menikah itu siap menjadi ibu. Emang betul gitu ya. Tapi bukan berarti, wah menikah kemudian nggak mau punya anak. Atau nggak mau nikah karena pasti repot. Enggak juga. Cara berpikirnya ada yang salah di diri yang bersangkutan gitu ya. memandang nikah itu sebuah beban, anak beban, dan dia sendiri juga ingin masih main-main gitu ya. Seharusnya sudah ada fokus, anak itu adalah bisa menjadi jariah dia gitu. Di alam kubur ketika orang tua sudah wafat, salah satu amal yang mengalir adalah kesolehan anak, dan anak itu mendoakan orang tuanya gitu ya. Jadi bukan masalah balik modal ya. Nauzubillah min dzalik. Ada orang tua yang marah-marah ke anak tuh karena anak tidak menghasilkan. Jadi ini beda-beda orang tua ya. Jadi orang tua tuh ada yang emang benar-benar soleh, solehah. Ada juga orang tua yang materialistis gitu. Ada orang tua yang tadi pemarah gitu ya. Nah itulah. Jadi dalam Islam itu sering-seringlah kita bertaubat nasuha, mohon ampun pada Allah. Baca ta'awudz ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya, sehingga rasa marah-marah itu tuh bisa hilang ya, karena langsung berlindung kepada Allah. Dan berwudu mengubah posisi juga dari misalkan berdiri ke duduk, dari duduk ke berbaring. Nah, yang paling penting sebetulnya sadar diri bahwa ini salah ya, marah-marah yang tidak pada tempatnya. Jadi mudah-mudahan ibu dan bapak kita semua memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Allah, dengan anak, dan sehingga anak itu dapat contoh langsung sikap orang tua yang menenangkan hati ya. Ya, karena anak tidak pernah dibentak-bentak, tidak pernah diancam ya, tidak pernah dengan tinggi suara, dan juga penuh dengan panggilan kasih sayang ya. Kemudian juga dihargai, didengarkan keluhannya. Kemudian juga difahami ya kendalanya apa dan diarahkan ya. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Silahkan sahabat Syifa.
0: Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa atas ilmunya di kesempatan pagi hari ini sebagai pembuka sahabat MK. Insya Allah kita akan segera berdiskusi, dan Anda juga silahkan bisa bergabung menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Bismillah, Teh Sasa, kita sapa sahabat MK yang sudah bergabung. Kali ini ada hamba Allah, Teh Sasa, yang berbagi ceritanya juga merupakan seorang single parent. Pertanyaannya, bagaimana cara mendidik anak-anak yang istilahnya broken home, yang kehilangan figur ayah dan terkena mental illness karena ditinggalkan ayahnya yang tidak bertanggung jawab. Dari kecil sampai sekarang sudah di usia 20 tahunan anaknya, Teh Sasa. Mohon nasihatnya, silahkan Teh Sasa.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama-tama adalah alhamdulillah anak itu sehat ya, sehat secara fisik, sehat. Nah, kalau masalah tadi mental illness, nah itu juga perlu pembuktian ya. Karena sebenarnya kerinduan anak terhadap sosok ayah pasti ada ya. Dia melihat orang lain juga, ada orang tua utuh, ingin seperti itu ada. Ada masa-masa di mana dia sebenarnya butuh diyakinkan gitu ya, bahwa sebenarnya kasih sayang Allah akan mengganti itu semua. Nah, tapi kan dalam perjalanannya sekarang udah 20 tahun. Kita tidak tahu waktu masa dia SD seperti apa, SMP seperti apa, SMA seperti apa gitu. Jadi memang ada masa-masa di mana dia sebenarnya butuh sosok pengganti. Bisa sosok pengganti itu misalkan adik atau kakak dari ibu ya. Nanti kan masih saudara itu ya, paman atau uak itu ya, atau juga kakek gitu ya, atau guru gitu ya. Jadi memang dia laki-laki, jadi dia akan personifikasinya ke laki-laki juga gitu ya. Bagaimana cara misalkan pertukangan gitu ya, gimana dia seorang laki-laki tuh problem solving gitu ya, apalagi ketika dia mimpi basah gitu ya. Jadi memang atau tertarik dengan lawan jenis gitu. Jadi ada usia-usia di mana dia memang butuh pendampingan. Dan kalau misalkan kita atau ibu sebagai perempuan ya sulit gitu kan masuk ke situ, memang ada bagian yang harus laki-laki tuh laki-laki ya, man to man gitu. Jadi memang ada hal yang ibu pada saat itu butuh pendampingan gitu ya. Jadi ada sosok kakek terutama, ada sosok paman, ada sosok ya saudara laki-laki lah yang benar-benar ya, bukan yang jadi akhirnya malah menjerumuskan misalkan jadi laki-laki tapi yang dia cara pikirnya malah menjelek-jelekkan bapaknya gitu kan, atau laki-laki yang malah menjauhkan dia untuk mempercayai perkawinan gitu ya, tidak menyukai pernikahan. Jadi memang harus ada gitu ya, bisa guru agama gitu, tapi yang amanah ya Bu. Karena zaman now tuh, duh, saya juga kadang-kadang kalau hubungan laki-laki dengan laki-laki, kalau jadi penyuka sesama jenis, nah itu yang harus diwaspadai. Ya. Jadi sebenarnya dia memang ada luka batin, pastinya ada. Ya, merindukan sosok ayah, pastinya ada. Karena perceraian itu, dia tidak mendapatkannya. Gitu ya. Jadi kehadiran, terutama sosok ya. Soal masalah mengisi hatinya atau tidak, nah itu bisa diisi oleh tadi ya, peran pengganti, substitusi. Dari saudara-saudara ibu yang nasab dari ayah itu atau dari ibu tapi laki-laki gitu ya. Jadi maksudnya dia bisa masih mengerti gitu ya pola pola laki-laki itu kayak apa sih. Nah, kalau ternyata dia alhamdulillah ada, alhamdulillah. Kalau sekarang misalkan udah 20 tahun itu udah kelewat, ya mudah-mudahan dia bisa mengenal tipe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masya Allah, dia juga ditinggal seorang diri, dalam arti awalnya dia hanya dengan ibunya, ayahnya udah wafat, dibesarkan sama ibu karena ayah wafat, kemudian dibesarkan oleh kakek gitu kan, Abdul Muthalib ya, kemudian juga kakeknya wafat, dibesarkan oleh pamannya gitu, dan pamannya ini ya ya Abu Thalib gitu ya, itu tidak seagama gitu ya. Betapa juga dia juga harus struggle ya untuk mengenal tetap apa, Allah gitu kan. Jadi ada tetap ya pendampingan, tapi ternyata ada perbedaan. Nah, berarti insya Allah ya anak ibu 20 tahun ini masih ada umur yang panjang, insya Allah bisa diisi itu kekosongan jiwanya gitu ya. Jadi hadirkan aja sosok laki-laki yang benar-benar bisa diajak diskusi gitu ya. Nah kalau ibu gimana? Ya, ibu tetap berfungsi, doa ibu ya, waktu ibu gitu ya, kasih sayang ibu gitu ya, pengetahuan ibu gitu ya, tanpa menjelekkan bapaknya, karena pada intinya dia tetap harus berbakti gitu ya kepada ayahnya ya. Meskipun terpisah jauh atau ada tapi tidak pernah bertemu gitu kan, atau hubungan ada tapi ya biasa-biasa aja itu, tetap ajarkan dia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Asal syukur dia kepada Allah, bentuknya adalah mendoakan ya, berbuat birrul walidain, berbuat baik kepada ayah gitu sama ibunya. Jadi memang sih umur 20 tahun kan udah bisa diajak dialog ya. Coba ibu bawa dalam perjalanan safar gitu ya. Safar itu berarti ya berjalan-jalan duaan gitu ya, berdua. Nanti ibu bisa tahu dia seperti apa sisi lain ya kehidupan dia, kalau dia lagi mau cerita dengarkan gitu ya. Disitulah mudah-mudahan bisa terbangun ya hal-hal yang ketinggalan selama ini. Karena ya tidak bisa dipungkiri ya, perpisahan itu ada yang harus terjadi, meskipun kita kita kita sih ngelihatnya sayang gitu, tapi kan takdir sudah terjadi gitu ya. Berarti memang waktu itu memang harus terjadi ya. Jadi diimani saja bahwa ini adalah bagian terbaik dari episode hidup ibu dan anak ibu dan juga mantan suami ya. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu taufik ya, hidayah taufik buat semuanya supaya bisa memperbaiki hubungan yang masih ada yang harus ditambal sulam gitu ya. Mudah-mudahan ya Bu ya, saya doakan. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa atas jawabannya. Dan kemudian kita sapa juga kali ini hamba Allah yang bergabung kembali dari Bandung. Kali ini berbagi Teh Sasa, apakah perempuan yang tidak punya sifat keibuan bisa diobati Teh? Bagaimana cara memunculkan sifat tersebut? Karena sahabat kita ini pernah lihat ada status begitu di sosial media yang ujungnya ini perempuan tersebut memilih akhirnya tidak menikah atau free child karena tadi khawatir menelantarkan anaknya karena merasa tidak punya sifat keibuan tersebut. Bagaimana pandangannya Teh Sasa? Jazakillah khair. Silahkan Teh.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bagus pertanyaannya, gimana yang memunculkan keibuan? Nah, yang penting sebenarnya gini, kita sadar ya, bahwa kita diciptakan oleh Allah itu dengan lengkap. Gitu. Ada rahim, seorang wanita itu ada menstruasi gitu kan. Nah, itu bagian dari Alhamdulillah penciptaan Allah yang sangat lengkap. Bahwa seorang wanita nanti bisa dibuahi ya oleh suaminya, bisa juga hamil gitu kan, melahirkan gitu. Kemudian bisa menyusui ya, itu bagian dari fitrah gitu. Nah, kita

0: masuk surga. Siapakah mereka? Yaitu ada Maryam binti Imron, ya, ibunda Nabi Isa. Kemudian juga ada Fatimah Az-Zahra, gitu ya, putri Rasulullah SAW. Kemudian ada Khadijah binti Khuwailid, bintu Khuwailid, yaitu istri Rasulullah SAW, ya, yang pertama dan utama. Kemudian maksudnya Ummul Mukminin yang pertama, ya, dan tidak pernah dimadu. Kemudian maksudnya dimadunya setelah beliau wafat, ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah Asiyah istri Fir'aun. Memang Asiyah istri Fir'aun di sini dikisahkan sebagai wanita yang kuat iman, ya, meskipun bersuamikan pria yang sangat zalim. Kalau Maryam binti Imron, ibunda Nabi Isa, beliau itu melahirkan Nabi Isa meskipun tidak ada suaminya, tapi itu bukan hamil di luar nikah, itu mukjizat dari Allah, yang menunjukkan mukjizat Allah itu, ya. Nah, itu alhamdulillah wanita-wanita yang melahirkan gitu kan, ya. Kalau Maryam binti Imron, Fatimah, kemudian Khadijah gitu kan. Berarti itu bagian dari jalan bisa masuk surga gitu ya. Siapa sih yang gak mau masuk surga gitu ya? Karena memang hamil dan melahirkan itu fitrah seorang wanita. Ya. Nah, rasa kasih sayangnya muncul dari mana? Ya latihan lah gitu ya. Kalau ada ponakan, ada anak kecil gitu, coba ucapkan salam gitu ya. Coba berlatih main gitu kan. Syukuri gitu ya, kita bisa dulu juga kecil seperti mereka gitu kan. Kalau nggak ada yang ngasuh, nggak ada yang membesarkan, gimana kita nanti gitu kan. Jadi memang harus banyak-banyak bermuhasabah diri, ya, menghisab diri, bersyukur, kemudian bertafakur ya tentang kebesaran ciptaan-ciptaan Allah ya di sekitar kita. Alhamdulillah itu bagian dari kita mencoba melatih hati kita gitu, supaya kita tidak emosian lihat anak kecil kan. Ada kan yang orang emosian melihat anak kecil, ih pengennya, ih pengen mukul aja, pengen nyubit aja, gitu, pengen teriak aja. Nah, ini memang agak ada PR dulu nih gitu ya. Kitanya sendiri harus melembutkan hati kita juga gitu ya. Jadi child free di dalam Islam tidak diajarkan. Tetapi kalau misalkan ada yang bilang gini, aku kayaknya bisa mengukur diri deh. Kalau menikah, aku sebenarnya nggak bisa berbagi peran dengan laki-laki. Misal gitu ya. Ya kalau selama belum ada jodohnya, Anda saum, menjaga diri, menjaga kehormatan diri, nggak salah. Tapi kalau di dalam hati udah bilang, pokoknya aku nggak mau nikah. Nah itu yang dilarang dalam Islam. Gitu ya. Kemudian misalkan Anda melihat anak kecil, eh repot juga ya seorang ibu. Antara anak sekolah, PR-nya, les-nya, gitu kan. Nah, mindset-nya dirubah, jangan repot. Eh, alhamdulillah ya, banyak jalan amal solehnya, gitu. Jadi, berpahala banget tuh, gitu. Nah, jadi memang, insya Allah, kalau sudah mindset-nya positif, sesuai dengan fitrahnya, ciptaan Allah, baru nanti kita akan bisa belajar kepada Bunda tadi ya, Bunda Maryam, kemudian Bunda Nabi Isa, kemudian juga pada Khadijah, kepada Fatimah, gitu ya, pada Asiyah. Asiyah juga membesarkan Nabi Musa kan, anak angkatnya gitu ya. Jadi insya Allah itu bagian dari fitrah seorang wanita ya untuk menikah, melahirkan, menyusui. Insya Allah mudah-mudahan Anda nanti pada waktunya sudah siap. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Teh Sasa. Dan silakan sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada yang juga ingin ikut berdiskusi pagi hari ini berkaitan dengan parenting menjaga kesehatan emosi anak dalam perspektif Islam, bisa bergabung berbagi di WhatsApp MK FM 0811-224-1027. Seperti sahabat kita, ini tidak menyebutkan nama juga, Teh Sasa, yang menyatakan masih bingung teh sama pola menjaga kesehatan emosional anak. Dalam Islam boleh tidak sebetulnya memaksa anak? Karena kadang ada juga yang sebetulnya memang perlu dipaksa terlebih dahulu teh. Mohon pencerahannya. Seperti apa sebetulnya batasan boleh atau tidak memaksa anak? Misal mendesak anak untuk segera menikah karena anak gadis sudah usia 30-an. Jazakillah khair. Silahkan Teh Sasa.
0: Saya tadi baca ada pertanyaan, tapi

0: Yang ini tadi, Teh Shiva, tolong diulang sedikit.
1: Ya, baik, Teh Sasa, ini terkait dengan batasan boleh atau tidak kalau dalam Islam ini memaksa anak begitu, Teh Sasa. Karena memang kadang ada sesuatu yang perlu dipaksa terlebih dahulu, Teh Sasa. Seperti apa?
0: Ya, bismillah. Kalau konotasi memaksa berarti negatif. Kalau konotasinya memaksa ya. Tapi kalau misalnya mengkondisikan gitu kan. Kemudian trial by error gitu. Maksudnya mencoba dulu gitu. Jadi kalau ada kekurangan atau ketidakcocokan bisa diulang atau bisa juga nanti diganti. Jadi memang bukan memaksa ya. Jadi kalau memaksa itu pokoknya kamu bisa. Kalau nggak bisa, awas. Memaksa itu biasanya kalimatnya juga udah bikin anak tertekan gitu ya. Dan pastinya hasilnya juga tidak bagus. Karena anak tidak dihargai sebagai dirinya. Yang tentunya punya diversifikasi yang berbeda gitu. Orang tua bisa apa, misalkan keterampilannya, anak belum tentu juga gitu. Ada anak yang bisa menulisnya rapih gitu kan. Ada anak yang tapi tidak bisa menulis rapih, tapi dalam hal yang lain, misalkan dia ternyata bisa menaruh barang dengan rapih gitu. Jadi emang rapih di sini gitu ya, menurut ukuran anak itu gitu. Nah kalau dipaksa, misalnya pokoknya kamu harus bisa, kalau nggak dikasih jajan. Nah itu kalimat-kalimat tekanan. Kalimat ancaman membuat unproduktif gitu ya. Bisa pada saat itu, tapi setelahnya dia nggak tertarik lagi. Jadi jangan dipaksa. Jadi caranya gini, kalau misalkan ibu mau mengenalkan suatu produk gitu ya, makanan misalkan, anak itu belum tentu suka kan. Misalkan ada anak yang suka pepaya, ada yang suka jeruk, ada yang suka apel gitu. Padahal tiga-tiganya bermanfaat kan. Ada yang suka tiga-tiganya ya. Jeruk suka, pepaya suka, ya, apel suka. Itu alhamdulillah. Tapi ada anak yang nggak suka pepaya. Ya. Udah dibentuk kayak apa juga kerasa bagi dia tuh rasanya kayak gitu, mah enak. Terus ditanya akhirnya, kenapa? Itu kayak lembek-lembek gitu. Oh, berarti ya udah gitu. Bisa cari sumber serat yang lainnya gitu. Ternyata melon dia suka. Nah, gitu kan. Jadi memang tidak memaksa kan, berarti ditanya kenapa gitu. Karena ada yang nggak suka pepaya dan mau ongkek gitu, tapi ada yang suka gitu ya, suka-suka aja gitu ya. Nah itu jadi janganlah kita mengukur pakai baju kita ketika memang anak itu memang punya seleranya sendiri ya. Ada yang suka roti, ada yang suka nasi, ada yang suka kentang, ada yang suka mie. Nah gimana nih orang tua ya? Kalau anaknya mie terus kan nggak bagus. Nah berarti memang dia harus cari sumber karbohidrat yang lain. Gitu. Ternyata oh bisa gitu ya. Ketika dia makan kentang, wedges bisa. Nah itu jadi harus sabar memang gitu. Memberikan alternatif pilihan A, B, C, D yang tetap sama. Sebenarnya kondimennya itu karbohidrat misalkan gitu. Kalau tadi kan sayur-sayuran serat gitu. Ini bukan memaksa, tapi kan mengkondisikan dia kenapa hambatannya apa. Dan diganti dengan yang mendekati atau sejenis, tapi bentuknya yang lain gitu ya. Selama itu halal. Atau bentuk-bentuk, misalkan mau les apa nih, gitu kan. Ada anak yang memang nggak bisa gitu ya, duduk rapih gitu ya. Ada sebuah les yang harus duduk rapih gitu. Ada lagi yang les yang dia bisa explore gitu ya. Nah, pilihkan yang bentuk apa. Nah, tergantung anaknya memang gitu ya. Walau alami sob. Itu Teh Syifa.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa untuk jawabannya. Dan kali ini mungkin sedikit keluar tema Teh. Ada dari sahabat kita di 0822-2641 sekian-sekian. Ini bertanya berkaitan dengan bagaimana kalau di rumah tiba-tiba ada kucing liar yang datang. Sudah 2 bulan ini ditanyakan ke tetangga, ternyata tidak ada yang punya. Dan di rumah sahabat kita yang bertanya ini ada balita dan batita, yang mana anak-anak selalu megang-megang kucing tersebut, Teh Sasa. Bagaimana kalau kucing tersebut diikhtiarkan oleh sahabat kita yang bertanya ini dipindahkan yang jauh supaya tidak kembali lagi ke rumah, tapi sama suami tidak diizinkan seperti itu, karena anaknya sekarang sedang sakit panas dan sebagai seorang ibu khawatir dengan kucing yang selalu dipegang oleh anak-anak tersebut. Ini seperti apa kira-kira Teh Sasa? Mohon maaf sedikit di keluar tema. Silahkan Teh.
0: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Yang jadi headline adalah anak sedang panas, sedang sakit. Nah, ini memang harus konsultasi dulu dengan ahli kesehatan. Dia sakit karena ada infeksi apa, gitu kan. Biasanya apakah pengantar mau batuk pilek atau sakit yang lain gitu ya. Karena itu harus dikonsultasikan dengan ahlinya. Nah, kalau misalkan kucing ternyata itu jadi hiburan gitu ya. Insya Allah sebenarnya nggak masalah gitu selama bisa menjaga kesehatan gitu, dan kebersihan. Karena biasanya anak kecil tuh memang penyayang gitu ya. Ih, ketemu yang lucu-lucu kayak gini jadi lupa sakitnya. Gitu. Itu pun pernah saya alami. Masa kecil saya tuh saya pernah sakit, demam juga gitu ya. Itu ada kucing gitu lucu gitu ya. Terus tapi ya kucingnya karena kucing liar ya akhirnya dibebaskan lagi gitu ya. Nah, jadi memang apakah diizinkan hanya untuk sementara gitu ya. Tapi misalkan ini kan ibu dan bapak beda pendapat. Bapaknya mau memelihara sebentar, ibu janganlah gitu karena anaknya lagi sakit. Ya cari kesepakatan antara ibu dan bapak ya. Kalau menurut saya sih ibu dan bapak cek anaknya dulu ke dokter. Nanti tanya ke dokter gitu ya. Dok, itu ada kucing liar. Boleh nggak lagi demam pegang kucing gitu. Apakah akan ada infeksi juga gitu. Jadi sebaiknya memang konsultasikan ke ahlinya. Kalau saya pribadi sih pernah mengalami, tapi kan beda kondisi ya. Jadi emang waktu itu ya kucingnya dilepaskan lagi gitu ya. Karena emang di rumah saya nggak ada tempat buat meliharanya gitu ya. Jadi tapi bikin saya ceria sesaat gitu dan sembuh. Waktu itu masih SD ya. Jadi memang kita pahamilah anak kecil gitu ya. Pas lagi sakit, lihat kucing lucu. Aduh, senang banget itu ya. Atau dikondisikan aja gitu, Dek. Karena dia itu hidupnya di luar gitu kan. Nah, hidupnya di luar. Kalau justru nggak ketemu sama ibunya, kasihan gitu. Apa-apa ya, biar dia kembali lagi ke ibunya, ke induknya gitu. Dadah gitu, atau difoto dulu atau apa gitu, dikondisikan anak itu paham bahwa kucing itu juga khawatirnya ada virus gitu. Kalau ternyata seperti itu, rembukan dulu ya ibu dan bapak, jadi jangan ributnya di depan anak, walau alam bisawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa untuk jawabannya. Dan kemudian kita sapa juga kali ini ada sahabat dari Bandung Selatan, ada Nenek Anita yang bertanya. Kali ini bertanya, kalau menghadapi anak tetangga yang tantrum saat bermain di rumah saya sendiri, ini bagaimana ya Teh Sasa? Karena saat itu orang tua anak membiarkan anak yang sedang tantrum tersebut melempar-lempar barang dan memukuli badan si ayah. Ini seperti apa tanggapannya? Silahkan Teh Sasa.
0: Masya Allah ya, Masya Allah tuh inilah ya. Jadi gini, ibu atau nenek ya kedatangan tetangga ya, anak tetangga beserta ayah anak itu ya. Nah, anak itu kan tantrumnya memukuli ayahnya gitu di rumah ibu gitu kan, di rumah nenek gitu ya. Nah, biasanya kalau tantrum tuh kan nangis gitu, ngejerit, menendang, memukul ya, melempar barang gitu kan. Jadi emang sebenarnya dia tuh ada yang ingin disampaikan oleh anak itu sebenarnya ya. Anak tantrum itu biasanya ya ada perasaan frustasi, ya nggak bisa ngomong, tapi justru dengan memukul itu dia menunjukkan protes gitu. Ada kondisi fisik ya, mungkin juga dia tuh lapar, lelah, ngantuk gitu kan, atau caper mencari perhatian gitu kan. Ada orang lain yang mendengarkan keluhan dia, ya mungkin anak ini tuh lagi ngamuk-ngamuk ke bapaknya tantrum tadi, dan di depan nenek, ya di depan ibu yang bertanya. Supaya ibu nanya mana kali, adek kenapa dek gitu. Jadi dia cari perhatian dan minta pertolongan sih biasanya gitu ya. Mudah-mudahan nenek nanti kalau kedatangan lagi tamu ya, pasti kan tantrumnya udah lewat ini ya. Nah, ibu juga bisa memeluk anak itu kalau sekiranya nenek dihargai sebagai orang yang bukan ikut campur gitu ya. Nenek bisa juga gitu, adek mau apa dek gitu ya, di sini sama nenek gitu. Nah, terus baru di situ ngobrol kan, iya deh aku ngantuk, aku lapar, nah itu pasti keluar gitu. Karena si ayahnya nggak tahu nih digebukin sama anak, dipukulin sama anak tuh, apa dia suka mukul balik anaknya gitu. Karena biasanya nggak semata-mata anak berani mukul orang tua, melainkan dia pernah dipukul tuh. Biasanya rata-rata begitu. Ini butuh kejujuran nih. Biasanya orang tuanya nanti bilangnya, enggak pernah mukul. Kamu aja mukul. Nah itu orang tua yang, nah udah bilang mindalik ya, enggak jujur gitu ya. Padahal dia pernah mukul, pernah nyintruk. Ya, nyintruk ke apa ya? Di telinganya itu ya, pernah melotot. Nah udah bilang mindalik. Jadi sebetulnya anak itu butuh pertolongan nampaknya ya Bu ya. Wallahualam bissawab.
1: Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa atas penjelasannya. Dan kemudian ini menjadi atensi terakhir Teh Sasa dari hamba Allah yang berbagi cerita juga tentang anaknya yang berusia remaja. Karena disampaikan ini setelah masuk pesantren, pas masuk awal SMP, anak saya berubah sikapnya Teh Sasa. Dia terpengaruh teman-temannya dalam hal gaya hidup. Karena saya khawatir, akhirnya sekarang sudah dipindahkan sekolahnya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengembalikan sifat atau sikap anak saya yang sudah terkontaminasi oleh pergaulan di luar rumah begitu teh. Soalnya dulu sebelum masuk pesantren yang pertama, dia anak yang percaya diri. Tapi setelah masuk sana malah jadi anak yang penakut, terlalu memperhatikan sekitar dan melihat pandangan orang lain. Sebagai orang tua khawatir teh, karena sudah diikhtiarkan menjaga, ternyata emosionalnya justru malah terganggu dari lingkungan luar, khususnya dari lingkar pergaulannya di masa awal pesantren dulu. Mohon nasihatnya Teh Sasa. Jazakillah khair. Silakan Teh.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini memang di luar dari prediksi ya, Bu ya. Karena masuk pesantren ceritanya supaya stabil ya, emosionalnya, spiritualnya. Tapi justru ada perubahan gitu ya. Nah, sebenarnya apakah dia ada konflik internal dengan temannya gitu kan, atau ada pelajaran yang dia kurang paham gitu kan. Jadi sebenarnya perlu ada yang bertanya sih gitu. Misalnya guru BP gitu ya, atau psikolog gitu ya, sebaiknya memang dihadirkan gitu ya, supaya apa yang ada di hatinya bisa ketahuan gitu, kenapa ini gitu. Karena nggak masalah sih kalau pindah sekolah lagi juga, kalau emang ternyata di situ tidak kondusif gitu ya. Jadi memang di sini butuh penanganan segera gitu Bu ya. Karena mumpung masih SMP ya. Tsanawiyah berarti ya. Nah ini, jadi sebaiknya memang dikasih solusi yang real gitu. Atmosfer lingkungannya tidak mendukung ya, berarti dia sangat rentan gitu, terbawa arus ya. Sebaiknya memang di ini lagi lah, diobservasi lagi gitu ya. Karena kasihan nanti kalau lama-lama akhirnya sifatnya itu memang berubah yang tidak seperti yang seharusnya gitu ya. Ibu kan tahu ya sebelum dan sesudahnya, after dan before-nya, before and after. Jadi Ibu emang harus cari lingkungan lebih kondusif lagi, insya Allah. Amin.
1: Ya, baik, insya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa, dan itu menjadi atensi terakhir dalam diskusi kita ataupun juga kajian MK Pagi Muslimah hari ini. Sebagai penutup Teh Sasa, hal-hal yang perlu kembali diperhatikan sebagai orang tua khususnya di zaman sekarang begitu ya Teh Sasa, dalam hal menjaga kesehatan emosi anak dalam perspektif Islam seperti apa? Silahkan Teh Sasa.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Syifa dan sahabat MK Muslimah Pagi, kesimpulannya adalah bagaimana menjaga kestabilan emosional atau spiritual anak ya. Ini memang tidak bisa sehari dua hari. Ini butuh berkelanjutan pola internal dalam keluarga dan eksternal di lingkungan. Dan tergantung umurnya. Kalau umur meniru itu sangat mudah karena tinggal ibu aja yang teladannya yang harus dipegang. Tapi kalau dia sudah mulai balik atau mulai bisa memilih dan memilah. Nah, ini tidak cukup hanya keteladanan, tapi juga lingkungan yang konsisten untuk tumbuh kembang anak. Nah, anak itu biasanya emosional atau tantrum itu. Nah, yang paling penting orang tua harus tenang, jangan ikut-ikutan marah. Ya, itu pertama. La taghdab wa la kaljannah. Jangan marah, surga untukmu. Pastikan juga anak berada di tempat yang aman. Gitu. Jangan di tempat-tempat yang membuat ibu juga lebih khawatir karena dia lingkungannya juga emosian gitu, akhirnya dibawa ke rumah. Nah itu jadi masalah nanti di dalam rumah dan di luar rumah ya. Dan juga ketika masa kecil itu kita benar-benar hadir gitu ya, anak itu dicontohkan sholat ya, contohkan berwudu, berdoa, berzikir, bersyukur, bersabar ya, memuji, tahlil, tahmid, tasbih, takbir kepada Allah. Jadi dia malunya bukan karena orang tua atau lingkungan, tapi karena ingat kepada Allah ya. Dan juga ibu jangan gampang teriak-teriak atau suara keras ya, atau menangis menjerit-jerit gitu ya, karena itu memancing juga memantik anak sama gitu ya. Kenapa anak suka mukul? Nah itu karena dia pernah melihat ada yang memukul atau dia sendiri dipukul oleh yang dia pukul gitu. Jadi sebenarnya dia memukul balik ketika dia butuh validasi orang lain gitu. Kayak tadi nenek yang melihat ada kok bapak-bapak dipukul anaknya yang sedang tantrum gitu. Sebenarnya si anak itu minta tolong karena pastinya walau alam ya, kebanyakan sih pernah dipukul oleh orang sekitarnya itu sehingga dia minta tolong sebetulnya. Dan biasakan juga untuk mendengarkan keluhan anak gitu atau keberatan anak supaya anak itu juga bisa diketahui sebenarnya sedang sakitkah, seperti tadi anak yang sedang sakit demam ya, pengen mengurus kucing. Nah itu coba dengarkan dulu alasannya, nanti kasih alasan yang sesuai dengan kondisi kesehatan anak itu dari sudut dokter sehingga anak itu juga sadar, oh ya ternyata kalau ngurus kucing harus sehat, nanti kucingnya ikut sakit misalkan ya. Nah itu jadi memang butuh kesabaran ya. Insya Allah mudah-mudahan kita sekeluarga lagi memperbaiki kualitas hubungan kita dengan satu sama lain, anak dan orang tua, disesuaikan dengan umurnya, dan kita semua mudah-mudahan jadi orang tua yang bisa bersyukur dan bersabar terhadap anak-anak kita masing-masing ya. Walau alam bisawab. Itu terasa Mbak Siva, dan kita doakan semoga keluarga kita menjadi qurrata ayun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, sajian ilmu baru saja kita simak bersama dengan Teh Sasa Esa Agustiana. Mari kita kirimkan doa terbaik. Insyaallah beliau beserta keluarga senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Peluang kebaikan di pagi hari ini sahabat MK masih kami buka lebar untuk Anda. Mari dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Kita bisa menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar. Cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul Tausiah. Cukup mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP tersebut khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Menekan di jiwa. Peluang kebaikan lainnya sahabat MK, mari kita ikut berkontribusi, berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara yang insya Allah akan berlokasi tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang menjadi kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Yang tidak melihat kebenaranmu. Terima kasih kepada seluruh jaringan Radio Relay yang telah menyambung siarkan program Manajemen Kolbu pagi hari ini. Dan terima kasih juga Anda yang sudah bersapa menyampaikan atensi di pagi hari ini. Kami sapa ada sahabat Yusuf Tajiri dari Mangkubumi, Tasikmalaya. Kemudian Kang Sanikus Tejo di Banjaran. Ada Ibu Yanti di Antapani yang juga mengirimkan atensi. Tidak ketinggalan ada Abah Akbar dari Pasir Nangka yang alhamdulillah ini menyimak juga ya MGFM setiap subuh dengan kualitas mencerang ya, alhamdulillah. Terima kasih Abah Akbar. Kemudian kami sapa ada Umi Zikri dari Cipayem Cianjur. Tidak ketinggalan kali ini ada Mangkus yang sedang menyimak juga di Singaparnang. Alhamdulillah tersimak dengan baik. Ibu Rosmiati dari Cicalengka. Alhamdulillah Ibu Ade dari Ranca Ekek juga bergabung. Ibu Oisteti di Banjaran. Sahabat dari Cipanas Puncak, Ibu Nengsih juga menyapa. Ada Kang Iman di Tasikmalaya. Kemudian kita sapa ada Pak Ujang di Jamali Cianjur. Ibu Aminah di Cipanas Puncak yang ikut menyapa. Eyang Elin di Cimareme. Ibu Parilah di GBA 3. Dan ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang juga menyampaikan salam silaturahmi kepada semua sahabat setia pendengar radio dan untuk seluruh kru MKFM. Doa terbaiknya sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Doa yang sama untuk Ibu Citra dan sahabat MK yang lainnya. Dan Masya Allah sahabat MK, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setiap hari, setiap program Manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: mari coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita diamanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Sehat Islami.
1: Pola makan yang kita pelajari dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ada dua faktor penting, yaitu halal, yang kedua toyib. Toyib itu diantaranya ibu pak semua, toyib dalam bentuk apa? Jumlah. Toyib dalam bentuk komposisi makanannya. Jadi patokan dari makan apa yang disabdakan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang makan, ibu bapak semua, ada aturan-aturan. Kenapa aturan itu Allah sampaikan? Wallahu alam. Tetapi yang jelas Allah yang menciptakan manusia, Allah yang memelihara manusia, sehingga Allah tahu persis bagaimana cara merawat dan memelihara manusia. Perawatan yang diberikan oleh Allah lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aturan-aturan yang disampaikan adalah aturan yang sesuai dengan apa yang Allah buat, apa yang Allah pelihara tentang tubuh kita ini. Sehingga yang membuat dan yang memelihara pasti lebih tahu dengan presisi apa yang harus diperbuat. Termasuk diantaranya adalah bagaimana mengaturan asupan yang bisa menjadikan manusia itu sehat ataupun manusia itu sakit. Dalam tata aturan ibu bapak semua, kita bisa lihat bagaimana Nabi itu menyampaikan kepada kita, makanlah. Syaratnya apa? Ada dua, yaitu apa? Halal dan toyib. Halalan, toyiba. Ketika kita berbicara yang halal, ibu bapak semua, maka kita berbicara tentang substrat dari makanan itu. Yang kedua dari kausa, yaitu bagaimana makanan itu diperoleh. Ketika kita berbicara tentang halal dan haram, ini domainnya lebih dominan para ulama kita. Ketika kita berbicara tentang masalah toyib, baik, maka kita akan berbicara tentang bagaimana aspek kesehatan dari makanan itu. Makan misalnya makanan sambal itu bisa toyib, bisa enggak juga. Bagi mereka yang punya penyakit lambung, ada ulkus peptik begitu ya, makanan sambal itu tidak toyib walaupun halal. Makan misalnya tinggi lemak, bagi mereka yang obesitas itu tidak toyib walaupun halal. Tapi makanan tinggi protein, tinggi lemak, pada mereka sedang bodybuilding dengan BMI yang normal, itu adalah toyib bagi mereka. Nah, ketika kita membaca bagaimana yang disebut dengan tidak berlebihan seperti yang di surat Al-A'raf ayat 31, maka kita bisa maknai ternyata secara mendalam. Tidak berlebihan adalah dalam komposisinya. Bagaimana orang yang mempunyai kadar lemak tinggi, kita tidak berlebihan dalam lemak tak jenuh gandanya. Banyak yang bisa kita pahami. Ketika misalnya pada orang yang hipertensi, maka tidak berlebihan dalam bentuk natrium. Sains mengatakan demikian. Jadi ketika kita memahami, ibu bapak semua, berlebihan itu bisa dalam jumlahnya, jumlah itu bisa dalam komposisinya, ibu ya. Berlebihan juga bisa dalam arti ingredients, apa yang dikandung dalam makanannya.
0: Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau nggak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seorang pemuda terlihat asyik bercanda dengan teman-temannya. Pemuda itu baru saja selesai bermain di lapangan dekat rumah seperti biasanya. Setelah puas bermain, ia kemudian menyampaikan rencananya untuk mengundang teman-temannya ke rumah. Undangan itu sebagai wujud syukur atas kelulusannya masuk ke salah satu universitas yang sudah diimpikan. Pemuda itu pun bertambah semangat karena ayah bundanya sudah menjanjikan sebuah hadiah sepeda motor baru untuknya. Saking bahagianya, si pemuda berniat untuk memperlihatkan hadiah sepeda motor barunya itu kepada teman-temannya. Usai syukuran dan makan bersama selesai, si pemuda langsung bergegas menemui orang tuanya di lantai atas. Dia memang sudah tidak sabar untuk menagih janji kado istimewa dari kedua orang tuanya. Ayah, bunda, mana kado saya? Sudah jadi dibelikan? Tanya si pemuda itu. Mendapati pertanyaan itu, ayah bundanya hanya tersenyum sambil menyodorkan sesuatu kepadanya. Ini nak, coba kamu bacakan isi catatan kecil milik ayah dan bunda. Baca dulu, ini buat kamu. Ujar sang ayah sambil menyodorkan sebuah buku kecil. Namun, belum juga permintaan orang tuanya dilakukan, pemuda itu malah bersungut-sungut dan enggan menerima buku kecil itu. Ia pun langsung pergi meninggalkan orang tuanya, sambil berlari kecil ke dalam kamar. Hadiahnya dibatalkan. Ayah bunda pasti ingkar janji, gerutunya dalam hati. Melihat kelakuan anaknya itu, ayah bundanya hanya terdiam dan saling berpandangan. Mereka bingung dengan perangai anak semata wayangnya itu. Si pemuda kian mengamuk. Semua barang-barang yang berada di kamar dilemparkan dan dibantingkannya hingga kamarnya menjadi sangat berantakan. Ia juga sudah mengemasi barang dan memutuskan untuk pergi beberapa hari karena sangat kesal dengan kedua orang tuanya. Tiga hari tidak pulang ke rumah, si pemuda mendapat kabar dari teman satu kompleks perumahannya bahwa orang tua si pemuda mengalami kecelakaan karena mencarinya hingga larut malam. Karena kaget dan bingung, si pemuda langsung mengemasi barang dan segera kembali ke rumah. Namun, sayangnya, ketika sampai di rumah, si pemuda sudah melihat dua jenazah di dalam rumahnya. Ya, kedua orang tuanya sudah meninggal. Saat itu tidak ada lagi yang dapat dilakukan si pemuda selain menangis dengan rasa penyesalan. Sekembalinya ia dari tempat penguburan, pemuda itu pun kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah. Kemudian mengurung diri beberapa hari. Barulah, di suatu pagi, ia beranikan diri untuk keluar rumah
mencari udara segar. Ia pun bergegas mengambil topi dan masker yang berada di kamarnya. Namun, baru saja sampai ia di ruang tengah rumah, langkahnya kemudian terhenti saat netranya menemukan buku catatan kecil yang hendak diberikan orang tuanya tempo hari lalu. Dengan keraguan, ia pun mengambil buku catatan itu dan segera membukanya. Saat buku catatan dibuka, sebuah benda besi kecil tiba-tiba jatuh mengenai jempol kakinya. Setelah dilihatnya, ternyata itu adalah sebuah kunci sepeda motor baru dambaannya. Sang pemuda mulai menangis. Sambil membuka halaman buku berikutnya, ia dapati sebuah tulisan. Selamat atas kelulusanmu, anakku. Ini adalah buku catatan ayah dan bunda. Catatan ini semuanya berisi tentang kamu. Kami selalu menuliskannya sejak kamu lahir hingga besar dan pintar seperti sekarang. Tolong rawat buku ini dan jangan lupa ambil kunci sepeda motornya ya. Sekali lagi, ayah dan bunda mengucapkan selamat untukmu ya nak. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungimu. Tulis kedua orang tuanya. Setelah selesai, dengan mata yang masih basah, di depan gerbang pagar, sebuah mobil dealer datang menghampiri. Untuk menghantarkan motor hadiah kedua orang tua yang diberikannya untuk sang pemuda itu. Saat itu, ia baru sadar. Begitu banyak permintaan yang sering diminta pada orang tuanya. Tapi ayah bundanya sama sekali tidak pernah mengeluh. Sahabat MQ, sudahkah kita berterima kasih kepada orang tua hari ini? Dari kisah tadi, sangat terlihat jelas perbedaan antara orang tua dan anaknya. Jangan sampai pepatah, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang gala, menjadi benar karena sikap kita kepada orang tua. Marilah kita mulai merenungkan, kemudian meminta maaf dan berterima kasih kepada mereka mulai hari ini. Karena bukankah orang tua selalu menyayangi tanpa pernah meminta balas dan ucapan terima kasih?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, bagi siapapun yang belum dapat melihat peluang ya untuk diraih, boleh jadi bukan tidak ada peluang sahabat MK, namun barangkali kita belum bisa menangkap saja sahabat MK ya, karena peluang-peluang yang ada di sekitar kita belum terlihat oleh kita. Karena sahabat MK, peluang itu kalau kita coba telaah ada di mana-mana ya. Untuk bisa melihat peluang-peluang tersebut, kita memerlukan wawasan dan pengalaman, dan untuk bisa menangkap peluang itu pun kita perlu keahlian. Sehingga tidak ada kata lain, kita perlu terus menambah pengalaman kita, menambah wawasan kita, terus mengasah juga keahlian kita agar bisa melihat peluang ya di sekitar kita. Peluang berbuat baik, peluang untuk bermanfaat bagi orang lain, dan peluang-peluang amal soleh lainnya sahabat MK. Saya Herlan Hanif, di pagi hari ini insya Allah kembali akan menemani Anda hingga jam 10 pagi nanti dalam program Inspirasi Pagi, hingga jam 9 nanti sahabat MK dalam program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli yang hadir kembali membersamai Anda di hari Rabu ini sahabat MK, hari ke 28 ya, kita sudah masuki di bulan Safar bertepatan dengan hari ke-12 di bulan Agustus. Akan banyak ragam segmen yang hadir sahabat MK untuk kita dapat kembali simak bersama, memperbarui informasi-informasi terkini. Rangkaiannya akan hadir dalam Jurnal Pagi dan Sudut Pandang, menyambung bincang ekonomi syariah ya. Di hari Rabu ini kembali kita tajamkan ilmu kita seputar ekonomi syariah, ditutup dengan segmen MKpedia. Dan untuk mengawali kebersamaan pagi hari ini, segmen Jurnal Pagi hadir kembali untuk Anda.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Segmen Jurnal Pagi hari ini kembali mengundang Anda sahabat MG ya untuk dapat berbagi informasi seputar pantauan cuaca, informasi lalu lintas, peristiwa yang Anda ketahui terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan atau berita kehilangan, atau Anda menemukan ada fasilitas umum, fasilitas publik yang mengalami kerusakan, boleh diinformasikan. Sekaligus juga bisa berbagi inspirasi ya melalui jurnal syukur. Anda dapat tuliskan di pagi hari ini 3 hal apa yang paling ingin disyukuri oleh Anda. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Dan kami akan awali dengan informasi untuk perakiraan cuaca Kota Bandung ya. Silakan dimanfaatkan untuk sahabat MK yang akan beraktivitas di hari ini. Kalau untuk Bandung, di seluruh wilayah, sahabat MK kecamatan di Kota Bandung, semuanya hari ini perakiraannya cerah dari BMKG. Dengan suhunya juga akan sedikit lebih panas ya daripada biasanya. Suhu puncaknya merata di seluruh wilayah. Ini di 32 derajat Celcius hari ini Bandung. Biasanya Bandung kisaran rata-rata suhu puncaknya di angka 30 hingga 31 ya sahabat MK. Jadi hari ini agak sedikit lebih panas daripada biasanya. Untuk wilayah Subang, perakiraan cuaca hari ini juga dominasinya di hampir banyak wilayah ya. Di wilayah Subang ini hari ini cerah. Jadi beberapa wilayah saja yang diperkirakan hari ini akan berawan ya, seperti di wilayah Compreng, kemudian Ciasem, Purwadadi, kemudian Pabuaran. Di hari ini nampaknya belum juga perakiraannya akan turun hujan ya di wilayah Bandung dan Subang. Untuk Yogyakarta juga hari ini seluruh wilayah semuanya cerah. Di hari ini wilayah Yogyakarta juga akan cukup panas juga ya. Hari ini puncak suhunya bisa mencapai 32 derajat Celcius. Belum diperkirakan akan turun hujan kembali hari ini bagi wilayah yang sudah mulai kekeringan sahabat MK, atau debit air di rumah Anda juga sudah mulai berkurang. Nampaknya perlu kita antisipasi ya agar tidak terjadi kekeringan. Anda bisa lebih menghemat air ya, penggunaan air, sehingga penggunaan air ini bisa diefektifkan untuk kebutuhan sehari-hari. Bisa dilengkapkan langsung oleh Anda bagaimana pantauan cuacanya hari ini, langsung kirimkan ya beserta dengan informasi pantauan lalu lintas, informasi seputar peristiwa kebencanaan agar lebih waspada, agar lebih bersiap siaga, boleh juga diinformasikan, atau berita kehilangan juga kami bantu luaskan. Sekaligus juga jurnal syukur, Anda bisa menuliskan di pagi hari ini 3 hal apa yang paling ingin Anda syukuri. Silakan bagikan ke 0811-224-1027. Tidak lupa lengkapkan dengan nama, usia, juga alamat Anda ya sahabat MK di pagi hari ini pada atensi yang Anda bagikan dalam segmen Jurnal Pagi. Dan kami akan segera menyapa Anda yang sudah berbagi informasinya selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
5: Tenang, semua masalah.
4: Kok ada
5: dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Oh, semua iya.
5: masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu.
4: Benar juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
2: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
7: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
2: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
8: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
2: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
10: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
9: Kok pas banget sih?
10: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
9: Apa aku gak ikhlas ya?
10: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
11: Assalamualaikum, Fit.
9: Waalaikumsalam.
11: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
9: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
11: Loh,
9: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
13: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un. Maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
12: Tadabur Quran.
14: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
12: Kajian Juz 30.
15: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
12: Kajian Al-Hikam.
16: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
12: Q&A seputar Al-Quran.
17: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
12: Tafsir dan tahsin.
18: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
12: Mari Hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
19: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
12: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

Rasul mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

53 menit lepas dari jam 6, sahabat MK. Terima kasih pagi hari ini Anda yang sudah berbagi informasi dalam Jurnal Pagi. Waktunya kami menyapa ya, yang sudah berbagi di pagi hari ini sudah ada Pak Yandi di Buah Batu. Pak Yandi menyampaikan pagi hari ini cuacanya sejuk cerah, lalu lintasnya terpantau masih lancar di Jalan Cijaura Hilir, Buah Batu, Bandung. Kemudian menyampaikan jurnal syukurnya di hari Rabu yang penuh berkah. Alhamdulillah Allah masih bangunkan, bisa bernafas, bergerak untuk ibadah, bisa mempersiapkan materi untuk pertemuan dengan orang tua kelas 11 di SMA 25 katanya. Semoga nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu dan seluruh sahabat MK juga yang sedang menyimak. Untuk guru-guru juga dan kru yang bertugas, semoga semuanya tetap sehat, semangat dan jangan lupa bahagia. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yandi ya sudah berbagi di pagi hari ini, lancar selalu aktivitasnya di hari ini. Ada sahabat Handayani hari ini dari Pondok Mas Indah Cimahi menyampaikan informasi untuk jurnal paginya diawali dengan jurnal syukur. Alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan untuk kembali dapat curhat saat jelang subuh. Alhamdulillah kemarin Allah mudahkan pembelajaran luar kelas di Farm Lembang ya. Kemudian alhamdulillah juga Allah memberi rezeki yang tidak diduga-duga, banyak katanya alhamdulillah ya. Bisa dapat free makan siang dan buah tangan dari IP Farm Lembang ya, alhamdulillah. Kemudian juga menyampaikan jurnal paginya pagi hari ini di wilayah Cimahi mendung berawan, tapi nampaknya nanti akan cerah. Suhunya sejuk. Kemudian doanya disampaikan oleh sahabat Handayani. Semoga Allah melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat dan berkah untuk semuanya. Terima kasih sahabat Handayani dari Cimahi ya. Ada Ibu Ella di Soreang, pagi hari ini melaporkan Soreang cuacanya sejuk sekali, segar dan cerah. Hari ini mudah-mudahan harapannya dari Ibu Ella lebih baik dari hari kemarin dan jurnal syukurnya alhamdulillah hari ini masih bisa ibadah dengan lancar, bisa aktivitas di rumah juga sambil menyimak MK. Dan alhamdulillah doa terbaiknya untuk guru-guru, untuk kru dan sahabat MK yang sedang menyimak, semoga senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari Ibu Ella ya di sore yang tadi. Kita beralih ke Cisarua, sudah ada Bunda Sinta menyampaikan jurnal syukurnya hari ini. Alhamdulillah Allah masih karuniakan bisa bernafas, bisa menghirup udara segar, bisa menjalankan perintah Allah. Dan informasinya dari Ibu Sinta, dari Bunda Sinta ya, cuaca di Cilimus pada Asih pagi hari ini segar sekali, mataharinya sudah bersinar. Dan pagi hari ini Bunda Sinta menyampaikan doa juga untuk semuanya, semoga selalu kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Sinta ya dari Cisarua, Bandung Barat. Ada Bu Yanti juga di Antapani pagi hari ini menyampaikan Riung Bandung cuacanya mulai cerah ya, sedang di Riung Bandung ya Ibu Yantinya ya. Alhamdulillah masih diberi usia, ini jurnal syukurnya hari ini bisa menemani ibu juga yang sudah sepuh, katanya sudah 88 tahun, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah usianya ya. Semoga kita semua sehat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Ibu Yanti ya dari Riung Bandung. Ibu Parilah di GBA 3 juga terima kasih pagi hari ini menyampaikan jurnal syukurnya. Masih bisa bernafas, menghirup oksigen dengan gratis dan bersyukur masih bisa beribadah, beraktivitas juga dengan lancar. Alhamdulillah kemarin bisa hadir silaturahim warga dan sekarang ada tugas posyandu katanya, pemberian vitamin A. Salam sehat dan tetap semangat untuk semuanya. Dimanapun berada, semoga kita diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pantauan lalu lintasnya dari Bu Parilah, belum bisa memantau katanya karena tidak mengantar sekolah, masih PJJ. Pantauan cuacanya di GBA 3 masih berawan, hawanya sejuk, dingin sekali pagi hari ini. Lancar aktivitasnya di posyandu ya hari ini Ibu Parilah. Terima kasih sudah berbagi. Berikutnya ada Pak Sandi Kustejo di Banjaran, absen saja katanya menyimak. Terima kasih Pak Sandi, selamat menyimak. Kemudian ada sahabat kita dari Marga Hurip Banjaran, Azkia Humaira Nur Syarafa. Terima kasih ini sahabat Azkia sudah berbagi cuaca di wilayah tempat tinggal sahabat kita ini
di Bandung Selatan katanya cerah, mataharinya sudah mulai bersinar indah. Semoga hari ini kita diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini salam silaturahimnya, salam sayang katanya untuk Umi Santi Sutisman yang sedang mendengarkan MKFM. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat Azkia Humaira ya sudah berbagi atensinya pagi hari ini. Sahabat MK, terima kasih juga yang sudah berbagi dalam segmen Jurnal Pagi. Silakan diikuti ya setiap Senin hingga Jumat mulai 6:30. Segmen Jurnal Pagi bisa dimanfaatkan oleh Anda untuk berbagi informasi manfaat seputar peristiwa yang terjadi yang Anda ketahui di sekitar Anda, boleh dibagikan. Kemudian juga berita kehilangan boleh juga disampaikan agar bantu diluaskan. Atau bagi Anda yang ingin melaporkan menemukan ada fasilitas publik yang mengalami kerusakan, perlu penanganan ya, karena boleh jadi membahayakan, boleh juga disampaikan dalam segmen Jurnal Pagi MKFM. Kita akan menyambung kebersamaan sahabat MK dalam segmen selanjutnya, segmen Sudut Pandang. Pagi hari ini akan hadir membahas sahabat MK topik perbincangan untuk Anda seputar kita akan menelaah desain ulang pemerintah daerah, perlukah kemudian wakil kepala daerah ini dihapus sahabat MK. Nah, Anda bisa menyampaikan juga pandangan ya berkenaan dengan topik yang dibahas ini. Sahabat MK, dari skala 1 hingga 10, seberapa setuju Anda jika jabatan wakil kepala daerah ini dihapus? Apakah Anda merasa kinerja dari wakil kepala daerah di tempat Anda ini seperti apa? Penilaian Anda boleh disampaikan ya ke 0811 224 10.